Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana caranya kita mencari ulama dan mencari guru? Memang yang namanya mencari guru itu bagian yang paling penting sebelum kita belajar. Dan prinsip yang perlu kita hati-hati, mencari guru dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga Allah akan bertanya, kenapa kamu mengikuti guru A? Kenapa kamu mengikuti guru B? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku telah siap untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah jika Allah bertanya kepadaku. Sehingga beliau ketika menjadikan Imam Malik sebagai apa? Imam Malik sama Imam Syafi'i hubungannya apa? Murid dan guru. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan beliau mengatakan, aku ridha, aku siap untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga kelak di yaumil akhir, kalau Allah bertanya kepadaku, kenapa kau berguru kepada Imam Malik? Imam Syafi'i sudah siap jawabannya. Karena melihat Imam Malik ini adalah orang yang sangat komitmen dengan sunnah, selalu mengedepankan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pemahaman para sahabat, orang baik ahlu sunnah, akidahnya sempurna, masya Allah. Sehingga siap Imam Syafi'i untuk menjadikan Imam Malik sebagai apa? Hujjah di hadapan Allah jika Allah bertanya kepada Imam Syafi'i. Baik. Karena mencari guru dalam belajar itu bagian paling prinsip. Sebab orang belajar itu seperti membangun ideologi. Muhammad bin Sirin mengatakan, ulama tabi'in, al-ilmu minad-din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Sebab kalau salah guru, maka bisa jadi dia salah dalam ideologi. Gurunya Mu'tazilah, ya jadi Mu'tazilah.

0: Gurunya alul kalam, biar jadi alul kalam. Gurunya kullabiyah, bisa jadi kullabiyah. Salah dalam mengambil guru berbahaya. Karena itulah, dulu para ulama sangat perhatian dalam masalah mengambil guru. Sampai ini dalam masalah yang sangat sederhana, jamaah. Ini salah satu di antara acuan. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbiratil ula, faghsil yadaka min." Kalau kamu lihat ada orang yang suka meremehkan takbiratul ihram bersama imam, cuci tanganmu darinya. Artinya apa? Jangan dijadikan sebagai guru. Hanya sebatas apa, Pak? Meremehkan takbiratul ihram. Artinya orang ini sering sholatnya masbuk. Ada tokoh agama, tapi kalau sholat selalu masbuk. Kalau sholat selalu masbuk. Kata Ibrahim An-Nakhai, enggak usah diperhatiin orang ini. Enggak perlu diambil ilmunya. Coba bayangin. Yang sholat masbuk saja boleh katakan enggak perlu diambil ilmunya. Apalagi kalau ada tokoh agama enggak pernah sholat jamaah. Gimana Pak kira-kira? Layak diambil ilmunya atau tidak? Orang seperti ini enggak layak diambil ilmu. Dan saya menjumpai ada beberapa pesantren. Pesantren itu punya musola, punya masjid. Kiainya enggak pernah sholat di situ. Yang imami murid-muridnya. Pak kiai ada? Ada. Bapak teng dalam, simbah teng dalam, ada di rumah. Tapi enggak mau sholat di situ. Yang seperti inikah yang dimaksud dengan guru yang ideal? Sholat jamaah saja dia enggak lakukan. Beliau sholat di Mekah. Masya Allah. Ini lebih repot lagi. Saya kalau dapat jawaban sholat di Mekah, sholat subuhnya jam berapa? Sholat di Mekah Pak ya, sholat subuhnya jam berapa Pak? Jam 9 dia. Oh, di sana baru subuh, di sini jam 9. Atau di sini jam 8 kan selisih 4 jam. Di sini jam 8, di sana baru subuh. Sholat subuh jam 8, mau sholat di Mekah. Oh enggak, beliau berangkat ke Mekah. Subhanallah, ini lebih gak karuan lagi. Kalau ngomong kayak gini, kata dokter, wah dia sudah ngelantur itu. Sehingga butuh diinfus. Subhanallah. Baik. Nah, standar yang bisa kita lakukan adalah, pertama ya, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dia kalau bicara Al-Quran, jelas. Dan yang kedua, hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia menyampaikan hadis, enggak ngawur. Ciri hadis ngawur itu enggak ada bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya aja enggak ada, gimana itu hadis? Sehingga kadang kan orang mudah menyampaikan. Nabi SAW berpesan seperti ini. Lalu dia baca teks Indonesia. Saat ditanya, Pak hadis ini bahasa Arabnya bagaimana? Saya enggak tahu ya mas. Kayaknya enggak ada. Oh, hadis bahasa Arabnya enggak ada, gimana hadis? Sejak kapan Rasulullah SAW bersabda pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia belum lahir ketika Nabi SAW berdakwah. Sudah ada belum bahasa Indonesia? Belum ada. Belum ada, tidak tahu di Jawa ini sudah ada penduduknya atau tidak, kita tidak tahu. Baik. Tapi bahasa Indonesia belum lahir ketika Rasulullah SAW berdakwah. Kemudian ketika dia menyampaikan maknanya, maknanya benar, jelas. Jangan sampai enggak nyambung dalilnya A, maknanya B. Ada salah satu teman cerita ya. Saya pernah ikut sholat Jumat. Lalu khatibnya pada waktu itu Agustus, dia menyampaikan, sebagai seorang muslim kita harus mensyukuri kemerdekaan. Dalilnya Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar. Dia bilang gini, mau ketawa takut dosa. Insyaallah. Kalimat pertama bisa jadi betul, mensyukuri kemerdekaan. Itu kan nikmat, kita syukuri. Tapi digandengkan dengan dalil inna atau innakal kautsar, nyambungnya berapa persen? Subhanallah. Ini parah ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa terjemahannya? Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Iki loh, kalau ya kalau salah ya jangan seperti inilah kebangetan ya, malu-maluin. Nah inilah yang menyebabkan kenapa ahli kitab itu hilang kepercayaan kepada agamanya. Ahli kitab itu hilang kepercayaan kepada agamanya. Bapak bisa perhatikan ya, Eropa, Amerika, Australia, negara-negara yang katanya dominan Nasrani, sebenarnya penduduknya itu agama apa agamanya? Ateis, Pak. Ateis. Enggak beragama mereka. Meskipun identitas di KTP-nya, identitas di ID card-nya Nasrani, Yahudi, tapi aslinya ateis. Disuruh ke gereja enggak mau, disuruh ke tempat ibadah dia enggak ngapain. Saya cari apa di tempat ibadah? Sebab tokoh agamanya tidak bisa menjelaskan ilmiah argumen agama. Maka mereka dapat klaim yang tidak ilmiah. Ini tidak ilmiah. Ditinggalkan, Pak. Akhirnya saat ditinggalkan, mereka lebih milih ateis daripada milih agama. Ulama'nya kaum muslimin tetap mempertahankan argumentasi ilmiah dalam agamanya. Makanya loyalnya kaum muslimin lebih dominan. Saya kadang membandingkan begini ya. Muslim awam dengan Nasrani awam lebih banyak mana? Lebih banyak Nasrani awam. Dominan Nasrani itu awam. Tidak ngerti sama sekali agamanya. Jadi kalau Muslim awam itu Pak, masih bisa baca Fatihah Pak. Masih bisa baca Fatihah. Muslim seawam-awamnya Muslim di Indonesia, itu masih bisa baca Qul Huwallahu Ahad. Nasrani awam itu ada yang sama sekali tidak pernah baca kitab. Yang saya mau baca apanya? Saya mau cari apa di sini? Ada yang kayak gitu. Padahal dia Nasrani, awam. Sehingga wajar saja kalau mereka ke gereja jarang. Yang penting berstatus Nasrani, tapi dia sama sekali tidak pernah datang ke tempat agamanya. Ke tempat ibadahnya. Karena dia tidak mendapatkan apapun. Penjelasan yang disampaikan oleh tokoh agamanya dalam ceramah-ceramah tidak membuat hati dia semakin tenang, tidak menyebabkan dia dapat tambahan ilmu. Kita kan beda ya. Anda datang pengajian, insyaallah baru ngerti Ustaz kalau ada aturan kayak gini. Sekarang kan saya praktekkan. Muslim yakin, semakin yakin dengan kajian. Imannya bertambah. Dia baru bisa cara sholat yang benar. Baru ngerti tentang bagaimana ibadah yang benar. Dapat tambahan ilmu dari forum kajian. Nah, kalau kemudian kajian kita kualitasnya hanya dagelan dan guyonan, lama-lama keyakinan Islam itu menurun, sehingga membuat kepercayaan orang terhadap agamanya hilang. Ketika sudah hilang, ditinggalkan. Makanya kenapa isi kajian itu bukan guyonan, tapi ilmu, untuk mempertahankan argumen ilmiah agar agama ini masih bisa dipercaya oleh manusia. Dipaham ya? Disinilah kita bisa membedakan antara seorang da'i alusunnah dan bukan alusunnah. Ilmu yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak tadi kan menyampaikan Quran. Itu betul gak ada di Quran? Betul Mas, ada. Gimana Pak? Pokoknya kamu cari sendiri. Kayaknya ada itu. Saya yakin itu ada. Jadi ragu dia. Kayaknya ada, yakin ada. Dan ada orang kayak gitu. Itu dalilnya ada di Quran. Di mana? Pokoknya ada di Quran. Pokoknya ada di Quran. Wong dia aja enggak ngerti ada di Quran bagian mana, dia enggak tahu. Apalagi model klaim hadis tadi. Sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga perhatikan amaliyah seharian. Kalau orangnya tidak berakhlak, orangnya tidak pernah sholat jamaah, bahkan ngajarkan ilmu perdukunan, ya sudah, pastikan kalau dia bukan guru ya, sehingga ditinggalkan saja. Allahu Akbar.
1: Dua keutamaan zuhud. Pertama, dengan zuhud seseorang dapat memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta dari manusia. An Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW lantas berkata, wahai Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bila aku melakukannya, maka Allah SWT akan mencintaiku, dan begitu pula manusia juga akan mencintaiku. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, orang yang zuhud akan dipermudah urusan-urusannya dan diberikan kekayaan di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kefakiran di depan matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan atau memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara definisi zuhud yang terbaik adalah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mendengar guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah." Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Demikianlah dua keutamaan zuhud yang merupakan amalan hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.
2: Tanya jawab.
3: Bib selalu sesak nafas apabila sedang kesal. Saya juga tidak bisa mengontrol emosi. Saya selalu melempar barang-barang yang ada di dekat saya apabila sedang kesal. Sebenarnya saya juga tidak bisa mencium bau menyengat. Apabila mencium bau menyengat, dada saya juga akan terasa sesak, sulit bernafas. Jadi sebenarnya ini penyakit apa ya?
4: Silakan. Ini sebenarnya saya butuh bukti lagi. Cuman secara gamblang, secara ya kita ambil kesimpulan gini. Coba saya sekali nanti minta apa ya, minta diantarkan oleh ahwat apa nih. Saya khawatir ini ahwat ini karena ini gangguannya non medis kayaknya ini ya, cuman untuk lebih pastinya nanti coba dijadwalkan, coba cari ikhwan atau ustadz yang bisa meruqyah, di ruqyah kemudian sadari bahwasannya dengan mengangkat, melempar ataupun mengimplementasikan mengimplementasikan setiap emosi kita dalam sebuah tindakan-tindakan seperti itu enggak baik. Kalau dalam bahasa kita namanya sufah. Emosi yang terlampiaskan itu namanya sufah. Pergeseran rona wajah yang kemudian dia akan menjadi sebuah penyakit. Biasanya disertai dengan tadi sesak nafas. Nanti rona wajahnya berubah entah kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau kehijau-hijauan. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi jangan mudah melampiaskan amarah. Kenapa? Dengan menahan amarah, ya kan? Dengan menahan amarah, jantung kita akan menguat. Jadi sesak nafasnya itu karena jantung yang melemah. Sehingga apa? Sehingga akan merasa sesak penuh. Jadi sesak.
3: Sesak. Ya.
4: Di satu sisi, dengan kita tidak marah, maka ada jaminan surga kepada kita.
3: Yeah.
4: Ingat itu. Kita menahan marah, itu ada jaminan surga. Bukannya sholat. Gitu. Sholat jelas wajiban itu. Yeah. Ini ada penambah nilai pahala dengan kita marah tapi tidak mengambil dan kita memilih untuk bersabar, ada jaminan surga kepada kita. Yuk kita kumpulkan budi-budi surga. Ingatlah bahwasanya semarah apapun kita, jika seandainya besok di mahsyar diputarkan lagi video kita sedang marah, kita akan malu kepada seluruh penghuni mahsyar saat itu, dan juga pasti lebih malu kepada Allah.
3: Menyesal.
4: Ya, menyesal. Maka jangan sampai kita nanti menyesal ketika ulasan-ulasan video amarah kita diputarkan ulang. Semoga Allah menutup aib-aib kita dan tidak menampilkan itu. Jadi, yuk, sadari. Ingat, senantiasa Allah melihat kita. Jangan kemudian terus melampiaskan amarah tadi. Dan yakin bahwasanya amarah itu enggak baik.
3: Merusak tubuh.
4: Merusak tubuh. Amarah yang baik itu marah ketika kita merasa lemah. Kemudian tidak takut kepada Allah, marahlah kepada diri kita yang kita zalim ini. Tapi jangan kemudian marah kepada orang lain. Sesungguhnya ada hak-hak orang lain dalam diri kita itu. Kita sebagai seorang istri ada haknya suami. Kita sebagai seorang anak ada haknya orang tua. Kita sebagai bagian dari masyarakat ada hak tetangga kita pada diri kita. Ingat, itulah pentingnya ilmu. Kenapa? Karena ada adab-adabnya. Adab kepada orang tua, adab kepada suami, adab kepada anak, adab kepada tetangga. Bahkan Rasulullah pun langsung mengecap tidak beriman sampai 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman. Seorang muslim yang tetangganya tidak merasa aman dari
3: gangguan,
4: makar gangguannya dia tuh. Makanya yuk, berhenti untuk amarah-amarah seperti itu. Satu, itu memalukan sebenarnya. Memalukan diri kita. Marah itu memalukan diri kita. Jangan mudah kita melampiaskan amarah kita. Dan yakin tuh, misal saat ini marah kita lagi marah di setel ya, di foto, di video lah, mungkin sama anak atau sama siapa. Nanti kalau sampai viral jadi rame juga gitu. Pasti kita malu kan ya, buat video permintaan maaf seperti itu. Inilah fitnah zaman sekarang ini. Jangan kita mudah berekspresi agar kita tidak sampai seperti itu. Jadi yuk, sadarkan diri. Di satu sisi, banyak saran saya sih tadi hari-hari majelis ilmu, kemudian merukyah diri sendiri. Sama satu lagi, kalau bisa nih, kalau bisa coba konsumsi jahe pandan, tapi dikasih merica sedikit.
3: Direbusnya?
4: Iya, jahe satu jari dibakar, digeprek, masukkan ke gelas, kasih pandan satu jengkal dipotong-potong, kasih merica atau sesuatu yang bagus, benar lada hitam. Kasih lada hitam kira-kira mungkin 3 atau 5 butir. Direnyes, kemudian diseduh air panas. Kasih
3: untuk
4: gula jawa.
3: Untuk apanya itu, Gif?
4: Ini untuk masalah treatment jantungnya ini sebenarnya.
3: Yang untuk itu di,
4: biar apa? Sesengi hilang.
3: Tidak bisa mencium bau menyengat itu.
4: Itu termasuk.
3: Apa alergi? Bukan.
4: Bukan alergi.
3: Oh, termasuk.
4: Saya makanya itu saya khawatir ada zat jin yang berserang dalam.
3: Apa, Bib? Jin.
4: Ada zat jin yang berserang dalam tubuhnya.
3: Ya.
4: Karena dia banyak membuat manipulasi organ itu, dan dia dikendalikan dari amarah. Makanya orang biasa sering pening tuh orangnya itu. Dia berserang di sini di antara dua alis. Makanya itu setiap sudut pandang dia itu dibuat amarah terus itu. Sama biasanya di area belakang telinga. Sering apa ya, nggak enak
3: manteng
4: ya, nggak enak manteng sebenarnya. Nanti wah kena omong sedikit nggak enak.
3: Iya,
4: makanya saya khawatir ini gangguan medis, jangan-jangan ini gitu. Ya, semoga saya ini bisa menjadi masukan yang baik untuk hamba Allah tadi. Yuk, perbanyak istighfar dan kendalikan diri. Sering dzikirlah haula wala quwata illa billah, perbanyak amal soleh, dan lihatlah saudara-saudara di bawah jenengan agar apa, agar kita bisa muhasabah dari kisah-kisah hidup mereka.
3: Ya. Amin. Jazakallah khair atas jawabannya, Bib.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat.
5: Kemudian hari ini kita akan membahas bagaimana di antara cara untuk memahami pasangan kita. Itu kita berupaya untuk membangun komunikasi yang efektif. Ya, perlu adanya upaya membangun komunikasi yang efektif. Selama ini kita merasa bahwa sepertinya kita enggak nyambung sama pasangan kita. Sepertinya kalau kita ngomong sama pasangan kita dicuekin atau kita enggak dianggap misalnya. Berarti di situ ada komunikasi yang tidak efektif yang terjadi antara pasangan suami dan istri. Maka cobalah untuk memulai dari cara yang paling mudah, yaitu setiap dari pasangan harus berjuang, harus belajar, harus berupaya untuk menjadi pendengar yang baik. Tidakkah kita ingat dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dua telinga dan satu bibir. Ya, dua telinga dan satu bibir untuk berucap. Sebuah isyarat yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu harus lebih banyak mendengar. Harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Selama ini yang ada di dalam benak kita, kita maunya didengerin. Tapi kita enggak pernah mau berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Kita maunya didengerin, kita maunya ngomong aja. Kita enggak pernah berjuang atau berupaya atau belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kalau kita melihat sejarah yang pernah dilalui oleh Rasul alaihissalatu wassalam bersama dengan ibunda kita Ummahatul Mukminin, subhanallah. Kita akan mendapatkan bagaimana dulu Rasul alaihissalatu wassalam adalah sosok pendengar yang baik bagi istri-istrinya. Mau mendengarkan curhatan hati istrinya, mau mendengarkan cerita istrinya, mau mendengarkan segala keluh kesah istrinya. Pokoknya jadi pendengar yang baik. Karena kita tahu, pernah kita bahas sebelumnya, karakter wanita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk banyak berbicara. Maka kita nih sebagai seorang suami, kita harus menjadi orang yang belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, ini PR buat kita semua, PR buat para suami, belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Maka dari itu kita dapatkan banyak sekali kasus kita dapatkan. Nasallallahu salamah, semoga Allah SWT menjaga kita dan menjaga keluarga kita. Banyak kasus perselingkuhan yang terjadi, a'udzubillahi min dzalik, terjadi karena suami itu terlalu cuek. Istrinya pingin cerita, istrinya pingin didengerin, istrinya pingin berkeluh kesah, pingin bermanja-manja, tapi suami terlalu cuek. Akhirnya kemudian di suatu hari istrinya itu menemukan sosok yang bisa diajak cerita, bisa diajak ngobrol, lebih asik diajak cerita dibandingkan dengan suaminya. Maka terjadilah yang namanya perselingkuhan, yang awalnya teman tapi lama-lama jadi mesra. Maka ada istilah teman tapi mesra. Awalnya teman tapi kemudian menjadi mesra karena ada cerita di antara mereka. Nah, di sini PR bagi para suami sekalian untuk belajar menjadi pendengar yang baik. Termasuk PR bagi para istri untuk menjadi pendengar yang baik untuk suaminya. Karena subhanallah, walaupun karakter wanita secara umum adalah suka cerita, tetapi ternyata suka cerita ini juga ada pada sosok-sosok sebagian dari kaum pria. Biasanya kaum pria itu ketika dia ngobrol sama temannya atau dia memiliki suatu pembicaraan dengan temannya, sampai rumah istrinya tanya, "Tadi bah di sana ngobrol apa aja?" Padahal ngobrol satu jam, sang suami biasanya memberikan konklusi atau memberikan suatu kesimpulan hanya satu atau dua patah kata. Intinya begini. Nah, karakter pria atau laki-laki biasanya seperti itu. Beda dengan wanita. Kalau dia cerita sepanjang satu jam misalnya, kemudian dia sampai rumah akan menceritakan ulang sebagaimana yang dia ceritakan bersama dengan temannya tadi. Kalau laki-laki enggak. Biasanya laki-laki ceritanya satu jam, terus konklusinya, kesimpulannya cuma satu dua kata. Intinya kayak gini aja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sosok-sosok pria. Dan ini banyak kita dapat. Yang sebagaimana seorang wanita, hobinya cerita. Jadi bisa menceritakan dari awal sampai akhir. Dan itu juga membutuhkan sosok istri yang bisa menjadi pendengar yang baik bagi suaminya. Intinya, untuk membangun komunikasi yang efektif, tiap kita harus belajar. Belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, sebagaimana Allah SWT menjadikan bagi diri kita dua buah telinga, tetapi Allah hanya jadikan satu sumber suara, yaitu mulut kita saja. Nah, di antara sebab komunikasi yang terjadi dalam pasangan suami istri itu tidak efektif, karena ketika pasangan kita bercerita, kita belum bisa menjadi pendengar yang baik. Kita belum bisa menjadi pendengar yang utuh. Terkadang nih ya, saat istri kita cerita, karena kita merasa kita sibuk, lalu kemudian saat istri cerita, kita sambil membalas pesan WhatsApp, atau mengerjakan kerjaan yang kita bawa pulang ke rumah dengan HP kita. Walaupun saya yakin, saya percaya mungkin ada di antara kita yang punya kemampuan multitasking. Dalam satu waktu bisa menyelesaikan banyak sekali pekerjaan sambil telinganya mendengar, kemudian tangannya mengerjakan sesuatu yang lain. Dengan laptopnya, dengan tabletnya, dengan HP-nya. Tapi percayalah, saat pasangan kita cerita, pasangan kita harus merasakan bahwa dia ceritanya itu didengarkan secara utuh, didengarkan secara tuntas. Dan ini syarat untuk membangun komunikasi yang efektif. Subhanallah, ini PR kita semua. Saya tidak sedang berbicara tentang Anda saja, tapi kita sedang berbicara tentang kita, kami. Bukan masalah saya dan Anda, tetapi kami atau kita semuanya. Kita harus terus belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Karena sungguh, seseorang manusia itu butuh didengarkan. Manusia itu butuh untuk didengarkan. Maka ketika seseorang bercerita, kita akan mendapatkan bagaimana karakter dirinya dan karakter pasangannya. Sebagaimana contoh misalnya, suatu hari istri saya dijemput oleh panitia kajian. Kemudian di tengah-tengah perjalanan misalnya, panitia kajian itu cerita aja. Cerita tentang anaknya, cerita tentang suaminya, cerita tentang apapun juga. Kemudian sampai di rumah, biasanya istri cerita, tadi sepanjang perjalanan yang jemput cerita aja. Ya sudah, dimaklumi saja. Mungkin dia memang butuh tempat untuk cerita. Mungkin suaminya adalah tipe orang yang gak bisa dengerin ceritanya. Jadi dengerin aja gak ada masalah. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter manusia itu butuh didengarkan. Apalagi ketika manusia itu punya masalah kehidupan. Nah, kadang-kadang orang kalau punya masalah kehidupan, itu seperti ada beban yang ada di atas pundaknya, berat sekali. Butuh diringankan, butuh diurai. Nah, ketika orang punya masalah kehidupan, maka dia butuh untuk sedikit meringankan rangsel-rangsel emosi yang ada di atas pundaknya. Termasuk juga pasangan kita. Pasangan kita kalau mau cerita, dengarkan ceritanya. Apalagi kalau kita melihat pasangan kita itu berada di fase itu, sedang ada masalah. Masalah dengan anak kita. Ya anak kita. Mungkin anak kita hari itu membuat sesuatu yang di luar prediksi kita. Atau anak kita melakukan hal-hal yang dianggap tidak pantas pada saat itu, sehingga menjadikan beban tersendiri bagi pasangan kita. Begitu kita pulang kerja, diceritain dari A sampai Z, padahal kita juga capek. Maka dari itulah, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Dan pertanyaan untuk kita semua adalah, sudahkah kita menjadi seorang pendengar yang baik? Jika kita tidak bisa menjadi seorang pendengar yang baik, maka bisa dipastikan kita nggak akan pernah menerima informasi yang disampaikan oleh pasangan kita secara utuh. Ya, banyak di antara kita saat mendengarkan cerita pasangan kita hanya ala kadarnya. Oh ya, oke, nanti, besok, dan sebagainya. Memberikan feedback atau memberikan suatu tanggapan yang ala kadarnya. Sebagaimana kita mendengarkan juga ala kadarnya. Maka dari itu, supaya komunikasi di antara pasangan suami istri efektif, belajarlah untuk menyerap informasi yang diberikan pasangan kita secara utuh, menyerap informasi yang diberikan oleh pasangan kita secara tuntas. Ya, kita harus belajar untuk peduli dengan orang lain, belajar untuk menanamkan kebahagiaan di dalam hati orang lain. Apalagi yang kita tanamkan kebahagiaan ini adalah pasangan kita, istri kita. Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti kita, jangan pernah kalian menyepelekan satu kebaikan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Janganlah kalian menyepelekan sebuah kebaikan walaupun itu sesuatu yang kalian anggap sesuatu yang kecil. walaupun kalian itu bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah ibaratnya, dalam keadaan senang sekali. Nah, ini kita bicara tentang hubungan kita dengan teman kita, sahabat kita, orang lain. Lalu bagaimana dengan hubungan kita dengan misalnya pasangan kita? Tentu kita harus lebih peduli sama pasangan kita. Kalau kita nggak bisa peduli sama pasangan kita, pertanyaannya siapa yang mau peduli dengan pasangan kita? Kalau bukan kita. Kalau bukan kita, maka siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, maka kapan lagi juga? Kapan lagi dan siapa lagi kalau bukan diawali dari kita dan diawali dari hari ini? Maka saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar untuk peduli. Peduli dengan pasangan kita, menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang tuntas, menjadi pendengar yang sempurna.
6: Tanya jawab.
7: Nyambut damel wonten perusahaan asuransi, nggih, asuransi ingkang kula mangertosi menika mboten dipun keparengaken sebab wonten unsur ghoror. Ghoror niku doltin niku sing mboten cetha. Ghoror niku. Asuransi niku jenengan bayar saben sasi upaminipun 100.000. Saben sasi 100.000, nembe angsal setunggal tahun. Nggih, nembe angsal sak yuta 200 celengan niku jenengan gerah mlebet rumah sakit, nggih, nelasake arta kathahipun 20 yuta. Jenengan mboten bayar babar blas. Berarti jenengan bati. Wong lagi setor sak yuta 200 kok dijoli 20 yuta, jenengan bati. Ning nek jenengan mboten gerah duwe sak yuta 200 niku muspro ilang, mboten saged dipun suwun malih. Niku dipun wastani goror kaya dene wong main judi. Nggih, jenengan tutumbas nomor napa nggih? Nek jaman kula riyen jaman tesih cilik niku wonten tetembungan cap jikia. Togel nomor. Nomor ini regane 10.000. Nek nembus mungkin entuk ijol 20 yuta. Ning nek mboten nembus 20.000 niku ilang muspro. Niku dipun wastani goror. Sami kalih jenengan nebas pari. Pari ini niku umure nembe sesasi, Kang, parimu iki sepatok iki sak sawah tak tuku kabeh. Tak tuku piro? Tak tuku 10 juta. Ning le panen sesuk ngenteni nek wis tuwa parine. Delalah sak derenge panen parine dientekke omo jenengan nyeluring duit 20 juta ilang. Mus pro mboten enten gunane. Nggih. Ning nek jenengan napa niku saged nemai panen duit 20 juta niku entuk ijol pari sepatok didol payu rong payu selawe yuta jenengan bati 5 yuta. Lan niku dipun wastani goror. Jual beli ijon menika ugi mboten dipun keparengaken sebab mengandung unsur goror, sami kalian asuransi, sami kalian tiang-tiang tumbas nggih nomor cap jikia utawi togel utawi petik napa-napa niku ndek jenenge. Sikap kita terhadap orang yang menghina Rasulullah kados dene sahabat Ibnu sahabat Umar Ibnu Khattab. Kita sedaya kedah nesu mboten trima lawake dhewe niku nek wong tuane awake dhewe diasorake diina dening tiyang sanes nesu mboten awake dhewe. Wong kowe iki bapakmu ora cetha, bapakmu nek ora dikukup dadi kere gedhi pal 27 niku jenengan nesu mboten. Nesu. Mongko tresnane awake dhewe dumateng Nabi luweh tinimbang tresnane awake dhewe dumateng bapak lan simbok. Iku tu nesu awake dhewe. Kedah ngetingalaken raos tresna dumateng Nabi, kedah ngetingalaken labuh labete awake dhewe dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carane pripun nggih? Cara ingkang paling gampang ten jaman sakniki boikot niku wau. Waune tumbas gendule napa banyu gendulane wong Prancis sakniki golek merek liyane. Banyu gendulan liyane akeh. Nggih. Wonten Ma'an Godako nggih kula nate dolan ten Jawa Timur niku disuguh banyu gendulan niku mereke Ma'an Godako ngoten. Wah, iki kok mereke kok Ma'an Godako. Beda karo padatane nggih. Wonten mengke Ma'an apa melih sanese nggih to. Ah niku tesih kathah merek-merek sanesipun. Alhamdulillah nek ten dusun kula mringan kula niku urip ten dusun cerak watu adoh ratu goleki produke wong Prancis niku kangelan, Pak. Pamane nopo produke nopo supermarket ah mriki mboten enten supermarket tok entene mung meracangan niku. Nggih bakul-bakul pasar niku entene. Nggih upama enten produke Prancis niku siji loro. Nggih sing kula seneng niku siji, nggih. Susune sakniki nggih pura pun leren melih golek susu liyane. Nggih, susu dele nopo susu sing kawi kental manis pokoke udu sing ndek Prancis niku nggih to. Ngetinggalakanlah bola bedu mateng Nabi supaya wong kafir niku ngerti Nabi Muhammad niku dudu menungso lumrah niku pepundene wong sak ngalam donya dipun tresnani dene wong sak ngalam donya nggih. Kedah ngetinggalakanlah bola bedu mateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga hal, barang siapa ada pada dirinya tiga hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur kelak akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, jika engkau jujur, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, akan memperoleh kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Acá ande.
1: Dan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik adalah ulama-nya. Sehingga garis pemisahnya adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tokoh kesesatan adalah ulama-nya. Para pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani, tokoh kesesatan di kalangan Majusi, tokoh kesesatan di kalangan orang musyrikin. Sehingga para pemuka agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling menyimpang, yang paling jahat di antara mereka. Dan setelah diutusnya Rasulullah SAW, orang yang terbaik di kalangan umat ini adalah ulama-nya. Karena mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai warathatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Sebab melalui mereka lah kita bisa belajar ilmu agama. Melalui para asatidah, kalau yang ada di Indonesia, melalui kiai, melalui para tokoh agama, kita bisa belajar agama. Keberadaan nikmat itu bersambung sampai kita. Setelah kita belajar tentang ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, setelah orang menyadari bahwa keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat, maka siapa yang tidak mau mengikuti Nabi, bahkan mengajak masyarakat untuk menjauh dari Nabi, mengajak masyarakat untuk menghindari ajaran Nabi, berarti dia telah mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Dia mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Seharusnya nikmat itu diterima, kemudian dia jadikan dan dia syukuri dengan cara mengikutinya. Namun ketika dia datang kebenaran, kemudian dia tolak, dan dia mengajak masyarakat untuk menolaknya, sama dengan mengganti nikmat dengan kekufuran. Dan itulah ayat yang tadi dibaca oleh imam ketika sholat subuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Gimana bunyinya, Pak? Gimana bunyinya, Mas siapa? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kalian orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Dibaca oleh imam di rakaat keberapa ini kalimat ini? Di rakaat yang keberapa? Imam tadi membaca surat apa, Pak? Surat Al-Fatihah. Betul ya? Imam tadi baca surat Al-Fatihah ya? Imam membaca surat Ibrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah kalian ada orang yang mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Dan malah mereka mengajak kaumnya untuk menuju ke negeri kebinasaan. Jahannam yaslaunaha, dan itu adalah neraka jahannam. Coba Anda bayangkan, jamaah. Kalau Bapak Ibu punya sebuah lingkungan, di lingkungan itu ada seorang ustadz ahlu sunnah yang mengajarkan tentang ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Bagi Anda yang punya keseriusan dan keinginan untuk belajar agama, bertetangga dengan orang soleh seperti ini menyenangkan atau bikin susah? Ya, bertetangga dengan ustadz itu menyenangkan, marakno seneng atau marakno senep? Seneng atau senep, Pak? Senang ya. Kenapa kita bahagia? Nikmat itu didekatkan oleh Allah. Sumber ilmu ada di sebelah rumah kita. Sumber ilmu tidak jauh dari kita. Sudahlah, kalaupun bukan ulama, misalnya Anda bertetangga dengan lembaga pendidikan, pesantren atau masjid yang di situ membuka kelas bahasa Arab, ada kelas fikih atau aneka kegiatan pendidikan yang lainnya. Kita sebagai warga yang berdekatan dengan sumber pendidikan semacam ini, dan kita punya keinginan untuk belajar, ada perhatian untuk belajar agama, mungkin kita akan merasa bahagia. Alhamdulillah, saya kalau belajar gak perlu ngantri di lampu merah, gak perlu macet ngantar anak saya. Ini masjid sudah punya TK, SD, SMP, SMA, semuanya ngajarkan agama. Sehingga saat kita berinteraksi dengan lembaga pendidikan semacam ini, kita merasa bersyukur. Allah dekatkan nikmat itu dalam bentuk sumber ilmu ada di dekat kita. Namun bagaimana kalau ada sebagian di antara warga yang antipati dengan kegiatan pendidikan agama? Bertetangga dengan kiai, bertetangga dengan pondok pesantren, bagi dia itu marakno senep. Mau keluar rumah gak pakai jilbab, takut nanti jangan-jangan papasan dengan kiai. Mau duduk di depan rumah ngerokok, sungkan dia ya. Kenapa? Khawatir nanti ada santri yang lewat, malu dia. Dia merasa gak bisa bebas karena di dekatnya ada tokoh agama. Ada gak Pak orang yang kayak gitu Pak? Pernah menjumpai Pak? Ada orang itu yang hidupnya merasa gak bebas, ada kesan terkekang, merasa gak nyaman, mau melakukan praktek apapun gak enak, gara-gara di dekatnya ada pondok pesantren. Coba kalau gak ada pondok pesantren, dia bisa mabuk dimanapun, mau ngerokok dimanapun, bagi dia santai. Anaknya mau ngajak cewek untuk masuk ke rumahnya, gak ada yang menghalangi. Mau pacaran dimanapun boleh. Ini orang yang dalam pikirannya, gimana sih caranya biar bisa bebas bermaksiat. Sehingga dekat dengan sumber ilmu bagi dia adalah adab. Dia merasa gak nyaman. Bersyukurlah ketika Anda menjadi orang yang punya perhatian terhadap agama, sehingga ketika Anda dekat dengan sumber ilmu agama, lembaga pendidikan, atau tokoh agama yang mengajarkan agama, Anda merasa seolah-olah nikmat itu didekatkan. Orang Mekah itu dikasih oleh Nabi, dikasih oleh Allah seorang Nabi, tapi ditolak. Dan ayat ini, kata Ibnu Abbas, berbicara tentang orang Mekah. Coba, kalau Bapak Ibu bertetangga dengan Nabi, kira-kira gimana? Hah? Mau gak bertetangga dengan Nabi? Kita semuanya pingin. Karena Anda punya kecintaan dengan Islam. Tapi bagi orang yang merasa risih dengan keberadaan Nabi, ini Nabi kok repot banget sih, dikit-dikit diingatkan, dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit. Itu merasa orang yang terkekang dengan keberadaan. Orang Mekah itu dikasih Nabi. Nabi datang dari mana Pak? Tetangga mereka, berada di dekat rumah mereka, masih satu golongan dengan mereka, sama-sama suku Quraisy, tapi ditolak. Mereka enggak mau mengikutinya, enggak mau menerima. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran. Tahukah kalian terhadap orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Seharusnya dikasih Nabi itu kan, masya Allah, anugerah yang luar biasa Pak ya. Gak perlu jauh-jauh untuk belajar agama. Nabi ada di tetangga kamu, tinggal datang ke rumahnya bisa tanya, malah diusir. Akhirnya beliau pindah ke Madinah. Maka bisa jadi ada nikmat didatangkan oleh Allah pada satu kaum tertentu, tapi kaum ini menolak nikmat itu, sehingga nikmat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib jamaah, satu pelajaran yang berharga bagi kita, hargai kehadiran sebuah majelis ilmu. Itu adalah nikmat yang ada di dekat kita. Ketika majelis ilmu itu Anda terima dengan baik, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan mereka berusaha untuk menghargainya, akan Allah tambah. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, sungguh aku akan menambahkan untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, adzabku sangat besar. Dan bagian dari adzab Allah, nikmat itu dicabut, Allah pindahkan ke yang lain. Majelis ilmu datang di salah satu kabupaten atau di salah satu wilayah tertentu, masyarakatnya enggak mau menerima. Sebagian ada yang pengen mendengarkan, tapi mungkin ada sebagian yang menolak. Pasang spanduk menolak kehadiran Ustadz Fulan misalnya. atau majelis ilmu ini tidak boleh. Allah pindahkan, wong di sini ditolak, nikmat itu Allah pindahkan. Sebab ketika Allah memberikan nikmat, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana ikrar yang kita baca setiap kali kita berzikir seusai salat. Allahumma la mani'a lima a'ta'it wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'ta'it ketika Engkau memberikan sesuatu. Kalaupun kajiannya ditolak, hidayah bisa enggak ditolak, Pak? Manusia bisa menolak hidayah enggak? Tidak mungkin bisa. Sehingga bisa jadi di tempat ini kajian ditolak, tapi masyarakat kanan kiri masjid alhamdulillah menerima hidayah. Melalui apa? Nonton YouTube. Tetap bisa masuk. Hidayah enggak mungkin bisa ditolak. Makanya kadang kita merasa heran kalau ada orang yang begitu sensitif dengan lembaga pendidikan atau dengan forum pengajian agama sebelum dia mau mendengarnya. Karena kan rata-rata yang menolak itu a priori, tidak punya landasan. Pokoknya gitu kan? Sehingga hanya berdasarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sifatnya sepihak, lalu kemudian dia tolak. Allah pindahkan nikmat itu ke tempat yang lain. Nah, ketika Allah pindahkan kemana? Ke tempat yang bisa diterima nikmat itu. Mereka yang dekat dengan itu mendapatkan manfaat besar. Madinah menjadi kota yang terangkat namanya, padahal sebelumnya Madinah itu bernama apa? Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu artinya tercelaba. Makanya setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau larang jangan lagi menyebut Madinah dengan Yathrib. Dalam bahasa Arab, la tathriba lakumul yaum. Ini perkataan Nabi Yusuf. Pada waktu Nabi Yusuf menjadi penguasa, datang saudara-saudaranya, lalu mereka minta maaf kepada Yusuf karena lu pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf memaafkan mereka dengan mengatakan, la tathriba lakumul yaum. Sudah, enggak ada celaan bagi kalian. Nabi Yusuf tidak mencela mereka, tidak membalas mereka dengan mengumpat. Beliau memaafkan tanpa umpatan. Karena kan kadang ada orang yang memaafkan kesalahan orang lain, tapi diomelin dulu kan gitu ya. Dulu kamu pernah kayak gini sama saya. Dulu saya itu sakit hati banget. Kalau bukan saya, karena saya sabar, mungkin saya akan membalas kamu. Sekarang udahlah, kamu pergi dari sini. Diomelin baru dimaafkan kan gitu ya. Tapi Nabi Yusuf tidak. Ketika beliau memaafkan, enggak pakai ngomel. La tathriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan bagi kalian. Nah, dulu Madinah namanya Yathrib. Yang konotasi maknanya itu jelek. Lalu diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut dengan Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disingkat dengan Al-Madinah.
0: Jawab. Bapak kula menika sedangunipun urip. Oh, dheweke jenenge Arif. Bapake selama urip boten nate salat. Nanging piyambake ngaku muslim, sakniki pun sedo napa kula dipun keparengaken ndongaake. Matur nuwun sak sampunipun. Iki pitakenan wong salangsung nggih dipun aturaken. Kedah dipun riciriye bapak nalika tesih gesang ten ngalam donya niku ngakoni napa mboten menawi sholat gansal dan itu wajib. Menawi wonten satunggal menungso musyrik dheweke ngakoni ngelengganani ngelegewa sholat gansal wektan iku hukumipun wajib, ning dheweke nilar sholat karena males, niku piyambake pun tasih dadi wong sing muslim. Wonten setunggal kitab saya sangat seratanipun Syekh Atok bin Abdul Latif. Kitab niki dipun alam bono, dipuji dening Imam Albani. Judulipun Fathun Minallahil Azizil Ghaffar Fi Itbati Bi Anna Tarikas Salati Laisa Minal Kuffar. Fathun Minallahil Azizil Ghaffar Fi Itbati Bi Anna Tarikas Salati Laisa Minal Kuffar. Kitab tingkang sae, rinci, ilmiah, pinangka bantahan dumateng kitab seratanipun Syekh Ibnu Utsaimin Okay. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu nulis kitab judulnya Hukmu Tarikis Shalah. Isine dalil Al-Qur'an Sunnah sing nerangake wong sing ora salat niku kafir. Dan niku kitab niki tipis, menika sampun dibahas tuntas dening Syekh Atok Abdin Abdul Latif. Dan kitab kalau wau. Sae sangat niku, masyaallah. Antawisipun ugi dipun sebatake dening Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wonten saklebetipun kitab Al-Mughni bilih. Para ulama niku sami benten pamanggih babakan tiang ingkang boten salat. Seperangan ngendikake kafir, seperangan ngendikake boten kafir. Sing ngendikake boten kafir niki pamanggih jumhur, pendapat mayoritas. Pamanggihipun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beda pendapat. Ananging secara praktek nyata umat Islam niku kaya-kaya setuju sepakat bilih wong sing mboten salat niku mboten kafir. Buktine napa? Ngendikane Imam Ibnu Qudamah tidak pernah didapatkan dalam rentang sejarah Islam ada orang yang tidak salat lalu ketika mati tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan, hartanya tidak diwarisi, mboten-mboten. Dalam rentang sejarah Islam wiwit zaman biyen ngantos dumugi sepriki kelebu ten negara Arab Saudi piyambak. Negara Arab Saudi niku para ulama ipun mayoritas ngendikake wong sing mboten salat kafir. Ning nek enten wong sing mati wong niku mboten salat ten mriku niku nggih tetep didusi, tetep dikafani, tetep disolati, tetep di

0: Wong wadon angsal mboten nikah kali wong wadon muslimah nikah kali wong lanang kafir angsal mboten. Mboten angsal. Nek wong sing ngrasa wadon kafir berarti dheweke sing dadi bebojoan iku mboten sah kudu dipegat. Mungkin dadi wonten gerakan rondo berjamaah. Sebab kathah to bapak-bapak sing do mboten salat kathah napa mboten? Kathah. Nek dhewe dianggap kafir kudu dipegat. Dadi rondo berjamaah. Ora napa mboten? Lah, macam itu. Terus kita dipun taliti langkung rumiyin bapake panjenengan riyin nalika tesih gesang niku mitah dosing kewajiban salat napa mboten? Ananging nalika dheweke mboten salat krana kandha ora salati ora wajib jare sapa salat wajib. Tiyang ngeten iki kafir bil ijma berdasarkan kesepakatan para ulama. Wallahu taala a'lam.
1: Empat keutamaan qanaah. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi insan yang mudah bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, akan dijauhkan dari sifat hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Seorang yang mengimani bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala tentu akan terhindar dari sifat hasad, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah empat keutamaan sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-14. Ini adalah yang terakhir di bab membalas jasa orang tua. Apa yang akan kita dengarkan hari ini adalah kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah athar yang sebenarnya pernah kita baca mirip dengan kisah ini pada beberapa pertemuan yang lalu. Namun hari ini kita akan menyoroti sisi yang berbeda dari kisah ini, yaitu kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengucapkan salam, untuk berpamitan kepada ibunya sebelum berangkat kerjanya dan ketika pulang dari kerjanya. Sisi pamitan inilah yang pada beberapa pertemuan yang lalu kita angkat. Kali ini kita akan mengangkat sisi yang berbeda. Sebelumnya kita akan dengarkan apa yang dikisahkan dalam asar ini. Dari saksi mata yang melihat kejadian yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yaitu Abu Murrah, beliau bercerita bahwa suatu saat beliau pernah naik kendaraan bersama dengan Abu Hurairah ila ardhihi bil aqiq, untuk menuju ke kampung halamannya di sebuah lembah namanya Al-Aqiq di Madinah. Fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi. Ketika masuk ke kampungnya, maka Abu Hurairah mengangkat suaranya mengucapkan salam, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata. Ibundaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bersama dengan Abu Murrah lagi boncengan. Jadi kalau memang suatu saat kita gak bisa turun dari kendaraan karena mungkin karena keperluan yang mendesak, maka kita diperbolehkan untuk mengucapkan salam di atas kendaraan kepada orang yang ada di bawah dengan mengangkat suara kita. Dan menariknya di sini bahwa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini bersama dengan orang lain beliau lakukan, karena ada sebagian orang itu merasa malu yang bukan pada tempatnya ketika dia bersama dengan orang lain, dengan temannya, ketemu dengan ibunya, dia malu untuk mengucapkan salam kepada ibunya. Padahal biasanya kalau lagi nggak ada temannya, dia mengucapkan salam. Tapi begitu dia sama temannya, dia ada perasaan malu yang bukan pada tempatnya. Sehingga kebiasaan mengucapkan salam kepada orang tua ini dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika beliau sendirian dan juga ketika beliau dengan orang lain, beliau tetap mengucapkan salam. Kemudian begitu mendengar salam dari anaknya ini, maka sang ibu pun mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menjawab salam ibu, salam dari anaknya. Lalu Abu Hurairah melanjutkan, rahimakillahu rabbaitani saghira, wahai ibundaku, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, karena engkau telah mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Ini sisi ini yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini. Bagaimana seorang anak mengakui jasa dari orang tuanya, yang memang jasa itu besar ya. Jadi ketika kita oleh Allah Azza wa Jalla dikasih kesempatan hidup di saat orang tua kita masih hidup, itulah karunia yang sangat dahsyat. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjumpai orang tuanya dalam keadaan hidup, dan itu banyak. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW gak dapat kesempatan untuk melihat dengan kedua matanya, dengan kedua mata beliau, ayahnya dan ibu. Ayah ibunya sudah wafat. Ya. Nah sekarang kita sampai sebesar ini, orang tua masih ada, ya. Masih hidup. Sehingga ini karunia yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mengakui kebaikan orang tua, mengakui jasa orang tua, kemudian berupaya memaksimalkan bakti kita kepada orang tua. Bukan malah mengeluh ini dan itu, mengeluh disuruh ini, disuruh itu, alasan capek. Ini kesempatan, kesempatan emas yang tidak diberikan Allah kepada sembarang orang. Jadi kalau misalnya kita dipilih sama Allah di antara sekian banyak orang, mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup di saat orang tua kita masih hidup, itulah karunia yang luar biasa yang harus dimanfaatkan. Nah, ibunya pun juga merasa senang karena anaknya ini menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Maka ibunya pun juga kemudian mengatakan, ya bunayi, anakku, wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya ank kama barartani kabira. Nah, engkau pun aku doakan semoga mendapatkan kebaikan dan semoga Allah ridho kepadamu karena engkau telah berbakti kepadaku. Wah, ini doa yang dahsyat, ya. Didoakan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Dan ini adalah doa yang sangat mahal sekali. Di antara kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, gimana kita mendapatkan doa dari ibu kita, dari bapak kita? Nah, sekarang masih ada ayah kita, masih ada ibu kita. Seandainya mereka mau mendoakan kita seperti Abu Hurairah mendoakan, seperti ibunya Abu Hurairah mendoakan Abu Hurairah, wah itu luar biasa harta karun. Ya. Tapi orang tua akan mendoakan anaknya dengan doa yang tulus seperti ini kapan? Ketika kita juga tulus untuk melayani orang tua kita. Ketika kita juga tulus untuk membantu orang tua kita. Ketika kita juga tulus untuk mematuhi keinginan orang tua kita, selama tidak melanggar aturan agama. Apa yang didapatkan oleh Abu Hurairah berupa ketulusan doa dari ibunya, itu adalah reward. Itulah balasan. Karena Abu Hurairah juga maksimal untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr. Inilah mengenai namanya Abu Hurairah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah namanya Abdullah atau Abdurrahman. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan besok kita akan berpindah ke bab baru, ya, yaitu bab yang ketujuh insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apabila ada ular di rumah kita, itu diusir dulu. Kalau dalam hadis itu kan diizinkan untuk menginap 3 hari. Masya Allah ya. Sehingga barno sih 3 hari baru, kalau dia enggak keluar, setelah disuruh keluar selama 3 hari kok enggak keluar-keluar, nah itu baru boleh dibunuh. Nah, itu gimana kira-kira ya? Karena ya siapa tahu itu jin. Namun tentang ini pendapat yang lebih kuat, ini hanya berlaku di tanah haram. Ini hanya berlaku di tanah haram. Sedangkan di luar tanah haram, maka tidak berlaku aturan semacam ini. Karena itu ketika kita ketemu ular, maka tidak harus ditunggu 3 hari atau diajak dialog terlebih dahulu. Keluar kamu, jangan masuk ke rumahku, nanti tidak kamu menggigit anakku. Siap, aku tak metu. Wedi itu saya yakin. Nanti yang punya rumah dia yang lari keluar. Sehingga tidak perlu diajak dialog seperti itu. Begitu kita lihat, ini ular, ya ular, ya binatang. Dan hukum asalnya dia binatang, bukan jin. Sehingga silahkan untuk langsung dibunuh, seperti yang diperintahkan Nabi SAW. Khamsun minal fawasik, ada 5 binatang fasik yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Di antaranya adalah ular, kemudian kalajengking, dan beberapa binatang yang suka mengganggu yang lainnya, termasuk tikus. Maka yang seperti ini boleh langsung dibunuh. Tidak perlu diajak dialog terlebih dahulu. Dari mana kita tahu itu ular beneran dan itu ular jadi-jadian? Ya kita tidak tahu. Cuman kalau di tanah haram diajak dialog dulu, kemudian dia nanti bertahan di situ, setelah diperintahkan keluar kok tetap bertahan, oh berarti itu jin. Berarti itu ular beneran. Tapi kalau dia diperintahkan keluar kok dia ngilang, berarti jin. Sebab jin ketika diajak dialog oleh manusia dia bisa paham. Kalau kewan diajak dialog ya padha wae radong. Kon metu ya tetap ning kono begegek. Malah enggak bisa tidur nanti tuan rumahnya. Nah. Wallahu a'lam.

0: Ma sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sala ala nahjihi wa iktafa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Asharatu Asbabin Lilwiqayati Minat Sihri Wal'ain yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kembali kita membahas beberapa permasalahan terkait Ain dan Sihir. Al-Mas'alatus Sabi'ah, permasalahan berikutnya, permasalahan yang ketujuh adalah ma hukmu musyahadati qanawati sihri wa sya'widati biqasdi tasliyah. Apa hukum menonton atau menyaksikan channel-channel yang menayangkan tayangan sihir atau ahli sihir, ya, tukang sihir, hanya untuk sekedar hiburan, tidak mempercayainya tapi sekedar menghibur diri dengan tayangan-tayangan tersebut? Al-jawab, jawabannya adalah musyahadatu qanawati sihri wasya'wudhati haramun. Menyaksikan channel-channel yang mengandung acara-acara sihir atau praktik perdukunan, ini hukumnya haram. Ya'thamu man yanzuru ilaiha. Seorang yang menontonnya, ini berdosa. Walau kana min babit tasliyah. Sekalipun alasannya hanya sekadar cari hiburan. Wa huwa babu syarrin khatirun jiddan alal muslimi. Ini perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Pintu keburukan dan sangat berbahaya sekali bagi seorang muslim. Wa fihi ta'ridun lid-din. Dan pada aktivitas yang seperti ini mengancam agama seseorang, menjadikan agama itu berhadapan dengan mara bahaya. Alladhi huwa ra'sul mali, ya, lil khatar. Yang mana agama seseorang itu adalah harta dia yang paling pokok dan paling berharga. Justru dia hadapkan kepada mara bahaya. Wa kam min insanin usiba fi dinihi bimaqtalin. Ya. Betapa banyak orang-orang yang ditimpa musibah pada agama mereka, ya, agama mereka jadi rusak, mati bisababi amthali hadhihi al-mukhatarat. Gara-gara perbuatan-perbuatan berbahaya seperti ini. Perbuatan yang membahayakan agama seseorang. Waqad qala as-salaf qadiman, dulu para ulama salaf mereka mengatakan in kunta mukhatiran bi syai'in fala tukhatir bi dinik. Ya. Jika engkau melakukan sesuatu yang berbahaya, maka jangan engkau membahayakan agamamu. Jangan sekali-kali engkau membahayakan agamamu. Jangan ambil resiko. Wadhalika li'anna ad-dina a'zamu ma yamlikuhu al-insan. Hal itu dikarenakan agama, keimanan seseorang, ini adalah perkara yang paling besar, paling agung yang dia miliki. Wa huwa masdaru najatihi fid dunya wal akhirah. Dan itu adalah sumber keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Jika agamanya rusak atau dalam bahaya, maka dunia dan akhiratnya dalam bahaya. Wa yadkhulu fi dhalika aydhan dukhulu mawaqi'il internet wal baramij al elektroniyah allati tatadammanu hadhihi ad-dhalalat. Sama dengan hal ini masuk ke channel-channel internet atau ke situs-situs internet, ke program-program online yang mengandung kesesatan-kesesatan semisal ini, ya, yang mengandung tayangan-tayangan yang menghadirkan dukun, para peramal, ya, atau yang berbicara tentang perkara-perkara yang gaib, Na'udzubillah, sementara tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait sebagian dari perkara yang gaib. Adapun selain Allah dan Rasulnya, maka perkara gaib yang mereka sampaikan ini tidak bisa dipercayai. Ya, bahkan besar kemungkinan itu bersumber dari syaitan. Apalagi jika dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini sudah bisa dipastikan itu bersumber dari syaitan. Na'udzubillah. Fa'inna adadan minasyababi qad yugamiru bidinihi. Karena sebagian pemuda di zaman ini khususnya, mereka mengambil resiko yang mempertaruhkan agamanya, meletakkannya pada jurang resiko yang sangat besar sekali. Wa yadkhulu hadhihi al-mawaqi', akhirnya mereka masuk ke situs-situs tersebut ma'akillati ilmin wa fahmin wa dinin, sementara mereka minim sekali ilmu dan pemahaman serta agama. Fatatamakkanu minhu syubhat, sehingga syubhat-syubhat, keranjuan pemikiran terkait agama, kesesatan-kesesatan pemikiran ini masuk ke dalam hati mereka, hati para pemuda tersebut, masuk ke dalam alam pikiran mereka. Wa tu'athira 'ala dinihi wa 'ala akhlaqihi, dan ini sangat berpengaruh bagi agama dan akhlak pemuda tersebut. Dulu para imam salaf mereka sangat berhati-hati dari syubhat. Mereka tidak ingin syubhat masuk ke dalam hati mereka, mengotori keimanan mereka, mengotori atau merusak prinsip beragama mereka dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah berada di rel yang hak, di atas pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Mereka tidak ingin ada sedikit pun kotoran masuk, kotoran syubhat masuk ke dalam hati mereka. Diriwayatkan bahwasanya Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, dan dia termasuk kibarut tabi'in, ulama tabi'in yang terkemuka dan ternama. Suatu ketika ada seseorang dari kalangan ahlul bid'ah, dia mengatakan, ya Abu Bakar, aqra'u 'alaika ayatan min kitabillah la azidu an aqra'aha. Wahai Abu Bakar, Abu Bakar ini adalah nama kunyah dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Wahai Abu Bakar, wahai Muhammad bin Sirin, aku akan bacakan kepada engkau satu ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, tidak lebih dari itu. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin? Fa'akhraja isbi'aihi fawada'ahuma fi udhunaihi, maka dia mengeluarkan kedua telunjuknya, kemudian dia letakkan di kedua telinganya seperti ini, dia menutup kedua telinganya. Waqala lahu, kemudian Muhammad bin Sirin mengatakan kepada laki-laki tersebut, a'zimu 'alaika in kunta musliman illa kharajta min baiti. Aku serius, engkau harus keluar, keluarlah engkau dari rumahku ini. Jika engkau seorang muslim, engkau harus keluar. Engkau harus mematuhi apa yang aku katakan. Aku tidak rela engkau berada di rumahku. Engkau harus keluar jika engkau seorang muslim. Sampai-sampai Muhammad bin Sirin berkata seperti itu. Kemudian murid-murid beliau mengatakan, faqulna, ya Abu Bakar, ma 'alaika law qara'a ayatan thumma kharaja. Wahai Abu Bakar, wahai Muhammad bin Sirin, apa salahnya dia mengucapkan satu ayat, setelah itu dia keluar? Apa jawaban Muhammad bin Sirin? Dan ini sekaligus menjadi pelajaran berharga buat kita. Qala inni wallahi law dhanantu anna qalbi thabata ala ma huwa alayhi ma balaytu an yaqra'a. Sungguhnya aku demi Allah, andai kata aku bisa menyangka hatiku ini bisa tetap di atas kebenaran setelah aku mendengarkan ayat Al-Quran yang dia baca. Ya, tentu yang dimaksudkan di sini dia membaca dan mengarahkan pemahaman dari bacaannya tersebut kepada pemahaman bid'ah atau hawa nafsu. Ya. Andai kata aku bisa memastikan atau bisa ada prasangka kuat dalam hatiku, hatiku ini bisa tetap di atas kebenaran setelah aku mendengar ayat yang dia baca. Aku tidak masalah jika dia membaca dan aku mendengarkan bacaannya. Walakin khiftu an yulqi aw an yulqiya fi qalbi syai'an ajhadu fi ikhrajihi min qalbi fala astati'u. Namun aku khawatir, ya, dia membaca ayat Al-Quran, dia memaksudkan dari bacaannya tersebut makna-makna yang menyimpang yang sesuai dengan hawa nafsunya, makna-makna yang mengandung kebid'ahan, ya, sehingga aku perlu bersusah payah untuk mengeluarkan, ya, syubhat tersebut, makna-makna yang menyimpang tersebut dari dalam hatiku, dan aku khawatir aku tidak mampu mengeluarkannya. Ini bentuk kehati-hatian seorang kibarut tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in. Riwayat ini dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Sekali lagi, jika para salaf saja sangat berhati-hati, jangan sampai syubhat masuk ke dalam hati mereka, maka apalagi kita yang sangat jauh dari sumber ilmu Rasulullah dan para sahabat. Kita hidup di tengah-tengah fitnah, fitnah media sosial, banyaknya bermunculan dai-dai yang menyuruh kepada penyimpangan, sedikitnya ulama dan ahlul ilmi yang ikhlas tulus memberikan nasihat kepada umat agar mereka tetap istiqamah di atas al-haq, di atas manhajus salaf, maka tentu kita yang seperti ini kondisinya harus lebih berhati-hati lagi, ya, terkait syubhat, apalagi jika justru masuk menceburkan dini ke dalam situs-situs yang mengandung syubhat, channel-channel online yang di situ dipamerkan, diperdengarkan syubhat dan kesesatan. Na'udzubillah. Itu sangat berbahaya bagi hati kita. Maka jangan kita mengambil resiko tersebut. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, fasyahidu annahu la yajuzun nazar ila hadhil qanawat. Maka intinya dan yang menjadi inti pembahasan kita kali ini adalah tidak boleh menyaksikan acara-acara seperti itu pada channel-channel tersebut yang menampilkan ucapan-ucapan para peramal, ya, para dukun dan seterusnya, ya. Bahkan dikhawatirkan, kata beliau, jika kita menyaksikan acara-acara tersebut, dikhawatirkan salat kita tidak akan diterima selama 40 hari sebagaimana disebutkan dalam hadis di qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasalahu an syai'in, orang siapa mendatangi tukang ramal, dukun, kemudian dia bertanya kepada tukang ramal atau dukun tersebut perihal sesuatu, lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan, dia hanya sekedar bertanya, ya, sekalipun dia tidak mempercayai, misalkan dia hanya sekedar bertanya, kalau dia mempercayai dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Ini hanya sekedar bertanya, apa hukumannya? Lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam atau 40 hari, ya. Apalagi jika seseorang menyengaja menonton acara-acara seperti itu, mendengarkan ucapan orang-orang yang mengaku tahu perkara yang gaib, padahal Al-Quran dan As-Sunnah menegaskan bahwasanya la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu perkara yang gaib, dia tidak menampakkan perkara yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang dia ridai. Inilah yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim, dan kita wajib mati di atas akidah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, ya, menjaga hati-hati kaum muslimin dari syubhat dan segala macam kesesatan. Wa'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Qaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Oh.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: zakaria.
1: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
0: Qala kadzalika qala

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

0: Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.
1: Tanya jawab.
2: Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mohon izin bertanya, bagaimana bertaubat terhadap kesalahan yang dilakukan kepada orang tua semasa hidupnya, namun kini sudah meninggal? Apakah bisa ditebus dosa-dosa tersebut? Syukran jazakumullah khairan. Wa iyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Seorang yang terjatuh di dalam dosa hendaknya bersegera untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan taubat, ya, sesuatu yang paling kuat untuk kita kerjakan dari bertaubat adalah agar kita takut kepada Allah. Ya, nilai yang paling besar di dalam taubat adalah takut kepada Allah. Sehingga syarat-syarat taubat, ya, kita meninggalkan dosa, menyesal dengan dosa, niat tidak akan mengulang, demikian mengembalikan hak orang lain yang kita ambil, ini syaratnya taubat. Itu semuanya akan sempurna tatkala itu dibangun di atas sifat takutnya kita kepada Allah. Ya, maka tunaikan taubat kita dan kuatkan diri untuk semakin takut kepada Allah. Sehingga seorang yang bertanya, saya bertaubat kemudian mengulang kembali, bertaubat kembali mengulang kembali, maka kuatkan sisi takut kepada Allah. Ya, sifat khauf, sifat khasyah, yaitu sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar itu besar di dalam diri kita, sehingga taubat kita bisa menjadi taubat yang nasuha, taubat yang istiqomah, taubat yang sesungguhnya. Ya, akan langgeng taubat tersebut, tidak mengulang kembali. Jamaah rahimakumullah, ini mencakup semua dosa, mencakup semua dosa, dosa apapun demikian, termasuknya adalah dosa kepada orang tua. Tapi ternyata orang tua sudah meninggal, maka berbakti kepada orang tua itu kita tunaikan ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal. Ya, ketika sudah meninggal pun kita terus berbakti kepada orang tua. Jadikan diri kita sebagai anak yang soleh. Dan yang paling diharapkan orang tua kita yang sudah meninggal adalah wawaladin soleh yadu'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka doa kita semuanya untuk orang tua sangat ditunggu-tunggu orang tua. Kita tidak tahu bagaimana keadaan orang tua kita di dalam kubur. Apakah sedang merasakan nikmat kubur atau sebaliknya, merasakan siksa kubur. Seandainya merasakan siksa kubur, maka itu akan diringankan, bahkan akan bisa dihapuskan. Ia akan selesai dari siksa kubur dengan doa anak-anaknya yang soleh dan soleha. Ya, itu yang paling besar yang bisa kita kerjakan adalah mendoakan orang tua. Demikian semua amal soleh. Amal soleh yang sampai pada orang tua dengan dalil yang khusus, yaitu bersedekah, niatkan untuk orang tua. Kerjakan haji dan umroh, ya, niatkan untuk orang tua, itu sampai kepada orang tua. Ya, pahalanya sampai pada orang tua. Termasuk sedekah, infak, wakaf, ya, itu semuanya sampai kepada orang tua. Jamaah rahimakumullah, dan semua amal kebaikan anak itu pahalanya sampai pada orang tua, karena orang tua punya andil dalam diri kita sehingga kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Andil orang tua mendidik kita, maka semua amal soleh yang kita kerjakan pun pahalanya juga mengalir pada orang tua. Dan ini yang bisa kita usahakan, selain beristighfar dan bertaubat pada Allah, maka jadikan diri sebagai anak yang senantiasa berbakti pada orang tua, ya, dengan langkah-langkah tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mencintai Allah merupakan sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Ada tiga hal, barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, maka akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia akan beramal saleh dan dia akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat jika seseorang ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, amalan yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ketiga, terdapat doa khusus agar dianugerahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku juga memohon kepadamu agar bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum dengan fitnah atau malapetaka, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi wali atau kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal saleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan sehingga aku pun mencintainya. Lalu jika aku telah mencintainya, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Demikianlah lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Ramuan herbal.
6: Pagi tadi saya mengalami ketidaknyamanan di dada kiri saya. Jantung berdetak lebih kencang dan merasakan perasaan tidak enak, seperti ketakutan. Saat ini kondisi tidak nyaman di dada kiri sudah membaik dan kembali normal. Namun rasa takut saya masih tetap ada, Bib. Apakah ini hanya serangan panik saja atau serangan jantung dengan gejala yang minim? Silakan, Bib.
7: Baik. Itu bukan serangan jantung. Ini asam lambung sebenarnya, Bu. Ya, asam lambung ini. Kalau jantung, seperti kami sampaikan kemarin, itu langsung berimbas ke keseimbangan atau kesadarannya. Jantung berdegup kencang, rasa sendi luar biasa, terus pandangan hilang atau kuning semua, pingsan. Nah, itu jantung. Tapi kalau ada kecemasan, itu karena kekhawatiran jenengan, pola pikirnya saja. Satu, kedua, rasa sendi-senditnya tadi yang meyakini jantung, akhirnya jadi ketakutan tadi, jadi kecemasan tadi. Iya, itu asam lambung. Jadi saran saya konsumsi minuman bisa menurunkan asam lambung, minimal jeruk nipis lah, jeruk nipis hangat, kasih garam sedikit, kasih madu. Kalau bisa sih air hangat 1 gelas, madunya 2 sendok makan, jeruk nipisnya 1/4 dulu. Kalau misalnya belum pernah atau belum terbiasa, jeruk nipis itu sifatnya basah, jadi bisa digunakan untuk ikhtiar untuk menurunkan asam lambung. Sifat asam ketemu basah netral kan itu. Jadi minimal 1/4 atau setengah atau semampunya, baru kasih garam, biasa kasih garam gimana atau garam dapur boleh, seujung sendok teh minum untuk menetralkan asam lambungnya. Jadi insya Allah ini asam lambung bukan serangan jantung. Walaupun ketika nanti di ekokardiografi memang terjadi variabel jantung, di mana nanti sendi rumputnya berat sebelah atau tinggi sebelah dan sering berubah-ubah sistol dan distolnya. Cuma di sini masalahnya dari kecemasan sehingga detak jantung yang enggak stabil tadi. Faktor penyebabnya asam lambung.
6: Kalau itu bangun tidur langsung bangunnya langsung
7: dudukan.
6: Langsung itu berdiri langsung gitu. Itu kurang baik. Apa benar?
7: Iya,
6: harus betul. Duduk dulu gitu.
7: Iya, duduk dulu lah. Jadi kalau langsung
6: ada bangun, yang kasus kayak gitu tuh langsung bangun pingsan gitu.
7: Betul. Jadi kayak gini. Gitu. Untuk orang-orang yang dia sistem sarafnya lemah, Iya, sistem sarafnya lemah, sistem sirkulasi darahnya lemah, pingsan. Karena jantung itu kebebanan. Jantung itu punya kapan kita bahas lah. Jantung itu punya sifat-sifat karakter yang dia ini langsung kena beban berat, dia langsung ngedrop. Iya, dan ngedropnya ini langsung mengurangi nutrisi darah ke otak, akhirnya pingsan. Di satu sisi sarafnya yang bermasalah, sarafnya memang dia memang ada masalah, gampang pingsan. Kalau bahasanya orangnya gampang pingsan. Makanya ketika dia dek bangun lah pingsan lah.
6: Ada yang ngangkat berat langsung
7: pingsan.
6: Pingsan
7: ya,
6: gitu ya.
7: Iya, contohnya seperti itulah. Jadi
6: itu penyakit jantung apa saraf berarti tiga.
7: Jantungnya lemah, sarafnya lemah. Jadi keduanya juga bermasalah.
6: Bisa di treatment tapi ya.
7: Alhamdulillah bisa.
6: Iya.
7: Atau mungkin seperti gejala epilepsi, belum pernah epilepsi terus epilepsi sekali nih, kayak gitu. Sering ketemu kasus pasien seperti itu. Dari kecil itu sehat saja, cuman ketika di umur-umur 20 tahun, 25 tahun atau epilepsi, nah itu segera dikejar.
6: Iya.
7: Ketika 3 bulan 6 bulan pertama segera dikejar. Karena kalau tidak segera dikejar nanti jadi fatal itu. Kalau sudah fatal ya berat. Kadang kami juga tidak bisa melakukan banyak hal, tetap kombinasi pengobatan medis dan pengobatan holistik.
6: Iya. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi Bu Anita dan kita semua yang menyimak.
5: Mutiara Nasihat.
8: Ikhwah sekalian, yang tentu ini merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya secara pribadi dan teman-teman semuanya untuk bisa bertemu dengan ikhwah semuanya. Yang para ulama kita diantara yang mengingatkan, kebahagiaan itu bagi seorang muslim diantaranya satu, berdesakan di majelis ilmu yang memang itu merupakan ruh bagi kehidupan kita untuk senantiasa bersama dengan para a'imah, yaitu para ulama, para guru-guru kita, yang mereka adalah orang-orang yang telah mengantarkan kita untuk mengenal nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat Islam dan sunnah dan ilmu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, paling tidak dengan pertama dengan istilah ar-ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Jasad kita hidupnya dengan tiupan ruh yang ditiupkan malaikat saat umur kita pada umur 4 bulan atau walaupun ada ikhtilaf dengan para ulama. Kemudian hati kita ini juga ada butuh ini tiupan ruh yang akan menghidupkan hati kita. Ruh hati kita atau ruh keimanan dalam hati kita adalah risalah, roh risalah. Sehingga ketika kita senantiasa bersama dengan para ulama, guru-guru kita yang mengajarkan risalah, insyaallah kehidupan ruh kita akan terpelihara. Keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah di tengah-tengah umat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk penangkal kekufuran. Kaifa taqquruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikufurkan atau karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwa makar terbesar yang disebutkan Allah dari gerakan orang-orang kafir adalah

Tilawatul Quran, tala yatlu tilawatan, maknanya adalah ittiba. Sehingga ketika para ulama menjelaskan ayat yatluna alkitaba haqqa tilawati, membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan adalah ini ittiba. Sehingga ada tiga bacaan: tilawah harfiah, tilawah dalam to, membaca huruf-hurufnya, kemudian tilawah ini dalam to tadabbur, tafakkur, tadabbur terhadap ayat-ayat tersebut yang kita baca, dan tilawah dalam to amal, itu mewujudkan apa yang telah kita ini baca dari kitabullah Al-Quran yang telah kita fahami. Dan inilah yang diinginkan dari target tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim, sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim belum mengatakan qira'atu ayatin bi tafakkurin wa tafahumin khairun min khatmatil Quran biduni tadabbur wa tafakkur li'annahu anfa'u lil qalbi wa ad'a ila qusulil iman wa halawati bi. Di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan membaca satu ayat dari Al-Qur'anul Karim yang disertai dengan tafakkur, tafahum, disertai dengan perenungan, pemahaman, itu khairun, lebih baik dibandingkan dengan menghatamkan Al-Quran tetapi tanpa tafakkur, tanpa tadabbur. Kenapa demikian? Karena di dalam membaca Al-Quran bitafakkur wa tadabbur tafahum, itu anfa'ulil qalbi, lebih bermanfaat bagi hati kita. Dan amalan yang paling utama dalam agama kita adalah amalan yang paling memberikan manfaat kepada yakni hati kita. Sampai seandainya ada amalan yang secara umum itu lebih manfaat, lebih utama maksudnya, dibandingkan dengan jenis amalan yang lainnya, tapi ketika suatu saat amalan yang keutamanya di bawah amalan tersebut lebih bermanfaat bagi hati, maka itu lebih utama untuk dilakukan. Umpamanya baca Quran secara umum lebih utama dibandingkan dengan zikir. Akan tapi suatu saat orang boleh jadi dia berzikir lebih terasa manfaatnya bagi hati dibandingkan dengan qiraatul Quran. Maka zikir saat itu memiliki manfaat, memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia membaca Al-Qur'anul Karim, karena anfa lil qalbi. Kemudian membaca dengan tadabbur, dengan tafahum ini ada'a ila husulil iman, akan lebih mendorong dia untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan. Wa halawati bih, dan lebih mewujudkan, yaitu merasakan lezatnya ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Antum dengar ceramah 5 jam tapi puasanya Cina omongnya blas ramudeng rana setimpudengit blas keanyan domblong gini. Kira-kira 5 jam itu hasilnya apa? Ya gak ada. Hati kita gak bisa mengikuti, gak bisa reaksi apa-apa, ketawa ya mungkin terlambat karena ya gak paham, sedih juga gak tahu. Antum diunek-unek ke apa itu unek-unek ke antum di apa itu caci maki diunek-unekkan sampai entek, tapi orang muda yang gak pengaruh namanya dicaci maki pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda, kita enggak paham sama sekali. Ya kita enggak pengaruh apa-apa, kurang pengaruh. Beda dengan kita dengarkan ceramah walaupun hanya 5 menit atau 10 menit, tapi masya Allah sangat kita

0: Pahami, sangat menyentuh, itu akan jauh lebih manfaat bagi yakni hati kita, bagi diri kita. Ya, kurang lebih demikian. Ini berkaitan dengan yakni perkataan Ibnu Qayyim bahwa yang ketika seorang membaca satu ayat dengan tadabbur, dengan tafahum, dengan tafakur, itu angfa'lil qalbi. Sehingga sering para salaf kita ketika mereka salat malam membaca satu ayat atau membaca ayat melewati ayat yang sangat berkesan bagi hatinya, kemudian diulang-ulang sampai waktu yang cukup lama, itu karena sangat berkesan bagi hati seorang, karena hati ini yang paling akan memberikan dampak dalam kehidupan kita secara umum. Dan kita akan lebih bisa yaitu mewujudkan cabang-cabang keimanan, bagian-bagian iman. Kalau kita membaca ayat-ayat jannah, maka bagaimana kita kemudian bisa memiliki kerinduan kepada jannah? Karena faham. Ketika kita membaca ayat-ayat neraka, bagaimana seakan neraka di depan kedua kelopak mata kita dan akan memberikan dampak yang sangat besar, membuat kita lari dari semua yang akan mengantarkan ke neraka. Ketika kita membaca ayat-ayat yang memberikan targhib, berbagai macam motivasi, janji-janji Allah SWT kepada orang mukmin dan beramal saleh, itu akan membuat seorang dia memiliki semangat besar melakukan amal-amal tersebut, sehingga akan sangat berdampak, baik berkaitan dengan amal yaitu ketaatan dia dalam menjauhi maksiat, dalam bersabar terhadap segala macam musibah. Intinya kefahaman kita terhadap apa yang kita baca itu akan memberikan manfaat yang lebih untuk hati kita dan mendorong kita untuk mewujudkan ini poin-poin amal yang diperintahkan Allah SWT. Al-Quran Allah namai dengan Ar-Ruh. Sesuatu akan memberikan kehidupan bagi kita. Demikian juga Allah namai dengan An-Nur, cahaya yang akan menerangi kehidupan kita, sehingga sejauh mana kita bisa membedakan hakikat segala perkara sangat berkaitan dengan sejauh mana kita memiliki cahaya Al-Quran dalam hati kita atau dalam diri kita. Sehingga orang yang paling jelas melihat perkara adalah para ulama yang paling alim terhadap masalah agama ini. Dan orang yang paling gampang dibuat bingung, orang yang paling gampang dibuat serai, gampang untuk dibingungkan adalah orang yang paling sedikit atau paling minim bekalnya dalam mengambil cahaya risalah ini. Demikian juga di antara ungkapan Al-Quran tentang risalah adalah al-ma. Sehingga Nabi pun juga katakan ini, innama mathalu ma ba'athani Allah bi minal ilmi wal huda kama thali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan antara risalah yang aku bawa, ilmu dan petunjuk, yang risalah yang aku bawa, dengan hati manusia, atau perumpamaan risalah yang aku bawa, adalah seperti air hujan yang menimpa tanah. Risalah kayak air hujan, hati kita kayak tanah yang menerima air hujan. Sifat air hujan ini menghidupkan dan menyegarkan. Menghidupkan yang tadinya mati, dan juga menyegarkan tanaman yang tadinya layu. Demikian pula risalah ini, ketika kita dapatkan menimpa hati kita, bisa menghidupkan hati-hati yang mati, dan juga menyegarkan tanaman iman yang sudah mulai layu. Oleh karena itulah diantaranya Allah ingatkan keberadaan yaitu ayat yang senantiasa dibacakan kepada kita, dan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat. Kalau sekarang ya, keberadaan ajaran Nabi yang senantiasa bersama kita dan pewarisnya yaitu para ulama yang di tengah-tengah kita, itu akan menjadi penangkal besar segala bentuk upaya untuk merusak agama kita, dari kekufuran dan segala jenis kerusakan yakni agama. Wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim, barang siapa yang dia betul-betul berpegang teguh dengan tali agama Allah, hatinya kuat bersandar kepada Allah, sikapnya senantiasa lurus di atas bimbingan Allah, maka bagaimanapun hebatnya makar para musuh, maka tidak akan bisa merusak agama kita. Kita akan tetap senantiasa lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sekali lagi, ketika kita senantiasa bersama dengan para ulama kita, para guru-guru kita yang senantiasa membacakan ayat Allah Ta'ala, maka keberadaan mereka di tengah kita merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, sehingga akan semakin menuntun kita dan mengokohkan kita di dalam meniti as-sirat al-mustaqim, sehingga memiliki as-sabat dalam kita berjalan di atas sirat al-mustaqim. Karena sungguhnya perjalanan ini perjalanan yang panjang, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang banyak yakni ranjau-ranjau yang akan mencelakakan kita, sehingga apabila kita tidak betul-betul hati-hati, waspada dan memiliki peneguh dalam kehidupan kita, maka akan menjadikan kita ini gampang hancur atau gampang ini terpelanting dari perjalanan kita menuju Allah SWT.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa agar terbebas dari hutang. Bagian pertama.
3: Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghni bifadlika amman siwaka.
2: Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Jadikanlah aku kaya dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidul Musnad nomor 1319, riwayat At-Tirmizi nomor 3563, dan riwayat Al-Hakim nomor 1 garis miring 537.
4: Tanya jawab.
5: Dalam hadis, barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Apakah maksudnya ia sama sekali tidak akan diazab di neraka dan langsung masuk surga? Apakah juga artinya ia tidak akan mendapat siksa kubur? Kemudian yang kedua, disebutkan juga di dalam suatu hadis bahwa yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari azab kubur. Apakah nikmat kubur tersebut menandakan bahwa nantinya ia akan masuk surga tanpa disiksa di neraka? Jazakumullah khairan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Artinya dia husnul khatimah. Dia menutup hidupnya dengan kalimat tauhid. Meninggal dalam keadaan Islam. Dan setiap muslim akan masuk ke dalam surga. Setiap muslim akan masuk ke dalam surga. La tadakhul jannah, la yadakhul jannah illa nafsun muslimah. Tidak masuk ke dalam surga kecuali seorang yang muslim. Bukan berarti kemudian dia langsung masuk ke dalam surga. Karena orang Islam yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang Islamnya adalah Islam yang sempurna. Ada di antara mereka yang Islam tetapi masih banyak dosa dan juga maksiat. Kurang Islamnya. Dan semuanya adalah Muslim. Apakah Allah samakan di antara dua golongan ini? Tentunya tidak. Orang yang Islamnya sempurna, dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dia bertauhid dan dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan bid'ah di dalam agama. Dia tinggalkan kesyirikan yang besar, yang kecil, dan dia tinggalkan kemaksiatan. Dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Tentunya berbeda dengan seorang muslim yang dia masih mungkin masih riya, ya, masih mengucapkan ucapan yang itu adalah termasuk syirik kecil, atau dia masih melakukan berbagai bid'ah atau berbagai kemaksiatan. Beda antara yang pertama dengan yang kedua. Orang yang menyempurnakan tauhidnya, Islamnya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, sebagaimana datang di dalam hadis. Tapi orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan dosa besar, maka dia terancam. Di akhirat, dia termasuk orang yang dibawa kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki, Allah mengampuni dia. Sehingga dia tidak diazab dengan sebab bid'ahnya atau dosanya. Dan kalau Allah mengendaki, maka Allah mengazab dia terlebih dahulu di dalam neraka, dan akhirnya dia nanti akan dikeluarkan dari neraka, mungkin karena syafaat atau karena rahmat dari Allah SWT. Akhirnya kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Baik golongan yang pertama maupun golongan yang kedua, semuanya akan masuk ke dalam surga. Masuk di dalam hadis dakhal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Cuma sebagian ada yang langsung dan sebagian ada yang tidak langsung. Kemudian juga, apakah dia berarti tidak mendapatkan siksa kubur? Belum tentu. Dia seorang muslim dan dia kelak akan masuk surga. Kalau dia memiliki dosa, mungkin saja dia diazab dengan sebab dosanya di dalam kuburnya. Ya, dia seorang muslim akan masuk ke dalam surga, cuma dia membawa dosa ketika dia meninggal dunia. Baik, kemudian juga di dalam hadis disebutkan orang yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari azab kubur. Akan terbebas dari azab kubur. Iya. Kalau tidak salah ya, hadisnya adalah akan terbebas dari fitnah kubur. Ya, orang yang meninggal di hari Jumat ini terbebas dari fitnah kubur. Ya, mungkin bisa dicek lagi tentang hadisnya. Seandainya ini yang dimaksud, orang yang meninggal dunia di hari Jumat, maka dia terbebas dari fitnah kubur, bukan berarti dia terbebas dari azab kubur. Ya, dia memang tidak ditanya oleh malaikat tentang tiga pertanyaan. Tapi kalau dia punya dosa, ya, punya dosa yang dia lakukan di dunia, maka bisa jadi dia diazab oleh Allah SWT di dalam kuburnya dengan sebab dosa tersebut. Apakah nikmat kubur tersebut menandakan bahwa nantinya ia akan masuk surga tanpa disiksa di neraka? Belum tentu. Ya, perkaranya adalah seperti yang tadi kita sebutkan, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki, maka Allah mengampuni dosa dia tersebut, dan kalau Allah mengendaki, mengazabnya dengan sebab dosa tadi. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Tujuh keutamaan bersabar. Pertama, bersabar adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Kedua, seorang yang senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Keempat, bersabar adalah sebab masuk surga sekeluarga dan disambut oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabb-nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu seraya mengucapkan Salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan dan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kelima, bersabar adalah sebab yang menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئه. Senantiasa ujian akan selalu membersamai orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, bersabar adalah sumber kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semuanya merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, bersabar adalah kriteria mukmin yang jujur imannya dan kriteria orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah tujuh keutamaan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Sungguhnya ilmu adalah, menuntut ilmu adalah ibadah ya. Sebagaimana kalau kita sholat kita merasa beribadah, kalau kita puasa kita merasa beribadah, kalau kita haji, kita umrah, kita merasa beribadah, maka sungguhnya ketika kita menuntut ilmu, itu juga kita dalam kondisi sedang beribadah. Apalagi Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Maksudnya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan begitu banyak dalil ya, dari Al-Qur'an maupun dari sunnah yang menunjukkan agungnya ibadah ini ya. Ini adalah ibadah, tapi dia ibadah yang spesial. Dia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain tidak bisa dikerjakan kecuali setelah ibadah ini, ibadah menuntut ilmu. Oleh karena Allah mengatakan semua dalil yang menyuruh kita untuk beribadah, apapun ibadah tersebut, mau bayar zakat, mau sholat, mau haji, mau umrah, bahkan ibadah menikah, mau berbakti kepada orang tua, pasti dibuka dengan menuntut ilmu. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut kecuali setelah kita mengilmui cara beribadah tersebut. Ini semakin menekankan tentang urgensinya menuntut ilmu, karena dia adalah kunci dari segala kebaikan, bahkan kunci dari segala ibadah. Dari sini wajarlah jika Nabi SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan dalam Al-Quran kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa qur rabbi zidni ilma," dan katakanlah, "Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Dari sinilah kita tahu rahasia kenapa Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini menarik, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW mengkhususkan menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Padahal begitu banyak ibadah yang ketika kita melakukannya, kita menempuh perjalanan. Contoh, kalau kita umrah, kita harus menempuh perjalanan. Kita haji, menempuh perjalanan. Kita berbakti sama orang tua, kita menuju rumah orang tua juga dengan melalui perjalanan. Kita pergi ke masjid untuk sholat juga melalui perjalanan. Kita mau silaturahmi juga kita melalui perjalanan. Dan banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan menempuh perjalanan. Tapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang terkait antara menempuh perjalanan yang memudahkan masuk surga, Rasulullah SAW hanya menyebutkan ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman." Rasulullah mengatakan siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW tidak mengatakan siapa menempuh jalan untuk sholat jamaah, siapa menempuh jalan untuk berbakti sama orang tua, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengkhususkan ilmu, siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa hal itu dikhususkan kepada ilmu? Karena kata para ulama, menuntut ilmu adalah jalan termudah menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan mudah menuju surga. Karena dengan menuntut ilmu akan terbuka bagi kita cakrawala kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau kita enggak belajar, kita enggak tahu kebaikan-kebaikan tersebut. Dan juga dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui skala prioritas dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, mana yang terbaik, mana yang pas dengan kondisi kita, mana yang mungkin kita kerjakan, mana yang belum bisa kita kerjakan. Semua itu hanya bisa diketahui dengan ilmu. Dan dengan ilmu itu juga kita bisa mengetahui, membuka cakrawala kita tentang keburukan-keburukan untuk kita jauhi. Maka benarlah menuntut ilmu adalah jalan termudah menuju surga. Sekali lagi saya katakan, di antara hal yang menunjukkan menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung, karena semua ibadah, semua dalil yang menunjukkan tentang keutamaan suatu ibadah secara include menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Karena tidak mungkin dia bisa beribadah kecuali dengan menuntut ilmu sebelum melakukan ibadah tersebut. Saya akan memaparkan, karena kajian kita judulnya adalah keutamaan menuntut ilmu, tidak lain untuk, saya akan bawakan dalil-dalil, tidak lain untuk menegaskan kepada saya pribadi dan juga menegaskan kepada hadirin hadirat bahwa menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah ya. Agar ketika kita duduk di majelis ilmu kita merasa dapat pahala. Agar kita ketika duduk di majelis ilmu kita merasa bahwasanya malaikat juga hadir dalam majelis kita. Agar kita menuntut ilmu kita merasa bahwasanya rahmat Allah juga turun kepada kita ya. Agar ketika menuntut ilmu kita menuntut ilmu dengan serius, karena sebagaimana ibadah boleh dikerjakan oleh banyak orang tapi kualitas pahalanya berbeda-beda ya. Sebagaimana dalam sholat bisa jadi dua orang duduk di atau satu saf di saf yang sama, berdampingan, tetapi pahala antara satu dengan yang lainnya, antara satu dengan yang kedua, sejauh langit dan bumi. Maka demikian juga dalam hal menuntut ilmu, orang menuntut ilmu banyak, tetapi tidak semua menjalankan hak-hak ilmu tersebut, ya. Ya, karena tidak sama orang menuntut ilmu antara satu dengan yang lainnya.
4: Kasih motivasi sedikit orang yang taib. Ya, jadi ini terkait fadilah, ya, orang yang infak fisabilillah itu seperti yang Allah firmankan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ibaratnya orang yang infak fisabilillah di jalan Allah, jalan-jalan yang Allah ridhai, terutama hari ini, ya, hari ini adalah infak dalam rangka mencerdaskan kaum muslimin, menyadarkan kaum muslimin terhadap apa yang harus mereka ketahui sebagai seorang muslim. Karena ini titik start awalnya umat ini akan terbebas dari berbagai macam bahaya yang mengintai mereka, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Yang kata Nabi SAW, makin ke belakang itu orang makin cepat gonta ganti keluar masuk Islam. Yusyik ya'ti ala nasi zamanun yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardhi minad dunya. Hampir-hampir tiba suatu masa di mana seseorang itu sorenya muslim, paginya murtad. Paginya muslim, sorenya murtad. Dia gadaikan agamanya untuk nilai-nilai dunia yang tidak ada artinya. Ini karena kejahilan dia terhadap din, kejahilan dia terhadap nikmat Islam dan iman ini. Dan banyaknya fitnah-fitnah syubhat pun syahwat yang senantiasa mengintai. Sehingga termasuk jihad fisabilillah yang sangat urgen hari ini adalah mencerdaskan kaum muslimin terhadap din ini, terhadap apa yang harus dia ketahui tentang Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang mendermakan hartanya dalam bab ini, dalam bidang ini, Allah janjikan bagi mereka pahala minimal 10, bisa lebih dari itu sampai 700 kali, bahkan lebih dari 700 kali. Ya. Dan sebetulnya itu harta kita yang sebetulnya itu, yang itu yang paling akan lama dinikmati oleh seseorang itu adalah apa yang dia sedekahkan, kata Rasulullah. Wa inna malaka min malika ya ibna adam ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta faqtanait. Sesungguhnya hartamu yang sebenar-benarnya, hai manusia, adalah yang kau makan sampai habis, satu, yang kau pakai sampai rusak gak bisa dipakai lagi sampai usang, dua, atau yang kau sedekahkan dan itu yang kau simpan untuk. Karena dua yang pertama ini hanya kita manfaatkan di dunia, dan dunia itu singkat kalau dibandingkan akhirat, singkat banget, sudah singkat kebanyakan aturan lagi dunia ini, ya. Makan mau nikmatnya kayak apa, makanan antum, mau itu makanan favorit antum, banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi supaya itu terasa nikmat. Gak boleh sakit gigi, gak boleh keseringan ntar bosan, gak boleh kekenyangan, ya. Diabetesnya harus, gulanya gak boleh lagi tinggi, macam-macam lah, ya. Apa yang kita suka ini kalau tiap hari kita lihat bosan juga kita, ya. Itulah si karakter nikmat dunia itu begitu. Gak ada yang 100% nikmat, murni nikmat, gak ada efek sampingnya, gak ada. Semua nikmat dunia itu ada efek sampingnya. Nah, adapun yang kita sedekahkan ini, kita gak nikmatin di sini, tapi nikmatinnya di sana. Secara zahir kita gak nikmatin di sini, walaupun ada nikmatan juga. Ada, subhanallah, pernah baca, ya, kisahnya orang yang merasakan kebahagiaan luar biasa ketika dia berbagi dengan orang-orang yang cacat, ketika dia bisa menolong orang yang kesusahan, yang itu tidak dia dapatkan dengan berfoya-foya. Jadi ada kenikmatan batin yang tidak dia dapatkan dengan menggunakan harta itu untuk kepentingan dirinya, tapi dia dapatkan dengan membelanjakannya di jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi di dunia dia dapat, dan nanti di akhirat kalau dia ikhlas, dia mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dan jauh lebih lama waktunya, bahkan tidak ada batasan waktu. Wa ma siwa dzalika ya ibna adam fadhahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain yang tiga ini, harta kita selain yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, atau yang kita sedekahkan, kemana nih nasibnya? Pindah ke pemilikan. Iya enggak? Betul enggak?
5: Betul.
4: Antum mau punya rekening 1 triliun. Cuman di rekening. Manfaat? Cuman di rekening. Ada. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu punya satu kata-kata mutiara yang indah banget. Apa kata beliau? Bi'sar rafiqan ad-dirham wa dinar. Bi'sar rafiqan. Sejelek-jelek dua hal yang mendampingi seseorang, yang menyertai seseorang, itu adalah dirham dan dinar. Hulus. Bahasa blokemnya apa? Hulus. Sejelek-jelek teman itu, fulus itu. Kenapa? La yanfa'anik hatta yufariqanik. Teman kok enggak ada manfaatnya kecuali setelah berpisah. Itu teman cap apa itu? Betul kan? Selagi dia masih sama antum, enggak ada manfaatnya dia. Begitu dia keluar, baru ada manfaatnya. Pisah, baru. Buat beli ini, ya. Buat bayar. Baru kita bisa mendapatkan manfaat. Coba di dompet aja, di rekening aja, ada manfaatnya? Gak ada. Makanya sejelek-jelek yang selalu mengiringi kita. Ya. Jadi, kalau kita ingin harta kita ini banyak kita nikmati dan lama kita nikmati, ya banyak-banyaklah kita berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Kita gunakan harta ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menikmati dengan kualitas yang jauh lebih baik.
0: Tujuh keutamaan bersyukur. Pertama, bersyukur adalah sebab langgeng dan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah juga, tatkala Rabbmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kedua, bersyukur adalah sebab keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ketiga, bersyukur merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya atas kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian. Keempat, bersyukur adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka aku berkata kepada beliau, "Kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, bersyukur adalah sifat yang hanya dimiliki oleh mukmin yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra' syakar, fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra' sabar, fa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Keenam, seorang yang bersyukur akan diberikan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid thawaba ad-dunya nu'tihi minha, wa may yurid thawaba al-akhirati nu'tihi minha, wa sanajzi asy-syakirin." Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketujuh, terdapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka hendaklah di setiap penghujung salat engkau berdoa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika." Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah tujuh keutamaan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
6: Mutiara Tilawah.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang durhaka kepada orang tua. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang berbakti kepada orang tua, kenapa hari ini kita membahas tentang durhaka? Padahal kedurhakaan itulah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Kenapa kita membahas sesuatu yang buruk? Jawabannya, sesuatu yang buruk itu dibahas untuk dihindari, sesuatu yang baik dibahas untuk diamalkan. Jadi ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang baik, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Jadi dalam agama kita bukan hanya diajarkan yang baik, tapi juga diajarkan yang buruk. Tapi tujuannya berbeda. Yang baik diajarkan untuk dipraktikkan, yang buruk diajarkan untuk dihindari. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, hadis nomor 15 halaman 28. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Abu Bakrah. Jangan kebalik, ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalatha. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar itu masih bertingkat-tingkat lagi. Dosa besar masih berlevel-level lagi. Di antara yang besar-besar ini ada yang paling besar. Berarti ini yang paling bahaya. Kemudian Nabi mengulangi ucapan ini 3 kali. Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Jadi Nabi SAW ingin menyedot perhatian yang hadir saat itu. Karena kadang-kadang orang hadir, tubuhnya belum tentu hadir apanya? Belum tentu hadir pikirannya. Sehingga Nabi SAW mengulang sampai 3 kali. Supaya yang hadir di situ betul-betul hadir lahir dan batin. Maka diulang sama Nabi 3 kali. Yang masih ngalamun supaya enggak ngalamun, yang masih ngantuk supaya apa? Bangun, ya. Setelah semuanya fokus, baru kemudian Nabi SAW Sebelum menjawab, para sahabat menjawab dulu, mau gak kalian? Kan kayak gitu kan pertanyaannya, mau gak kalian ku kasih tahu? Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Ini etika. Jadi kalau ditanya, jawab ya, jangan sampai kita ditanya diem aja. Mau gak? Mau, tentu wahai Rasul. Sudah. Ketika mendengarkan jawaban seperti ini, berarti kan orang-orang sudah pada fokus. Ya, orang-orang sudah pada konsentrasi. Baru Nabi menyampaikan. Jadi jangan ngomong orang-orang lagi enggak tahu pada kemana, ngomong terus enggak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan jawaban dari para sahabatnya, tentu wahai Rasul, kami pengin dikasih tahu, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Dosa besar, yang paling besar adalah mensekutukan Allah, syirik dan durhaka kepada orang tua. Jadi di sini Nabi menyebutkan dua jenis dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua terkait dengan kejahatan seorang hamba kepada sesamanya. Dipilih oleh Nabi SAW kejahatan yang paling jahat. Baik itu kejahatan kepada Allah maupun kejahatan kepada sesama. Kejahatan yang paling jahat kepada Allah adalah syirik. Ini lebih jahat daripada orang gak sholat. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak puasa. Lebih jahat dibandingkan orang yang tidak membayarkan zakat, yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan, ingat ada kejahatan yang lain, yaitu kejahatan kepada sesama. Dari sekian banyak kejahatan kepada sesama, yang paling jahat adalah ketika ada seorang anak berani durhaka kepada orang tuanya. Jadi kejahatan durhaka kepada orang tua itu lebih jahat dibandingkan korupsi sekalipun. Kenapa? Karena di sini disebutkan oleh Nabi SAW pertama kali setelah syirik. Berarti itulah level yang tertinggi. Maka kita harus waspada. Karena bukan hanya dosa besar. Durhaka kepada orang tua bukan hanya dosa besar. Tapi dosa besar yang paling besar setelah syirik kepada Allah SWT. Sudah? Kemudian wajalasa wa kana muttaqia. Ketika Nabi SAW menyebutkan dua dosa besar tadi, syirik dan durhaka kepada orang tua, Nabi SAW posisinya sedang bersandar. Entah bersandar seperti ini atau bersandar sambil setengah tiduran. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW mengubah posisi beliau menjadi duduk tegak. Awalnya tadi apa? Sandaran. Terus Nabi SAW mengubah posisi menjadi duduk tegak tanpa bersandar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dosa besar yang ketiga. Tadi berarti sudah berapa? Dua kan ya? Syirik. Terus apa? Durhaka kepada orang tua. Nabi SAW menyebutkan yang ketiga. Sebelum menyebutkan yang ketiga ini, beliau mengubah posisinya. Setelah beliau mengubah posisinya, para sahabat semakin fokus lagi. Karena tadi terlihat agak santai, sekarang Nabi SAW terlihat serius. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qawluz zur. Berikutnya adalah dusta. Berikutnya adalah sumpah palsu. Kemudian bohong. Ya, Nabi SAW menyebutkan itu. Dusta. Ucapan dusta, ucapan bohong. Wa ma zala yukarriruha. Dan Nabi SAW mengulang-ulang terus. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Dosa besar berikutnya adalah bohong. Bohong, bohong, bohong. Diulang-ulang sama Nabi SAW. Hatta qult. Sampai Abu Bakrah yang hadir saat itu, beliau mengatakan, laitahu sakat. Andaikan Nabi SAW berkenan untuk berhenti mengulang-ulang itu. Kenapa? Karena saking seremnya perasaan yang ada di hati para sahabat. Karena Nabi SAW mengulang-ulang dan seakan-akan gak berhenti-berhenti. Kenapa Nabi SAW mengulang-ulang? Apakah artinya bohong itu lebih parah daripada apa? Syirik. Apakah artinya bohong itu lebih parah dari durhaka kepada orang tua? Bukan. Nabi mengulang-ulang itu karena banyak orang menganggap ringan bohong. Sehingga Nabi SAW perlu untuk mengulang-ulangnya. Supaya orang gak meremehkan bohong. Orang merasa bahwa bohong, sumpah palsu, dusta, mereka pikir itu biasa aja. Bahkan sering itu dijadikan sebagai bahan candaan. Kamu menyembunyikan sendalku kok? Enggak. Padahal menyembunyikan, bohong. Kamu pakai ya pulpenku? Oh, enggak, bohong. Baru setelah disalah, kamu benar ya? Iya, bercanda. Enggak boleh. Ya. Sumpah palsu, bohong, dusta, walaupun bercanda enggak boleh. Itu termasuk dosa besar. Karena diremehkan oleh banyak orang, dianggap itu biasa,

bab durhaka kepada orang tua. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agar kita bisa menjadi seorang muslim yang berkah, ilmunya berkah, kuncinya satu, yang pertama, kita wajib belajar ilmu wajib. Wajib belajar ilmu wajib. Napa Pak niku ilmu wajib? Ilmu yang jika tidak diketahui oleh seorang muslim pasti dia berdosa. Misalnya tentang cara sholat, gak ngerti, akhirnya sampai dia sholatnya melanggar, sampai batal, dosa. Tentang cara wudhu, sampai akhirnya wudhunya batal, nyun sewu, kadang sikut, niku sering garing Pak ketika wudhu. Tungkak-tungkak, itu juga kadang garing ketika wudhu. Dan orang kadang gak perhatian, krane dibuka lebar, tapi mau sikile di maju mundur, tungkak garing. Kemudian dia sholat. Kalau seperti itu cara ibadah yang dia kerjakan dan dia tidak ada perbaikan, maka berarti dia meninggalkan ilmu wajib. Ilmu wajib yang lain adalah berkaitan dengan masalah zakat yang tadi kita sampaikan, tentang bagaimana puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Setiap muslim tidak boleh tidak tahu ilmu wajib. Siapa yang enggak tahu ilmu wajib, dia berdosa. Baik. Yang kedua, setelah kita mengetahui ilmu wajib, kewajiban kita adalah ku anfusakum walaikum nar. Ajarkan kepada keluarganya. Bojone dijak ngaji, anake dijak ngaji, ngerameni. Ya dijogo ya. Boleh dijak ngaji tapi dijogo. Sehingga sama-sama pendidikan itu seragam dalam satu keluarga. Selanjutnya, jika bisa diajarkan ke tetangga, ajarkan ke teman, ajarkan semampu yang bisa kita lakukan. Minimal kalau jenengan punya WA, kasih link kajian. Iki monggo, insya Allah gampang ditompo. Berikan link. Barangkali dia dengerin sambil tiduran, mungkin sambil merem-merem tapi krungu Pak. Dan justru biasanya orang itu kan ya, dia mendengarkan kajian di waktu-waktu sisa. Wes ngantuk-ngantuk itu kayak gelem ngaji. Tapi itu terkadang menancap dalam hatinya. Apa istilahnya itu kalau dalam ilmu psikologi? Jadi kan kadang ada orang ngasih doktrin ke anaknya itu sebelum tidur. Tapi itu nancap. Nah ternyata sebagian orang itu melakukan praktek seperti itu ketika kajian. Alhamdulillah, dakwah Ahlussunnah semakin tersebar di masyarakat. Salah satunya melalui link YouTube yang jenengan sebarkan di grup. Mungkin cuma nyebarin aja, nanti ada yang komentar-komentar, tetangganya yang gak setuju, diamin aja Pak. Wong kita maksudnya bukan untuk debat kok, tapi maksudnya apa? Dakwah. Udah kasih, setuju gak setuju biarin aja, dan gak perlu baca komennya, clear chat. Nah insya Allah aman ya. Itu lebih menjaga batin. Timbangannya diwoco, wah tambah lara ati, dan clear chat selesai, insya Allah aman. Kritikan dan komentar orang yang kira-kira tidak perlu ditanggapi, cukup clear chat, insya Allah aman. Jaga hati dengan cara seperti itu, biar kita tidak terlalu sering lara ati. Selanjutnya, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Selanjutnya, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang berkah. Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat.

0: lirabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Enggak boleh untuk selain Allah. Dalil dari hadis riwayat Imam Muslim sama mencatat, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang nyembelih bukan untuk selain Allah. Nyembelih ayam cemani. Ya, cemani itu. Sing ireng-ireng. Atau syarat nang dukun, dukun kei syarat. Utawa nang penyihir nek awakmu pengin nyantet wong iku gelekno pitik warna ireng misale. Itu disembelih, menyembelih bukan untuk Allah, mengundang laknat dan murka Allah. Man dzabaha au la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang nyembelih bukan untuk Allah. Sembelian itu, Pak, macamnya banyak. Saya terangkan secara terperinci, panjenengan perhatosaken, syukur-syukur ditulis. Soale ngaji kok tak delok kok nek sing gawa pulpen, tak ora sing gawa buku, berarti wis pinter kabeh wong Lamongan. Ya. Tapi aku husnudzon, engko sampe delok itu videone engko dimurojaah di rumah. Ada video Mumtaz TV dan juga milik saya juga ada. Kok promosi ya enggak apa-apa, promosi kebaikan. Ya sampe njek iso murojaah tak delok kok sing nulis kan. Ya, nanti bisa di murojaah di videonya. Sampai mana tadi kok bahas singli? Hah? Telep. Tuh, macam-macam sembelihan. Ternyata para ulama itu menjelaskan detail, Pak, masalah ini, Pak. Macam-macam sembelihan. Yang pertama, sembelihan yang bernilai ibadah kepada Allah. Sembelian yang bernilai ibadah kepada Allah. Macamnya kurang lebih ada lima. Yang pertama, kurban. Gitu? Kurban. Yang nyembeli kurban dapat pahala. Yang nomor dua, akikoh. Gitu, Pak? Akikoh itu apa, Ustaz? Nyembeli hewan, kambing, domba, 7 hari setelah melahirkan. Nek anak lanang sunai kambing 2. Nek anak wedok sunai kambing 1. Ngerti nggih? Ini nomor kali ini. Nomor 3, ini jadi saya ulangi. Sembelihan yang bernilai ibadah di sisi Allah. Ini poin 1. Satu ini ada 1A, 1B, 1C, 1 gitu. Yang pertama, kurban. Yang kedua apa? Akikah. Ini nomor 3? Belum. Nomor 3 ini al-hadyu. Al-hadyu. Ngerti hadyu sampean? Hadyu ini, Pak, kalau jemaah haji, sing haji wis paham iki. Sing pernah haji insyaallah paham. Biasanya wong surup wong apa? Lamongan haji ini kan tamattu, gitu. Ya tamattu biasanya nggawa apa namanya? Di antaranya tanggal 10 harus nyembelih apa? Hadyu. Tanggal 10 Dzulhijjah di Mekah nyembelih hadyu atau di Mina menyembelih hadyu. Ya, tapi bukan kurban, hadyu. Ya hewan yang disembelih dalam rangkaian ibadah haji. Yang nomor pinten? Sekawan, dam. Dam ini apa, Ustaz? Dam ini biasanya wong nek ihram terus berbuat kesalahan, maka untuk menebus salah itu harus bayar dam, nyembelih misalnya. Contoh wong ihram kumpul karo bojone, iki bahaya iki. Wong bayi ihram lho, Pak, pakai baju ihram memper nang hotel, tentu hubungan karo bojone. Ya bayar dam, soalnya wong ihram itu gak boleh hubungan. Utawa berburu, bayar dam, berapa? Nomor berapa? 5. Walimah. Nggih. Walimah. Walimah nyembelih apa? Kami aulim walau bisatin. Oke. Okay. Itu model sembelian yang kalau dikerjakan kita dapat apa? pahala. Yang nomor dua, sembelian yang sifatnya mubah. Sembelian sifatnya mubah, bukan peribadatan. Contohnya apa ini? Contohnya ya, kumpul-kumpul dulur-dulur teko kabeh. Wah, untuk memeliakan dulur-dulur teko kabeh, disembelihno wedhus, dipangan bareng-bareng. Ini namanya apa? Mubah. Yang nomor tiga, sembelihan yang bernilai syirik. Sembelihan yang bernilai apa? Syirik. Itu yang bagaimana, Ustaz? Ya tadi itu, menyembelih hewan diperuntukkan untuk selain Allah, tujuannya untuk mendapatkan maslahat atau tujuannya untuk menolak madarat. Diperuntukkan kepada selain Allah. Seperti mengkorbankan, kan itu apa jenenge, lumpur apa jenenge? Di mana tempatnya ini? Nggih, tempatnya tempat. Iya ya. Lumpur labindo itu, Pak. Waktu terus nyala-nyala terus. Itu aja loh orang yang ngelempar apa? Kambing. Kambingnya dilempar, Pak. Itu termasuk mempersembahkan hewan untuk selain Allah. Justru itu sih gari gak mampet. Allah tambah murka. Mengkorbankan atau pakai sesajen. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nek dilakoni iso ndadekno syirik. Sing nomor pinten? 4, sembelian yang bernilai haram meskipun enggak sampai syirik. Contoh menyembelih hewan kurban untuk hal-hal yang diharamkan. Meskipun di dalamnya enggak ada kesyirikan, untuk ritual-ritual tertentu yang menyelisih aturan Nabi misalnya, meskipun gak sampai apa? Syirik. Oke, kembali ke materi. Jadi orang yang terlaknat yang pertama, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, apa tadi? Menyembelih hewan bukan untuk Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

0: kaumnya.
1: Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
2: Tanya jawab.
3: Ini ada pertanyaan tentang pemimpin negara itu termasuk ulil amri atau bukan. Para ulama telah menjelaskan bahwa ulil amri itu ada dua. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah umara. Maka ulama itu adalah termasuk ulil amri. Umara juga ulil amri. Siapakah ulama? Ulama adalah ahli ilmu yang mengarahkan kita untuk mendapatkan kehidupan dunia, kehidupan agama. Maka ulama mengarahkan kita untuk kehidupan dunia agar mencari yang halal, meninggalkan yang haram. Untuk kehidupan agama mengajarkan kepada kita untuk ibadah yang benar, mengabdi kepada Allah, bertauhid. Maka itu ulil amri. Para ulama itu termasuk yang mengurusi urusan kita, terutama dalam urusan agama. Lalu kemudian yang kedua adalah umara. Umara itu adalah orang-orang yang mengurusi urusan kita semua, urusan kaum muslimin. Dalam hal ini adalah pemerintah. Maka penguasa itu termasuk umara. Maka mereka juga termasuk ulil amri. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, ati Allah wa ati Rasul. Ta'alah kepada Allah, ta'alah kepada Rasul. Kemudian Allah berfirman, wa ulil amri minkum, yang mengurusi urusan kalian. Jadi ulil amri itu artinya mengurusi urusan kita. Itu namanya ulil amri. Ketika dia ngurusi urusan kita, maka itu ulil amri. Nah, kita kalau mau nikah, mau cerai, ngurus tanah, ngurus waris, ngurus, itu semua adalah urusan agama. Siapa yang ngurusi? Pemerintah. Maka mereka adalah ulil amri. Mau haji, ya lewat kementerian agama. Maka mereka adalah ulil amri. Nah, sehingga di negeri kita ini penguasa, pemerintah juga termasuk ulil amri. Nah, kenapa? Mereka mengurusi urusan kita, urusan kaum muslimin. Termasuk ngurusi apa misalnya? Yang terkait dengan kestabilan pangan, ekonomi. Siapa yang ngurusi? Ya pemerintah. Stok beras, perlu impor atau tidak misalnya. Stok gas, apalagi listrik, cadangan energi, siapa yang ngurusi? Nah, maka yang ngurusi itu namanya ulil amri, pemerintah. Nah, jadi mereka mengurusi urusan kita. Sehingga ketika tadi disebutkan oleh penanya, apakah pemerintah kita itu adalah tauhid? Jawabannya bukan. Kenapa? Di negeri kita semua rukun iman, semua rukun Islam bisa dijalankan, bahkan difasilitasi. Nah, bahkan difasilitasi di negeri kita. Syahadat boleh enggak? Boleh. Ada yang larang enggak? Enggak ada. Enggak ada yang larang. Boleh. Sholat boleh enggak? Boleh. Dilarang tidak? Tidak. Bahkan difasilitasi di kantor-kantor pemerintah, di sekolah-sekolah negeri, ada masjidnya, ada musolanya, bahkan ada yang disiapkan khotibnya. Ada enggak masjid yang khotibnya disiapkan oleh pemerintah? Ada. Bahkan di kantor-kantor negeri, di kantor-kantor pemerintah, itu kalau memang di situ adalah kaum muslimin, disiapkan masjidnya. Lalu atas dasar apa ketika mengatakan bahwasanya pemerintah itu tauhid, padahal sholat diizinkan dan juga difasilitasi. Kemudian yang ketiga, puasa. Boleh tidak di negeri kita? Boleh. Dilarang tidak? Tidak. Bahkan pemerintah juga sering mengadakan safari buka puasa. Ada tidak safari dari pemerintah untuk buka puasa? Ada. Bahkan kantor-kantor pemerintah juga ada acara buka puasa. Bahkan ada acara tarawih berjamaah. Itu di bulan Ramadan. Kemudian apalagi? Zakat. Bahkan ada undang-undang zakat. Termasuk juga pegawai negeri juga dianjurkan untuk berzakat. Terlepas bagaimana nanti prakteknya itu urusan lain. Tetapi prinsipnya ini adalah bagian dari rukun Islam, semua dinaungi di negeri kita. Haji difasilitasi? Difasilitasi. Artinya rukun Islam semua difasilitasi. Tidak ada masalah. Adzan boleh tidak? Boleh. Adzan tidak dilarang di negeri kita. Adapun kemarin sempat gonjang-ganjing, itu bukan adzannya yang dilarang. Tetapi itu lebih kepada mengatur penggunaan toa yang ada di masjid. Nah, jadi penggunaan toa yang ada di masjid bukan adzan yang dilarang. Karena memang kalau kemudian penggunaannya tidak diatur juga seperti pengajian misalnya, itu penting juga agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Maka pakai mic speaker bawah misalnya. Kemudian seperti apa lagi selain pengajian, pertemuan-pertemuan rutin pakai speaker bawah misalnya. Tidak setiap saat kemudian nyetel murotal, setiap saat kemudian pengajian toa atas, nanti kanan kirinya tidak bisa tidur. Maka adzan pakai suara atas. Selain adzan pakai suara bawah, suara dalam misalnya. Itu tidak ada masalah di situ. Nah, jadi tidak melarang adzan. Syiar-syiar Islam digaungkan di negeri kita. Maka di negeri kita para ulama, para pemimpin, mereka adalah bagian dari ulil amri dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita mau mencari kelemahan, kekurangan, maka prinsipnya tak ada gading yang tak retak. Jadi hendaknya kita melihat dengan positif, bukan melihat dengan prasangka buruk. Dan kalau sesuatu itu baik yang dirumuskan oleh para pemimpin di negeri kita, maka hendaknya kita taati. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Dalam perkara yang baik kita taati. Kalau dalam perkara yang maksiat, tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat. La ta'ata, tidak ada ketaatan li makhlukin kepada makhluk fi maksiatil khaliq, jika bermaksiat kepada Allah. Sehingga apakah pemimpin di negeri kita adalah ulil amri? Ya, mereka ulil amri karena ngurusi urusan kaum muslimin. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Wallahu alam bishawab.
4: Sembilan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, doa-doa menjadi makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum." Serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian berdoa dan Allah tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر." Fitnah maksiat yang menimpa seorang laki-laki di tengah keluarganya karena hartanya, jiwanya, anaknya, dan tetangganya dapat dihapuskan dengan puasa, salat, sedekah, dan amar ma'ruf, nahi mungkar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Kenapa kalian menasihati kaum yang Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami memiliki alasan untuk lepas tanggung jawab di hadapan Rabb kalian dan supaya mereka bertakwa." Kelima, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ketujuh, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kedelapan, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah yang bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sunama min ahadikum sadaqah. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة." Setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, diberikan kabar gembira dengan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim." التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman itu. Demikianlah 9 keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Ramuan herbal.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kenapa ya setiap saya haid tulang ekor selalu sakit seperti ketarik saat kentut dan BAB juga? Apakah itu bawaan haid? Soalnya baru terjadi beberapa bulan terakhir. Kira-kira itu penyebabnya apa ya?
7: Baik, untuk ibu siapa tadi?
6: Jannah.
7: Ibu Jannah nih. Coba cari terapis ahwat. Disuruh benerin tulang untuk benerin mijit di area pantat ya, di area pantat, kemudian paha, kaki betis, suruh ngurut aja, sama titik di antara anus dan kubul dan dubur, jadi antara kemaluan dengan anus itu ditekan masuk. Itu ada otot, mungkin semacam ini, ada semacam saraf di prostat yang dia terlalu neken ke arah yang tidak pas, sehingga terjadi kontraksi-kontraksi seperti itu. Nah, titiknya dialah di antara kubul dan dubur tadi, di antara anus dan kemaluan itu ditekan masuk. Cuman sebelum itu harus dipijit dulu dari kaki betis sampai ke pantat sampai ke punggung. Karena ini masalahnya kompleks, ini saraf sama otot di area prostat. Nah, saran saya itu. Kemudian untuk treatment lain yang bisa dilakukan, ya konsumsi herbal-herbal pengendali hormon. Karena ada semacam hormon ini yang bermasalah. Nanti bisa ke konsultasi kami, nggak apa-apa untuk herbal-herbal pengendali hormon, karena ini herbal khusus tidak banyak ditemui di luar, karena memang ini hanya herbal, tapi dia memanipulasi hormon untuk pengendalian hormon. Kemudian bencana, semoga bisa jadi wawasan. Jadi masalah utamanya di area yang jauh di area bawah tadi, penyebabnya apa? Curiga saya mungkin keplengkang atau mungkin jatuh berdiri awalnya itu. Antara cederanya dari awal mungkin kayak keplengkang atau jatuh nggak jadi, atau jatuh berdiri ya, ini. Dan biasanya itu nyerinya luar biasa dan lumayan. Saran saya itu. Begian
6: ya. Amin.

0: Ka Ander. Ander.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ila. Ila itu apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan ila? Bersumpah untuk tidak menyentuh istri. Beliau pernah melakukan ila selama satu bulan. Semua istrinya diila. Karena di semua rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada istri beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tinggal di luar rumah, sehingga beliau tidak menemui 9 rumah yang ada isinya para istri beliau. Beliau tinggal di sebuah gubuk di kebun yang dimiliki oleh salah satu sahabat. Ada sebuah gubuk di sebuah kebun yang dimiliki oleh salah satu sahabat. Di gubuk itu ada tempat tidur agak tinggi sebagaimana rata-rata gubuk yang ada di daerah perkebunan. Kemudian di bagian belakang ada bagian dapur. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memasuki gubuk itu. Sehingga kenapa siang hari Umar bisa masuk, padahal itu tempat istirahatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya tidak ada wanita, sehingga beliau bisa langsung masuk. Begitu beliau masuk ke arah belakang, melihat tidak ada sesuatu yang berharga. Adanya hanya sebuah mangkok yang di situ ada sebagian air, ada airnya. Yang terjadi apa? Umar menangis. Terbangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat di punggung beliau ngecap bekas tempat tidur beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kau nangis? Kenapa kau menangis?" Kemudian Umar radhiyallahu anhu membandingkan posisi beliau dengan raja-raja yang sombong. Di sana ada raja Persia yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Di sana ada raja Romawi yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk pemimpin dunia. Karena ketika di Madinah, beliau sudah didaulat sebagai pemimpin. Sehingga sama-sama pemimpin, namun mereka raja-raja kafir ini mendapatkan fasilitas hidup, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini keadaannya. Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa iri dengan mereka, jamaah? Speser pun tidak. Apa yang beliau katakan? Ya Umar, atardawna atardha in kana lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah kamu tidak merasa ridha kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Dan itulah cara yang paling mujarab agar seorang muslim bisa menahan diri sehingga dia tidak merasa iri dalam urusan dunia. Cara yang paling mujarab adalah ingatkan diri Anda dengan janji Allah di akhirat. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan sebuah nasihat. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang yang berhasil mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Tujuannya apa, Pak? Biar kita tidak terpengaruh, kemudian kita menjadi merasa, kenapa takdir buruk menimpa saya? Kenapa hidup saya melarat seperti ini? Padahal jamaah, barangkali harta yang kita miliki jika dibandingkan dengan kehidupan yang terjadi pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu pernah merasakan enggak 3 hari dapur enggak ngepul? Pernah ya? Kehabisan gas. Mungkin itu alasan di tempat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, selama 3 hari beliau tidak masak. Kenapa? Gak ada yang dimasak. Maka sahabat atau tabi'in bertanya kepada beliau, lalu apa yang Anda makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aswadan, 2 benda hitam. Yang pertama apa? Kurma. Yang kedua? Air. Sehingga beliau hanya mengkonsumsi ini selama beberapa hari karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Baik, menyadari akan hal ini, maka sebagai seorang mukmin kita perlu untuk mengenali lalu sikap yang tepat dalam memandang dunia itu bagaimana. Sebab kita hidup di dunia ini dan kita bekerja, kita beraktivitas, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kita perlu memahami bahwa semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Jangankan manusia yang berakal, makhluk yang tidak berakal, semuanya telah dijamin oleh Allah rizkinya. Baik, bagian dari keyakinan kita bahwa rizki kita telah dijamin oleh Allah, semua rizki makhluk telah dijamin oleh Allah, maka sekecil apapun pendapatan hamba tidak mengurangi jatah rizkinya, dan sebanyak apapun pendapatan hamba tidak akan bisa melebihi dari jatah rizkinya. Kalau bagian yang pertama, insyaallah bagi kita mudah untuk memahami. Sekecil apapun pendapatan seorang hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizki, tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah rizki dan kita tidak tahu seberapa nilainya. Meskipun mendapatkan kita sedikit, selama orang itu hidup pasti dia akan dikasih rizki oleh Allah. Sebaliknya, sebanyak apapun pendapatan hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Kalau yang kedua ini bagaimana, Pak? Misalnya ada orang yang pendapatannya per bulan 200 juta per bulan. 200 juta per bulan, apakah kemudian rizkinya jadi semakin banyak dengan mereka yang pendapatannya 10 juta per bulan? Belum tentu. Kok bisa, Mas? Yang 200 juta kan pasti nanti rizkinya semakin banyak. Baik, sekarang Anda lihat definisi dari rizki yang sejatinya. Bagaimana definisi rizki yang sejatinya? Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sikhir. Beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surat At-Takatsur. Beliau membaca Al-Hakumut Takatsur. Berlomba-lomba dalam memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Lalu beliau berhenti. Setelah berhenti, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini uangku. Dia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka min malika ya ibnu Adam, padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu hanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama apa, Pak? Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau simpan, apa yang kau dapatkan, belum tentu menjadi jatah rizkimu. Dari sinilah kita bisa membedakan antara pendapatan dengan rizki. Itu dua hal yang berbeda. Yang menjadi pendapatan belum tentu jadi rizki, sementara apapun yang menjadi rizki manusia, sudah barang tentu itu berasal dari pendapatan. Meskipun sumbernya beragam. Dipahami insya Allah sampai di sini? Baik. Sehingga ada orang yang pendapatannya bisa jadi 200 juta per bulan. Apakah dia akan habiskan itu semuanya dalam waktu sebulan, Pak? Satu orang habis 200 juta sebulan? Tidak. Pasti ada sebagian besar yang dia simpan. Mungkin dia hanya bisa menikmati 20 juta per bulan untuk satu orang dia sendiri. Dia nikmati dengan membeli makanan yang banyak, dia nikmati dengan jalan-jalan, dia nikmati dengan aneka belanja yang dia gunakan, dia pakai, begitu dipakai sekali langsung dia buang. Mungkin bisa dia nikmati sampai 20 juta, tapi sisanya masih banyak. Sisa yang banyak ini belum tentu jadi jatah rizkinya. Bisa jadi dia hanya bisa menyimpan, tapi tidak bisa memanfaatkan. Ketika dia tidak bisa mengkonsumsinya, berarti bagian itu belum menjadi jatah rizkinya. Dipahami ya? Sehingga kita tanamkan prinsip dalam diri kita, pendapatan dengan rizki dua hal yang berbeda. Ada pendapatan, ada rizki, belum tentu pendapatan itu menjadi rizki kita. Baik, dari sinilah kita bisa memahami poin yang kedua. Cara Allah subhanahu wa ta'ala dalam membinasakan rizki hamba, dalam membatasi rizki hamba, itu tidak harus hilang dari tangan pemiliknya. Bisa jadi bentuknya adalah rizki itu tetap ada, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Contohnya gimana, Pak? Banyak sekali orang yang mengalami kejadian seperti ini. Duitnya banyak, hartanya melimpah, tapi hidupnya penuh pantangan. Bisa jadi dia ketika belanja, dapurnya penuh dengan aneka makanan, meja makannya bisa diisi dengan aneka makanan, tapi kan dia nggak bisa makan semuanya. Apalagi kalau dia punya banyak pantangan, ya. Ini kolesterol, ini gula, ini asam urat, ini darah tinggi, ini potensi jantung, ini potensi ginjal, dan aneka potensi penyakit ada pada dirinya. Dia punya duit banyak, tapi tidak semuanya bisa dia manfaatin. Dalam posisi seperti itu, rizkinya telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibatasi dengan apa? Kemampuan dia dalam menikmatinya diturunin, sehingga banyak dari harta yang dia punya enggak bisa dia manfaatkan, tidak bisa dia nikmati. Allah turunkan kemampuan dia dalam menikmatinya. Dan banyak orang yang mengalami seperti itu, jemaah. Ada cara yang lain di mana Allah turunkan kemampuan dia dalam menikmati, yaitu apa, Pak? Dia dibuat merasa ketakutan, sehingga dia memiliki tapi ketakutan dalam menikmati. Contoh misalnya, dia punya rekening, tapi Masya Allah rekeningnya itu dipecah di mana-mana, Pak. Pinjam nama tetangganya, pinjam nama temannya, pinjam ini, pinjam ini. Dia beli rumah kadang atas nama si A, atas nama si B, belum tentu setahun sekali dia masuk ke rumah itu, Pak. Dia memiliki tapi dia ketakutan atas nama pribadi, dan dia ketakutan untuk menampakkan itu, dan dia bisa jadi tidak bisa memanfaatkannya. Bahkan ada yang sampai mati memiliki tapi belum pernah dia memiliki tapi belum pernah dia nikmati. Ada kayak gitu, Pak? Banyak kasus, Pak. Ada salah satu kawan, dia bercerita, beliau termasuk teman dekat saya di Jogja. Beliau pengusaha dan punya hobi main badminton. Punya teman beberapa pejabat yang punya hobi yang sama, sehingga mereka akrab, membangun loyalitas karena semadhab dalam olahraga, sama-sama senang badminton. Baik, singkat cerita, dia punya seorang teman yang baru saja membeli mobil mewah. Terus ditanya, loh kok baru beli sekarang, Pak? Kemana saja kok selama ini gak pernah menghadirkan mobil mewah, tiba-tiba ketika bermain dia bawa mobil mewah. Kemudian temannya ini cerita, kemarin saya gak berani beli, sekarang saya baru berani beli. Kapan beliau berani beli? Sejak pensiun. Begitu pensiun baru berani beli mobil mewah. Alasannya apa? Khawatir kalau belum pensiun beli seperti ini diaudit. Gitu ya. Subhanallah. Bisa jadi keinginan itu sudah ada pada diri orang ini 5 tahun sebelum pensiun, 10 tahun sebelum pensiun dia sudah merencanakan akan beli ini, akan beli ini. Coba bayangin, Pak. Nahan diri seperti itu, Pak. Andaikan sehari sebelum pensiun mati, Pak. Kira-kira gimana? Ketakutan untuk memiliki. Dan banyak orang yang kayak gitu. Buat apa? Orang punya harta tapi ketakutan untuk memilikinya. Kadang sampai uangnya disimpan di bunker misalnya. Dikerikiti tikus, Pak. Sehingga ketika dipakai belanja, ini kok Bapak duitnya selalu ada yang hilang, gripis duitnya. Ada yang duitnya rusak. Subhanallah. Ada orang yang ketakutan dalam menyimpan harta. Apa nikmatnya orang punya harta tapi ketakutan dalam menyimpannya? Baik. Ada juga yang kedua tadi. Yang kedua adalah model tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala batasi kemampuan dia dalam menikmati dunia. Dan kita bisa lihat, ya, kemampuan manusia dalam menikmati dunia itu makin lama makin bagus atau makin turun? Makin turun. Indra itu makin lama makin berkurang. Saya pernah ketemu orang jejer dalam sholat, ya. Terus beliau bilang, usia saya sudah 70 sekian tahun, semua makanan rasanya hambar. Semua makanan rasanya hambar. Indra pengecapan beliau itu hilang. Orangnya kaya, Pak. Anda mau kasih sate, mau kasih soto, mau kasih siti, semuanya hambar. Semua makan rasanya hambar. Masya Allah. Meskipun duitnya banyak, bisa beli banyak makanan, tapi tidak bisa dinikmati maksimal. Makanya berpikirlah jamaah, kalau kita tahu bahwasanya yang namanya kenikmatan dunia itu, kemampuan manusia dalam menikmatinya pasti turun, pasti turun. Baik kemampuan dalam menikmati makanan, kemampuan dalam menikmati hiburan, jalan-jalan, healing maupun yang lain, semuanya pasti turun. Maka sudah seharusnya seorang mukmin menyadari, alihkan ya, kenikmatan kita jangan hanya pada fisik, tapi kita alihkan ke batin. Karena kemampuan batin, ketika dia bisa menikmati keindahan batin, itu tanpa ada batas usia. Sehingga orang bisa menikmati ketenangan batin, ya.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, semoga Ustaz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Allahumma amin. Ana ingin bertanya, ada riwayat hadis, ini tanpa menyebutkan hadisnya Ustaz, ada riwayat hadis yang menceritakan pada saat mayat di dalam kubur meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia sebentar saja, hanya untuk melakukan amalan sedekah. Kenapa tidak seperti amalan yang lain yang dikerjakan seperti sholat, puasa atau haji dan umrah? Jazakumullah khairan.
4: Masya Allah, barakallahu fik. Sebenarnya bukan hadis itu jemaah, itu ayat yang tadi kita bacakan yang di akhir surat Al-Munafiqun, di mana orang ini ketika datang ajalnya belum mati, belum, dia mau dicabut nyawanya nih. Karena orang ketika datang ajalnya, dia akan melihat bagaimana malaikat-malaikat Allah hendak mencabut nyawa dia. Maka dia mengatakan, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَأَخَّرْتَنِ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kalau engkau tunda kematianku sedikit, aku kepingin sedekah. Kenapa kok kepingin sedekah? Dia enggak kepingin sholat, kok enggak kepingin datang kajian, kok enggak kepingin berangkat umrah dan haji. Siapa yang tahu jawabannya? Nah, karena sedekah itu amal jariah yang terus menerus. Enggak apa-apa, kasihkan cuma. Nah, karena sedekah itu akan menaungi kelak di akhirat. Cuma sedekah doang jadi naungan. Nah, antum udah jawab tadi. Ya, sebelah sini. Masya Allah. Anak kasih baju sama? Masya Allah. Karena sedekah itu

0: Butrus Faruk. Hitung berapa menit? Berapa? 5 detik. Masya Allah, Anda kasih hadiah buat Anda. Butuh 5 detik jemaah. Cuma yang jadi masalah mikirnya 1 jam. Ini sodako jadi enggak ngerjainnya memang cepat, tapi karena orang cinta sama harta, disinilah ujiannya jemaah. Allah jadikan kita cinta sama harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Setelah Allah bikin cinta, lalu Allah katakan keluarkan. Itulah ujian di situ. Tapi proses sedekah itu, kenapa dia minta waktu sedikit aja jemaah? Orang itu bisa sedekah dengan memerintahkan. Dia bisa mengatakan kepada anaknya, "Nak, dia ini mau mati nih." Dia berwasiat, "Nak, sepertiga harta bapak untuk bangun sekolah." Bisa ngomong dia. Dan anaknya tinggal melaksanakan. Jadi sedekah ini amalan yang paling mudah dikerjakan. Tapi berat ketika harus berperang dengan kecintaan kita sama harta. Tapi ingat tadi, fadilahnya Allah akan kasih ganti sama kita jamaah, dan itu yang akan bermanfaat nemenin kita di kuburan. Sedangkan harta yang kita tinggal akan dibagi waris sama anak-anak. Ini ada anak jamaah, ketika bapaknya sudah mati, kumpul nih beberapa anak. Mereka tahu bapaknya ini bakhil ya. Ketika kumpul mau bagi waris, salah satu keluarga mengatakan, "Gimana kalau sebagian harta bapak kita sedekahkan?" Apa kata anaknya? "Bapak hidup enggak sedekah. Ada apa kita sedekah buat bapak? Bapaknya hidup enggak sedekah. Loh, sekarang harta sudah jadi milik siapa? Milik ahli waris, bukan milik bapaknya lagi." Maka dari itu, supaya antum masih punya kesempatan sedekah, jangan nunggu mati. Kalau antum cinta sama harta antum, antum tulis wasiat. Antum berangkat ke notaris, ngomong ana mau tulis wasiat. Ana masih cinta sama harta ana. Ana mau kasih setelah ana mati. Itu bisa, tapi pahalanya berbeda. Orang kalau sudah mau mati itu jemaah, mau sedekah, iya sedekah. Anak sedekah sini karena sudah mau mati. Tahu sama yang namanya Ali Bannan yang dari Australia. Ketika divonis dia mati karena kanker ya, maka dia sedekahkan semuanya karena dia tahu dia bakal mati. Maka mengingat kematian ini akan memudahkan kita untuk bersedekah. Kalau antum cinta sama harta, malas sedekah, tulis wasiat, sehingga ketika mati anak-anak, astagfirullah, bapak kau tulis wasiat, ini berkurang harta kita ini ya. Iya, daripada dihabisin kalian, bapak mau sedekah sepertiga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
1: sepuluh keutamaan bertaubat. Pertama, taubat adalah sebab agar seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri dengan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah sesudah mereka para nabi suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Niscaya mereka itu akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya sedikit pun. Keempat, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَفْحَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا.

0: jahima. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui balasannya, akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kebaikan demi kebaikan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang amat besar. Keenam, taubat adalah sebab mendapatkan doa dari para malaikat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Para malaikat yang memikul arsh dan malaikat lain yang berada di sekelilingnya, mereka senantiasa bertasbih dan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu maha luas meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Ketujuh, Allah bergembira dengan taubat para hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Lallahu ashaddu farahan بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينا هو كذلك اذا هو بها قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Sungguh Allah lebih bergembira dengan sebab taubat seseorang hambanya ketika ia mau bertaubat kepadanya, daripada kegembiraan seseorang dari kalian yang menaiki hewan tunggangannya di padang luas, lalu hewan itu terlepas dan membawa pergi bekal makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa, lalu mendatangi sebatang pohon dan bersandar di bawah naungannya dalam keadaan berputus asa akibat kehilangan hewan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba hewan itu sudah kembali berada di sisinya. Maka diambilnya tali kekangnya, kemudian mengucapkan karena saking gembiranya, Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Dia salah berucap karena saking gembiranya. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, taubat adalah sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dan menyayangi hambanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. 9. Taubat adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan seorang hamba dan memuliakannya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." 10. Taubat adalah sebab diturunkannya keberkahan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Demikianlah 10 keutamaan bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Mutiara Nasihat. Hari ini kita akan kaji kelanjutannya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in u'tiya radhi wa illam yu'ta lam yarda. Para budak dunia itu kalau dikasih dia akan ridho, dan kalau tidak dikasih dia akan tidak ridho, alias dia akan protes. Akhrajahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ujung dari hadis ini menggambarkan tentang karakter budak dunia. Budak dunia itu kalau dikasih banyak dia akan ridho, kalau dikasih sedikit atau tidak dikasih dia akan protes, dia akan marah-marah, dia akan jengkel, dan seterusnya. Sikap seperti ini, tidak terima dengan pembagian Allah Azza wa Jalla, adalah salah satu efek buruk ketika seorang tidak mengenal Allah. Orang yang suka protes dengan jatah yang Allah berikan kepada dia, ini karakter buruk merupakan efek negatif dari ketidakpahaman dia tentang Allah. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari Asma'ul Husna dan juga dari sifat-sifat Allah yang mulia, serta dari alam semesta. Di antara Asma'ul Husna yang perlu kita fahami adalah Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Artinya Maha Pemberi Rizki. Apa artinya Maha Pemberi Rizki? Artinya apa yang kita dapatkan di muka bumi ini, entah itu rizki yang sifatnya kesehatan, entah itu rizki yang sifatnya pasangan hidup, entah itu rizki yang sifatnya duit, entah itu rizki yang sifatnya keimanan, semua rizki ini yang memberi siapa? Allah. Nah, salah satu makna dari Ar-Razzaq adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki terserah dia. Terserah dia. Terserah siapa? Terserah Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi antara satu orang dengan orang yang lain tidak mesti sama. antara rizki yang Allah berikan kepada si A dengan rizki yang Allah berikan kepada si B berbeda. Si A dikasih sama Allah banyak, si B dikasih sama Allah sedikit. Si C sedang-sedang saja. Antara si A dengan si B dengan si C beda. Allah kasih si A banyak, si B sedikit, si C sedang. Bahkan perbedaan itu bukan hanya antara si A dengan si B. Bahkan si A sendiri kadang-kadang dapatnya sedikit, kadang-kadang dapatnya banyak. Jenengan merasakan itu apa enggak? Pada baik? Kawit mian gajiku semene Ustaz. Ya kita jangan cuma ngomongin gaji. Rizki kan enggak cuma gaji. Kadang ada orang datang, tetangga kasih makanan kepada kita. Rizki atau bukan? Rizki. Ya. Kadang-kadang uang kita hilang. Itu kan rizki naik dan turun. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 12. Surat Asy-Syura ayat 12. Allah berfirman, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki kepada orang yang dia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki untuk orang yang dia kehendaki. Wa yakdir. Dan sebaliknya Allah membuat sempit rizki sebagian orang. Jadi yang mengatur ini luas, ini sempit. Yang mengatur ini banyak, ini sedikit. Siapa? Allah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seperti itu, apakah Allah adil? Kok diam aja? Apakah Allah adil? Jenengan miskin, tetangga jenengan kaya, adil? Jenengan sholat rajin, rizkinya sedidik, tanggane ora sholat, rizkinya akeh, adil? Pokoknya bagus. Allah subhanahu wa ta'ala ketika membagi rizki tidak sama antara si A dengan si B. Bahkan si A sendiri kadang besar rizkinya, kadang kecil, kadang banyak, kadang sedikit, kadang lancar, kadang seret. Ini adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan setiap ketetapan Allah pasti ada hikmahnya. Karena di antara asma'ul husnanya Allah Al-Hakim. Apa Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Setiap apa yang Allah takdirkan, setiap apa yang Allah tetapkan, di balik itu pasti ada hikmahnya. Cuman ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang faham, ada yang tidak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paham. Para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menggali apa hikmah di balik tidak samanya rizki manusia, apa hikmah di balik bertingkat-tingkatnya rizki manusia, apa hikmah di balik berkelas-kelasnya level kehidupan manusia? Apa hikmahnya? Tadi saya coba cari-cari terkumpul sekurang-kurangnya ada 4 hikmahnya. Dan saya tidak katakan hikmahnya cuma 4. Makanya tadi saya katakan sekurang-kurangnya. Bisa jadi selain 4 ini akan masih banyak hikmah yang belum bisa kita gali. Yang pertama, hikmah dibalik tidak samanya rezeki manusia. Yang pertama, agar kita menyadari bahwa di akhirat kelak manusia juga tidak sama. Tingkatannya. Agar kita menyadari bahwa di akhirat kelak manusia juga tidak sama tingkatannya. Akhirat itu alam gaib. Betul? Yang kita belum lihat. Adapun alam dunia bisa kita lihat saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala membuat alam dunia yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dengarkan. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa berpikir tentang alam akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 21. Surat apa? Al-Isra ayat 21. Tadi yang pertama surat apa? Asy-Syura. Dalam surat Al-Isra ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihat, perhatikan bagaimana kami membuat manusia itu tidak sama. Tidak sama apanya tadi? Rezekinya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang hidupnya mewah, betul-betul mewah. Ada yang hidupnya mepet, sawah. Sama-sama mewah. Lihatlah bagaimana kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kehidupan manusia tidak sama ketika di dunia. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Akhirat, di alam sana nanti manusia akan lebih tidak sama lagi keadaannya. Di dunia ada orang yang tinggal di rumah yang mewah, naik kendaraan yang enak, segalanya full ada. Makanan apapun ada, minuman apapun ada, pembantunya banyak. Sebaliknya ada juga orang yang tinggalnya di gubuk yang reot. Hari ini makan, besok tidak. Kemana-mana kendaraannya bicycle. Masih mending bicycle. Ini bicycle, kemana-mana jalan kaki. Kita saksikan itu dengan mata kepala kita. Bahkan mungkin dua orang ini bertetangga, berdampingan. Bahkan mungkin dua orang ini keluarga, punya hubungan darah. Hendaklah kita menyadari bahwa di akhirat nanti jomplang antara manusia itu akan lebih besar. Yang satu levelnya tinggi, setinggi-tingginya. Yang satu levelnya rendah, serendah-rendahnya. Karena yang satu ada di surga, yang satu ada di neraka. Yang di surga dia bisa menikmati seluruh kenikmatan yang ada. Mau makan apa saja ada, mau minum apa saja ada. Tinggal di tempat yang mewah, semewah-mewahnya. Sedangkan yang satunya, jangankan untuk bisa makan, minum satu tetes saja dia tidak bisa. Jangankan merasa nyaman, hari-harinya diisi dengan siksaan, siksaan, siksaan. yang tiada taranya. Lihat jomplangnya kondisi manusia di akhirat. Jadi ketika kita ngelihat di dunia ada orang yang beda-beda, nanti di akhirat perbedaan itu akan lebih terlihat dan lebih kentara. Ini hikmah yang pertama. Jadi jangan cuma kita mikirin dunia terus. Makanya salah seorang ulama, seingat saya Imam Al-Hasan Al-Basri, seingat saya, beliau pernah menasihatkan, kalau engkau kalah oleh temanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Apa kata beliau? Kalau engkau kalah dari temanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Maksudnya ke beliau, tetangga jenengan mobilnya anyar, jenengan kawit mien motor ora ganti-ganti, ini kalah atau tidak? Kalah dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Tetangga jenengan sholatnya bolong-bolong, jenengan sholatnya sing rapet. Tetangga jenengan sholat lima waktunya di masjid tapi sok telat-telat, jenengan sholat lima waktunya di masjid enggak telat. Teman jenengan ini jarang sedekah, maka jenengan banyak sedekah. Kalahkan dia. Karena kita sadar bahwa perbedaan level manusia di akhirat itu akan jauh lebih kentara dibandingkan perbedaan level manusia di dunia. Dan itu tergantung karunia dari Allah yang pertama, kemudian bagaimana usaha maksimal kita ketika di dunia. Ini hikmah yang keberapa? Yang pertama.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Tanya jawab.
5: Pak Ustadz mau bertanya, kenapa orang yang sudah katanya aji ilmu agama, sering ikut kajian kesana kemari, kok malah mereka terkesan, maaf Ustaz, sombong dan menganggap dirinya paling benar? Syukran. Tawadol Ustaz.
6: Terima kasih pertanyaannya kepada penanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ilmu itu memiliki sesuatu yang menjadikan dibanggakanlah seorang, sebagaimana harta, sebagaimana kedudukan, sebagaimana keturunan. Ilmu juga memiliki sesuatu yang kalau tidak waspada seorang akan terjerumus kepada perkara yang sangat tercela, yaitu al-kibr, yaitu seorang itu menjadi sombong, merasa paling hebat, merasa paling berilmu dan lain sebagainya. Maka ketika seorang mau talabul ilmi, hadirkan dalam dirinya, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, meminta kepada Allah rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, demikian juga meminta kepada Allah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ilmu yang bermanfaat itu bermanfaat bagi seorang sebelum bermanfaat bagi orang lain.

malaikat penyelamat manusia. Mungkin yang Anda maksud adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga manusia. Keberadaan malaikat ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bagi manusia ada malaikat mu'akibat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua manusia yang hidup dia disertai empat malaikat. Dua malaikat pencatat amal, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Malaikat di kanan mencatat amal baik, sementara malaikat yang di kiri mencatat amal buruk. Dua malaikat penjaga, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Untuk apa mereka menjaga manusia? Mereka menjaga manusia dari semua takdir buruk yang belum saatnya menimpa mereka, meskipun ada bahaya besar yang mengancamnya. Jika dia belum ditakdirkan terkena bahaya, maka malaikat ini akan menjaganya sehingga dia selamat dari bahaya. Kita sering mendengar dalam sebuah kecelakaan besar, semua penumpang meninggal, tapi ada satu bayi yang selamat. Padahal secara perhitungan, seharusnya dia meninggal, karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah menjaganya dengan memerintahkan malaikat mu'akibat. Keberadaan malaikat mu'akibat ini telah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang kondisi para hambanya. Bagaimana kondisi kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka diistilahkan malaikat mu'akibat karena mereka datang silih berganti. Ada malaikat yang berjaga siang dan ada yang berjaga di malam hari. Semua berjalan sesuai takdir Allah. Keberadaan malaikat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang belum ditakdirkan Allah untuk menimpa kita tidak akan terjadi pada kita. Meskipun andai semua manusia berharap agar itu menimpa kita. Sebaliknya, jika Allah telah takdirkan musibah itu menimpa kita, pasti akan terjadi pada kita. Sekalipun sejuta usaha telah kita lakukan untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Quran Surat

0: hadits ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini dalam hadisnya, yang artinya, ketahuilah bahwa seluruh makhluk di dunia ini, seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tuliskan, takdirkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan musibah yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-16 di bab durhaka kepada kedua orang tua. Larangan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-16 ini ada di halaman 29. An Rawat Katib Al-Mughirah Ibn Syu'bah qala kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Hadis ini diceritakan oleh sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Seorang sahabat Nabi SAW punya sekretaris namanya Rawat. Rawat ini bercerita bahwa pada suatu hari Muawiyah, salah seorang khalifah kaum muslimin, nulis surat kepada Mughirah. Sahabat nyurati sahabat yang lainnya. Mari kita simak apa isi surat sahabat ke sahabat yang lain. Apa kata Muawiyah? Uktub li, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah SAW. Wahai Mughirah, tolong kirimkan kepadaku hadis yang engkau dengar langsung dari Nabi SAW. Jadi inilah surat menyurat para sahabat, ya, saling minta nasihat dari hadis Nabi SAW, dari ayat-ayat Al-Quran. Maka mendapatkan permintaan seperti itu, Al-Mughirah menyampaikan hadis Nabi SAW untuk ditulis oleh sekretarisnya. Siapa sekretarisnya tadi? Rawat, ya. Qala Warrat, ya. Maka Warrat pun bercerita, fa amla alayya wa katabtu bi yadayya. Kata Warrat, maka Al-Mughirah pun mendiktekan hadis Nabi SAW, kemudian aku menulis dengan tanganku. Ya, menulis hadis Nabi SAW dengan tangan Warrat. Inilah jasa-jasa mereka, inilah yang menyebabkan hadis ini sampai ke kita sekarang. Ya. Jadi karena jasa para sahabat, kemudian murid-muridnya, kemudian muridnya lagi sampai Imam Bukhari, sampai tertulis buku ini, yang ini bertahan sampai abad ini, setelah sekian abad yang lalu ditulis, itulah jasa mereka ini sehingga hadis bisa sampai ke tangan kita. Apa isi hadis tersebut? Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa qila wa qal. Kata Al-Mughirah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang, satu, banyak bertanya atau meminta. Apa yang pertama? Banyak bertanya atau meminta. Yang kedua, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, wa an qila wa qal, banyak ngomong, menukil berita yang belum jelas. Berapa? Tiga. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kasratis soal, banyak bertanya atau banyak meminta. Ada dua makna. Banyak bertanya maksudnya adalah bertanya tentang sesuatu yang gak ada manfaatnya, ya. Bertanya dengan tujuan untuk mempermalukan orang yang ditanya. Udah tahu ustadznya ini bukan ahli di bidang A, sengaja tanya masalah A kepada ustaz tersebut di depan umum untuk menjatuhkan kehormatan harga diri ustaz itu. Ini yang dimaksud pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Termasuk juga adalah permintaan, banyak minta kepada orang lain, mengemis, ya maksa-maksa lagi mintanya sama orang lain. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Apa maksudnya menyia-nyiakan harta? Bisa bermakna berperilaku mubazir, bisa bermakna menggunakan harta untuk sesuatu yang melanggar agama, bisa bermakna tidak menjaga harta dengan baik. Saya ulangi, menyia-nyiakan harta bisa bermakna berperilaku mubazir alias boros, ya, termasuk air, ya, punya air segelas gini atau satu botol gini cuma diminum sedikit, setelah itu ditaruh, besoknya dibuang, ini boros, dan itu dibenci oleh Nabi SAW. Ya, itu dibenci oleh Nabi SAW. Boros yang lain, masak banyak sampai akhirnya dibuang berlebihan, padahal banyak orang kelaparan. Ini termasuk dibenci oleh Nabi SAW. Ini adalah berperilaku mubazir. Yang lain maknanya adalah menggunakan harta itu di jalan yang melanggar agama, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Contoh, beli nomor. Beli apa? Nomor. Berapa harganya? Oh, orang tahu. 1000 misalnya, 2000 tokel, 2000 rupiah. Enggak boleh mubazir, orang ewu iki. Enggak. Sekecil apapun nominal yang kita gunakan, kalau itu untuk membeli sesuatu yang melanggar agama, maka itu termasuk menyia-nyiakan harta. Kemudian yang terakhir, makna dari menyia-nyiakan harta adalah tidak menjaga harta. Jadi punya barang, naruh asal-asal. Ya, sudah dikasih oleh Allah karunia motor, dicurahkan kudanan, curahkan apa? Kepanasan, ora tahu diservis, dinguni terus nanti entong oline, ya. Nanti ganti lagi motor baru, alasannya motornya udah rusak padahal nggak dirawat. Ya, ini termasuk perilaku boros, termasuk menyia-nyiakan harta. Yang terakhir adalah wa'an kila waqal. Kila waqal itu adalah suka menukil sesuatu yang belum jelas. Di zaman ini medsos itu tempatnya. Ya, baru ada kiriman WA, belum jelas ini enggak atau tidak, langsung apa? Share. Ya, kerjaannya setiap hari share. Ya, enggak boleh. Karena belum tentu yang kita share itu benar. Maka pastikan dulu. Pernah saya sampaikan, saring sebelum apa? Sharing. Apa? Saring sebelum sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Loh, kok gak ada durhaka orang tua? Ya, itu memang gak disebutkan sama beliau. Masih ada kelanjutan hadisnya, gak ada. Yang gak disebutkan durhaka kepada orang tua, padahal babnya bab tentang durhaka kepada orang tua. Memang beliau gak sampaikan di sini. Beliau akan sampaikan di hadis nomor 297 dan hadis nomor 460. Berarti masih setahun lagi. Insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini,
2: edisi Senin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah,
0: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Harta yang Menyelamatkan,
0: yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah.
0: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, tema yang akan kita bahas yaitu harta yang menyelamatkan. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana harta menyelamatkan orang dari debt collector, menyelamatkan mereka dari aparatur negara, urusannya gampang. Juga tidak menyelamatkan mereka dari penegak disiplin lalu lintas sehingga urusannya lancar, tidak. Tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana harta itu menyelamatkan kita dari pandangan syariat. Karena fenomena yang kita katakan di awal tadi, bagi seorang muslim jangan sampai terjadi, karena itu mengundang murka Allah Azza wa Jal. Dia berpikir itu menyelamatkan, sesungguhnya malah itu mengundang murka Allah Azza wa Jal. Dan itu bukan pembahasan kita. Yang akan kita bahas bagaimana harta itu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dari sudut pandang syariah. Pertama, kepastian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap receh rupiah harta yang kita dapatkan dan kita belanjakan, itu ada pertanggungan jawabnya, akan ada auditnya, baik audit dengan cara pembuktian terbalik, ya ini kamu punya pembuktian terbalik itu bukan di, kalau dalam kejaksaan bukan didapati dia tangkap tangan basah, enggak basah, enggak kering, tapi bila kelihatan hartanya bertambah tidak normal, itu harta disita terlebih dahulu, baru dia menyampaikan argumen bila cukup argumennya menjadi miliknya, bila tidak diambil oleh Baitul Mal dan dia dipecat, seperti yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Beliau ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab untuk di wali gubernur di Bahrain. Bahrain itu Arab, jazirah Arab. Lalu dia pulang ke Madinah dengan membawa harta yang banyak. Lalu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan mengatakan, ya aduwallah wa ya aduwa rasulihi wa kitabih, hal sarakta malal muslimin. Sarak bukan hal, sarakta halal malal muslimin, sarakta malallah wa malal muslimin. Wahai musuh Allah, musuh rasulnya, musuh kitabnya, engkau curi. Kalau ini kan, kalau bahasa peradilan sekarang itu apa namanya, apa nama istilahnya, tidak bersalah, apa namanya, praduga tidak bersalah. Ini jelas tampak suatu yang tidak normal, bukan praduga lagi, sudah tampak. Kak Umar bukan praduga tak bersalah. Ya, ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bukan seperti orang alim pejabat-pejabat Indonesia. Abu Hurairah yang meriwayatkan lebih 5000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau dia seorang koruptor, perampok, pencuri, berarti agama habis. Tapi yang dilihat oleh Umar, iya, hartanya bertambah tidak normal. Maka Umar langsung menyitanya, membawanya ke Baitul Mal dan diminta dia untuk menjelaskan pertambahan hartanya, kenapa begitu cepat pertambahan hartanya. Dia mengatakan bahwa budaknya mendapatkan penghasilan yang banyak, kudanya melahirkan, hewan-hewan ternaknya berkembang, dan pun dia mendapatkan banyak dari ghanimah dalam peperangan karena ikut berperang. Setelah dicek satu persatu, baru dikembalikan Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengatakan, kamu diangkat lagi menjadi gubernur. Kira-kira Abu Hurairah mau? Cukup sekali stres, kata Abu Hurairah. Ya. Tapi Abu Hurairah tidak dendam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, karena dia tahu Umar sedang menjalankan amanah Allah Azza wa Jal. Akan ada audit, di dunia ada audit, di akhirat ada. Pembuktiannya terbalik. Karena itu, bila harta Anda tidak bisa Anda tunjukkan dari mana didapatkan, tentu ini akan membuat Anda tidak akan selamat di hari akhirat. Tapi bila Anda bisa menunjukkannya dan selamat, tentu dilihat lagi yang kedua. Wa fi ma anfaqah, kau belanjakan untuk apa? Engkau distribusikan untuk apa? Mendapatkannya ditanya, mendapatkannya ditanya juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang posisi orang manusia dengan harta, kata beliau ada empat. Pertama, abdun, atahu Allahu malan wa ilma. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Fahuwa malihi yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu fihi haqqallah. Fahuwa bi afdalil manazil. Seorang hamba yang Allah berikan harta dan ilmu, maka harta itu dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Dia belanjakan, dia distribusikan untuk bertakwa kepada Allah. Dan dia distribusikan untuk menghubungkan rahimnya, untuk menghubungkan hubungan rahim, silaturahim dengan karib kerabatnya, dengan bersedekah kepada karib kerabat yang sulit numinya, dengan memberi hadiah kepada karib kerabat yang tidak sulit ekonominya, tapi hartanya mempererat hubungannya dengan karib kerabatnya, dengan ayah, ibunya, saudara, saudarinya, paman, bibi, dan seluruh karib kerabatnya, rahimnya. Kemudian dia tahu dalam hartanya ada hak Allah yang wajib dia keluarkan, yaitu zakat. Ini adalah orang yang posisinya paling tinggi ketika mendapatkan harta. Yang paling rendah, amdun atahu Allahu malam mala wa lam yu'tihi ilma fa huwa yakhbitu fi malihi la yattaqillaha fihi rabbah wa la yasilu rahimah wa la ya'lamu haqqallahu fihi fa huwa bi akhbathil manazil. Orang yang dapat harta, dia dengan hartanya ngasal, ngaco, tidak ada standar ini harta mau diberikan untuk apa. Ya, pertama, kalau yang orang pertama tadi, dia akan berikan yang wajib dia keluarkan harta kepadanya, yaitu dirinya, memenuhi kebutuhan pokok, kemudian nafkah anak istrinya, dan seterusnya. Adapun yang ini enggak, asal terbayang langsung dia keluarkan harta. Wah, itu subhanallah. Saya pernah dengar teman-teman itu, ada beberapa orang, dia memang diberikan Allah harta. Mereka bercerita sama mereka, mereka lagi ngobrol-ngobrol di Jakarta, lagi ngobrol-ngobrol, pengen makan Padang. Langsung tuh go show, beli tiket ke Bukit, ke Padang, dari Padang naik travel ke Bukit Tinggi hanya untuk makan Padang di Bukit Tinggi, habis itu pulang lagi ke Jakarta rame-rame. Artinya dia tidak tahu perencanaan. Harta diberikan Allah, dia banyak, tapi Allah tidak memberikan ilmu kepada dia, ilmu syar'i, sehingga ya harta itu habis untuk tidak bertakwa kepada Allah. Kalau dalam kondisi di Jakarta memang enggak ada makanan Padang yang enak umpamanya, dan mereka pengen, udah lama keinginan, pas ketemu teman-teman diatur rencananya kapan mereka berangkat, itu mungkin masih masuk akal. Di Jabodetabek mana enggak ada, nanti mau rumah makan ala mana? Ada Jabodetabek, ala Bukit Tinggi ada pagi sore, ala bahkan Kapau, itu nama kampung di Bukit Tinggi ada kapau. Mau alamana daerah, mau dari Lintau itu sederhana rumah makannya, mau dari pesisir itu Seminang Sepakat. Saya tidak promo, tapi saya maksud ada semuanya Jabodetabek. Anda membeli tiket pulang pergi hanya untuk sesuatu yang tidak direncanakan, ya tahu-tahu sudah tiba di situ. Itu mungkin ini yang masih lumayan ya. Yang kalian ke Singapura langsung, ya. Ini Nabi mengatakan yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Artinya ngaco, tidak ada standar, tidak ada SOP. Kalau dia tahu, dia akan ngitung. Dia salah seorang dari mereka ini ngomong, ayo kita ke ini, ke pasar dia teh di Bukit Tinggi, makanan enak-enak. Betul, makanan enak-enak. Tapi coba kau bayangkan lelahnya ke sana sekarang. Itu sore kadang mereka ngomong, karena makan malam di situ, ter subuh berangkat sudah di Jakarta lagi. Padahal hanya nafsu makan, ya, dikasih warteg pun kenyang. Apa yang nanti harus ke kota Bukit Tinggi itu? Kalau ada yang mengerti agama Allah, ini bagian dari israf ya akhi. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan israf. Biaya tiket pulang pergi, kalau diajaknya orang satu RT makan ke warung Padang yang biasa, dapat enggak? BRT jangan terlalu besar ya. Itu pulang pergi, belum nginapnya di hotel lagi, belum taksinya dari kota Padang ke Bukit Tinggi, dari tempat mereka di Jakarta ke bandara, belum lelahnya, hanya sekedar seperti itu. Ini orangnya bi akhbathil manazil, harta tidak menyelamatkan dia, bahkan akan menghancurkan dia, menempatkan dia ke posisi yang paling rendah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita mencari ilmu syar'i, dan ketika mendapat harta dari Allah, kita tahu cara mendapatnya yang halal, aman auditnya. Untuk mendapatkan aman audit untuk penyalurannya, untuk pendistribusiannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah tadi, di audit depan belakang aman oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Itu harta yang menyelamatkan. Ya, menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari pun iya. Orang yang punya harta tapi didapatkan dengan cara yang haram, banyak saya mendengar testimoni kaum muslimin yang bekerja di tempat yang haram, seperti di perbankan konvensional, di bank-bank konvensional. Itu subhanallah. Baik yang muslim maupun yang kafir. Ada, tidak tahu saya hadir beliau apa tidak di kajian ini. Saya waktu itu 2012 bedah buku Harta Haram di Semarang, tapi saya lupa masjidnya di mana. Kemudian yang moderatornya menyampaikan, ini tema kehidupan saya. Saya tinggal di sini, kerja salah satu bank pemerintahan di Jakarta. Setiap hari saya minum Panadol, sakit kepala, tidak bisa datang ke tempat kerja kalau tidak minum Panadol. Sudah berobat dalam luar negeri, habis sudah asuransi saya, tidak pernah sembuh. Lalu kata dia, ada orang yang nyeletuk, mungkin karena kamu kerja di tempat haram, di bank. Saya tanpa babi ibu karena sudah putus asa, resign. Alhamdulillah, kata dia, semenjak resign sampai sekarang saya tidak ada lagi minum panadol. Hadir orangnya, saya enggak tahu, lupa saya dah 2003, karena ada yang ketawa, saya khawatir mereka dia orangnya. Ya, berarti harta yang haram menghancurkannya, bukan menyelamatkannya. Seperti itu, akhi. Harta yang haram tidak akan pernah menyelamatkan Anda, bahkan sebaliknya akan menghancurkan Anda di dunia sebelum di akhirat. Adapun di akhirat, nas-nas dari Allah dan Nabi-Nya jelas. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun, telah berjaya, telah beruntung, tentu termasuk selamat, bahagia. Kata aflah itu semuanya. Itu ada pada solat dan ada pada zakat. Bukankah kita setiap dipanggil hayya 'alal falah? Beberapa salafus saleh, beliau dalam kondisi tidak bisa bergerak, kalau sudah mendengar hayya 'alal falah, dia minta anak-anak laki-lakinya membopongnya ke masjid. Allah memanggil saya untuk mendapatkan falah, saya hanya duduk di sini tidak mungkin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kejayaan, semuanya. Itu kata al-falah. Dengan solat dan harta, Allah mengatakan wallazinahum lizakati fa'ilun, orang-orang yang membayarkan zakatnya, dia akan mendapatkan itu. Itu pengeluaran yang wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Dan alhamdulillah sekarang ada lembaga amil zakat yang bisa membantu kaum muslimin mengeluarkan kewajiban ini, membantu menghitungkan, membantu menyalurkan. Bukan sekedar menyalurkan, menghitungkan pun dibantu. Kalau harta Anda banyak banget, kan pusing Anda yang mana yang terkena zakat, ya panggil aja mereka, las lembaga amil zakat, datang ke kantor, semua harta saya buka pembukuannya, hitung zakatnya berapa nominalnya, sampaikan, saya keluarkan dan tolong didistribusikan. Kalau ada kekurangan, kamu yang tanggung jawab, ya. Ya, saya nanti kalau tanya malaikat, zakatmu gimana? Itu udah dia yang ngitung, yang ngeluarin, yang, dan mereka ditunjuk oleh waliul amr atau oleh negara. Maka zakat harta Anda yang Anda keluarkan wajib, yang itu adalah paling dicintai Allah. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayh. Hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku, yang paling Aku cintai cara pendekatannya adalah bila dia kerjakan apa yang Aku wajibkan. Dan zakat Allah wajibkan. Andai zakat Anda benar Anda keluarkan, tidak pernah bersedekah pun aman. Seperti seorang badui yang masih Islam, dan dia menanyakan kepada Rasulullah apa saja yang diwajibkan oleh Allah. Rasulullah mengatakan salat 5 waktu kecuali kamu salat sunnah. Kata dia, saya hanya 5 waktu saja, tidak mau sunnah-sunnah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Puasa Ramadan kecuali engkau puasa sunnah. Tidak mau yang sunnah, yang wajib aja. Kecuali apa lagi ya Rasulullah? Mengeluarkan zakat kecuali engkau mengeluarkan, menambahkan dengan sedekah. Tidak mau, sunnah-sunnah tidak mau saya. Saya hanya yang wajib aja. Apa kata Nabi? Aflaha wa abihi in sadaq. Orang ini berjaya, menang dan selamat bila dia benar-benar melakukan yang wajib. Maka kewajiban dalam harta Anda hitung dengan benar. Kalau tidak bisa, tidak mungkin Anda bisa ngitung. Anda tidak tahu mana saja yang wajib zakat pada harta Anda. Dan orang yang berzakat harta tadi bisa menyelamatkan orang dari sifat manusia yang Allah ciptakan. Sifat manusia, karakter buruk manusia yang Allah ciptakan semua manusia. Tapi orang ini akan selamat dari karakter buruk ini dengan hartanya. Innal in, Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu Allah ciptakan dalam keadaan halu'. Apa itu halu'? Allah tafsirkan dengan perkataannya idza massahu syarru jazu'a. Manusia kalau dapat kesulitan, dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak diinginkan, pasti dia jazu'a. Tidak tenanglah. Wah, lihat aja lah orang di video atau di apa, gempa, lari sana, lari sini, ya, begitulah sifat manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan, dikuasainya sendiri, tidak mau berbagi. Itu sifat manusia yang mengkhabarkan kepada kita pencipta kita. Ya. Tapi akan selamat dari ini orang-orang yang Allah jelaskan selanjutnya illal musallin. Jadi orang-orang yang salat, yang selalu dalam salatnya, dan orang-orang yang mengetahui dalam harta yang Allah berikan kepadanya ada hak-hak tertentu yang wajib dia keluarkan. Ini tentram hidupnya. Ya. Mau terjadi krisis ekonomi, mau global, mau lokal, mau dolar berapapun, mau harga minyak naik 60%, dia tidak akan teriak-teriak, tidak akan demo, wallahu a'lam. Mungkin enggak bakal demo juga. Pengen demo malah bikin, membuat kondisinya makin tidak tenang kan ya. Emang kalau Anda demo bensin turun? Hah? Dolar turun? Hah? Itu termasuk dari kata jazua. Baik pelaku langsung ataupun para pengembira di sosmed, para netizen itu. Itu masuk bagian jazua. Ayo cepat hancurkan. Oh, kami senang, selamat. Anda sama jazuanya dengan melihat mereka pelaku langsung, Anda pelaku tidak langsung. Karena kalau tidak ada tukang pengembiranya, tepuk tangan sorak-sorainya, itu demo lesu sudah. Sama dengan orang main bola, tinju segala macam, kalau tidak ada penontonnya, itu enggak bakal para sponsor masang iklan, enggak bakal ada uang bergerak di situ, dan besok enggak ada lagi kegiatannya. Ini termasuk bagian dari jazua. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila dapat kebaikan, dapat ketenangan, harta, sehat, pelitnya bukan main. ya, tapi akan selamat dari kondisi karakter penciptaan manusia ini. Siapa? Orang-orang yang tahu memastikan dalam harta yang dia terima dari Allah Azza wa Jal ada hak orang-orang tertentu, yaitu zakat. Cukup dari saya. Kita buka soal jawab.
4: Tafadhol untuk Ivan. Kalau enggak ada, anak langsung saat bismillah saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam. Sebentar. Siapa yang nyuruh antum? Mohon maaf. Saya pernah menjadi moderator Anda, moderator Syekh Sasri. Saya yang langsung bertanya, Syekh marah ke saya.
4: Masya Allah.
3: Kata Syekh, kamu itu sebagai pegawai. Masya Allah, banyak nih antum langsung.
4: Padahal Ustaz.
3: Antum jadi perantara antara para jemaah dengan saya. Jangan kamu ambil kesempatan itu. Ini bagian dari korupsi, korupsi pertanyaan.
4: Masya Allah.
3: Enggak.
4: Padahal Ustaz untuk yang catatan
3: ya, ini sebagai peringatan saja ya. Kadang kita jadi moderator aja sudah main kuasa sendiri, sudah oligarki. Ya. Baik, jazakallah. Saya tahu maksud antum itu adalah agar suasananya cair.
4: Siap Ustaz.
3: Allahu barik fiik. Afwan Ustaz, ana bertanya, jika ingin berdagang tapi tidak mempunyai modal usaha dan tidak berani mengambil hutang di bank, bagaimana solusinya Ustaz? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an hijrah ke Madinah, harta istri ditinggalkan di Mekah. Lalu dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan seorang Ansar, Sa'id bin Ar-Rabi'. Berarti rumah tidak punya, istri tidak punya, harta tidak punya, datang ke Madinah. Ya, saudaranya ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, mengatakan, wahai saudaraku, aku punya harta, ambillah setengahnya untuk modal kamu berusaha, ambil gratis, tidak ada pakai bunga, jangan dikembaliin. Kalau ke bank wajib dikembaliin, ada ribanya, ada dosanya lagi, gratis ya. Kalau ini alhamdulillah masih banyak orang mau berbagi. Kamu juga tidak bawa istri, tidak ada istri, saya punya istri dua, lihat mana yang kau sukai, nanti saya ceraikan, selesai indahnya nikahilah. Subhanallah. Lalu dua-duanya dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi malika wa ahdik, semoga Allah berkahi hartamu dan istrimu, istri-istrimu. Dulu ni ala suq, cuman satu kalimat, tunjukkan di mana pasar. Ya, uang ada. Ya, maka kalau Anda mau berusaha, bukan ke bank Anda, ke pasar. Tunjukkan pasar itu, pasar Bani Kainuqa di Madinah. Beliau pergi ke pasar. Di salam Musannaf Abdul Razak dikatakan bahwa beliau beli barang tidak tunai. Ya. Kemudian dijual tunai, dapat untung. Tentu mulai dari yang kecil-kecil, dia beli minyak zaitun, kemudian minyak samin, gandum, beli tidak tunai, dia jual tunai, dapat untung. Mana tanya itu? Ya, kalau Anda beli ke pasar induk di Semarang, mana pasar induk? Susah dah, tidak terdengar sangat jelas. Pergi Anda ke sana, ya, Anda tidak perlu tapi Anda bisa melakukan pendekatan, ngobrol sana sini, ada yang percaya dengan Anda, tawarkan, boleh saya bawa 10 kilo, besok saya bayar atau lusa saya bayar. Kalau minta jaminan, taruh di situ SIM, KTP atau apa. Ya, jangan jual di sana. Jual ecer di sini, di perumahan sini. Yes. Ya, dapat untung tipis, tidak ada masalah. Tapi orang di sana sudah timbul kepercayaan. Itu para pedagang Tanah Abang, mereka, saya beberapa kali kajian di sana, itu jarang beli bayar cash. Bayarnya tempo semuanya, gantung satu nota, itu pembayarannya setelah 45 hari. Dua nota istilahnya itu 90 hari. Enggak ada yang cash. Apa yang Anda takutkan? Kalau mereka sudah percaya. Ya, sampai Abdurrahman bin Auf kemudian ketika wafat lebih 230 ton emasnya. Kalau bahasanya itu alfu alfin wasitu mi'ati alfin dinar, 1.600.000 dinar. Antum kaliin aja dah, saya dah kaliin itu sekitar 200 ton emas tanpa modal awalnya. Dan sekarang juga banyak orang begitu. Tadi saya baca di YouTube ada beberapa channel tentang orang yang mulai dari tamat SMP, dia dari Cilacap merantau kerja di mana-mana asal aja, kerja di dapur warteg, mau makan padang di dapurnya, bantu-bantu nyacap, pokoknya apa, nyuci piring dilakuin ya. Tapi karena dilakukan dengan penuh hati, dengan penuh ini, sampai kemudian dia mutkin atau sangat jago sampai pada tingkat ikut kontes chef, menang dia, masuk 100 chef, tapi enggak dilanjutkannya kontesnya. Sampai dia buka rumah makan di Qatar, dapat uang kerja di rumah makan Qatar, buat rumah makan di Madinah. Saya enggak mau sebutkan namanya, nanti jadi iklan. Tapi maksudnya bisa. Jangan Anda terpaku modal dari, kalau Anda modal dari bank, itu sudah bisa dipastikan akhirnya usaha Anda tutup. Anda dikejar debt collector.

Alhamdulillah beberapa kali dia nawarkan, alhamdulillah saya istiqomah. Suatu kali muncul keinginan saya ingin mengembangkan usaha saya terima permodalannya, kreditnya 500 juta. Tahu Ustaz apa yang terjadi setelah itu? Tidak tahulah saya. Habis uang saya dari nol tadi, dari 5 juta tadi sudah 300 juta, habis semuanya dan saya masih harus kejar bayar bunga dan saya dikejar-kejar debt collector. Apa solusinya Ustaz? Ah itu saya tidak bisa, anda sudah. Solusinya mintalah kepada Allah. Sebagaimana anda durhaka Allah di awal, bertaubat kepadanya, minta kepadanya. Ini anda di awal sudah mau, orang yang sudah sukses aja jadi hancur ke bawah pakai bank itu. Beberapa pengusaha mengatakan para pengusaha yang non muslim itu tidak ada mereka pakai bank. Lebih baik mereka menjual asetnya. Itu yang dianjurkan Nabi SAW kepada seorang sahabatnya yang datang meminta-minta. Pertama, hari pertama Rasulullah berikan. Hari kedua dia datangi minta, kata Rasulullah, ambil harta apa yang ada di rumahmu. Ya, datang dia bawa kain lusuh dengan bejana yang sudah usang. Lalu Nabi menjualkannya. Ada yang beli dengan harga 1 perak. Kata Nabi, siapa yang mau nambah? Terjual dengan 2 perak. Artinya, kalau Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, 2 perak ini sedekahkan ke beliau, Abu Bakar pasti cepatkan ya. Enggak perlu Nabi jualin-jualin. Tapi Nabi ingin mengajarkan ke orang ini, dia harus berkorban dengan harta yang utamanya, satu-satunya harta yang ada di rumahnya, kain dan bejana lusuh tadi. Kalau dia enggak serius, efeknya harta hilang, enggak ada kendi lagi, enggak ada kain pengganti lagi. Satu di badan aja lah selama-lamanya. Ya. Kemudian dari uang tadi Nabi suruh dia beli kapal dan dipasangkan tangkainya oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhab wahtatib." Pergi cari kayu bakar. Jangan kau datang sebelum 15 hari. Setelah 15 hari dia datang, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah mendapatkan 10 perak dari 2 perak. Saya belikan baju yang baru, bejana yang baru, dan makanan untuk istri." Begitu. Karena sesuatu yang dapat gampang, anda tidak akan serius untuk mengelolanya. Ya. Tapi sesuatu yang dapatnya sulit, ada saya baca tentang bagaimana seorang ayah mengajarkan anaknya berbisnis, berdagang. Kata dia, anaknya udah mulai dewasa, karena belum muncul juga keinginan dan keahlian berdagang. Katanya, "Nak, besok kau ndak ayah kasih makan kau kalau ndak pergi ke pasar berdagang mencari harta." Dia ayahnya udah cerai sama ibunya. Dia, "Ya siap ayah," kata dia. Siang harinya dia udah pusing, mau kemana, gak ada uang, gak ada apa. Penting, kata ayahnya, "Siang hari ini sore pulang bawa uang. Berapa aja hasil kerjamu di pasar." Sore bawa uang dia. Bawa uang beberapa perak. Itu uang, katanya, "Ini uang kamu?" "Ya." Dilemparkan oleh ayahnya dari jendela. Ayahnya lihat gelagat anaknya, respon reaksi anaknya, anaknya santai aja. "Ya, bagus, besok hari ini kita makan, besok kalau pergi lagi cari uang." Ya. Ternyata

0: Hal yang sama datang lagi bawa uang dilemparin lagi. Sampai ketiga kalinya, hari ketiga kalinya menangis terseduh-seduh anaknya. Lalu kata ayahnya, hari pertama kenapa kau hari kedua santai? Iya, hari pertama kedua itu saya datang ke ibu, saya ceritakan saya diusir ayah, kalau pulang nggak bawa uang, nggak dikasih makan, ibu sayang, dikasihnya saya uang. Kata ayahnya, itu kata ayahnya, kau dapat uang santai, hilang engkau senyum aja. Di hari ketiga saya cari ibu, ibu nggak temu, entah kemana ibu, kata orang, pokoknya nggak nemu. Saya akhirnya ke pasar, daripada nggak makan kasih ayah, saya dapat uang. Ketiga itu kata ayahnya, uang yang kau dapatkan dengan sulit dan dengan kesungguhan itu beda nilainya. Maka jangan dikit-dikit bank-bank, ya. Dan juga nggak ada bank yang mau ngasih anda kalau anda masih tahap awal. Nggak ada. Jangankan bank, tetangga anda pun minjemin nggak mau. Adik abang anda pun tidak mau. Tapi kalau usaha anda sudah mulai kelihatan prospeknya, itu baru dikejar anda. Maka anda berharap langsung mau usaha dapat modal, ya tinggal dijalankan untung, itu nggak ada dalam sejarah hidup. Jelas ya? Sampai. Oh, silahkan. Masya Allah. Banyak sekali.
1: Cukup Ustaz.
0: Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: اقترب

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkadang seseorang ketika mendapatkan rezeki, dia berkata, lumayan rezeki anak soleh. Lalu bagaimana ucapan seperti ini, apakah boleh secara timbangan syariat atau tidak? Ketahuilah saudaraku, merekomendasi diri sendiri bahwa kita sudah menjadi anak soleh, orang soleh, itu perkara yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman, فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jangan kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Dia Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Dahulu salafus saleh tidak pernah merasa dirinya sudah menjadi saleh. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Uhibbu salihin wa lastu minhum. La'alli analu bihim syafa'ah." Aku mencintai orang saleh, tapi aku tidak termasuk orang saleh. Barangkali aku bisa mendapatkan syafaat melalui mereka. Subhanallah. Padahal Imam Syafi'i orang yang kita ketahui imam, ya, dalam ilmu, dalam kefaqihan, dalam ketakwaan. Tapi beliau merasa dirinya belum menjadi saleh. Karena kenapa? Karena kita pun juga saudaraku tidak bisa memastikan bagaimana posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, perkataan orang yang mengatakan lumayan rezeki anak soleh seakan memastikan bahwa ini anak soleh. Dari mana kita tahu kita sudah soleh? Yang kedua saudaraku, ucapan seperti ini seakan memberikan kesan bahwa tanda kasih sayang Allah kepada hambanya adalah rezeki. Tanda orang soleh itu dikasih rezeki yang banyak. Padahal tidak demikian. Allah sudah membantah itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانًا. Adapun manusia, apabila diberikan oleh Allah keluasan rezeki, Allah berikan padanya rezeki yang banyak, dia berkata, Rabbku memuliakan aku. Adapun ketika ia diberikan rezeki yang sempit, dia berkata, Rabbku menghina diriku. Apa kata Allah? Kalla, tidak sekali-kali tidak. Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena hakikat kasih sayang Allah kepada hambanya dengan hidayah, dengan taufik, dengan diberikan kepada si hamba kekuatan untuk istiqamah di atas ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena terkadang Allah sayang kepada hambanya dengan cara menyempitkan rezekinya supaya ia tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Nah inilah saudaraku sekalian, jadi ucapan lumayan rezeki anak soleh itu kurang tepat di dalam syariat ini. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami mulia, monggo kita langsung rumiyin memuji kelawan syukur kehadirat Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Adapun yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita akan belajar, sebenarnya ini dulu sudah pernah kalau tidak salah, tentang merawat jenazah. Ya, dulu sempat praktek ya. Nah, ini di baleni meneh kita akan bahas kembali bab yang terkait dengan merawat jenazah. Enggak tahu ini nanti sampai praktek apa enggak, atau hanya singkat saja. Singkat ya, berarti kita selesaikan hari ini, hanya sekali ini saja, tidak kita bahas detail, tapi hanya poin-poin. Kita mulai dari awal, ketika proses sakit. Wujubus sabri, wajib bersabar. Jadi kalau kita sakit wajib bersabar, insya Allah menjadi penggugur dosa. La ba'sa tahurun insya Allah, tidak apa-apa insya Allah menjadi penggugur dosa. Kemudian tetap berobat, tidak boleh kita membiarkan orang sakit, tetapi hendaknya kita ikhtiar, karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah menurunkan penyakit illa angzalalahu syifa, melainkan Allah menurunkan obatnya. Fatadawaw, maka berobatlah. Jadi ada perintahnya untuk berobat. Jadi tidak dibiarkan sakit, tetapi hendaknya berobat dengan yang halal. Innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan obat bagi kalian sesuatu yang haram. Jadi cari obat yang halal. Tidak boleh berobat dengan haram, misalnya khamar, daging babi, sate, guguk misalnya. Tidak boleh. Boleh pula pada saat sakit kemudian melakukan usaha-usaha seperti ruqyah, selama ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. La ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada syirik. Kemudian juga silakan untuk didoakan, ada banyak doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan di dalam berobat. Contohnya misalnya yang terkenal, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini diantara doa kesembuhan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanamkan kepada orang yang sakit untuk husnudzon, berprasangka baik. Tanamkan kepada orang yang sakit untuk optimis. Jadi untuk optimis, tidak ditakut-takuti. Sakit mudah akan sembuh misalnya. Nakut-nakuti ini. Tidak usah ditakut-takuti, tetapi untuk diberikan apa istilahnya, motivasi. Diberikan motivasi, motivasinya juga bukan hanya sekedar motivasi sembuh, tapi juga motivasi rahmat Allah, motivasi ampunan Allah, motivasi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, supaya tidak putus asa. Ojo tibetin-tibetin ini, lebu neraka. Orang sudah sakit mah dibeteni-beteni warna-warna, tidak usah ditakut-takuti, tapi diberikan motivasi. Motivasi, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan ampunannya. Allah Maha penerima taubat, rahmatnya lebih luas misalnya daripada murkanya, dan seterusnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzun billah. Tidaklah salah seorang kalian meninggal melainkan hendaknya husnudzun kepada Allah, punya prasangka baik kepada Allah. Dan usahakan ditalkin, ya, ditalkin pada saat proses orang hendak meninggal dunia. Ditalkin, dituntun, ditalkin itu dituntun. Kenapa perlu ditalkin? Karena pada saat detik-detik sakaratul maut itu adalah usaha terakhir bagi syaitan agar menjadi pengikut syaitan. Maka dia akan halangi mengucap lafadz la ilaha illallah. Kadang seperti tercekik, kadang seperti sesak nafas, kadang seperti lidahnya kelu, atau seperti tidak merespon. Maka hendaknya dituntun, dibantu untuk bisa mengucap la ilaha illallah. Diingatkan sampai dia mengucapkan itu. Fa idza qalaha, kalau dia sudah mengucapkan, maka tahan. Tidak perlu berkata dengan perkataan yang lain. Tidak usah diajak bicara. Karena itu sudah menjadi lafaz yang terakhir. Karena perintah Nabi atau kabar dari Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Dan Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hendak mati di antara kalian la ilaha illallah. Maka orang yang pada saat proses sakaratul maut hendaknya dituntun untuk mengucap la ilaha illallah. Sebagaimana dulu di dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mengajari pamannya yang pada saat itu detik-detik terakhir Abu Thalib yang belum masuk Islam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia tidak mau. Dan ini sekali lagi, hidayah itu dari Allah, inayah itu dari Allah. Seseorang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kekuatan untuk beramal soleh, itu dari Allah. Ada hidayah berupa petunjuk, ada inayah berupa pertolongan kekuatan, sehingga kita diringankan untuk beramal baik. Meskipun sekedar ucapan, kalau kita tidak mendapatkan inayah, maka lidahnya akan susah untuk mengucap. Bersin saja kalau orang tidak dapat inayah, itu yang diucapkan bukan alhamdulillah loh. Padahal itu amal yang ringan di lisan. Tetapi karena belum mendapat inayah, kalau bersin yang diucapkan apa? Ya. Nah, tahu, tempe, es teh. Jadi mengucapkan yang lain, padahal ketika mengucap alhamdulillah berpahala. Baik. Kemudian memejamkan kedua mata ketika mata posisi terbuka. Jadi kalau ada orang meninggal mata terbuka, itu bukan tanda su'ul khotimah, bukan. Itu normal. Jadi orang meninggal mata terbuka itu normal. Jangan sampai punya persepsi, wah meninggalnya matanya terbuka, horor misalnya. Ini bukan horor, itu normal. Jadi ada orang meninggal mata terbuka itu normal. Ketika roh seorang muslim sudah meninggalkan jasadnya, maka salah satunya diikuti dengan pandangan mata. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu kalau dicabut diikuti dengan pandangan mata. Maka ketika rohnya dicabut, mata masih terbuka. Jadi ketika meninggal dunia, mata terbuka. Maka mata terbuka itu normal, bukan termasuk tanda su'ul khotimah. Bukan, itu normal. Maka pada saat detik-detik nyawa dicabut ini juga termasuk waktu yang mustajab. Maka hendaknya tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik, seperti Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sebagaimana Nabi bersabda, idza hadartumul marid awil mayit, kalau kalian hadir menengok orang sakit atau menghadiri orang meninggal, faqulu khairan, ucapkanlah kata yang baik. Fa innal malaikata yu'amminun, karena para malaikat mengamini. Jadi pada saat kita menengok orang sakit, pada saat kita mendatangi orang yang hendak meninggal, maka malaikat itu akan mengaminkan. Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat itu akan mengaminkan apa yang diucapkan. Demikian pula Rasul mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'amminun ala ma taqulun. Kita tidak boleh berdoa kecuali kebaikan, karena malaikat akan mengamini apa yang kita ucapkan. Kalau sudah meninggal dunia, mata sudah ditutup, maka di antara yang perlu kita lakukan adalah melakukan i'lan, bukan iklan ya. I'lan, i'lan itu pengumuman. Ini pengumuman maksudnya mengabarkan kepada orang bahwa fulan sudah wafat. Kerabatnya, temannya, orang-orang yang soleh dikabari. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengumumkan kematian.
4: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
5: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
4: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, dalam ayat ke-24 surat Al-Qajar ini tentang penyesalan ya, seorang hamba terhadap hidupnya yang telah dilakukan di dunia. Penyesalan ini apakah hanya karena banyak dosa yang dilakukan atau kebaikan yang dilakukannya sedikit ketimbang dosa yang dilakukan? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan kedua, apakah penyesalan ini, dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini, itu dia masih menyesal walaupun dia sudah bertobat, begitu Ustaz? Nah, itu ada Ustaz. Syukron, jazakul khair, barakallahu fikum.
3: Wafik, barakallah. Ini ada dua pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang menyesal nanti pada yaumul mahsyar itu adalah orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat saja, atau juga orang-orang beriman juga menyesal pada saat itu? Jawabannya adalah semua. Yang mukmin, apalagi yang kafir, yang mukmin pun menyesal. Sebagaimana tadi kita bacakan pernyataan para sahabat yang menyebutkan, andai kata seorang hamba dari sejak lahir sujud enggak bangun, tidak bangun dari sujudnya, sampai tua pikun dia dalam keadaan sujud, dia akan menganggap remeh ibadahnya yang dia lakukan. Dia anggap kecil. Dan Allah bersumpah di dalam Al-Quran, di antaranya, La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela dirinya. Maksudnya siapa jiwa yang suka mencela dirinya ini? Adalah jiwanya orang-orang beriman. Yang dia akan menyesal pada saat itu, ya Allah, kenapa cuma segini yang ana amalkan? Kenapa cuma segini yang ana siapkan untuk hari yang sehebat ini? Allah bersumpah tentang jiwanya orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa yang menyesal semuanya. Allah menyebutkan yaumal hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan. Semua menyesal, mukmin apalagi kafir. Semua bakal menyesal pada saat itu. Kita akan menyesal terhadap setiap waktu yang kita habiskan bukan untuk taat. Yang kita mungkin senda gurau, yang mungkin kita sia-sia, apalagi yang maksiat, bakal disesali semuanya. Bakal disesali. Ternyata singkat banget yang dijalani, padahal berat, terlalu berat yang akan dihadapi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah manusia akan menyesal pada saat itu terkait dengan dosa-dosa yang pernah dilakukannya dan dia belum bertaubat, ataukah termasuk juga dosa-dosa yang dia lakukan bahkan dia sudah taubat dari dosa itu, dia bakal menyesal atau tidak? Jawabannya, hatta sudah taubat tetap dia bakal menyesalinya. Hatta sudah taubat. Kenapa? Karena para nabi saja mengatakan pada hari itu, nafsi-nafsi, diriku-diriku, hadza para nabi, ulul azm, yang mereka menyalahkan beberapa hal pada diri mereka terkait dengan apa yang mereka perbuat padahal bukan dosa. Ya, Nabi Ibrahim menyesal, ya Allah, aku dulu pernah berbohong, padahal bukan kebohongan. Ketika dia mengatakan kepada kaumnya, ana sedang sakit, tujuannya untuk menghancurkan berhala kaumnya. Dia nyesal karena pernah berbohong itu pada saat itu. Padahal ini bukan bohong. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salam dengan perbuatan yang bukan dosa, dia sesali pada hari itu, apalagi dosa. Yang walaupun kita sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
4: Apa itu jahiliyah? Jahiliyah dari kata al-jahl yang artinya kebodohan. Selanjutnya, istilah ini digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum Islam. Fathul Bari. Zaman itu dinamakan zaman jahiliyah karena tingkat kebodohan mereka yang parah, tidak mengenal hak Allah dan hak makhluk. Al-Qaul Al-Mufid. Al-Munawi mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dinamakan demikian karena kebodohan mereka yang keterlaluan. Faidul Qadir. Karakter jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman jahiliyah telah berakhir. Karena banyak manusia telah mengenal Islam dan sadar akan aturan. Meskipun beberapa karakter dan kebiasaan buruk jahiliyah terkadang masih melekat pada diri sebagian orang, seperti meratapi mayit, menghina nasab, bertarung karena fanatik golongan, bersolek gaya jahiliyah, atau karakter buruk lainnya. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya meratapi mayit termasuk tradisi jahiliyah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Abu Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 4 kebiasaan umatku yang itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. Menyombongkan nasab, mencela orang karena nasab, meminta hujan dengan bintang, dan meratap. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena kelemahan dan keterbatasan manusia, terkadang pelanggaran ini juga dilakukan orang soleh. Suatu ketika, karena sangat marah, sahabat Abu Dzar pernah menghina ibunya sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Peristiwa ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menasihati Abu Dzar, kamu manusia yang memiliki salah satu karakter jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama melarang penyebutan masyarakat jahiliyah karena berarti mengukuhkan sesuatu yang telah berakhir, meskipun boleh menyebutnya untuk yang bersifat parsial, seperti riba jahiliyah dan karakter buruk lainnya. Tidak boleh menyebut masyarakat jahiliyah. Sekalipun ada penyimpangan yang dilakukan sebagian masyarakat muslim, namun kita tidak boleh menyebut mereka dengan masyarakat jahiliyah. Menyebut masyarakat jahiliyah berarti menganggap mereka semua bodoh dan tidak tahu aturan. Sementara di tengah mereka masih banyak orang baik. Karena itulah, sebagian ulama mengatakan penggunaan istilah jahiliyah dibagi menjadi 2. 1. Untuk menyebut individu. Boleh digunakan untuk menyebut orang yang melakukan penyimpangan. 2. Untuk menyebut keseluruhan masyarakat. Para ulama melarang penyebutan semacam ini karena tidak semua melakukan pelanggaran yang sama. Syekhul Islam mengatakan, manusia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam kondisi jahiliyah. Demikian pula, semua yang menyimpang dari ajaran para rasul seperti Yahudi atau Nasrani, mereka itu jahiliyah. Itulah jahiliyah umum. Namun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan jahiliyah terkadang ada di sebagian negara dan tidak ada di tempat lain. Terkadang ada pada diri seseorang yang tidak ada di orang lain. Namun jika disebut secara mutlak, tidak ada lagi jahiliyah setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tengah umat ini akan selalu ada sekelompok orang yang berpegang dengan kebenaran sampai kiamat. Iqtida siratal mustaqim. Untuk itulah, para ulama memberikan kritikan terhadap pernyataan salah satu da'i pergerakan yang menyatakan jahiliyah abad 20. Istilah ini sama halnya menyebut zaman ini berikut penghuninya adalah zaman jahiliyah. Dan ini tentu saja kekeliruan. Mu'jam al-manahi al-lafdiyah. Demikian, Allahu a'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Assalamualaikum Tabib Hebri. Saya beberapa hari lalu sampai sekarang kalau bernafas bagian ulu hatinya seperti berkedut, tidak tahu penyebabnya apa. semenjak cekukan, tapi malah berkelanjut sampai hari ini. Tadi malam nyeri di bagian sekitar hati. Mohon info, apakah itu asam lambung ya? Silakan.
7: Baik, untuk Pak Andi, itu bukan asam lambung, Pak, tapi semacam tegang otot atau saraf. Itu masalah utamanya di punggung. Termasuk kalau sering cekukan, ada kekhawatiran saya kalau terjadi penyempitan saluran pencernaan. Kalau orang sering cekukan itu biasanya ada masalah penyempitan saluran pencernaan. Seringkan minum air hangat, satu. Yang kedua, untuk titiknya di punggung kan ada entong-entong, orang-orang awam mengatakan entong-entong ya, tulang belikat itu. Di tengah-tengahnya itu digedor. Digedor pakai tinju lah, tapi samping ini gedor. Tek-tek-tek-tek di belakang.
6: Biar apa, Bi?
7: Biar itu saraf sayanya meregang. Kemudian kalau bisa dipijit-pijit punggungnya boleh, ditekan-tekan. Tapi lebih finishingnya gegedor, digedor anunya. Pas tengah-tengah itu antara pikat ya, antara pikat itu ujung ujungnya, bawah ujung bawah ya, di gedor-gedor. Finishingnya boleh diurut atau diurut di area mulai dari dada sampai ke perut. Ini hanya masalah tegang saraf saja, bukan ke arah asam lambung. Ini itu imbas dari cekukannya. Tapi kalau sering cekukan ada kemungkinan ke masalah penyempitan saluran pencernaan, maka agak dijaga pola makan dan seringkan minum air hangat.
6: Berarti kalau cekukan, saya pernah tuh cekukan 2 hari enggak sembuh-sembuhnya. Itu semacam, ada penyempitan.
7: Ada semacam penyempitan, penyusutan. Jadi nyusut ya.
6: Udah minum banyak itu.
7: Ya, kalau di saluran nafas kan jadinya asma. Kalau penyusutan di saluran pencernaan jadinya cekukan. Saya punya pasien 7 tahun cekukan per 3 menit per 2 menit enggak sembuh.
6: Kadang hilang nanti sekarang, lama terus cekukan lagi.
7: Iya, ada yang seperti itu. Saya pernah bantu itu dengan herbal asam lambung dan dulu sempat pakai bawang lanang. Cuman qadarullah riset terakhir enggak sampai selesai karena beliau sudah menyerah. Sudah 7 tahun loh cekukan, sudah menderita sekali.
6: Enggak ada titik khusus sarafnya itu.
7: Saya coba untuk ini tetap enggak ketemu. Karena ada sesuatu yang ya aneh. Kalau menurut saya karena pola makannya beliau yang tidak teratur dan akhirnya menyusut saluran pencernaannya.
6: Ya, baik.
7: Nah, untuk kesimpulannya, untuk pertemuan kita dalam pembahasan kita hari ini, bahwasanya tadi setiap sel dalam tubuh kita itu punya perintah rekam perintah. Dan ketika kita sebagai inangnya, kita bersikap dan bersifat menjauhi fitrah tubuh kita ini, maka dengan itu Allah juga akan berikan kisah atas kelalaian-kelalaian kita itu tadi. Jadi artinya itulah kenapa dalam ada sebuah hadis tentang perihal dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Maka jalankan nasihat agama ini dengan baik, dengan menjaga keimanan kita kepada Allah, perihal iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah. Ketika kita sakit ya sabar dan terima dengan baik, jangan salahkan siapapun. Cari hikmahnya, motivasi diri dengan baik, dan jangan sampai menghancurkan prinsip-prinsip hidup kita, atau bahkan perlu ciptakan prinsip-prinsip baru untuk membentuk keimanan kita dan membentuk ketawakalan kita kepada Allah untuk menghadapi cobaan penyakit kita ini. Maka insya Allah dengan kesabaran dan ketakwaan kita itu nanti Allah berikan hikmah. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian yang tidak akan, kadang tidak ketemu nalar kita, dengan ketemu orang siapa, dengan disarankan apa. Kenapa? Karena obat, herbal, tabib, dokter itu semua hanya wasilah, tapi kesembuhan itu milik Allah. Jika hak-hak Allah saja sebelum kita penuhi, bagaimana kita mau sembuh? Jika adab kita saja tidak kita jaga, bagaimana doa kita akan terkabul? Maka jaga adab kita, takut kepada Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah, dan menjadilah insan yang utama, menjadi hamba yang utama. Dengan apa? Dengan sabar dan tawakal tadi. Insya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketawakalan kita dan kesabaran kita itu. Penyakit ini hanya sebuah ujian saja dan tidak akan selamanya kok. Paling mentok sampai ujung nafas kita, dan setelahnya kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan sejak awal, siksa selamanya atau nikmat selamanya. Maka jadikan yang mereka yang beruntung, menjadikan setiap sakit, setiap masalah, setiap kondisi itu menjadi pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi pahala yang akan diterima hingga hari akhir nanti. Demikian yang bisa kami simpulkan, semoga bermanfaat untuk para pendengar Mutiara Quran yang dirahmati Allah, dan semoga bisa mengambil hikmah bahwasanya kehidupan kita ini bukan milik kita, dan sesungguhnya kita hanya seorang hamba, kita hanya seonggok daging yang Allah berikan pikiran, Allah berikan nyawa, Allah berikan keilmuan, dan semuanya itu untuk kembali ke kampung halaman kita. Jangan sampai lupa, kampung halaman kita di surga Allah, dan gapai dengan setiap syariat-syariat yang Allah sudah jelaskan sebagai tiket kita nanti. Jangan kita sedikit pun tergelincir. Tetap jaga diri untuk semangat menjalani setiap cobaan kita. Ingat, sambut dengan takbir. Mereka yang beriman kepada Allah menyambut setiap musibah itu dengan takbir. Karena apa? Karena Allah memberikan ujian, pasti Allah memberikan kesempatan yang lebih banyak daripada saudara-saudara kita lain yang mungkin tidak pernah diuji oleh Allah. Demikian bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga Allah berikan hikmah terindah dalam hidup kita untuk mengarungi setiap ujian kita itu. Barakallahu fiik.
8: Mutiara Nasihat.
9: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, di awal Ramadan kita telah mendengarkan petuah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan terakhir kita membahas petuah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita akan mendengarkan nasihat dari orang yang kelima di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hari ini kita akan mendengarkan petuah dari Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di dalam kitab beliau Az-Zuhd, dan asar ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Utsaimin, Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu pernah menyampaikan nasihat, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa untuk punya amalan rahasia,

Siapa itu? Istri kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, enggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kita berupaya maksimal merahasiakan sebuah amal. Ketika beliau menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, salah satunya adalah seorang yang berinfak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Ini adalah sebuah perumpamaan bagaimana seorang berusaha merahasiakan amalannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kanan dan tangan kiri kan gak pernah berpisah. Kita tidur, tangan kanan dan kiri ada. Kita berangkat kerja, tangan kanan dan kiri ada. Kita ke kamar mandi, tangan kanan, tangan kiri ada. Lebih dekat mana? Tangan kanan dengan tangan kiri atau suami dengan istri? Lebih dekat mana? Lebih dekat kanan dan kiri. Istri, sedekat-dekatnya suami dengan istri, apa ikut terus? Bareng terus. Ke kantor apa istri bareng? Ke kamar mandi apa istri bareng? Ke pasar kan paling barengnya cuma di mana? Di rumah saja. Nabi SAW ingin memberikan penjelasan kepada kita. Saking rahasianya amalan yang kita kerjakan, sampai yang terdekat pun gak tahu. Inilah yang namanya upaya maksimal merahasiakan amal. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Tapi sebelum kita jelaskan kenapa, kita perlu mengetahui amal yang harus dirahasiakan atau yang seyogyanya dirahasiakan itu amalan yang apa. Yaitu amalan yang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Amal yang seyogyanya dirahasiakan adalah amal yang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Berarti kalau ada amalan yang memang disyariatkan untuk diperlihatkan, ya enggak usah dirahasiakan. Contoh azan. Azan itu amalan yang disyariatkan untuk dirahasiakan atau diperlihatkan? Diperlihatkan. Apalagi salat fardu berjamaah di masjid, kan enggak mungkin merahasiakan. Ya sudah. Jadi jangan alasan kenapa enggak ke masjid, saya ingin merahasiakan salat duhur saya. Enggak bisa. Karena ini memang disyariatkan diperlihatkan. Ini yang wajib-wajib. Yang sunnah, ada enggak amalan yang memang disyariatkan diperlihatkan? Ada. Sedekah dari orang yang ditokohkan di saat paceklik. Ya, ini disyariatkan untuk diperlihatkan. Sedekah oleh orang yang ditokohkan di masa paceklik. Kenapa disyariatkan untuk diperlihatkan? Sebagai bentuk apa? Motivasi. Ya, kalau semuanya merahasiakan nanti enggak ada yang orang pikir, enggak ada yang sedekah. Maka harus ada 1, 2, 3 tokoh yang memang dia menyedekahkan di depan umum, supaya orang-orang termotivasi. Dan ini pernah dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi amalan yang dirahasiakan adalah amalan yang memang tidak disyariatkan untuk diperlihatkan. Contohnya apa? Ya banyak banget. Sedekah biasa, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat tahajud, sholat duha, ya. Makanya sholat yang paling afdol adalah sholat yang dilakukan di mana? Di rumah, kecuali sholat fardu. Sholat sunnah, semua sholat sunnah kecuali terawih, ya. Sholat, semua sholat sunnah itu disunnahkan dilakukan di rumah. Kenapa? Karena lebih

0: bisa dirahasiakan. Termasuk sedekah, termasuk baca Al-Quran. Semakin kita bisa merahasiakan amal soleh, maka itu semakin baik. Kenapa? Ini yang tadi saya janjikan. Alasannya banyak. Satu, lebih mudah menjaga keikhlasan. Ini yang pertama alasannya. Kenapa merahasiakan amalan? Karena lebih mudah menjaga keikhlasan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita manusia itu senang dipuji. Betul? Betul. Walaupun jenengan tidak ganteng. Walaupun jenengan kok jenengan. Walaupun kita tidak ganteng. Terus ada orang yang mengatakan, "Lu Mas jenengan ganteng banget." Senang enggak? Senang walaupun kita enggak ganteng. Ibu-ibu sudah tua. Sudah nenek-nenek. Kemudian ada orang, "Ya Allah, jeng-jeng, jenengan semakin tua semakin cantik." Seneng enggak? Seneng enggak? Seneng. Walaupun enggak ada ceritanya semakin tua semakin cantik. Tapi orang itu senang dipuji. Itu sudah tabiat manusia. Nah, ketika kita merahasiakan amalan, enggak ada yang tahu, itu lebih gampang menjaga keikhlasan. Dan ikhlas adalah ruh dari sebuah amalan. Ya. Amalan yang enggak ada ikhlasnya itu bagaikan bangkai. Ya. Tubuh yang enggak ada nyawanya. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita merahasiakan amalan? Karena untuk membuktikan kejujuran kita kepada Allah. Untuk apa? Membuktikan kejujuran kita kepada Allah. Jadi kalau kita pengen tahu kita ini sebenarnya beribadah ini sudah jujur atau tidak, coba lakukan ibadah itu ketika sendirian. Ketika kita di depan umum, ketika kita jadi imam, kita baca panjang bacaan. Coba kalau lagi sholat sendirian, panjang enggak? Kalau panjang, ngeten jenengan. Ya, berarti jujur insya Allah. Tapi kalau lagi ngimami panjang, kalau lagi sendirian, kulhu falaknas. Kejujuran kita ini masih dipertanyakan. Ya. Ketika lagi sholat di depan umum kelihatan sama orang, lama banget. Kalau lagi sendirian kilat, khusus. Itu dipertanyakan kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah. Maka ini beberapa manfaat, masih banyak sebenarnya manfaatnya, cuman ini karena temanya tema kultum, sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat muda dulu saya sering membantah dan membentak ibu ya, setelah beliau meninggal apakah hanya boleh meminta ampun kepada Allah atas durhaka saya pada orang tua? Taim jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sesuatu yang sudah berlalu, maka jalannya adalah bertaubat kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Taubah tajubu maqablaha. Taubat itu menghapuskan dosa sebelumnya. At-taibu minadzanbi kaman la dzanba lahu. Seorang yang bertaubat itu seperti tidak pernah berbuat dosa. Ini khususnya adalah yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua diampuni oleh Allah selama kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Ya, adapun hak manusia, ya terkait dengan hak manusia, maka semua akan diselesaikan di akhirat. Ya, urusannya dengan hak manusia, maka itu diselesaikan di akhirat. Maka bagaimana dengan dosa-dosa kita kepada orang lain, kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal? Kita hanya bisa berbuat baik kepada mereka. Mudah-mudahan yang seperti itu memudahkan kita semuanya. Ya, kita sadar, kita dapat hidayah. sehingga kita berpegang kepada agama Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mengingat, oh dulu saya banyak menyakiti orang tua, dulu ucapan dan perbuatan saya, sikap saya banyak menyakiti orang tua, tapi orang tua sudah meninggal, maka sekarang jadilah Anda anak yang soleh untuk kedua orang tua. Ya, jadikan diri seorang hamba yang soleh, seorang anak yang soleh, sehingga pahala dan kebaikan itu juga akan mengalir kepada orang tua. Kemudian amalan yang bisa sampai pada orang tua, kerjakan, seperti sedekah misalnya. Kita bersedekah diniatkan untuk orang tua, kita berinfak, kita niatkan untuk orang tua, itu semuanya sampai. Seorang sahabat datang pada Nabi SAW, ibuku meninggal, seandainya sempat tentu ia akan berwasiat untuk bersedekah. Maka kata Nabi SAW, sedekahlah untuknya. Ya, berarti berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah, kalau kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal, untuk orang tua, itu sampai pada mereka semua pahalanya. Untuk kita pahala berbakti kepada orang tua. Dan di antara amal yang besar dari anak adalah waladin salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tua. Maka yang paling bermanfaat untuk orang tua adalah doa kita semuanya. Maka di setiap kesempatan kita, setiap doa kita, jangan lupa untuk bersungguh-sungguh mendoakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan orang tua. Ya, dengan bahasa kita silakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Rahmatilah keduanya, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, jagalah kedua orang tuaku, luaskan kuburannya. Ya, terangilah kuburannya. Demikian seterusnya, jauhkan dari siksa kubur, ya Allah. Silakan, semua doa kebaikan terus panjatkan untuk kedua orang tua dalam keadaan kita bersungguh-sungguh menjadi seorang anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah, yang insya Allah amal kebaikan kita juga akan mengalir kepada kedua orang tua. Itu yang bisa kita kerjakan, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Masjid harus tanah wakaf? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, kapan sebuah gedung dan bangunan bisa dimanfaatkan untuk sholat jamaah? Mayoritas ulama berpendapat bolehnya menyewakan ruangan untuk dijadikan masjid. Ini merupakan madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewakan ruang untuk dijadikan masjid sebagai tempat sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah mengatakan, sholatnya tidak sah, karena amalan sholat tidak bisa dimiliki melalui akad sewa, sehingga tidak boleh ada akad sewa untuk hal ini. Dan menurut pendapat kami, bahwa gedung yang manfaatnya mubah ini memungkinkan untuk dikembalikan utuh, sehingga boleh saja disewakan untuk dijadikan tempat sholat. Al-Mughni. Apakah masjid dari gedung sewa berlaku semua hukum masjid? Dalam fatwa Syabakah dinyatakan, hukum masjid tidak berlaku kecuali jika bangunan masjid itu telah diwakafkan. Para ulama telah menegaskan bahwa orang yang membangun masjid dan sholat di sana sementara belum diwakafkan, maka tidak berlaku hukum masjid sampai diwakafkan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam Asna al-Matalib, yaitu kitab fikih madhab Syafi'i, dinyatakan, jika bentuknya wakaf dengan pernyataan itu, maka jelas sehingga tidak perlu niat. Tidak termasuk ketika ada orang yang membangun bangunan seperti bentuk masjid, lalu dia mengatakan, aku izinkan untuk sholat di sini. Maka tidak menjadi masjid dengan pernyataan ini karena belum dinyatakan wakaf. Asna al-Matalib. Alasan bahwa masjid harus di tanah wakaf, karena ketika masjid sudah diwakafkan, maka tidak akan berubah menjadi tempat lainnya. Sehingga tidak ada istilah saat ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko. Bisakah gedung yang disewa untuk masjid diwakafkan sementara? Ini kembali kepada pemahaman hukum wakaf manfaat dan terkait penjelasan ulama mengenai ada tidaknya syarat takbit atau permanen untuk wakaf. Jumhur ulama mengatakan, wakaf harus takbit, yaitu permanen, sehingga tidak ada istilah wakaf sementara. Sementara Malikiyah mengatakan, boleh wakaf dalam bentuk manfaat sesuatu dan tidak disyaratkan harus permanen. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam pernah ditanya tentang hukum wakaf sementara, jawaban beliau, boleh wakaf bangunan yang dibangun di atas tanah sewa, baik wakaf untuk masjid maupun selain masjid. dan hak kepemilikan tanah tidak menjadi gugur. Karena ketika masa sewa telah habis dan bangunan sudah dirobohkan, status wakaf menjadi tidak berlaku, baik masjid maupun untuk selain masjid. Al-Fatawa Al-Kubra. Pendapat ini juga menjadi pegangan mayoritas ulama kontemporer dan keputusan majma' al-fiqh al-islami. Ketika masjid itu belum diwakafkan, bolehkah jual beli di dalamnya? Latar belakang terbesar mengenai larangan jual beli di masjid adalah hal itu bisa melalaikan orang untuk berzikir, mengingat Allah dan beribadah. Allah berfirman, yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Karena itu, sekalipun bangunan itu tidak berstatus sebagai masjid, tidak selayaknya berjualan di sana. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai ruko yang dijadikan musala. Beliau menegaskan, tempat ini tidak berlaku hukum masjid, ini musala. Dengan bukti, bangunan ini milik orang tertentu dan pemiliknya bisa menjualnya, sehingga dia musala dan bukan masjid. Karena itu tidak berlaku hukum masjid. Lalu ada yang bertanya, bolehkah ada jualan buku-buku kecil atau promosi dagangan di tempat semacam ini? Jawaban beliau, menurutku tidak selayaknya itu dilakukan, meskipun itu hanya musala. Karena ini melalaikan orang dari berzikir kepada Allah dan mengganggu orang yang sholat di dalamnya. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.

Ma sayyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu pemuka Quraisy yang dia diberi julukan oleh masyarakat Quraisy dengan sebutan Al-Adl. Al-Adl artinya orang yang bisa mengimbangi, karena dia bisa mengimbangi kemampuan orang Quraisy dalam merawat Ka'bah. Di antara bukti kekayaannya sehingga bisa mengimbangi orang Quraisy dalam merawat Ka'bah, orang ini memberikan kiswah untuk Ka'bah setahun sendirian. Sementara tahun berikutnya, kiswah itu ditanggung oleh masyarakat Quraisy secara umum. Sehingga satu orang ini bisa mengimbangi satu masyarakat Quraisy. Demikian pula orang ini mendirikan satu tiang Ka'bah, satu rukun Ka'bah sendirian. Sementara tiga rukun yang lainnya didirikan oleh orang Quraisy. Karena itu dia bergelar Al-Adl, orang yang bisa mengimbangi. Siapakah dia? Dia adalah manusia yang menjadi rujukan dalam berpikir oleh orang-orang Quraisy. Sehingga dia menjadi orang puncak. Apa yang dikatakan oleh orang ini akan diaminkan oleh orang Quraisy. Dia adalah Al-Walid Ibnul Mughirah, ayahnya seorang sahabat yang mulia, Khalid Ibnul Walid. Ada apa dengan Al-Walid Ibnul Mughirah? Al-Walid Ibnul Mughirah memiliki banyak sekali kelebihan di kalangan orang Quraisy. Dan dia sempat mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini paham syair, ahli dalam bidang syair, ngerti dan bisa membedakan antara syair dan bukan syair. Karena itu diceritakan bahwa sewaktu Al-Walid Ibn Mughirah mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, "Wallahi, laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil ins." Demi Allah, baru saja aku telah mendengar sebuah ucapan yang dibaca oleh Muhammad yang itu bukan ucapan manusia, wala min kalamil jin, dan itu bukan pula bisikan jin. Innalahu lahalawah, rasanya manis untuk didengarkan. Wa inna alaihi latalawah, nyaman untuk didengarkan. Wa in a'lahu lamuthmir, wa inna asfalahu lamughdiq, bagian atasnya menghasilkan sesuatu, bagian ujungnya lezat untuk didengerin. Wa annahu ya'lu wa ma ya'lu alaih, wa annahu ya'lu wa ma yu'la alaih, dan kalimat ini paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan kalimat ini. Dia ucapkan pernyataan ini di hadapan orang musyrikin yang lain, di hadapan orang-orang Quraisy yang lain. Setelah itu dia pulang. Setelah dia pulang, maka masyarakat mengira bahwa Al-Walid bin Mughirah telah masuk Islam. Faqalat Quraisy, sehingga masyarakat Quraisy mengatakan, "Sabba'a wallahi Al-Walid." Al-Walid telah masuk Islam. Demi Allah, Al-Walid telah masuk Islam. Sabba'a ini adalah sebutan bagi orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Kenapa disebut sabba'a? Dari kata sabba'a, sabi'ah artinya orang yang dia menganut ajaran yang tidak diikuti oleh umumnya masyarakat. Ajaran yang aneh, ajaran yang beda sendiri. Maka orang seperti itu disebut sebagai sabi'un atau sabi'in atau sabi'ah. Orang Quraisy mengatakan sabba'a wallahi al-walid. Al-Walid telah masuk Islam. Akhirnya apa yang disampaikan oleh orang Quraisy ini, apa yang menjadi bahan perbincangan orang Quraisy ini didengar oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal dengan Al-Walid ini masih satu suku, masih satu bani, yaitu sama-sama berasal dari Bani Makhzum. Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Abu Jahal juga berasal dari Bani Makhzum. Akhirnya Abu Jahal datang kepada Al-Walid, dan dia datang dalam posisi wajahnya menampakkan kesedihan. Maka Al-Walid bertanya kepada Abu Jahal, "Mali araka hazinan ya bna akhi? Kenapa aku melihatmu sedih, wahai putra dari saudaraku?" Faqala, Abu Jahal mengatakan,
wa ma yamna'uni an ahzan wa hadhihi quraishun yajma'una laka nafaqah yu'inunaka ala kibari sinnika wa yaz'amuna annaka zuyyinta kalama Muhammadin wa innaka tadkhulu ala ibni Abi Kabsyah wa ibni Kuhafa litanala min fadli ta'amihim. Abu Jahal mengatakan kepada Al-Walid, orang Quraisy mereka sudah menyampaikan cerita tentang kamu. Kalau kamu butuh harta agar mereka memberikan harta kepadamu sehingga bisa menjadi bekal bagi hidupmu di usia tua, dan kamu telah terpengaruh dengan kalamnya Muhammad, dan kamu mendatangi putranya Abu Quhafah yaitu Abu Bakar As-Siddiq untuk menikmati makanan mereka. Mendengar itu, ghadib al-walid, al-walid langsung marah, dan dia mengatakan, bukankah orang Quraisy tahu bahwasanya aku adalah orang yang terkaya dan paling banyak anaknya di tengah mereka? Aku enggak butuh harta mereka. Jadi kalau disebut, saya menghendaki agar orang Quraisy mengumpulkan hartanya untuk diberikan ke aku agar menjadi modal hidupku di akhir masa hidupku, agar menjadi modal hidupku di usia tuaku, itu enggak benar. Al-Walid merasa ini dilecehkan. Al-Walid merasa kalimat ini adalah pelecehan baginya. Maka dia marah ketika mendengarkan ucapan yang disampaikan oleh Abu Jahal. Akhirnya Al-Walid merenung. Dan Abu Jahal meminta kepada Al-Walid, kira-kira kalimat apa yang bisa kau ucapkan? Akhirnya Abu Jahal meminta kepada Al-Walid, kalau begitu, sampaikan tentang ucapan Muhammad sebuah pernyataan yang membuat orang itu jadi tidak percaya kepada ucapan Muhammad sehingga mereka akan menghindari Muhammad. Thumma qama ma Abi Jahal. Kemudian Abu Jahal bersama Al-Walid datang menghampiri orang-orang Quraisy. Lalu Al-Walid mengatakan kepada mereka, apakah kalian punya keyakinan bahwasanya Muhammad itu orang gila? Qalu Allahumma la. Mereka menjawab, tidak, Muhammad bukan orang gila. Apakah Muhammad itu dukun sehingga dia pintar untuk menyampaikan kalimat ramalan? Qalu, orang Quraisy itu mengatakan, Allahumma la. Tidak, dia bukan dukun. Apakah Muhammad itu kadzab sehingga kalian punya pengalaman Muhammad pernah berdusta? Qalu la. Mereka menjawab, tidak pernah. Faqalat lil walid fama huwa. Maka orang Quraisy mengatakan kepada Al-Walid, terus menurut Anda, menurut kamu wahai Walid, kira-kira ungkapan yang cocok untuk memberikan label pada Quran itu apa? Al-Walid berpikir, apa sih kira-kira yang bisa dinyatakan untuk Al-Quran sehingga orang itu mau menghindari Al-Quran, takut kepada Al-Quran. Nah, dari situlah Al-Walid berusaha untuk merenung. Dia dianggap sebagai orang yang paling cerdas. Maka pernyataan Al-Walid adalah pernyataan puncak sehingga nanti orang musyrikin, orang Quraisy ikut apa yang dikatakan oleh Al-Walid bin Mughirah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan makhluk yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Yang aku berikan kepadanya malan mamduda, harta yang membentang. Hartanya banyak sekali. Diceritakan oleh sebagian ulama bahwa hartanya Walid membentang dari Taif sampai Mekah. Tanahnya banyak. Wa banina syuhuda, dan anak yang selalu menyertainya. Al-Walid kemanapun dia berada selalu ditemani dengan anaknya. Baik ketika di Mekah, dia berada di rumah siapapun, selalu di situ ada anaknya. Ketika dia safar, selalu ditemani oleh anaknya. Dan itu bagian dari kebanggaan orang tua. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku sediakan untuknya harta yang banyak. Thumma yatma'u an azid, kemudian dia masih tamak, dia masih punya keinginan agar aku tambahkan harta untuknya. Kalla, tidak bisa demikian.
innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya Al-Walid ini menentang ayat-ayat kami. Saurhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan dia merenungkan untuk menetapkan apa yang harus dinyatakan untuk Al-Qur'an. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia, terkutuk dia bagaimana dia mau menetapkan sebuah kalimat yang negatif untuk Al-Qur'an. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian terkutuk Al-Walid, bagaimana mungkin dia akan menetapkan sebuah kalimat negatif untuk Al-Qur'an. Tsumma nadhar, kemudian dia berpikir. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam. Tsumma adbara wastakbar, setelah itu dia berpaling dengan nada sombong. Faqala, dia mengatakan, in hadza illa sihru yu'zar. In hadza illa sihru yu'zar. Bahwa Al-Qur'an ini adalah sihir yang memberikan pengaruh. In hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah ucapan manusia. Subhanallah. Kalamu Rabbil Izzah. Firman Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, disamakan dengan perkataan manusia biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai ucapan sihir yang bisa memberikan pengaruh buruk bagi manusia. Maka Allah murka dengan kalimat yang disampaikan oleh Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Sauslihi saqar, akan aku masukkan dia ke dalam saqar. Akan aku masukkan dia ke dalam neraka saqar. Masya Allah. Dia seorang miliarder. Dan dikala dia masih hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada Al-Walid bin Mughirah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena kalimat yang disampaikan oleh Al-Walid inilah yang kemudian diaminkan dan diikuti oleh orang musyrikin yang lain. Akhirnya mereka, orang-orang musyrikin, ketika mau menyebut Al-Quran, Al-Quran kok seperti ini, mereka bilang itu sihir. Itu hanya ucapan Muhammad. Itu sihir, itu ucapan Muhammad. Dia berpikir untuk menetapkan apa kalimat yang cocok untuk Al-Quran agar Al-Quran itu dihindari oleh masyarakat. Maka dia membuat sebuah kalimat kedustaan. Kalimat yang membuat orang lari dari kebenaran. Maka jamaah yang kami hormati, terkadang orang berpikir, usaha berpikir untuk menyudutkan kebenaran, ini bisa berbahaya. Allah memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang memberikan peran berpikir dalam rangka untuk menyudutkan kebenaran. Terkadang kebenaran itu digelari dengan gelar radikal, digelari dengan bibit radikal. Ketika gelar radikal kok gak cocok, maka turun jadi bibit radikal. Ada yang menggelarinya dengan teroris, ada yang menggelarinya dengan ekstremis, ada yang menggelari dengan gelar-gelar yang lain. Dan untuk memberikan gelar itu, dia berpikir terlebih dahulu. Dia berpikir untuk mengupayakan gelar apa yang cocok untuknya. Masya Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Al-Walid Ibnu Mughirah, bahwa ternyata berpikir untuk menyudutkan dan memberikan kritikan kepada kebenaran diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu mengupayakan potensi yang kita miliki, baik potensi harta maupun potensi pikiran maupun potensi fisik, semuanya dalam rangka untuk mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insyaAllah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, apabila ada seseorang pinjam uang di bank, lalu orang tersebut meninggal dunia, lalu hitungan hutangnya dibayarkan oleh pihak asuransi karena pihak bank telah mengasuransikannya, apakah hutang yang dilunasi dari pihak asuransi tersebut sudah mewakili hutang orang yang telah meninggal? Iya. Bila sudah dibayar asuransi, sudah tidak perlu Anda bayar. Pun Anda bayar tidak akan diterima oleh mereka. Baik. Apakah menjual barang dengan sistem nyicil boleh harga barangnya berbeda dengan sistem kontan? Boleh. Dengan syarat pada waktu akad jelas Anda tawarkan, ini rumah ini saya jual kalau cash 100 juta. Anda maunya berapa? Kalau 1 tahun saya jual 110 juta. Ya, itu penawaran, bukan jual beli. Baru penawaran, belum ada akad ini. Baru namanya ijab satu pihak. Bila kemudian dia menjawab, udah saya pilih yang 1 tahun pembayaran dengan harga 110 juta. Sekarang berapa harganya? Satu. Berapa akadnya? Satu. Yaitu menjual rumah ini dengan cara tidak tunai selama 1 tahun seharga 110 juta. Tadi 2 penawaran iya. Tapi akad terjadi sekarang satu karena kabulnya pada salah satunya. Baik.
4: Bagi hasil beda tahap, si A dan si B melakukan transaksi mudharabah. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai mudharib. Si A membuat perjanjian untuk masa usaha 1 tahun pertama bagi hasilnya 90 banding 10, di mana 90% menjadi hak si A. Dengan ini, si A berharap bisa lebih cepat BEP atas modal yang dia berikan. Untuk tahun kedua dan seterusnya, bagi hasil 60 banding 40, dengan 60% menjadi hak si B sebagai mudharib. Bolehkah skema mudharabah di atas? Di antara prinsip dalam mudharabah adalah keseimbangan antara peluang untung dan risiko rugi. Sehingga, ketika seseorang berharap bisa mendapatkan keuntungan dalam akad ini, dia juga harus siap menanggung risiko rugi. Jika ada satu pihak yang dia hanya bisa mendapat keuntungan, sementara dia bebas dari risiko rugi, berarti ada kedzaliman dalam akad mudharabah yang dijalankan. Kaidah ini tertuang dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hasil itu sebagai ganti dari resiko rugi yang ditanggung. Ada sebuah kaidah yang disampaikan para ulama, hak mendapat keuntungan karena ada modal, pekerjaan, atau resiko kerugian. Jamharah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Karena itu, ketika keuntungan dalam satu kerjasama mudharabah tidak jelas, maka keuntungan bagi para pelaku mudharabah juga tidak jelas. Jika ada salah satu pihak dalam kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan yang jelas, bisa dipastikan dia akan mendzalimi yang lain. Sebagai contoh, si A dan si B bekerja sama membuka warung. Si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola. Ketika penghasilan warung ini tidak pasti, maka pendapatan untuk si A dan si B juga harus tidak pasti. Sehingga tidak boleh bagi si A sebagai pemodal meminta jatah yang pasti, sementara hasil warung tidak pasti. Asy-Syirazi, yaitu salah satu ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu. Kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Dan bisa jadi yang didapatkan hanya uang senilai itu. Lalu dijadikan gaji sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mundhir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mundhir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Al-Mughni. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada akad pengelolaan harta pertanian atau muzara'ah, di mana salah satu pihak dalam kerjasama mendapatkan hasil tertentu. Kemudian ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muhaqalah, muzabanah, dan mukhabarah. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Muhaqalah di antara pengertiannya adalah akad kerjasama pengelolaan harta pertanian, di mana pihak pemodal mendapatkan jatah tertentu. Sementara mukhabarah, kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian sebagian hasilnya. Tuhfatul Ahwadhi. Contoh muhaqalah, kerjasama pengelolaan lahan, di mana pemodal mendapat jatah tertentu. Misal 3 kintal beras, atau uang 5 juta, atau semacamnya. Contoh mukhabarah, kerjaan lahan ditanami berbagai tanaman, misal jagung dan kacang, di mana pemodal minta hasil kacang saja, sementara petani mendapatkan jagung saja. Praktek seperti ini dilarang, mengingat ada sebagian anggota syirkah yang mendapat jatah khusus yang pasti, sementara hasil dari kelola lahan itu tidak pasti. Belum tentu hasil bisa di atas 5 juta, juga belum tentu kacang lebih banyak hasilnya daripada jagung. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu. Misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola. Hal ini tidak dibolehkan. Melanggar ketentuan di atas. Karena dia meminta sesuatu yang pasti atau jatah lebih awal, sementara tidak diketahui mana yang lebih besar hasilnya antara tahun pertama dengan tahun kedua. Dalam kasus di atas,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara Tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini bab tersebut berjudul Laknat Allah bagi anak yang melaknat orang tuanya. Apa judulnya? Laknat Allah bagi anak yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya laknat Allah dan apa maksudnya anak melaknat? Ya. Kalau kalimat laknat Allah, maka artinya adalah Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Jadi kalau kita mendengar sebuah hadis, ya, atau ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan Allah melaknat seseorang, Allah melaknat suatu kaum, maka maknanya adalah Allah menjauhkan orang tersebut, mengusir orang tersebut dari rahmatnya. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Alias orang tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang dari Allah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non-materi. Jadi rahmat Allah itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non-materi. Ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya yang bersifat materi. Dan ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah yang bersifat non-materi. Lebih ringan mana? Gak dapat rahmat Allah yang sifatnya materi atau non-materi? Nah, dua-duanya berat ya. Yang materi contohnya apa? Harta, itu materi. Kesehatan, itu materi. Non-materi adalah ketenangan, hidayah. Ya. Ada sebagian orang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya gak dapat rahmat berupa materi. Usahanya gagal terus. Usaha ini gagal. Ada orang yang gak dikasih rahmat Allah yang bersifat materi, sakit terus. Berobat ini gak sembuh, gak ini sembuh terus. Ini rahmat yang sifatnya apa? Materi. Ada rahmat yang sifatnya non-materi. Apa tadi contohnya? Ketenangan hati. Ada orang dikasih sama Allah rahmat materi, kaya raya, tapi gak tenang hatinya. Hatinya gak tenang, gelisah terus, gak nyaman, ya. Susah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malas untuk ngaji, malas untuk baca Quran. Ini berarti dia gak dapat rahmat Allah yang sifatnya non-materi. Siapa orang yang akan mendapatkan laknat Allah yang materi maupun yang non-materi? Yaitu orang yang melaknat orang tuanya. Anak yang melaknat orang tuanya. Seperti apa anak yang melaknat orang tuanya? Mari kita dengarkan hadis nomor 17 yang ada di halaman 17. Yang ada di halaman 30. An Abi Tufail qala su'ila Aliun hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafah. Dari At-Tufail, dari Abu At-Tufail, beliau menyampaikan bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Khalifah yang keempat, ya. Sekaligus adalah menantu dari Rasulullah SAW dan juga termasuk keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ya, sudah Ahlul Bait, ya, karena anak dari Abu Thalib, dan Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah SAW. Berarti Ali sendiri sudah Ahlul Bait, nikah sama putri Nabi SAW. Berarti kan luar biasa, ya, betul-betul punya kedekatan, hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah Rasul SAW pernah memberikan wasiat khusus, entah itu isinya Al-Quran atau hadis Nabi SAW, kepada kalian wahai Ahlul Bait. Ahlul Bait tadi apa maksudnya? Keluarga Nabi SAW. Yang wasiat tersebut oleh Nabi enggak diberikan kepada selain kalian. Jadi apakah kalian pernah mendapatkan hadis khusus, ayat khusus, yang itu enggak diberikan kepada selain kalian? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Nabi SAW tidak pernah memberikan wasiat khusus bagi Ahlul Bait yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Artinya Nabi enggak pernah melakukan itu. Apa yang disampaikan kepada kami Ahlul Bait seperti apa yang disampaikan kepada siapa? Kaum muslimin secara umum. Ya. Hadis yang disampaikan kepada kami keluarga Nabi sama seperti hadis yang beliau sampaikan kepada masyarakat umum. Ayat yang disampaikan kepada kami Ahlul Bait sama seperti ayat yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Berarti ini mematahkan dustanya orang Syiah yang mengatakan bahwa Ahlul Bait itu punya hadis khusus yang berbeda dengan hadis yang dimiliki oleh umumnya masyarakat. Ya, terpatahkan dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Illa ma fi qirabi sayfi. Kecuali wasiat yang aku tulis dan aku simpan di wadah pedangku. Nah, itu ada wasiat khusus. Itu ada wasiat khusus. Nanti kita akan jelaskan isinya apa. Ya, isinya apa. Kata Ali bin Abi Thalib, ada pernah Nabi SAW kasih wasiat kepada kami. Saya tulis di sebuah lembaran, kemudian saya simpen di mana? Wadah pedangku. Ya, berarti gak sembarang orang bisa buka. Karena disimpan di mana? Di wadah pedang. Ya. Summa akhraja sahifatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan lembaran tersebut. Fa idza fiha maktubun, ternyata di situ tertulis kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan sekarang. Sebelum kita sampaikan apa kalimat itu, adanya lembaran yang di situ tertulis hadis Nabi SAW itu menunjukkan bahwa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai ditulis di zaman beliau masih hidup. Apa? Hadis Nabi SAW sudah mulai diapakan? Ditulis kapan? Sejak Nabi SAW masih hidup. Contohnya lembaran yang ada di wadah pedangnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh hadis Nabi itu telat nulisnya. Nulisnya sudah Nabi wafat 2 abad baru mulai ditulis. Jadi sangat mungkin hadisnya sudah enggak valid lagi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diubah. Ya. Ini muncul dari orang-orang orientalis yang ingin membuat kita umat Islam ragu dengan hadis Nabi SAW. Padahal realitanya enggak demikian. Sejak Nabi SAW hidup sudah pada nulis para sahabat hadis-hadisnya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Baik, apa isinya? Mari kita dengar. Apakah isinya berbeda? Apakah hadisnya berbeda dengan hadis yang kita ketahui yang diberikan oleh Nabi kepada masyarakat umum? Ternyata tidak berbeda. Apa isinya? Satu, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Isi dari lembaran itu adalah satu, Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Satu, Allah melaknat siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa dilaknat sama Allah? Karena orang tersebut melakukan perbuatan syirik. Ya, menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah. Harusnya berkurban itu untuk siapa? Untuk Allah. Untuk selain Allah contohnya apa? Minum Cilacap. Apa itu? Sedekah laut. Ya. Menyembelih sapi untuk siapa? Niroro gitu. Ya. Nini apa nyi? Wis tua lah. Ya. Itu kan untuk selain Allah. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Satu, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang apa tadi? Menyembelih untuk selain Allah. Kalau untuk yang nunggoni wit weringin sama enggak? Sama. Karena itu selain Allah. Ya. Yang bau rokso anu Gunung Kawi sama aja. Enggak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Makanya dilaknat oleh Allah. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ard. Yang kedua yang ada dalam lembaran itu adalah Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mencuri tanda tanah. Patok diapain? Dicuri ya. Kalau dicuri terus jadi apa? Ya bersengketa lah antara satu orang dan orang yang lain. Kemarin ada tandanya, sekarang kemana tandanya? Enggak Ustaz, enggak nyuri, coba geser aja. Gimana? Kalau cuma geser gimana? Hah? Sama enggak boleh. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan ghayyara manaral ard. Mengubah. Jadi ada yang mencuri, ada yang mengubah. Mengubah itu maksudnya geser. Ya. Karo maculi gawe galengan karo apa? Geser patok. Kamu nukur semene tok kuwi. Gesernya kan cuma segini. Enggak apa-apa. Papa apa enggak apa-apa? Ya apa-apa lah. Walaupun cuma segini tetap apa-apa. Karena segini itu sampai 7 lapis bumi. Makanya nanti orang yang suka menyerobot harta atau tanah orang lain, nanti di hari kiamat disuruh gotong di pundaknya sini tanah segini tapi tebelnya itu 7 lapis bumi. Gimana? Ya ambruk lah, enggak kuat. Ya. Oke, anu enggak mindah patok, enggak nyuri patok, cuman memanipulasi surat tanah sehingga tanah orang lain jadi milik sendiri. Gimana? Lebih parah mana? Karena bukan hanya ngambil sebagian tanah orang lain, tapi semuanya. Ini masuk ke dalam laknat Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa ini? Dua. Baik. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Melaknat orang tua itu seperti apa? Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung contohnya adalah ketika ada anak mencaci maki orang tuanya. Nah, ini makna laknat. Kalau manusia yang mengucapkan, maknanya adalah mencaci maki. Anak mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, mendoakan keburukan untuk orang tuanya, langsung ngomong seperti itu. Wah, ini serem ini. Akan dilaknat oleh Allah, materi maupun non materi. Anak yang seperti ini usahanya akan susah terus. Kalaupun suatu saat gampang, maka tidak akan berkah. Karena dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini anak yang melaknat langsung. Ada yang tidak langsung. Melaknat tidak langsung itu bagaimana? Anak bertengkar sama orang lain. Bertengkar sama orang lain. Kemudian anak ini, si A ini, jengkel akhirnya mencaci maki orang tuanya lawan tengkarnya tadi itu. Ya si A sama si B ya. Si A sama si B tengkar. Nah, si A ini gak tahan akhirnya karena jengkel, dia mencaci maki orang tuanya si B. Nah, si B kan gak terima. Apa yang dilakukan si B? Balas mencaci maki orang tuanya si A. Berarti si A ini telah melaknat orang tuanya. Kenapa? karena gara-gara dia ada orang lain melaknat orang tuanya. Dan ini pun juga mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya orang yang melaknat secara langsung, tapi juga orang yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung, dia jadi pemicu dilaknat dan dicaci makinya orang tua dia gara-gara dia mencaci maki orang tua orang lain. Ini masuk juga. Dan yang terakhir, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang mendukung, melindungi, membela orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa itu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Penjahat, ya, pencoleng, perampok, termasuk juga orang-orang yang mengedarkan bid'ah. Bukan mengedarkan narkoba. Termasuk juga mengedarkan narkoba juga, termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Dua-duanya ini tidak boleh dilindungi, tidak boleh didukung, karena siapa yang mendukung perbuatan jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti, kemudian kita hindari hal-hal buruk tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa agar terbebas dari hutang. Bagian kedua. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan riwayat Muslim nomor 5.
2: Kita harusnya benar-benar memperhatikan keikhlasan kita dalam setiap amalan kita, ya. Jangan sampai ada campuran-campuran dalam amalan ibadah kita yang akhirnya akan menjadikan amalan ibadah kita sedikit pahalanya atau bahkan sama sekali tidak ada pahalanya. Dan ketika kita benar-benar memperhatikan keikhlasan, amalan yang kecil pun pahalanya menjadi sangat besar. Ya, ada perkataannya sahabat Abdullah ibn al-Mubarak, sangat terkenal ya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil dibesarkan pahalanya oleh niatnya. Dan sebaliknya juga demikian. Betapa banyak amalan besar ya, tapi pahalanya dikecilkan oleh niatnya. Ya, kalau misalnya kita diganggu oleh riya, diganggu oleh sum'ah, maka berusahalah sesegera mungkin untuk melawannya. Di dalam sholat kadang-kadang ada berkecamuk dalam hati kita antara dilihat orang ya dengan ikhlas. Kadang-kadang berkecamuk, ya kita harus lawan itu. Kita harus benahi hati kita bahwa kita sholat untuk mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Ka Ande Ande Ande.
1: Dalam sebuah hadis Nabi SAW, 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Ada 70,000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi SAW, ada 70,000 orang. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya, siapa 70,000 orang itu? Hum alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa mereka memiliki 4 sifat. Yang pertama, tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah minta diruqyah. Dan yang kedua, tidak berobat dengan kai. Kai itu besi panas yang diberikan, ditaruh di tempat yang sakit. Dan kemudian tidak tatayur, tidak menganggap sial dengan adanya burung dan sebagainya. Dan yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara sifatnya 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka adalah yang tidak berobat dengan meminta diruqyah kepada orang lain, atau dia tidak minta berobat dengan kai. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan ikhtiar dengan berobat tidak menafikan tawakal. Ikhtiar dengan berobat tidak menafikan tawakal. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyebutkan semua jenis pengobatan, tapi Nabi SAW hanya menyebutkan kai. Dan kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tidak minta diruqyah. Artinya minta diruqyah ini ketika kita berharap kepada orang atau memanggil seseorang untuk meruqyah diri kita. Dan ini mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa ruqyah itu pengobatan yang bisa kita lakukan secara mandiri. Kita lakukan sendiri. Dan juga ketika misalnya seseorang, kita melihat ada seseorang atau satu keluarga, dia butuh untuk diruqyah, maka antum yang tahu tidak perlu nunggu orang itu minta. Inisiatif bawa seseorang misalnya. Oh, anak kenal si fulan yang ahli ruqyah. Misalnya seperti bawa. Tanpa menunggu orang itu minta diruqyah. Kalau orang itu diruqyah oleh seseorang tanpa dia meminta, maka dia masih mendapatkan keutamaan untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Dan juga harus dipahami, ini penjelasan tentang hadis ini cukup panjang. Ya, para ulama menjelaskan detail sekali tentang hal ini, bahwa hadis itu 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adzab, 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu bukan berarti mereka orang-orang yang top level, bukan orang-orang yang paling baik, artinya yang pernah dihisab, artinya di bawah mereka martabatnya, bukan. Karena apa? Karena banyak para sahabat yang mereka orang-orang hebat, orang-orang kaya raya seperti Utsman bin Affan dan yang lainnya, mereka dihisab oleh Allah. Disebutkan oleh Nabi SAW, Ibnu Mas'ud dihisab oleh Allah, dan banyak lagi sahabat yang lainnya yang ditimbang, dihisab amal ibadahnya. Dan kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum lebih mulia daripada banyak manusia dari kaum, dari umat Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, saya sedang coba menanam sayuran hijau. Pupuk yang saya gunakan kotoran sapi yang difermentasi. Daunnya saya semprot pakai campuran kencing kelinci yang dicampur air kelapa dan air sisa cucian beras.

0: kemudian difermentasi. Yang saya tanyakan, apakah daun sayuran tersebut najis untuk dikonsumsi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya tidak masalah. Ya, jawabannya tidak ada masalah, namun sebaiknya sebelum dikonsumsi, dicuci. Kenapa tidak masalah? Karena pendapat yang kuat dalam masalah kotoran hewan adalah pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan itu tidak najis. Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan ketika disembelih, maka dia tidak najis. Dan tidak najis ini bukan berarti boleh dimakan, ya, bukan berarti demikian, tapi dia tidak najis. Sehingga apabila menggunakan kotoran sapi yang difermentasi, maka kotoran itu tidak najis. Begitu pula dengan kencingnya kelinci. Kelinci tidak diharamkan, ya, kita boleh makan kelinci, maka kencingnya juga tidak najis. Ketika difermentasi juga tetap tidak najis. Sehingga kotoran sapi yang difermentasi boleh digunakan untuk pupuk. Begitu pula dengan air kencing kelinci, boleh digunakan untuk menyemprot daun tanaman itu. Ini yang pertama, ya. Alasan pertama, karena kotoran sapi dan kotoran kelinci itu tidaklah najis. Begitu pula dengan sisa air cucian beras, ini juga tidak najis. Alasan yang kedua, bahkan walaupun pupuknya itu najis, misalnya pakai kotoran babi, kotoran babi dipakai untuk pupuk tanaman, maka ketika menjadi tanaman sudah berubah zatnya, bukan kotoran babi lagi, sekarang sudah berubah menjadi daun, maka itu juga menjadi ya halal. Ya, ketika berubah menjadi daun, maka menjadi halal. Karena sudah berubah, zatnya sudah berubah sama sekali dari bentuk awal. Hanya saja nanti permasalahannya pada bagaimana dia mendapatkan kotoran babi itu. Yang jelas kotoran babi itu haram, najis, sehingga haram untuk dijual belikan. Tidak boleh dijual belikan. Itu ini menurut jumhur ulama, ya. Ada beberapa ulama yang membolehkan jual beli sesuatu yang najis, ya, tapi jumhur ulama itu mengatakan bahwa sesuatu yang najis itu tidak boleh dijual belikan. Kalau dia misalnya dapatnya karena dikasih orang lain, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dapatnya dengan membeli, maka ini yang menjadi masalah. Dalam membelinya yang menjadi masalah. Ketika dia membeli kemudian dipakai untuk pupuk, maka ketika jadi tumbuhan, jika menjadi daun, maka daunnya boleh dimakan. Baik. Ini alasan yang kedua, ya. Adapun misalnya memakai sesuatu yang najis untuk menyemprot dedaunan, maka ini dibolehkan, tapi nanti ketika akan dikonsumsi harus dibersihkan. Dan kalau itu merupakan sesuatu yang dikonsumsi banyak orang, maka harus dikabarkan, harus disampaikan, ya, harus disampaikan agar mereka nanti tahu bahwa itu harus dibersihkan dahulu dari najis-najis yang digunakan untuk menyemprotnya ketika masih ditanam. Ya, Ini yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Balak balas balak. Allah mengajarkan satu kaidah, siapa yang melakukan kedzaliman, maka dia berhak untuk dibalas dengan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, siapa yang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisal. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak dibalas kecuali yang semisal, dan mereka tidak didzalimi. Quran surat Al-An'am ayat 160. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal. Quran surat Yunus ayat 27. Dan itulah keadilan. Siapa yang bertindak jahat, dia dibalas yang setimpal. Karenanya, prinsip qisas yang diajarkan dalam Islam bahwa balasan disamakan dengan bentuk kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Balok balas balok. Jika ada orang yang memukul dengan balok, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang sama, yaitu dipukul dengan balok pula. Jika sampai patah tulang, dia juga harus dipukul hingga patah tulang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seorang wanita terkapar karena kepalanya dipukul dengan dua batu dari samping kanan kirinya. Para sahabat pun bertanya kepadanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Apakah si A, si B, hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi. Lalu wanita itu mengangguk. Orang Yahudi itu pun ditangkap setelah dia mengaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kepalanya juga dipukul dengan batu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Inilah keadilan. Batu balas batu, balok balas balok, dan siapapun tidak berhak untuk melindunginya hingga korban memaafkannya. Ada yang melindungi. Melindungi pelaku tindak kriminal adalah kejahatan. Seharusnya dia merasa malu untuk melakukan semacam itu. Berusaha mengalihkan hukum dan kebenaran, sementara dia hanyalah seorang makhluk. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai pun yang melakukan pelanggaran kriminal adalah Fatimah, beliau akan tetap tegakkan hukuman untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena bila terdapat pencuri dari kalangan terhormat, maka mereka membiarkan, dan bila terdapat pencuri dari kalangan lemah, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah Azza wa Jalla, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Karena itulah, Allah melaknat manusia yang melindungi pelaku kejahatan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi muhdits. Hadis riwayat Muslim. Siapa muhdits? Asy-Syaukani mengatakan, muhdits adalah orang yang berbuat kerusakan seperti tindak kedzaliman kepada orang lain atau semacamnya. Sementara orang yang melindungi artinya orang yang menghalangi pihak terzalimi untuk menuntut qisas atau balas. Nailul Autar. Pelindung tidak melakukan tindakan kedzaliman secara langsung, tapi dia menjadi zalim karena menghalangi pelaku untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena itu dia berhak mendapat laknat dari Allah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Di dada bawah bagian ulu hati ada benjolan kecil. Terasa dipegang bila posisi rebahan. Kalau ditekan kuat baru terasa sakit. Tapi selain itu tidak ada keluhan sama sekali. Apakah itu berbahaya ya? Dan bagaimana cara menghilangkannya?
4: Apa itu di dada mana? Ulu hati.
3: Bagian ulu hati ada benjolan kecil. Nah,
4: itu enggak apa-apa itu. Itu hanya tulang dada itu. Itu bukan, ya itu sakit, itu titik nyeri itu. Jadi itu orang sehat pun nyeri. Jadi waktu ya, waktu saya jadi rescuer, kalau kita mau MFR, medical first response, itu ada apa ya, jadi kita mau cek verbalnya dia kok enggak ini, enggak ada komunikasi, kita sentuh. Nih, titik dada ini.
3: Maksudnya pas pingsan gitu.
4: Iya, pingsan. Misalnya kita cek dengan verbal ditepuk-tepuk, "Pak, Pak, bangun, Pak." Gitu, enggak bangun. Terus kita sapa-sapa enggak bangun, terus enggak ada reaksi, baru kita sentuh dada ini. Sret gitu. Ditekan aja sret gitu, kayak di poles gitu. Langsung gitu. Nah, nanti dia sadar, cuma dia enggak bisa verbal. Jadi kita harus regati, cari tahu mana titik masalahnya. Kita dots clearkan maksudnya masalah di mana, kita cari. Nah, setelah itu baru kita evakuasi. Jadi ini titik nyeri ini enggak wajar, ini tulang aja ya. Jadi bukan ini bukan benjolan, ini tulang. Jadi enggak apa-apa. Enggak perlu dipermasalahkan. Fatal.
3: Kalau ketinju.
4: Oh, bisa mati.
3: Petarung.
4: Iya, enggak boleh itu ini.
3: Kebal ya.
4: Lebih ke sini ke bawahnya. Lebih ke bawahnya atau ke samping kanan. Kalau seorang petinju, karena saya juga seorang petinju, jadinya lindunginnya itu di sini, lindungin ini. Sama lempeng. Itu langsung ngup, langsung enggak bisa napas, kram perut. Cuman kalau ke atas, jadi bukan di sini ya, di ulu hati mepet tulang, itu bisa menghentikan jantung seketika. Fatal itu.
3: Saya tuh pernah kena bola umpan gitu. Langsung
4: sesek. Iya, jantung langsung gitu. Bisa nafas gitu, kram perut akhirnya. Ya mungkin itu dari, untuk hamba Allah tadi, ya usah khawatir, itu hanya tulang ya, dada, insya Allah.
3: Insya Allah. Yeah. Ya.
5: Mutiara Nasihat. 70.000 sing bakal lumebu ana ing swarga iku wong-wong kang layas tarkun, ora njaluk diruqyah, ora njaluk diwacaake ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis Nabi supaya waras, mboten nate njaluk marang menungso. Nggih, wala yaqtabun la yastarquna wala yatatayyaruna, pangapunten salah maca kula, wala yatatayyaruna, mboten nate nindakake tatayur. Napa niku tatayur? Rumaos, apes, rumangsa ketiban apes nalika weruh. Nggih, mboten manuk napa kemawon sing derwi mariyat au masmuat, weruh utawa krungu utawa menangi setunggal perkawis. Nek sing diweruhi contohnya manuk niku wau, manuk manggung gitu. Manggungnya manuk napa sing biasane wong marai apes kuwi, manuk perenjak nih malah bejo arep neng dayoh teko, neng dayohnya nagih hutang dadi ra bejo gitu. Manuk gagak, manuk, wah nek ana manuk gagak wayah wengi apes iki desa kene mesti ana wong mati. Niku jenenge tatayur. 70.000 ingkang badhe lumebet wonten swarga niku mboten nate nggadahi kapitadosan kapercayan tatayur. Wah, aku ndek ingin nonton dalang, dalange dikeruyuk konang, iki mesti sok bakal dadi dalang kondang. Nek dikeruyuk bonte mesti dadi dalang bangkrut iki. Lah niku tatayur, Pak. Mboten pareng. Nggih. Napa melih mirsani cecak nyeblok, ketiban cecak. Niku pinangka pralambang napa cecak nyeblok niku? Sial, nggih. Enten kupu mabur ten jero omah. Waduh. Iki bakal ciloko iki nek kupu mabur ning jero omah. Lah niku sedanten tatayur, weluh ula malang. Panjenengan medal saking dalem badhe sadean ten tengah dalan niku enten ula malang ngoten niku. Malang kaya ndo, mentang kaya gendewa. Beguguk ngutho waton gajah gelar. Bondan tanpa ratu, ora digesah ora gelem. Menteleng eneng kono, wah iki bakal nemoni kacilakan iki nek aku nutuk kake anggonku lumaku. Monggo pus gawe wis nyotot bakso gitu. Pirsa nyotot, nyotot bakso rong jimbeng nih kok. Iki nek tak tutuke tetep gur marai cilok wis tak mulih wae. Perkara baksoku mambu sing penting aku selamat. Lah niku tatoyur, Pak. Nggih. Semanten ugi rumaos apes marang angka. Oh, niku enten mboten niku. Entek amek kurang golek, Pak. Enten hotel, wonten pesawat terbang niku ajrih rumaos apes marang angka 13, Pak. Wedi karo angka 13 niku. Lip nang gedung bertingkat niku. Niku lantai nomor 13 mboten enten. Bar rolas niku terus rolas B ngoten niku. Wonten sing kamar hotel niku bar rolas terus 14. Angka 13 mboten enten. Mongko sing duwe hotel, sing duwe pesawat niku wong kuliah napa wong ngarit niku? Wong kuliah, wong sugih napa wong melarat? Sugih wong duwe hotel. Ning nuwun sewu pikiranipun kepanjingan kelenik. Kelenike napa? Rupa tatoyur kala wau. Rumangsa apes nek weruh angka 13. Na'udzubillahi min dzalik. Niku tatoyur. Kanjeng Nabi dawuh atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatoyur iku tumindak syirik, tatoyur iku pangucap sing syirik, tatoyur iku kelebu kapercayan sing syirik. Mila tiang-tiang ingkang badhe lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala azab niku mboten nate nindakake tatoyur sae kanthi pengucapipun utawi tumindakipun utawi kapercayanipun mboten wonten. Nggih. Sing kathah ditindakake napa nggih? Wah, ngowang-owahi adat barang niku. Wah, bojoku lanange biasane nek nyotot bakso terus mangkat kerja kuwi ora antuk ora nolah-noleh lho. Kok dina iku kok jur nolah-noleh nolah-noleh wae gek. Ku gek arepe mati bojoku ki. Biasane bojoku ki nek arep mangkat dodol ora tau pamitan, dina iki kok pamitan. Gek ngowang-owahi adat ku gek arep ketiban lelakon apa ku gek mati bojoku ki. Nggih. Enten mboten wong sing ora pamitan ora mati? Enten. Enten mboten sing ora pamitan terus mati? Enten. Lah kula niku bendina pamitan ya ora mati-mati kok nggih. Nggih. Dadi pamit lan mboten pamit niku mboten wonten kaitanipun kalih pengapesan. Kalih mati, kacilakan, musibah lan sanes-sanesipun. Dadi ibu-ibu mungkin nek nginjang dipamiti kalih garwane pun biasa mawon. Ora kok malah nangis. Nggih gulung kuming. Sing nangis nganti geblak semaput bablas sing ditangisi malah merenges bae. Ya wis mbokne nek umurmu wis tekane gur semono wis tak ikhlasake. Esuk ra yana gantine. Na'udzubillah min dzalik. Oh lara cetha iki jane. Lah niku tatoyur, Pak. Mboten pareng tatoyur nggih, rumangsa apes marang kedadian sing disawang, sing dirungokake utawa sing ditemoni. Sing ditemoni tuladane pun apa? Malam Jumat kliwon nek cara mriki, nek cara Arab niku sasi Syawal, Pak. Jadi tiang-tiang Arab duk nalika Kanjeng Nabi tasih gesang niku nggadahi penyangka sasi Syawal niku sasi sing kebak pengapesan. Mila tiang-tiang Arab boten wantun nikah wonten sasi Syawal. Pramila saking menika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngerabeni Aisyah Ummul Mukminin sengaja dipilih nalika sasi Syawal. Pinangka piwulang kesaenan kagem para sahabat, pilih sasi Syawal niku dudu sasi pengapesan. Sedaya dinten, sedaya wulan, sedaya weton niku sae. Mboten enten iki weton apik, iki weton ora apik sing diarani sampar wangke tali wangke. Lek kowe arep nikah wetone calonmu kuwi apa Selasa kliwon Pak De? Lah kowe apa? Kula niku anu Minggu Wage. Oh ora jodoh kuwi, elek. Kowe nek nekat kowe bakal ketaman pengapesan, bakal kena apes cilaka. Niku tatoyur. Tatoyur Pak niku. Tasih mboten sing ngamalke ngelmu kados ngeten iki? Wong ya teko rene. Dipun tilar nggih. Niku dipun larang dening Nabi, dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Supados napa? Kapercayan ingkang mapan wonten jiwa raga kula panjenengan sedaya niki resik namung gadahi keyakinan ingkang maringi bejo lan cilaka niku Allah Subhanahu wa taala. Dudu kedadean, dudu ula, manuk, dudu wayah, dudu wektu, dudu sasi, mboten wonten. Nggih. Mboten wonten makhluk sawiji wonten salumaing jagat, wonten sakinggilipun langit ingkang gadahi nggih panguwaos nibakake balak bebendulan musibah kejawi naming Allah Subhanahu wa taala. Niku syarat ingkang angka setunggal. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun. Napa niku yaktawun? Mertombo kanthi nggunakake cara diselenget geni. Dek kapan niku kula dikirimi video dening rencang kula asmane Pak Aji nggih. Wonten WA niku. Dadi piyantune niku kan mengkurep terus polo ee polo tungkak tungkak tungkak ini ku di selomot ngagem wesi sing pun diobong dikeplak keplak ke mboten mengkurep melumah ini. Aduh lu lek nyawang ke serem jenang sakit mirisannya ini nggih melumah terus dikeplak wesi panas enten gen sikile niki mboten sembarang menungso saged nindakake wonten sing nate nyoba dikeplakke wesine niku malah daginge nempel ten wesine niku copot piye iki aku sing dikeplak ra krasa sing ngeplak kok copot iwake kuwi iwak menungso kuwi dudu iwak bekecot. Wonten malih alkai ingkang nate kawula tingali piantun-piantun ingkang sampun lumpuh niku dipun aturi lenggah. Terus tabibe niku terapis alkai niku mbeta spidol nggen sirahe niku dikei titik spidol, tangane spidol, nggen mriki spidol, terus nggen nggen dengkul sisih perengan iki spidol, terus mendhet wesi panas to niku dipiting ngeten niki terus dinyos. Cus. Cus ngoten niki ngene mriki ya cus cus niku tujuane napa mengaktifkan kembali saraf-saraf yang telah mati. Jadi sarafe sing wis mati niku digiyetke dislomot ngagem besi panas niku efekipun seketika sing waune tangane kepleh niku terus dadi iso ngeten melih nggih kaya pil kita ngeten ngene sing wawane mboten saged melampah niku saged melampah niku wonten nggih mu'alajatul kai fil jaziratil arabiyah jenengan tulis ngoten ten YouTube mikir metu videone lah niku mboten parang ditindakake ya ketahun berobat dengan besi panas wa ala rabbihim yatawakkalun lan dheweke iku wong-wong sing lumebu swarga tanpa hisab wala adab niku namung tawakal pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados ingkang dipun wastani itu mindak syirik niku mboten namung tiyang nyembah kayu watu mboten. Ingkang wonten perkawis-perkawis nalika dipun tindakake niku saged mengurangi kadar kualitas ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Antawisipun apa? Pasrah ini ku mboten 100% marang Allah Ta'ala. Nek anggene pun masrahake jiwa lan rogo anggene pun tawakal niku estu-estu lahir tekan batin piyambake pun mboten badhe nyuwun dirukyah. Terus nek lara pripun? Dirukyah dhewe. Piyambak pun mboten badhe nggadahi kapercayan, mboten badhe tumindak, mboten badhe ngucapake perkara sing mambu-mambu napa tatoyur kala wau. Lan piyambak pun mboten mertobat nggunakake wesi panas. piyambake mun namung pasrah bongkoan wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal pasrah bongkoan dumanteng Allah Subhanahu wa taala. Ning mbot wonten bentenipun antawis tawakal kalih tawakal. Tawakal niku guru pasrah tok, mboten nganggo usaha. Niku elek. Niku dipun awis dipun larang dening Nabi. Nabi anggenipun dawuh, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Ngamalo sira, ngupadiya, ngupaya wa. Kabeh menungso bakal digampangake dening Allah jumbuh karo pangupayane, ngoten niku dawuh pengantikanipun Allah. Aku ki wong sing tauhidku dhuwur. Kabeh tak pasrah ki marang Allah Subhanahu wa taala. Serasah perlu nyambut gawe. Wayah rejeki teko rak ya teko dhewe. Nah niku klentu. Kleru. Wong kaya ngono kuwi jenengan kongkon rasah katokan wae. Rasah katokan, rasah ngemplok sego. Kowe ngapa kok ora kerja? Lah mung rejeki wis diatur, wayah rejeki teko rak ya teko dhewe. Nek ngono kuwi rasah katokan wae. Gek engko nek ditekoni wong, lha kowe ngapa kok ora katokan? Lah katoke wis diatur, katok kan rejeki. Wayahe katok teko rak kematok dhewe. Napa ngoten niku? Mboten enten niku wong weng niku jenenge. Kowe ngapa kok ramangan? Wis rasah mangan. Ngarepe ning sego lho, wis rasah. Lah ngapa engko wayahe warek rak ya kememplok dhewe. Segone mabur, cangkemku mangap dhewe, bar kuwi kelelekan juraku mati. Mboten enten, Pak. Dadi wong-wong sing nuwun sewu males nyambut gawe, males ngibadah, nggih males ngopeni anak lan bojo, alesane rezeki wis diatur, niku dia melakukan kontradiksi. Nek neng pangane gage-gage, ini mboten. Nek neng katok gage-gage tinggu, niku kan usaha, nganggo katok niku lho. Diangkat mboko sitok niku bagian dari usaha. Lah nek ra usaha sing arep ngatoki sapa? Po arep kematok dhewe. Kan mboten mungkin. Nggih napa mboten? Dados kedah tawakal. Tawakal niku napa? Ngupadi, ngupaya kanthi upadi lan upaya ingkang halal. Salajengipun dipasrahke kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Tur anggone ngupadi, anggone ngupaya niku mboten napa nggih? Kula mastani niku mboten kebablasan. Ingkang prasaja kemawon. Wayahe ngibadah, ngibadah. Kowe kok ra salat ngopo? Ah wong wis ditakdirke kok. Wayahe aku mlebu swarga ora ya aku ngibadah dhewe, ora usah tok kongkon. Wayahe aku neraka senadyan saiki ngibadah ya mesti bakal nyemplung neraka. Niku leres napa mboten? Mboten. Sebab awake dhewe niku pun ditakdirke ning menungsa niku mboten wonten ingkang mangertosi takdiripun sesuknya aku bakal mlebu neraka apa mlebu swarga mboten wonten ingkang mangertos. Mila wajib usaha. Wong nek masalah mangan kuwi gelem usaha, gelem ngiling wedang, gelem ngaduk mie karo saos gitu. Supaya campur supaya enak niku ora usaha. Semanten iki nyambut gawe niku nggih pinangka usaha. Ngamal saleh niku pinangka usaha supados Allah Subhanahu wa taala ngelebetake kula panjenengan sedaya wonten swarga. Kelebu usaha niku nebihi patang perkara niki. Humul ladzina la yastarqun, nalika lara ora njaluk diruqyah. Lah nek njaluk diruqyah niku wonten tiyang ingkang ngendika ngeten. Kuwi 70.000 sing bakal mlebu swarga tanpa hisab tanpa adab kuwi. Wis entek kuwotane. Nggih. Slote wis entek. Lah kok iso? Lah sahabat dhewe-dhewe pira? Tabiin cacahe pira? Ulama-ulama para dwijawara sing kondang kaloka kondang misuwur jayeng bawana pira? Mosok awake dhewe arep mlebu rene apa ya kek? Awake dhewe iki sapa? Nggih, mangkat pengajiane gurne berling nek kober karo nek eling. Wiwi nek mangkat ya gur bungen tuwa. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Wis ngajine berling nek mangkat ngaji bungen tuwa gitu. Apa ya awake dhewe iso mlebu rene wong cacahe gur 70.000. Wangsulanipun Al Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala paring keterangan bilih 70,000 sing bakal lumebu ana ing swarga niku niku mung pinangka napa nggih gambaran sebab wonten hadis riwayat Imam Tirmidzi nyebutake bilih 70,000 niku saben sijine niku mengke wonten wadya balane wonten pendereke 70,000 melih ngoten niku. Terus Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas maringi kesimpulan bilih cacahipun umat Muhammad ingkang badhe lumebet wonten ing swarga niku mboten wonten ingkang mangertosi kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Sing disebutake nabi niku iku mbok-mbokane. Mila wonten salebetipun kitab tauhid niku dipun sebatake nggih piwucal bilih man haqaqat tauhida. Sapa wonge hakoko niku cara jawane napa nggih merealisasikan. Sapa wonge ngamalake tauhid niku kanthi sampurna ya dakhulunal jannata bila hisabin wala adab. Dheweke bakal mlebu swarga kanthi tanpa hisab, kanthi tanpa azab. Ampun fokus mirsani 70,000 niku. 70,000 niku insyaallah pemimpin-pemimpine. Temburi ini mungkin tasih kuatah melih umat Muhammad ingkang badhe lumebet wonten ing swarga bila hisabin wala adab. Niki ketah dipun aturake supados mboten wonten seperangane manungsa ingkang pesimis, patah semangat, ora mungkin menungsa dapurane kaya aku ngene iki arep mlebu swarga tanpa hisab, tanpa adab. Wong jatahe tikete guru 70,000. Wis sahabat toke wis kebak mboten ngoten niku. Kanyata para ulama paring keterangan bilih ingkang lumebet swarga tanpa hisab, tanpa adab niku saben pendherekipun nabi ingkang merealisasikan tauhid anggenipun manembah namung dumateng Allah, anggenipun ajrih dumateng Allah, pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning yo niku kalih awake dhewe kedah mulat sariro hangroso wani introspeksi diri kira-kira aku kicik sok nindak kita toyur apa ora nggih enten kedadian wah kok eneng corona iki jane pralambang apa to ya pralambang peti mati bakal laris nih. Pun niku tok ampun mikir sing neko-neko PMK iki ge arep apa ya pinangka apa iki kok pinangka apa pinangka lelorone sapi pun mboten sah mikir sing neko-neko nggih apa malih mungkin gadai kepercayaan sing neko-neko wong keserimpet sukit grinting mati wonten Pulau Jawa kalungan wesi lah nek apa mau hoong ngono jur ya arep ngopo gitu ngoten niku.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Alhamdulillah sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
9: Edisi Senin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
8: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
9: keluar dari lingkaran cinta asmara yang haram,
8: yang disampaikan oleh pemateri
9: Ustadz Muharrar LC Hafizahullah.
8: Baiklah sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، mari bersama kita memuji Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara kita. Dialah satu-satunya Tuhan, Rabb, Ilah yang berhak untuk diibadahi. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang rahmati Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu merdeka dari cinta asmara. Ini tema pilihannya panitia, jadi bukan dari saya. Jadi kayaknya panitia lagi kasmaran ini. Siapa panitia ini? Mana Pak Farid? Baik. Tapi saya melihat mungkin ada maksud mulia di balik tema ini, di mana tema ini akan mengajak kita kepada mengenal hakikat cinta, atau nama lainnya adalah asmara, untuk kita lebih dekat dan lebih jelas tahu tentang hakikat itu semua, sehingga kita bisa memilah mana yang recommended istilahnya, atau istilahnya adalah yang terpuji dan mana yang tercela. Merdeka artinya bahwa seseorang itu bebas, lepas. Lepas dari apa? Dari kekangan, dari keterbelengguan, dari keterjajahan dan keterbudakan. Ini makna yang terkandung dalam kata merdeka. Maka kalau ada orang yang masih terkungkung, masih terbelenggu, masih terbatasi, artinya dia belum mendapatkan kemerdekaannya. Nah, tema kita lebih spesifik lagi akan berbicara tentang merdekanya seseorang, bebasnya seseorang dari belenggu asmara atau cinta yang itu adalah mengandung asmara. Karena kata cinta itu sendiri jamaah, itu tidak memiliki konotasi yang negatif. Makanya di sini panitia menambahkan asmara, yang di situ ada unsur kasmarannya. Cinta secara umum maka adalah sebuah rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dalam hati kita ada rasa cinta. Tetapi kemudian jenis asmara ini masuk menyusup dalam kata-kata cinta, yang akhirnya dialah yang mendominasi, padahal dia adalah yang sebenarnya tereliminasi dari kata-kata cinta yang direkomendasi atau yang terpuji, yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Yang dimana cinta yang itu adalah asmara, itu istilah agamanya adalah, atau istilah Arabnya adalah al-ishqu. Al-ishqu, kalau cinta secara umum adalah bahasa Arabnya apa? Al-hubb atau al-mahabbah. Al-hubb al-mahabbah, ya, bahkan bagian dari iman. Bila kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang beriman, mencintai kebaikan, maka itu adalah iman. Ya. Tetapi kalau masuk ke dalam ishq, yang itu ada unsur asmara, lebih kepada nafsu manusia, maka ini sudah beda lagi. Itu lebih kepada hubungan antara lawan jenis, antara laki dengan perempuan. Ya, kata-kata ishq.
pelakunya disebut dengan asyik, ya, objeknya disebut dengan maksyuq, maka tidak tepat kalau kata-kata asyik atau isyq ini kemudian diarahkan kepada cinta Allah dan cinta Rasul. Ya. Tetapi kalau cinta Allah dan cinta Rasul itu dengan istilah hubbullah wa hubbur rasul, mahabbatullah wa mahabbatur rasul, bukan isykullah wa isykur rasul. Nah, ini kurang tepat, bahkan keliru. Makanya istilah asyikul rasul, asyikul mustafa, nah, ini tidak tepat. Ya, karena kata-kata isyk atau asyik itu lebih kepada cinta yang ada unsur syahwatnya. Jemaah yang dirahmati Allah azza wa jal, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang dua macam ishq yang terjadi pada manusia. Ishq yang pertama adalah ishqnya wanita, seorang laki-laki tertarik kepada wanita, dan ini normal, ya. Tetapi dia menjadi tidak normal karena dilakukan dengan cara yang salah, dijalankan dengan cara yang keliru. Jenis isyq yang kedua adalah yang terjadi kepada kaum Lut, yang dimana para lelaki di zaman itu isyqnya kepada lelaki. Dua-dua cinta yang pertama kepada wanita Allah ceritakan, yaitu tentang Nabi Yusuf dengan istri Al-Aziz yang dikenal dengan Zulaiha. Ini cinta kepada wanita, atau sebaliknya cinta wanita kepada pria. Mungkar kejadian itu, sebagaimana Allah juga ceritakan kepada kita isyknya atau cintanya, asmaranya kaum laki-laki di zaman Nabi Lut kepada kaum laki-laki di zaman itu. Ini dua-duanya adalah asmara yang keliru. Dua-duanya adalah cinta yang tercela. Ya. Nah, ini yang akan menjadi tema kita. Adapun cinta yang sahih, cinta Allah, cinta Rasul, cinta kebaikan, cinta kaum muslimin, maka ini tidak ada masalah. Ini adalah cinta yang sangat utama. Bahkan itu bagian dari iman. Bahkan bisa terjadi orang yang keliru atau mencintai selain Allah, lebih daripada Allah, itu bisa jatuh dalam kekufuran, kufur dalam cinta. Ada cinta yang mirip dengan itu, yaitu cinta kepada lawan jenis. Tapi cinta itu mulia, seperti cintanya seorang laki-laki kepada istrinya, ya. Sah cintanya seorang laki-laki kepada budak perempuannya, atau cintanya seorang laki-laki kepada calon mempelainya yang akan dia nikahi, sah. Ya. Tetapi akan menjadi buruk bila cinta itu, misalnya seorang laki-laki mencintai wanita yang sudah menikah atau yang statusnya istri orang, nah, atau seorang laki-laki mengadakan hubungan kontak dengan wanita, ya, kemudian itu terjadi obrolan, terjadi berduaan dan seterusnya. Nah, ini isyq, ini yang tercela, ini yang akan menjadi tema kita. Kita ingin merdeka dari cara-cara itu. Dan ini sangat penting untuk kita bicarakan, untuk kita bahas, agar orang sadar bahwa ini adalah sesuatu yang keliru. Berikutnya mereka akan bergerak dan berusaha untuk lepas darinya. Sangat penting kita bicarakan hal ini, karena di zaman kita ini isyq yang mungkar ini sudah hampir menimpa semua orang, semua muda-mudi. Tidak terlepas yang itu keluaran sekolah umum ataupun pesantren, tidak terlepas apakah itu di kalangan anak-anak yang bergaul bebas atau mereka-mereka yang bergabung dalam aktivis-aktivis keislaman terkena oleh hal ini. Dan ini penyakit, jemaah, penyakit yang mesti untuk kita sadarkan manusia ini tuh penyakit. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan tentang isyq ini, "Hadza maradun min amradil qalbi."
Ini adalah bentuk penyakit dari penyakit-penyakit hati. Jadi nanti kalau kita mengatakan cinta, maksudnya adalah yang asmara ini, bukan cinta yang sahih. Jadi cinta yang seperti itu, itu adalah penyakit dari penyakit hati. Mukhalifun lisairil amrad. Dan penyakit ini sungguh sangat berbeda dari penyakit-penyakit yang lain. Karena kalau dia sudah idza tamakkana wastahkam, kalau rasa cinta ini sudah merasuki seseorang, sudah kuat dalam diri seseorang, ketertarikannya dan ketergantungannya kepada sosok tertentu, azza alal atibba'i dawa'uhu, akan sangat sukar, akan sangat sulit bagi para dokter untuk mengobatinya. Wa'yal alil da'uhu, dan orang itu akan kalah, akan hancur oleh penyakit ini. Jadi ini penyakit. Kalau kita terkadang mendengar bahwa cinta adalah rahmat, cinta adalah karunia, iya, cinta yang sahih, cinta kepada Allah, cinta sesama kaum muslimin, cinta seorang laki-laki kepada istrinya yang sah, cinta seorang suami, bapak kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, itulah cinta yang karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi cinta yang tumbuh antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah, yang kemudian itu dilanjutkan dengan aktivitas asas mungkar lainnya, cinta seorang laki-laki kepada wanita yang tidak boleh dia nikahi, seperti kepada seorang wanita yang sudah bersuami, maka ini adalah cinta yang penyakit, cinta yang merupakan aib yang harus segera untuk dihilangkan, penyakit yang harus segera untuk dicarikan obatnya. Namun sungguh sangat disayangkan, sekali lagi, di zaman kita ini, di generasi kita ini, muda-mudi kita, seolah-olah masa-masa asmara atau berpacaran istilahnya, itu adalah suatu masa yang harus mereka lewati, harus mereka rasakan, subhanallah. Penyakit harus dirasakan, penyakit yang harus dilewati. Kalau kita bisa tidak merasakannya, kenapa kita harus mencobanya? Kalau bisa kita terimpa oleh penyakit ini, kenapa kita harus menantangnya? Dan kemudian yang lebih parah lagi, ini dipandang sebagai suatu yang lumrah, yang biasa oleh masyarakat muslim, oleh orang tua muslim, memandang bila itu terjadi pada anak mereka, pada putra putri mereka, mereka pandang itu sebagai sebuah kewajaran. Penyakit dijadikan sebagai suatu kewajaran. Ini kondisi kita. Maka berangkat dari ini semua, maka sungguh sangat penting untuk kita menyadarkan diri kita, jemaah, menyadarkan muda-mudi kita, putra-putri kita, bahwa cinta yang seperti ini adalah kemungkaran, dia adalah penyakit. Karena kalau seseorang tertimpa oleh hal ini, akan gelap pandangannya, akan hilang akal sehatnya, dan akan merusak hatinya, akan merusak ucapannya, akan merusak perilakunya, karena dia penyakit. Makanya kalau kita mendengar ada sebagian para pujangga-pujangga zaman ini mengatakan cinta itu adalah yang menghilangkan akal sehat, cinta itu adalah yang membuat hati berdetak-detak, ya, hatinya memang berdetak-detak terus. Nah, ini semua sebenarnya adalah indikator cinta yang mungkar ini. Dan cinta sesungguhnya adalah ketika seseorang itu mendapatkan pasangan dan dia mencintai pasangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah." Tidak pernah kita menyaksikan dua orang yang saling mencintai sebagaimana dua orang yang terkumpul dalam tali pernikahan. Ketika orang menikah dan dia mencintai pasangan, itulah cinta sesungguhnya. Adapun orang sebelum menikah mencintai fulan wa fulana, dan sekali tidak jarang dia mencintai orang yang haram dia cintai, seperti mencintai istri orang, maka ini adalah kemungkaran. Ini bukan cinta, ini adalah tipu daya syaitan. Ini adalah penyakit yang dikatakan oleh Al-Qayyim, ya, yang harus segera untuk dicarikan obatnya, meskipun obatnya itu sukar. Maka hal ini yang perlu kita pastikan dulu, bahwa sadarkan diri kita, sadarkan generasi ini, bahwa cinta yang seperti itu adalah sebuah penyakit
yang dimana kita harus merdeka, harus terbebas dari penyakit tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ishq atau cinta asmara ini pernah menimpa Nabiullah Yusuf alaihissalam. Pernah menimpa Yusuf alaihissalam, di mana sang perempuan, yaitu istri raja, istri pembesar di zaman itu, yang dikenal dengan istilah Zulaikha, Zulaikha menaruh rasa cinta yang luar biasa kepada Yusuf alaihissalam, sehingga menjadikan Zulaikha ini seperti yang banyak dikatakan orang, hilang akal sehatnya. Ya. Memandang Yusuf ini adalah segala-galanya. Maka dia pun bergerak, berusaha untuk bisa mendapatkan Yusuf dengan cara yang batil. Ya. Dengan segala kemampuan yang dia miliki, dengan segala potensi yang ada pada dirinya sebagai seorang wanita, dia kerahkan untuk mendapatkan Yusuf. Dari kecantikannya, dia wanita yang cantik. Dari kedudukannya, dia memiliki kedudukan, orang terhormat di zaman itu. Dia yang menguasai rumah itu, dan dia pula yang menguasai Yusuf alaihissalam. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dari kondisi yang hina itu. Jamaah dirahmati Allah azza wa jalla, pembahasan tentang asmara ini atau tentang cinta ini sekali lagi akan terfokus kepada cintanya seorang laki-laki kepada wanita yang dengan cara yang tidak benar, dan itu apabila dibiarkan akan menjadi perusak dalam kehidupan seseorang dan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak terjadi, entah itu dari muda-mudi yang masih lajang ataupun mereka yang telah menikah, kemudian adanya hubungan gelap dan perselingkuhan. Itu semua sekali lagi masuk dalam kata-kata al-ishq al-muharram. Maka oleh karena itu perlu kita mengetahui hakikat daripada ishq ini. Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, الإشك مركب من أمرين. Perasaan cinta yang seperti ini, itu dia memiliki dua unsur. Cintanya anak muda, cinta yang artinya asmara ini, memiliki dua unsur. Yang apabila dua unsur ini atau salah satu darinya hilang, maka dia akan lenyap dan terobati. Yang pertama adalah istihsanun lil ma'syuq, yaitu punya pandangan tentang orang yang dicintai seolah-olah dia adalah orang yang paling top, sudah anggap paling baik, paling bagus segala-galanya. Yang kedua adalah tam'un fil wusuli ilaih, yaitu adanya obsesi dan ambisi untuk bisa menggapainya, memperolehnya. فَمَتَ انْتَفَى أَحَدُهُمَا انْتَفَى الْعِشْقُ. Maka apabila salah satu dari dua ini atau dua-duanya hilang, apalagi dua-duanya

langkahnya, ya, gerak-geriknya, bahkan ketusnya pun terkadang luar biasa. Begitu kan? Itu yang dirasakan oleh mereka yang tertimpa oleh ini. Bahkan terkadang hal yang negatif atau yang buruk yang muncul dari manusia itu terasa indah bagi mereka yang terkena oleh penyakit ini. Demikian perempuan ketika dia kena isyk ini kepada seorang laki-laki, demikian pula yang menimpanya. Segala-gala yang timbul atau yang muncul dari laki-laki dianggap luar biasa, dianggap mengagumkan. Istihsan selalu menggapai. Nah, ini yang perlu dihilangkan. Kalau ini masih ada, maka selama itu dia akan menjadi korban. Selama itu dia akan menjadi tawanan terhadap perasaan tersebut. Yang kedua adalah tom'un fil wusuli ilaih. Ada harapan, ada keyakinan dia akan bisa menggapainya, bisa memperolehnya. Nah, barangkali besok. Kalau enggak hari ini ya besok. Kalau enggak hari besok ya minggu depan, bulan depan. Terus ada harapan-harapan syaitan yang diberikan oleh syaitan untuk dia bisa mendapatkan gadis impiannya, untuk dia bisa mendapatkan siapa? Laki-laki impiannya. Itu terus dibisikkan oleh syaitan sehingga dia terus tersemangati, termotivasi untuk masuk semakin jauh ke dalam al-ishqil muharram, dalam asmara yang haram ini. Seseorang yang tertimpa oleh penyakit ini, dua hal ini mesti ada. Maka untuk bisa selamat, untuk bisa terlepas dari itu semua, usahakan salah satu dari dua hal ini hilang atau dua-duanya hilang, maka orang akan terbebas. Oleh karena itu, pada pembahasan ini kita fokuskan juga kepada kiat-kiat untuk terbebas dari al-ishqul muharram, dari cinta, dari asmara yang haram ini. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa obat untuk cinta yang seperti ini ada beberapa. Salah satunya adalah hendaklah seseorang itu menjadi manusia yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep ke atas kepada Allah. Jadilah engkau manusia yang bertauhid, yang dimana cinta kepada Allah selalu engkau jadikan yang teratas di atas cinta-cinta yang lain. Bila tauhid telah mantap dalam dirimu, termasuk dalam bab cinta, maka tidak ada peluang bagi cinta-cinta yang haram seperti itu untuk masuk ke dalam hati. Dalilnya apa? Beliau istimbat dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf. Ayat 27 dalam surat Yusuf, 24 dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengabarkan kepada kita akan kondisi kejiwaan Nabi Yusuf dan kejiwaan Zulaikha pada saat itu. Apa kata Allah? Walaqad hammat bihi. Dan si wanita sudah sangat ingin, tertarik kepada Yusuf. Wahamma biha, bahkan Nabi Yusuf pun demikian juga tertarik kepada Zulaikha. Laula an ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifu anhu su, demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengalihkan keburukan dari Nabi Yusuf, wal fahsya, dan kekejian itu. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya Yusuf itu adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini dia, Nabi Yusuf merupakan hamba Allah yang ikhlas, maka Allah pun kemudian menyelamatkan Yusuf dari petaka itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya cara untuk bisa keluar dan terbebas dari penyakit yang disebut dengan al-ishq ini adalah dengan cara az-zawaj, menikahi orang yang dia cintai. Seorang pemuda tumbuh dalam hatinya cinta kepada seorang gadis, demikian juga sebaliknya. Maka obatnya apa? Nikahkan dia. Ini obatnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy

0: Sebab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian wahai pemuda Islam yang mampu menikah, maka menikahlah segera. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Kalau enggak mampu maka berpuasalah, karena dalam puasa itu ada kekuatan, ada tameng dari keburukan syahwat. Jadi Rasulullah SAW mengarahkan kepada pernikahan. In kana mumkina, bila hal demikian ini mungkin, bila hal demikian ini bisa dilakukan, maka jangan pindah kepada cara lain. Bila seorang laki-laki sudah tertarik dengan wanita, cepat nikahkan. Ini terutama kita tekankan kepada para wali. Kalau memang sekarang putra-putri Anda atau kita sudah kelihatan tertarik kepada lawan jenisnya, ada yang dia cocok, segera nikahkan dia. Jangan ditahan, jangan dikekang. Ada yang kekang, bagus, selamat. Tetapi ada yang kekang dan banyak terjadi, itu seperti api yang disekap, kemudian dia membakar dalamnya, kemudian dia meledak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa? Bukan tahan emosinya, suruh dia kerja ini, kerja itu, tidak. Kalau udah mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Dan ini adalah jalan keluar pertama. Baru setelahnya diberikan jalan keluar B atau plan B-nya. Apa itu? Berpuasa. Kapan? Ketika jalan keluar pertama, solusi pertama tidak mampu dilakukan, barulah pindah ke plan B. Ini dia. Jadi pertama adalah dengan menikah. In kana la yujad sabili wusulil ashq ila ma'syuqihi. Namun apabila solusi yang pertama ini tidak memiliki kemungkinan, tidak memiliki peluang, tidak ada jalan untuk hal itu, qadran aw syar'a, baik secara takdir ataupun secara syar'i. Ini ada orang laki-laki cinta kepada wanita, ingin menikah, tetapi secara syar'i sudah tidak mungkin. Seperti apa? Seperti dia istri orang misalnya. Tidak mungkin secara syar'i, haram. Atau tidak mampu tercapai, tidak mungkin tercapai karena alasan hukum alam lah gitu. Seperti apa? Seperti seorang rakyat biasa ingin menikahi keturunan raja misalnya. Itu hampir mustahil. Maka kata beliau, kalau memang demikian, barulah kemudian kita pindah kepada fase berikutnya atau jalan keluar berikutnya. Apa itu? Isyaru nafsihi al-ya's minhu. Kita harus yakinkan bahwa engkau ini mustahil bisa kesana, enggak mungkin untuk bisa mencapainya. Buat dia berputus asa dari menggapai hal itu. Nah, ini untuk mematahkan unsur kedua yang ada dalam asmara tadi. Apa itu? Ambisi, harapan besar untuk bisa menggapai yang ia cintai itu. Nah, patahkan hal ini dulu. Ini apa resep di langkah berikutnya. Sehingga kalau seseorang sudah patah semangatnya, maka dia tidak akan ada usaha untuk arah ke sana. Dia akan mencari arah yang lain. Dia akan mencari jalan keluar yang lain. Dia akan meninggalkan kondisi itu. Sebuah contoh kasus. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Kasusnya beda. Yaitu di saat terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah itu terjadi di Hudaybiyah saat Rasulullah SAW ingin ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Namun kemudian dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Rasul bersama kaum muslimin dari kota Mekah, dari Madinah. Singkatnya jemaah, panjang ceritanya, terjadilah apa? Perdamaian. Terjadilah perjanjian bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun ini tidak boleh melakukan umrah. Dia balik di saat ini. Balik. Nanti tahun depan dia balik lagi. Sementara mereka sudah ihram dari Madinah. Maka di situ Rasulullah SAW kemudian menyuruh para sahabat untuk menyelesaikan manasiknya. Ya, dalam kondisi terkepung atau terhalangi. Maka beliau menyuruh para sahabat untuk menyembelih sesembelihannya. Untuk yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencukur rambut mereka. Dan anehnya jemaah, dalam peristiwa ini Disitulah tumben ada fenomena apa asing sekali. Apa itu? Para sahabat enggak ada yang mau mendengar Rasulullah SAW. Rasulullah katakan, sembelih, cukur rambut kalian. Enggak ada yang mau. Sahabat enggak ada yang melaksanakan. Sehingga Rasulullah merasa gundah. Ya. Merasa, kenapa ini? Tumben-tumbennya sahabatku. Kemudian beliau mendapatkan bisikan, arahan dari istri beliau, seorang istri saleha, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah yang memberikan arahan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya, enggak ada yang bilang Muhammad ya, ya Rasulullah. Kau kenapa? Engkau kenapa? Maka Rasul mengatakan, kenapa? Ada apa dengan mereka ini? Aku merintahkan mereka, mereka tidak mentaatiku. Ada apa dengan mereka? Kata Rasulullah. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, keluarlah engkau, keluar di hadapan mereka tanpa sepatah kata pun. Engkau keluar, kemudian engkau cukur rambutmu ya Rasulullah, engkau botaki rambutmu, halq. Setelah itu engkau sembelih hewan. Lakukan ya Rasulullah. Maka Rasul pun mengikuti arahan istri beliau. Beliau keluar, menatakan cukur saya, cukur Rasulullah SAW. Para sahabat melihat, Rasulullah cukur ternyata. Maka akhirnya mereka setelah itu berbondong-bondong, berebutan untuk mencukur-cukur diri kepala mereka. Dari peristiwa ini, sebagian ulama mengambil istinbat, kenapa para sahabat agak lambat dalam melakukan perintah Rasul ini. Karena kondisinya saat itu apa? Para sahabat sudah sangat bersemangat untuk bisa umrah saat itu. Masuk kota Mekah, tawaf, menyembelih hewan mereka, kemudian mencukur kepala mereka. Tetapi keputusannya saat itu mereka tidak boleh melakukannya, balik. Mereka belum sepenuhnya setuju dengan perdamaian ini, dengan perjanjian ini. Bahkan Umar diantar paling getol saat itu, ngomuk sana kemari, ngomel. Bahkan datang kepada Abu Bakar, ya, pertama kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita mau mengalah? Ya. Tapi Rasulullah menjawab, ini yang terbaik. Ya. Kemudian datang kepada Abu Bakar juga demikian. Abu Bakar mengatakan, apa kata Rasulullah begitu? Ya sudah begitu sudah. Ya. Artinya sebagian para sahabat, bagian besar para sahabat itu belum setuju, belum siap untuk balik tangan kosong, tidak berumrah ini. Nah, kata para ulama, para sahabat yang enggan melaksanakan ini semua, di antara sebabnya kenapa? Karena mereka masih ada harapan bahwa nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah pendapatnya, merubah keputusannya, dan akhirnya mereka akan masuk, memaksa masuk ke kota Mekah. Nah, ini kata kesimpulan atau istimbat yang oleh para ulama. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dan langsung mencukur diri beliau dan kemudian menyembelih hewan beliau, maka di saat itu harapan itu sudah putus, gugur, tidak ada lagi kemungkinan untuk hal itu. Maka mereka pun berbondong-bondong untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini pentingnya untuk memutus harapan. Nah, orang-orang yang terjangkit oleh penyakit asmanya putus harapannya dari hal itu, sehingga dengan itu dia akan meninggalkan kondisi tersebut. Yang ketiga atau yang berikutnya jemaah, bila ini tidak mempan juga, maka sungguh ini adalah penyakit asmara yang sudah sangat paten yang menimpanya. Maka kita lari ke langkah berikutnya. Apa itu? Ilaju aqlihi. Kita harus buat dia berpikir sehat. Kita buat dia untuk berpikir rasional. Kita sadarkan dia bahwa secara akal, secara rasional, ini enggak mungkin kamu ini untuk bisa kesana. Kau ini beda alam lah gitu. Buat dia itu memikirkan dengan akal sehat, sehingga dia tidak lagi menenggelamkan dirinya dalam hal-hal seperti itu. Sadarkan kepadanya bahwa untuk sampai kesana itu sama seperti engkau seorang manusia ingin sampai ke bulan, ingin menari-nari dengan bulan atau dengan matahari lah. Ada seorang yang berambisi untuk sampai ke matahari, ingin berputar seperti berputarnya matahari di porosnya. Itu hal yang tidak masuk akal. Sampaikan kepada dia, keinginanmu untuk sampai ke sana itu sama seperti ini, enggak masuk akal. Ya. Siapa kamu? Sadarkan dia secara akal. Karena orang kalau diajak berpikir, tidak jarang dan sering sekali dia akan tersadar setelah dia berpikir. Contoh kasus di zaman Nabi SAW, ada namanya Tufail Ad-Dausi, seorang tokoh musyrik di zaman itu. Dia tokoh besar yang orangnya terpandang. Ketika dia datang ke kota Mekah, dan biasanya mereka masuk kota Mekah dan ingin tawaf, sebelum melakukan itu, maka orang-orang Quraisy memperingatkannya agar jangan sekali-kali dia ngobrol dengan sosok yang namanya Muhammad. Sungguhnya Muhammad ini telah membawa petaka bagi Quraisy, dia bilang. Quraisy dibuat kacau, dipisahkan antara keluarga, pisahkan suami dengan istri, keluar tua dengan anaknya, telah membuat kacau. Kami khawatir nanti kalau kaum berbicara dengannya, kondisi ini akan menimpamu. Kabilahmu akan juga mengalami nasib yang sama seperti kami Quraisy di sini. Maka jangan sekali-kali kau coba-coba mendengar ucapannya, jangan kau dekati dia. Sampai saya pun terbawa oleh provokasi orang-orang ini katanya. Akhirnya saya masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Apa yang saya lakukan? Saya sangat hati-hati, jangan sampai saya mendengar nama Muhammad, jangan sampai saya mendengar ucapan Muhammad. Sehingga saya pun menaruh apa? Menaruh kapas di telinga saya, jangan sampai saya dengar. Saya tawaf. Saat itu Muhammad sedang sholat katanya dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Saya lewati. Namun demikian Allah Subhanahu Wa Taala berkeinginan lain. Allah Subhanahu Wa Taala ingin kalau saya mendengar sesuatu dari dia. Sambil lewat saya dengar bacaan Qurannya. Kok bagus? Ini kalimat-kalimat mulia. Gak ada yang jelek. Maka kemudian saya pun mengatakan kepada diri saya, wahai Daus, kau ini laki-laki yang punya akal. Engkau bukan orang idiot, engkau bukan orang yang kerdil, engkau seorang tokoh besar, engkau memiliki akal sehat. Engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa engkau takut dengan ucapan-ucapan orang itu? Sudah, engkau dengarkan Muhammad dulu. Tes. Kalau yang buruk, kau tinggalkan. Kalau baik, kenapa tidak? Maka akhirnya pun dia melepas semuanya itu. Dia lepas semua alibi-alibi atau pengaruh-pengaruh jahat dari omongan orang Quraisy tadi. Kemudian didatangkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, saya Daus. Saya Amr. Tufail. Orang-orang memang begini dan begitu. Tetapi kenapa saya harus takut? Coba sampaikan atau bacakan sesuatu yang kau baca tadi. Barangkali saya bisa menerimanya. Kalau bagus saya terima, kalau enggak ya sudah. Maka kemudian Rasulullah SAW bacakan Al-Quran. Setelah menyimak Al-Quran, Tufail mengatakan, wallahi ini adalah kalam yang sangat bagus. Saya tidak pernah mendengar kalam seperti ini. Wahai Muhammad, bagaimana caranya kalau saya beriman? Caranya begini. Wahai Muhammad, kalau saya pulang, saya akan ajak manusia untuk beriman. Silakan, kau pulang dan ajak mereka. Dia pun pulang kemudian mengajak umatnya, kabilahnya untuk masuk ke dalam Islam. Dan masuklah orang dari kabilahnya sangat banyak sekali. Nah ini bagaimana ketika akal sehat itu dihidupkan lagi. Nah salah satu caranya adalah untuk mengobati orang ini, suruh dia kembali kepada akal sehatnya. Apa sih untungnya? Engkau begitu mengeluh-eluhkan dia. Kenapa sih siang malam selalu engkau pikirkan dia? Kenapa sih terus hal-hal tentang dia selalu menarik untukmu? Apa sih menariknya? Itu perlu dihadirkan. Kemudian bila itu juga tidak mempan, maka ke arah berikutnya, ke langkah berikutnya. Apa itu? Ajak dia untuk merenungkan efek-efek buruk yang ditimbulkan oleh kondisi dia seperti ini. Wahai saudaraku, wahai temanku, kau dengan kondisi ini, yang engkau dapatkan rata-rata mudarat. Seharusnya engkau kerajin bekerja, jadi malas. Engkau harusnya rajin belajar, jadi jarang belajar. Engkau harusnya nilainya tinggi, menjadi rendah. Kenapa? Gara-gara ini. Apa iya engkau mau mengorbankan semuanya ini hanya untuk sesuatu yang tidak pasti? Urusan dunia akan hancur, apalagi akhirat. Ajak dia untuk menghitung satu persatu keburukan yang ditimbulkan oleh kondisinya seperti ini, oleh cinta asmara yang dia lakukan ini, sehingga dia akan melihat, membandingkan. Ini daftar, daftar keburukan-keburukan. Ini daftar keuntungannya. Keuntungannya apa? Hanya deduk-deduk jantung yang berlebihan saja. Itu saja. Selebihnya apa? Gak ada. Semuanya keburukan. Ini keburukan dunianya, apalagi akhiratnya. Bila itu juga belum mampu, maka pindah kepada hal berikutnya. Apa itu? suruh buat dia ini untuk merenungkan, untuk mengetahui hal-hal buruk yang ada pada orang yang ia lulukan, kepada wanita yang ia kagumkan, agar ia selamat dari situ. Bayangkan keburukannya, sifat buruknya, tabiat yang sangat kasar dan seterusnya, yang membuat seseorang akan menjauh dari orang tersebut. Seperti apa misalnya? Seperti ketika orang itu tidak mau mendengar kita, selalu menentang. Orang tidak ada yang suka. Coba antum punya teman, apa yang antum ucapkan selalu dibantah, apa yang antum minta enggak pernah ditunaikan, apa yang antum arahkan tidak pernah mau diikuti. Lebih lagi kepada pasangan antum, kalau ada pasangan yang seperti itu sifatnya, itu mesti akan dongkol, ya. Mesti ingin lari, ya. Buat orang itu, teman ini yang sedang tertimpa oleh penyakit ini, mengetahui dan menyadari akan kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan yang ada pada wanita yang cintai. Sebaliknya juga demikian, wanita menyadari tentang keburukan-keburukan pada laki-laki yang cintai. Tentu itu banyak sekali. Manusia ini gak ada yang lepas dari keburukan, ya. Gak ada yang lepas dari aib. Mudah sekali untuk mengatakan pada orang ini, eh, aib pulan itu begini, mau kamu kayak begini? Pulan itu suka begini, kamu kok senang kayak begini? Begitu terus, ya. Sehingga dia bisa terselamatkan. Ini penting jemaah. Bila itu menimpa kita misalnya, na'udzubillah, atau menimpa keluarga kita, ya, maka bahkan bila perlu kita mengecek siapa itu, ya. Kita ceritakan padanya, orang itu begini dan begini, begini, begini, maka dia akan hilang, ya. Seperti sebagian misalnya fenomena atau kejadian-kejadian negeri kita ini, ada sosok fulanah, ya, mau sama fulan, ya, wow, begitu luar biasa diumbar di media sosial, ya, di layar TV. Kemudian ketika terungkap aibnya, segera dia menghilang, gak mau mendekat lagi, ya kan? Hampir mau menikah pada waktu itu, kalau gak salah. Ternyata ini sudah menikah katanya, oh gak jadi, kan? Nah, coba kalau dia tahu dari awal, mungkin dari awal dia akan menghilang, menjauh dari kondisi itu, ya. Dan itu tidak jarang, sangat banyak sekali. Nah, ini langkahnya. Langkah terakhir jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila itu semua sudah tidak mampan, maka yang terakhir adalah sidqul luju' ila Allah. Harus kita kembali kepada Allah. Ya. Betul-betul kita menengadahkan diri, merendahkan diri, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah penyakit sudah. Ada kondisi seperti ini. Dia orangnya berilmu, dia orangnya tahu ini buruk, tetapi dia kalah dengan kondisi itu. Dia sadari itu, tapi dia tidak mampu melawannya. Sudah semua resep-resep tadi dia lewati, langkah-langkah tadi dia lakukan, tapi toh juga masih dia itu dilanda oleh penyakit ini. Maka kembalilah kepada Allah, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah sebagaimana mintanya pertolongan orang yang sudah sangat kolet, tidak ada lagi harapan, kemudian ia diberikan uluran tangan. Kondisikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan, untuk diselamatkan dari kondisi yang sangat buruk ini. Karena kalau tidak, kalau Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dalam kondisi itu, kita akan menjadi mangsa daripada ishq yang buruk ini, ishq yang haram ini. Nah, itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala untuk bisa kita terbebas dari yang namanya al-ishqu asmara, dari cinta, cinta yang haram. Adapun cinta yang sahih, yang mahmud, yang terpuji, maka itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sebagaimana cintanya para anbiya kepada istri-istri beliau, cintanya orang-orang saleh kepada istri-istri beliau. Ya, ini adalah cinta yang mulia. Adapun cinta para laki yang yang masih liar kepada wanita yang juga tidak jelas, maka ini adalah asmara yang segera harus kita obati karena dia penyakit yang harus segera kita bebaskan diri kita darinya, agar kita menjadi merdeka, agar kita menjadi selamat keluar dari belenggu penyakit yang sangat membinasakan ini. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau penyakit ini menimpa seorang, maka dokter akan kesulitan mencari obatnya, akan kesulitan untuk menyembuhkannya. Ia adalah seperti racun yang sangat mematikan bila tidak segera untuk diobati, bahkan bisa mengantar kepada kematian. Bukankah banyak orang yang bunuh diri gara-gara masalah ini? gara-gara oh yang dicintai ternyata nikah dengan orang lain, dia bunuh diri. Ya. Atau dia diputus, maka dia bunuh diri. Bahkan dulu, sebagai penutup, ada seorang khalifah, saya lupa namanya, dari kalangan Abbasiyah, dari kalangan Umayyah. Khalifah, dia sangat mencintai seorang wanita, seorang budaknya yang luar biasa dia cintai, sangat cantik mungkin. Ya. Dia ditimpa oleh rasa ini. Ini berlebihan. Walaupun dia sah, ya, kemudian dia diberikan oleh istrinya budak itu dan sah, tetapi karena isknya terlalu berlebih-lebihan, terlalu sangat melekat dan menggantung padanya sehingga yang lain tidak ada rupanya. Bahkan diceritakan dalam Bidayah Nihaya, ya, setelah dia mendapatkan gadis itu, hari-harinya selalu bersama gadis itu. Istri-istri yang lainnya hampir terlupakan, saking senangnya. Bercanda, berdua, menghabiskan waktu. Hingga ketika dia bercanda dan ada hidangan, ya, buah-buahan, anggur, saling lempar. Ketika si gadis atau si wanita cantik ini ketawa, dia melempar ke mulutnya. Masuk ke mulut, keselak perempuan itu. Keselak, mati dia. Bayangkan sekarang ini. Begitu besar cintanya kepada budak yang cantik ini, dan tatkala dia mendapatkannya, dia fokus kepadanya, segala-galanya bersama dia, waktu dihabiskan bersama dia, anak istrinya sudah enggak terlalu diperhatikan. Sekarang mati di tengah-tengah candanya. Yang menyebab dia mati adalah dia juga, maka dia ditimpa rasa kehilangan yang luar biasa. Dan tidak lama setelah itu, mungkin seminggu setelah itu, dia juga ikut mati. Ini dia sum al-qatal, ya, yang namanya asmara ini adalah seperti racun yang sangat mematikan. Maka berlindunglah kita dari hal ini. Lindungi diri kita, keluarga kita, putra putri kita. Selamatkan mereka dan jangan sekali-kali dianggap perkara biasa, meskipun sudah dianggap perkara biasa. Na'udzubillah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Aku la qali hadza wa astaghfiru li wa lakum wa akhdha wa alhamdulillah bil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: jawab.
1: Ustadz, ana hamba Allah dari Kebumen, izin bertanya, apakah kita berdosa jika putus asa menasihati anak hanya dan hanya mengandalkan berdoa saja? Karena jika menasihati akan menyakiti perasaan orang tuanya, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan.
2: Ya enggak boleh lah. Berhenti menasihati enggak boleh. Tapi bedakan antara berhenti menasihati dengan mengatur waktu dalam menasihati, beda. Jadi berhenti menasihati itu artinya kita enggak mau nasihati lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Itu enggak boleh. Ya. Yeah. Itu enggak boleh. Ya. Tapi mengatur waktu nasihat itu baik. Jadi nasihat itu disampaikan tidak harus 24 jam pagi sampai anu malam, bukan. Ketika kita menyampaikan nasihat itu, kita perlu memilih waktu. Memilih apa? Waktu. Waktunya pas enggak? Memilih ungkapan. Memilih apa? Ungkapan. Kata-kata yang diucapkan dalam nasihat itu dipilih, yang kira-kira tidak menyinggung perasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menasihati para sahabatnya tidak terus menerus dalam arti 24 jam. Kenapa Nabi SAW tidak melakukan itu? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makhafatas sa'amah. Karena Rasul SAW khawatir para sahabatnya jenuh. Jenengan bayangkan nggih. Siapa sih para sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama imannya anak-anak kita itu kuat mana? Yoranana seujung kukunya. Artinya selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga saja, Nabi SAW khawatir mbok bosen kalau terus-menerus dikasih nopo nasihat tanpa jeda. Bagaimana anak kita? Bagaimana dengan anak kita? Maka saya nasihatkan kepada penanya dan juga kepada kita semua, bukan dihentikan nasihatnya, tapi diatur nasihatnya. Memilih waktu yang pas, memilih ungkapan yang pas, dan kadang-kadang tidak harus jenengan yang ngomong. Jenengan bisa minta tolong kepada orang lain. Siapa orang lainnya? Sinten, Bu? Radio. Itu orang lain. Alias nyetel nopo radio. Atau lewat cuplikan video yang dikirim lewat WA. Sekarang kan banyak banget cuplikan-cuplikan video. Atau lewat buku. Jadi kita harus meragamkan cara dalam menyampaikan nasihat. Tidak harus kita yang ngomong. Ustaz, saya berhenti karena sakit hati saya saat menyampaikan nasihat dibalas oleh anak dengan omongan yang kasar. Itu bukan alasan, Bu. Itu bukan alasan, Pak, untuk meninggalkan nasihat.

0: tantangan ini, semakin berat pahalanya juga semakin besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beda antara qirat dosa dan qirat pahala. Ada dua jenis qirat yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1. Qirat pahala menyolatkan jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qirat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah 2 qirat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. 2. Qirat dosa memelihara anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu, menjaga ternak dan tanaman, maka pahalanya akan berkurang 2 qirat setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Apakah makna qirat adalah sebesar Gunung Uhud? Setelah mempelajari penjelasan para ulama tentang makna qirat dengan segala keterbatasan dan kekurangan, setelah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kami menyimpulkan bahwa ternyata Gunung Uhud yang disebutkan dalam hadis tentang pahala sholat jenazah hanya sebagai kiasan, bukan ungkapan konkret besarnya pahala atau dosa. Jadi, maknanya bukan pahala sholat jenazah besarnya segunung Uhud karena 1 qirat dan dosa memelihara anjing sebesar 2 gunung Uhud karena 2 qirat. Gunung Uhud di sini hanya sebagai permisalan agar kita mudah memahami. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud qirat adalah ukuran pahala yang dikenal di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendekatan pemahaman dengan mempermisalkan dengan Gunung Uhud, Mirqatul Mafatih. Imam At-Tibbi rahimahullah juga menjelaskan sama. Sabda Rasulullah, qirat itu seperti Gunung Uhud. Ungkapan ini untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam ucapan, bukan menjelaskan makna literal untuk kata qirat. Artinya, kalimat seperti Gunung Uhud untuk permisalan saja, bukan menjelaskan hakikat dari istilah qirat. Demikian pula keterangan dari Al-Aiz bin Abdissalam, di saat timbangan amal di akhirat tidak ada sarana bagi kita untuk mengetahui hakikatnya dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Pengetahuan kita tentangnya hanya sebatas permisalan dengan ukuran-ukuran yang kita kenali. Oleh karenanya, ukuran pahala dari qirat tersebut dipermisalkan dengan benda yang dapat kita lihat, yaitu Gunung Uhud, agar dapat dipahami dengan baik oleh akal. Kemudian, mengingat ukuran qirat di dunia sangat kecil, yaitu 1/12 dirham, Nabi mengingatkan untuk mengetahui ukurannya seperti Gunung Uhud yang ada di Madinah. Subulus Salam. Apakah sama qirat dosa dan pahala? Ada perbedaan pandangan di tengah para ulama tentang makna kedua qirat tersebut. Ada yang menyatakan, A. Qirat dosa dimaknai dengan penjelasan Nabi SAW tentang makna qirat pada hadis yang menjelaskan pahala sholat jenazah, yaitu seperti gunung yang besar, paling kecilnya seperti Uhud. B. Berbeda antara qirat dosa dan qirat pahala. Karena pada hadis tentang qirat dosa tidak dijelaskan makna qirat, tidak seperti dalam hadis tentang qirat pahala sholat jenazah. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Dari kedua pendapat di atas, kami lebih condong pada pendapat kedua yang menyatakan berbeda antara qirat dosa dan qirat pahala. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, qirat pahala sholat jenazah tidak mengharuskan sama dengan qirat dosa bagi yang memelihara anjing kecuali untuk berburu, menjaga kebun atau sawah, atau menjaga ternak. Setiap harinya akan berkurang 1 qirat dari pahalanya. Dalam sejumlah riwayat disebutkan 2 qirat. Namun qirat adalah ukuran tertentu di sisi Allah, bisa jadi sama, lebih kecil, atau lebih besar. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari pendapat kedua ini, ini pendapat yang lebih selamat dari kekeliruan. Syarah Bulughul Maram Ibnu Utsaimin. Ada beberapa argumen yang mendasari kesimpulan ini. Pertama, dalam hadis tentang pahala sholat jenazah diterangkan ukuran qirat. Sementara dalam hadis tentang dosa memelihara anjing, ukuran qirat tidak dijelaskan. Dan ini menunjukkan adanya perbedaan. Kedua, bahwasanya rahmat Allah lebih luas dari

pada murkanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, yang artinya, sesungguhnya Allah ketika selesai menciptakan ciptaannya, Dia menulis di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak bisa disamakan antara ukuran kirat dosa dengan kirat pahala. Jika kita samakan, tentu akan berlawanan dengan prinsip ini. Ketiga, nilai pahala dan dosa tidak sama. Allah tidak menyamakan nilai ganjaran amal soleh dengan ganjaran dosa. Di mana ganjaran amal soleh, setiap satu pahala, Allah lipatkan minimal 10 kali lipat. Adapun dosa, tidak Allah lipatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat pahala. Dan siapa berbuat dosa, dibalas seimbang dengan dosanya, tidak dilipat gandakan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Ini menunjukkan tidak bisa disamakan antara ukuran kirat pahala sholat jenazah dengan kirat dosa memelihara anjing. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.

0: My favorite.
1: My favorite.
2: Kalau kita berbicara tentang modal dalam bentuk materi, maka modal bisa berupa benda, barang. Kita banyak, alhamdulillah Allah beri banyak barang. Ada rumah, ada kendaraan, ada tanah bisa jadi, ya, ada ruko. Sebetulnya Allah sudah beri kita modal untuk usaha. Sudahkah kita menjadikan aset yang kita miliki sebagai modal usaha kita? Betapa banyak orang yang sukses di rumah sendiri. Dia tidak punya toko, tidak punya gudang, tidak punya pabrik, tapi sukses dia di rumah sendiri. Dia tidak punya rumah banyak, rumahnya itu saja. Tapi di situ dia berwisata home industry, atau modal dia cuma laptop. Kemana-mana dia bawa laptop, duduk di bawah pohon, duduk di taman, dia berwirausaha, dropshipping atau online atau yang lainnya. Tidak punya barang, tidak punya, tapi dia punya skill. Dan skill, ya. Jadi apa yang ada pada kita itu adalah modal, asalkan kita mampu menggunakannya, asalkan kita mampu memanfaatkan. Kemudian kedua, kalau kita tidak punya barang, maka kita harus bisa lebih fokus bahwa barang itu bukan karena fisiknya, tapi nilai barang itu pada kegunaan. Tidak mesti harus beli, tidak mesti harus punya, kita bisa sewa. Kita bisa sewa, ya. Sewa barang, sewa gudang, sewa rumah, sewa peralatan, bisa. Tidak mesti harus beli, tidak mesti harus punya. Jadi modal itu bisa punya sendiri, benda yang sudah kita punya, bisa kegunaan barang. Dan yang lebih penting adalah kegunaan anggota tubuh kita. Kita punya tangan, pintar nulis, tapi apa manfaat tulisan kita? Kita bisa mendapatkan keuntungan dari tulisan? Kita bisa berbicara? Bisakah kita mencari keuntungan dari kemampuan kita berbicara? Kayak jadi broker misalnya. Dia gak punya tanah, gak punya rumah, tapi kerjanya jual rumah ke jual tanah. Yeah. Skill yang dia miliki, manfaat anggota tubuh itu dia gunakan untuk mencari keuntungan, itu modal. Kemampuan dia membangun relasi, berkomunikasi, itu juga modal usaha. Kemudian masih ada lagi kekayaan intelektual, ya. Mungkin sebagian orang punya merek. Banyak sekarang orang-orang yang berwirausaha dengan bikin merek kerjanya. Tidak punya barang, dia bikin merek, bikin strategi produksi barang, ditawarkan franchise-franchise. Dia sendiri tidak punya barang. Dia hanya melatih sana, melatih sini untuk produksi. Dia cuma memanage itu. Tapi sendiri dia tidak produksi. Itu sangat memungkinkan kita lakukan, ya. Bisa kita lakukan. Ya, banyak orang punya modal tapi dia tidak bisa menemukan ide bisnis. Sehingga kemampuan kita menggali, mencari ide bisnis itu juga modal. Bisa kita jual ide itu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar mengadakan semacam sayembara, perlombaan untuk ide-ide bisnis dari para entrepreneur-entrepreneur ini. Bukti bahwa sebetulnya kita punya, ya, modal itu sudah ada pada kita, tapi kadang kita belum mampu memanfaatkannya. Baik, sebagai contoh sederhana waralaba. Dalam sistem waralaba, ini sekedar contoh, ya, waralaba, bisa jadi pewaralaba itu tidak punya barang. Dia cuma bikin merek, didaftarkan, kemudian dia cari partner, modal dari dia, ya, modal 10 juta bikin gerobak, nanti diajarin pakai merek dia. Dia terus mendapatkan bagi hasilnya. Berarti sekali lagi, adanya sistem waralaba franchise itu bukti contoh konkret bahwa modal tidak harus dengan uang. Berarti kan ada kerjasama, ya. Ada merek, ada sistem, ada pemasaran, kemudian barang-barang ini tidak harus waralaba yang punya. Yang paling penting adalah sistem pemasaran merek ini yang sangat dibutuhkan. Sedangkan barang bisa jadi yang mengadakan adalah terwara labanya, ya. Manajemen. Nah, sistem kerjasama semacam ini dengan sistem waralaba itu dibolehkan. Ya, ada orang-orang yang tidak punya ide bisnis, dia siap beli, dia siap bayar ide bisnis antum. Sehingga di sini bisa ada opsi sewa merek. Kalau sewa merek, karena merek itu bukan sekedar nama yang kosong, merek itu adalah sebuah identitas tentang produk dan mutu. Maka kalau antum menyewakan merek, antum harus memastikan bahwa pihak terwaralaba betul-betul memiliki sistem olah produksi dan mutu yang terstandar. Mutu yang terstandar, sehingga dia memproduksi barang dengan sistem yang benar, menghasilkan produk yang membawa mutu yang sesuai dengan merek yang antum buat. Baik. Sehingga di sini akan ada penghasilan bagi antum, ada fee manajemen, ada fee pemasaran. Ada fee manajemen kalau antum terlibat dalam manajemennya. Kalau antum hanya terlibat membangun jaringan, maka ada antum mendapatkan fee dari keuntungan. Kalau memang sistemnya antum tidak sewakan merek, tapi itu merek dijadikan sebagai modal yang terstor antum. Jadi sistem waralaba dalam Islam bisa diakomodir dengan opsi merek sebagai modal terstor, dan itu dikonversi dalam bentuk nilai. Mereknya saya nilai 10 juta. Sehingga terwaralaba dia store 10 juta, modalnya 50-50. Kemudian di sini nanti ada fee keuntungan. Tetapi ketika merek sudah disewakan, berarti terwaralaba menyewa merek. Kemudian pewaralaba meminta profit dalam prosentase tertentu, maka di sini ada bentuk kedzaliman. Sudah dapat sewa merek, ada fee pemasaran, fee manajemen, kok masih minta bagi hasil, zalim. Jadi kalau sistem bagi hasil, ya bagi hasil murni, pure, apa yang menjadi modal pewaralaba, apa yang menjadi modal terwaralaba, pewaralabanya modalnya adalah merek, terus kemudian sistem atau manajemen, itu dinilai, dikonversi dalam bentuk nilai uang, kemudian nanti akan ada pembagian keuntungan. Kalau tidak mau dengan skema syirkah bagi hasil, maka opsinya adalah dengan sewa putus, sewa merek, jasa mengajari produksi dalam sekali pengajaran berapa, kemudian sewanya per tahun berapa, putus, seperti itu boleh dalam Islam. Sehingga dalam contoh ini pihak pewaralaba bisa jadi tidak keluar uang, ya, dia hanya merek yang sudah dia daftarkan, kemudian dia sistem baik itu pemasaran ataupun produksi, desain, display dan lain sebagainya. Nah, ini contoh konkret tentang modal tidak harus dalam bentuk nominal uang.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu. Dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Tanya jawab.
2: Ustadz, bagaimana kalau ada saudara yang kaya, kemudian rajin ibadah, tetapi pelit sama orang tua dan sama adiknya yang kekurangan? Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakumullah khairan.
3: Bagaimana hukumnya ada orang yang rajin ibadah, sholatnya rajin, okay? Puasanya rajin, tapi medit. Tapi apa? Medit, pelit. Pelit sama orang tuanya sendiri, ya. Pelit sama adiknya, sama saudara-saudaranya. Bagaimana hukumnya? Sholatnya bagus, meditnya elek. Itu hukumnya. Ya. Sholat dia bagus, tapi pelit dia tidak bagus. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah mengubah perilaku. Yang mesti dilakukan adalah mengubah nopo? Perilaku. Karena di dalam Islam yang perlu dijaga hubungannya itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang dalam ajaran Islam itu seperti itu. Yang sering diistilahkan dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Jenengan sholat, jenengan puasa, itu namanya hablum minallah. Jenengan berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara, itu namanya hablum minannas. Dua-duanya harus dijaga. Ya. Dua-duanya harus dijaga. Hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya dijaga. Ya. Jadi enggak boleh timpang. Timpang itu contohnya tadi. Sholatnya rajin, tapi sama orang tuanya sendiri. Butuh duit orang tuanya, kudu ngutang. Ya Allah, ki kebangetan temen iki. Masa orang tua harus ngutang sama siapa? Anaknya, ya Allah. Apa kata Rasul SAW? Anta wa maluka li abika. Le do kamu dan hartamu milik orang tuamu. Kamu niki sinten, Bu? Bocah, anak. Anak dan apa yang dimiliki oleh anak itu milik orang tua. Kok bisa-bisa nih ngutang? Ya. Sudah ngutang kayak gitu golek lagi ora jamak. Nanti wong tuane lara. Ya. Sampai orang tuanya sakit karena bolak-balik ditagih sama siapa? Anak. Ini anak mau dilapai. Ya. Jadi kalau bisa, apa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, apa yang diperlukan oleh orang tua kita, kita berikan. Ya. Minimal untuk membalas jasa siapa? Orang tua kita. Masa orang tua kita butuh susu, bayangkan. Butuh apa? Susu. Itu ya Allah belikannya. Kalau belum dihubungi enggak akan dibeli-belikan. Dan jenengan sih minum ASI orang tua jenengan itu berapa lama? Minimal gue ganti. Ganti apa, Bu? ASI lah minimal. Ya. Jadi menjaga hubungan baik bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama manusia. Maka jawabannya diubah perilakunya. Lah tugasnya kita sebagai saudara dari orang tersebut bagaimana? Kasih nasihat. Kasih nasihat. Ustaz, kalau saya yang ngasih nasihat biasanya enggak diperhatikan, Ustaz. Ya sudah, ini video ini nih. Ini kan ada videonya ini. Ya, jenengan potong, kirimkan. Ya. Ke Mas ana pesan sama ustaz. Ya. Ke Mbak ada pesan dari ustaznya. Mudah-mudahan bermanfaat, kirim. Ya, supaya hatinya buka, sambil didoakan tentunya. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu cuma sinten? Cuma Allah Subhanahu wa taala.
4: Benarkah kotoran kuda tidak najis? Kuda adalah binatang yang halal dimakan, dan semua hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Dalilnya adalah, pertama, kaidah fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah suci, berlaku tetap pada kesucian sampai ada dalil yang menerangkan kenajisannya. Kotoran kuda dan seluruh hewan yang halal dimakan tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya, sehingga tetap pada hukum asalnya, yaitu suci. Kedua, bolehnya berobat dengan air kencing unta. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sejumlah orang dari suku Uqal atau Uranah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan obat dari barang yang najis. Menunjukkan semua binatang yang dagingnya halal dimakan, kotorannya tidak najis. Ketiga, hadis tentang bolehnya sholat di kandang kambing. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sebelum masjid dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di kandang kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bolehnya sholat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sholatlah kalian di kandang kambing karena padanya ada barokah. Hadis riwayat Muslim. Sangatlah mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di tempat yang najis. Ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan semua hewan yang halal dimakan adalah suci. Keempat, ijma' atau kesepakatan ulama. Sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, para ulama sepakat atau ijma' tidak ada beda pendapat bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci, boleh diminum dan digunakan untuk bersuci. Al-Awsat. Dalil-dalil di atas sangat cukup sebagai bukti bahwa kotoran kuda tidak najis. Sehingga tidak perlu ragu meyakini hal ini selama keyakinan yang kita pegang didukung oleh dalil. Dan semoga tulisan ini dapat memberikan kabar gembira kepada para pecinta kuda untuk semakin leluasa berinteraksi dengan kuda-kuda peliharaannya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
5: Mutiara Tilawah.

0: فحدث.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bab baru yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab bakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 18. Hadis ini hasan li ghairihi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda. Siapa? Abu Ad-Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau, berkata, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku 9 hal. Berapa wasiatnya Nabi? 9. Mari kita dengarkan satu persatu. La tushrik billahi syai'an wa in qutta'ta aw hurriqt. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Jangan berbuat syirik sekalipun engkau diancam akan dibunuh atau dibakar. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan prinsip tauhid sampai tetes darah terakhir kita. Kalau kita diancam saja enggak boleh berbuat syirik, bagaimana kalau enggak diancam? Bagaimana kalau berbuat syirik secara sukarela, cuma karena pakai wuh, cuma karena enggak enak sama tetangga? Ini menunjukkan kualitas rendah keimanan seseorang. Sekalipun diancam akan dibunuh, sekalipun diancam akan dibakar, jangan berbuat syirik. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang kedua, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammida. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Secara sengaja maksudnya ya tahu tapi ditinggalkan. Kalau enggak sengaja lupa. Ya, itu berarti enggak sengaja. Mungkin enggak orang lupa. Mungkin namanya juga manusia. Ya. Tapi kalau ingat maka jangan tinggalkan. Kenapa kata Nabi SAW, "Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jal di dunia maupun di akhirat. Ya kalau sudah enggak dijamin keamanan sama Allah, gimana? Repot, gelisah, ya, enggak tenang hidupnya. Itu baru di dunia. Di akhirat dia tidak aman dari siksaan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wasiat yang ketiga, kata Nabi SAW, wala tashrabanna al-khamr. Jangan sekali-kali minum khamr. Jangan sekali-kali mabok. Walaupun cuma apa? Nyicipi. Karena awal orang ketagihan gara-gara nyicipi. Jangan sekali-kali menyentuh khamr. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya khamr pintu seluruh kejahatan. pintu seluruh kejahatan. Ada seorang disuruh milih antara bunuh atau zina atau mabok. Dia pikirlah yang paling ringan ya mabok. Apa yang terjadi? Setelah mabok, hilang akal, dia berzina. Begitu berzina, hamil, dia bunuh. Awalnya dari apa? Mabok. Mabok itu adalah kunci pintu dari seluruh kejahatan. Kalau orang sudah mabok, hilang akalnya. Kalau orang sudah hilang akalnya, dia akan melakukan apapun. Berzina, membunuh, berbohong, mukul, dan seterusnya. Maka jangan sekali-kali

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh berusaha untuk menjadikan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak engkau kepada kesyirikan, maka jangan engkau taat kepada keduanya, tetapi bergaullah dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Dan itu tidak bertentangan. Ibu bapa kita itu apapun kondisinya, hatta dia buruk perilakunya, hatta dia fasik, hatta dia kafir, tetap kita wajib berbakti kepada orang tua. Jangan kita taat kepada keburukan yang dia ajarkan atau yang dia ajak, tapi kita muamalah dengannya dengan muamalah yang baik, bersikap lembut kepadanya, berbakti kepada keduanya, mengkhidmahinya. Seperti kisah sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, ketika tetap beliau berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad SAW, tapi tetap juga beliau berbakti kepada orang tua, yang di mana ibunya tetap mengajak dia, memaksa dia untuk kembali kepada agama jahiliyah. Saya beliau mengatakan dengan tegas kepada ibunya yang kemudian mogok makan dan ingin membunuh dirinya gara-gara tidak ditaati oleh Sa'd, beliau mengatakan, andaikan ibu itu punya 100 nyawa dan satu demi satu nyawa itu keluar, aku tidak akan tinggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu dilakukan dengan lemah lembut. Jangan sampai orang tua kita misalnya kurang taat, lalu kita bentak untuk mengajak dia sholat. Tidak boleh. Haram hukumnya, dosa besar. Bukan dosa kecil. Membentak orang tua, mengatakan cih itu saja dosa besar. Bagaimana? Apalagi kemudian memukulnya. Apalagi tidak menafkahinya padahal dia miskin. Ini yang perlu kita perhatikan. Apapun yang dia lakukan, menyelisih Quran atau sunnah, tetap kita berbakti kepada orang tua. Tidak boleh gara-gara orang tua ini maksiat atau berbuat bid'ah atau melakukan kesyirikan bahkan, lalu kemudian kita tidak sapa dia. Haram hukumnya itu. Perbuatan dia berbuat syirik atau dia musyrik itu adalah merupakan keburukan yang terbesar. Tetapi itu tidak menjadi pembenaran bagi kita untuk bersikap kasar, buruk, atau memboikot, tidak menyapa orang tua. Tidak ada di dalam Islam, di dalam sunnah Rasulullah SAW, orang ketika ingin menegakkan sesuatu yang benar, lalu memboikot dua orang tua. Gara-gara tidak ikut sunnah Nabi, kemudian kita tidak sapa orang tua, tidak menyapa itu. Walaupun dengan maksud dan prinsip seperti ini, itu menyelisihi syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW. Bahkan itu termasuk apa namanya dosa besar, termasuk durhaka kepada kedua orang tua.

0: Ara Masehat.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Ayo ikhwah, di antara masalah yang paling sering dianggap sebagai kendala, problem bagi teman-teman pengusaha adalah masalah permodalan. Banyak yang komplain kalau menggunakan bank riba, terus mau pakai modal dari mana? Kalau bisnisnya sudah skalanya besar, seringkali memang butuh kehadiran perbankan yang memiliki dana cair yang besar. Berapa kali saya diminta, kalau tidak boleh bank riba, tolong adakan bank yang syariah. Katanya bank syariah juga belum sepenuhnya bebas riba. Ya, ini satu unek-unek yang memang nyata ya, relevan dengan fakta bahwa saat ini pemilik modal terbesar itu adalah bank. Namun pertanyaannya, uangnya yang di bank itu uangnya siapa? Kedua, kenapa bank bisa menghimpun dana segitu besar? Jawabannya satu, kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa dana itu kalau disimpan di bank aman, kemudian mudah, bisa dicairkan kapan saja, dan ketiga, fasilitas. Ada bunga, ada ATM, ada buku tabungan dan lain sebagainya, fasilitas yang diberikan oleh perbankan. Ini yang menjadikan masyarakat siap berbondong-bondong dengan sukarela menyerahkan dananya kepada bank. Untuk dana itu digunakan oleh bank, disalurkan dalam pembiayaan-pembiayaan yang tentu mendatangkan keuntungan bagi bank. Nih, dengan demikian, sebetulnya kita juga bisa menghimpun modal dari masyarakat. Kuncinya sama, kepercayaan. Saya akan berikan contoh sederhana. Kalau antum punya, misalnya sederhana, warung saja, warungnya laris, itu akan banyak supplier-supplier yang datang dengan bujuk rayu macam-macam agar antum mau ngambil barang dia untuk dijual di warung antum, di toko antum. Kenapa? Mereka tahu kalau barang itu diberikan kepada antum tanpa bayar, tanpa uang muka, tanpa DP, pokoknya antum mau ngambil barang dia saja. Dia percaya bahwa kalau antum ambil, barang itu akan laku dan pada waktunya akan jadi uang. Mereka cor-coran, bahkan antum minta 10 dikasih 30, minta 50 dikasih 100. Kenapa? Karena kepercayaan. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa modal utama dalam dunia usaha itu adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Kepercayaan para pemodal, kepercayaan pelanggan, kepercayaan rekanan, itu penting. Karena dengan itu, masalah modal menjadi mudah, masalah jaringan menjadi ringan, masalah-masalah lainnya itu dengan mudah kita temukan solusinya. Antum mau cari supplier, karena pembayaran antum bagus, supplier itu pada datang, berebut untuk nyuplai barang kepada antum. Antum cari konsumen, konsumen percaya sama antum, dengan mudah mencari konsumen. Demikian juga modal. Banyak orang yang punya modal, siap menyalurkan, tapi mereka kebingungan kepada siapa dana itu disalurkan. Ini yang perlu kita rubah ya. Modal paling utama bukan uang, tapi kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan ini dibutuhkan skill. Antum kerja benar, kerja antum profesional, kemudian hasilnya bagus, menguntungkan, maka kepercayaan itu akan datang. Suka atau tidak suka, antum undang atau tidak antum undang, kepercayaan itu akan datang dengan sendirinya. Sehingga ketika kita bicara modal usaha, kuncinya pertama ada di kita. Kita mau dapat modal atau tidak. Kita sungguh-sungguh atau tidak, ya. Karena modal itu bukan hanya sekedar finansial ya, tapi skill itu juga modal. Ketika antum punya hasil karya yang bagus, pekerjaan yang bagus, maka orang berebut. Karyawan saja rebutan orang untuk mendapatkan karyawan yang dengan skill bagus. Ya, kalau antum misalnya sederhana ngelihat bengkel, ya ngelihat bengkel, ternyata di karyawan bengkel tersebut ada seorang karyawan yang kerjaannya bagus. Antum kadang terpikir untuk buka bengkel juga deh. Mulai tuh, mas kerja sama saya ya, mau enggak? Kepikiran seperti padahal antum belum punya bengkel. Tapi melihat orang dengan skill yang bagus, antum jadi punya ide apa? Ingin buka bengkel gara-gara ada karyawan orang lain. Sampai antum tawari, mau enggak kalau kerja sama saya? Bertahap, kenapa enggak kerja sendiri mas? Ada modal, mau nih, saya modalin. Gara-gara kita percaya sama orang tersebut, kalau kendaraan kita bukan dia, kendaraannya beres, bagus, puas gitu. Yang ketiga, skill bisa jadi punya, uang ada, tapi masalah bisnis itu seringkali pada momentum. Ya, itu bagus. Uang ada, tapi ketika momentum tidak tepat, gagal. Ya, momentumnya tidak tepat. Antum ketemu dengan pemodal, tapi datangnya tidak pada momentum yang pas. Dia juga tidak ada memodali. Dan yang keempat, kemauan. Kemauan ini sebetulnya kunci. Karena dengan kemauan, skill bisa dipelajari. Harta bisa dicari. Dan peluang bisa dibuat. Yang paling susah itu adalah menumbuhkan kemauan. Karena kalau orang itu sudah ada kemauan, dia akan berusaha mencari peluang, mencari skill, dia belajar. Dan ketika itu semua sudah dilakukan, maka yang semula dianggap tidak bisa menjadi bisa. Sehingga sebetulnya seorang pengusaha tidak boleh terbelenggu dengan masalah modal. Ini secara teorinya seperti itu. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya tekad, kemauan bulat, yang tersisa hanya tawakal. Berarti apa? Pasti bisa. Kalau kita sudah tawakal, sudah punya kemauan kuat, berserah diri kepada Allah, jawabannya adalah pasti bisa. Gagal itu satu dari dua, kemauannya tidak sungguh-sungguh atau tawakalnya yang tidak sempurna. Karena Allah sudah katakan fa idza azamta fatawakkal Allah, dan Allah sudah katakan dalam ayat lain wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kalau kamu bertawakal pada Allah, Allah yang mencukupi semuanya. Kurang modal Allah akan cukupi. Kurang pengalaman Allah akan tunjukkan pengalaman. Allah akan tunjukkan rekanan dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya semuanya kembali kepada poin keempat adalah adanya kemauan yang bulat. Maka antum bisa menemukan modal, bisa menemukan skill. Kalau antum tidak bisa, tidak sempat belajar sendiri, antum cari orang yang punya skill, antum bayar. Karena pengusaha tidak semua dia kerjakan sendiri. Pengusaha itu yang bisa menggabungkan potensi, memanage, kemudian menjadi sebuah usaha. Ya, baik. Ini sebagai kata pengantar agar kita tidak mudah pesimis, agar kita tahu bahwa kunci itu ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain, asalkan kita mau menggunakannya. Baik.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz izin bertanya. Seringkali hati ini terasa sakit karena ketika mendengarkan perkataan dari orang tua, hanya dikarenakan hal-hal remeh dan juga perlakuan yang berbeda antara saya dan adik saya. Itu dikarenakan mungkin kehadiran saya di dunia bukan hal yang diharapkan, karena saya seorang anak dari hubungan di luar nikah. Kadang ingin rasanya lari Ustaz agar orang tua senang dengan tidak adanya kehadiran saya di rumah. Mohon Ustaz nasihatnya agar saya bisa tetap berbakti kepada orang tua saya. Tafadhol Ustaz.
4: Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan bersedih dengan kenyataan yang dihadapi bahwasanya Anda penanya lahir di luar pernikahan. Jadi anak dari hubungan di luar nikah. Tidak perlu bersedih. Sesungguhnya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz yang tidak bisa dihindari oleh seorang anak manusia, manapun tidak bisa menghindari. Ini ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Anda tetap harus berbakti kepada orang tua, yaitu ibu ya, tentunya kepada ibu. Adapun kepada ayah, ayah biologis, kalau seandainya ayah biologis ini adalah menjadi suami ibu kandung gitu ya, menjadi suami ibu kan berarti menjadi ayah tiri gitu kan, menjadi ayah tiri. Nah, maka tentunya tetap hubungannya harus baik. Hubungannya harus tetap baik. Ketika melihat semacam ini, maka tetaplah ke depan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan bagi seorang hamba dalam kondisi yang memang semacam ini, kemudian hamba tersebut dipersalahkan. Hamba tersebut dipersalahkan karena lahir dari apa namanya hubungan di luar nikah. Tidak ada yang semacam ini. Berusahalah untuk menatap masa depan dengan penuh semangat. Alhamdulillah Anda mengenal kajian dakwah sunnah, Anda mengenal dakwah tauhid, Anda mengenal dakwah yang menyeru kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah dengan ini. Kemudian apa? Tanamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala husnudzon. Maksimalkan husnudzon kepada Allah. Maksimalkan husnudzon. Karena Allah akan memberikan kepada seorang hamba apa yang dipersangkakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sisi yang lain, usaha maksimal. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan juga bagi seorang yang terlahir dari hubungan yang sah, terlahir dari pernikahan kemudian pasti mendapatkan surga, tidak ada jaminan semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya, dengan kasih sayangnya berkenan untuk merengkuh kita dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya, dan memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapnya, di hadapannya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
5: Benarkah Allah mewafatkan Nabi Isa? Akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan tidak mati. Allah ceritakan makar orang Yahudi dan bantahan terhadap anggapan mereka, yang artinya, karena ucapan mereka, yaitu orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Athiyah mengatakan, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir, bahwa Nabi Isa berada di langit, masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan, dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi menang. Beliau juga berhaji ke Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Al-Muharrar Al-Wajiz. Makna kalimat Allah mewafatkanmu. Sebelumnya, kami ingatkan satu prinsip. Kembalikan bahasa kepada yang punya. Al-Quran, Allah turunkan berbahasa Arab. Untuk menjawab pertanyaan mengenai makna kandungan Al-Quran, kembalikan kepada mereka yang paham bahasa Arab. Kita tidak mungkin mengembalikan tafsir Al-Quran kepada keterangan pendeta atau orang Nasrani. Mereka tidak memiliki kapasitas dalam hal ini. Kecuali jika kita memiliki prinsip bebas nilai, semua relatif sehingga tidak ada standar kebenaran. Ayat yang dimaksudkan adalah firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku. Quran Surat Ali Imran ayat 55. Kita simak keterangan Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Pertama, kata mutawaffika artinya bukan mematikan kamu. Kata tawaffa diturunkan dari kata istifaul adad yang artinya memenuhi dan menyempurnakan. Sehingga makna ini mutawaffika, aku angkat dirimu dari bumi dalam kondisi sempurna, utuh, tidak mendapatkan dampak buruk sedikitpun dari usaha orang Yahudi. Ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Juraj, Ibnu Qutaibah, dan yang dipilih oleh Al-Farra. Di antara dalil pendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, setelah engkau menyempurnakanku, engkau yang mengawasi mereka, dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117. Makna, setelah engkau mengangkatku, karena penyimpangan orang Nasrani dilakukan setelah beliau diangkat oleh Allah. Kedua, kata mutawaffika artinya mewafatkan kamu dalam arti mencabut nyawamu. Namun, ini bukan berarti membenarkan keyakinan Yahudi bahwa Nabi Isa telah meninggal ketika itu. Akan tetapi, ayat ini mengalami takdim wa ta'khir atau perubahan urutan, sehingga yang seharusnya di belakang ditaruh di depan. Dan pola bahasa takdim wa ta'khir sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Sehingga tafsir ayat, aku mengangkatmu dan mewafatkanmu, artinya, wafatnya Nabi Isa alaihi salam baru terjadi setelah beliau diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian nanti akan diturunkan kembali ke bumi. Ini adalah pendapat Al-Zajjaj dan Al-Fara' dalam salah satu pendapatnya. Sa'id bin Musayyib mengatakan, Nabi Isa diangkat di usia 33 tahun. Zadul Masir. Klaim orang Nasrani atau orang liberal bahwa ada yang bertentangan dalam Al-Quran sebabnya karena mereka gagal paham terhadap firman Allah, karena mereka berbicara di luar kapasitasnya. Andai mereka diam, tentu saja lebih terhormat. Demikian, Allahu A'lam.
6: Ramuan herbal.
7: Kalau mau pijit di kepala anak, tapi ada benjolan kelenjar di atas leher belakang, dekat telinga, apa boleh dipijat? Benjolan tersebut sudah lama tapi tidak sakit dan tidak ada keluhan sama sekali.
8: Baik. Baik, untuk Umu Ana, kami jelaskan dulu benjolan ini apa. Ini memang benjolan ini termasuk dalam tergolong kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu apa? Kelenjar getah bening itu bukan penyakit, tapi itu bagian dari tubuh kita yang biasanya aktif ketika anak kita sedang terkontaminasi bakteri atau virus, atau memang anaknya sering-sering teriak-teriak. Lagi sering, wah pokoknya aktivitasnya hiper lah, enggak masalah itu. Kalau biasanya di saya tak lintah, kalau pada khawatir tak sedot lintah anak usia 3 tahun 4 tahun tak lintah ini. Memang ada benjolan di situ. Nah, di bawah telinga sini atau kadang ada di area leher. Enggak masalah. Itu boleh dipijat diurut pelan. Jangan diunyir kenceng atau berani untuk memecahkan, salah itu. Hanya bisa lintah. Pengalaman saya hanya bisa dengan lintah. Terus kemudian diapain? Diurut lembut saja enggak masalah. Boleh untuk beliau Mu'ana tadi, jadi urut saja enggak apa-apa, pelan-pelan.
7: Meskipun soalnya
8: enggak sakit. Kalau sakit pun nanti dilintah itu sekali dua kali beres insyaallah binillah. Jadi enggak masalah. Itu kelenjar getah bening itu ya kelenjar tubuh kita. Mungkin anaknya kurus juga bisa. Jadi kalau gemuk kayak gini ya ini enggak kelihatan. Tapi kalau kurus kelihatan sekali itu. Enggak apa-apa, memang dia benjol, bentuknya benjol memang, benjolan di dalam sana. Kalau saya tak rafarba juga ada mesti ketemu tuh. Cuman enggak perlu dipermasalahkan ini. Dan ini bukan masalah, itu hanya bagian kelenjar tubuh kita. Itu yang harus kita pahami dulu dan jangan berasumsi. Ya, jangan khawatir. Terus urutnya ini berupa urutan pelan lembut, bukan kemudian untuk menyakiti, enggak. Hanya urutan lembut untuk mengarahkan darah, untuk menggiring darah. Mungkin begitu Umu Ana. Barakallahu fiik.
7: Ya, amin. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat bagi Umu Ana.
0: Mutiara Nasihat.
9: Baik, ikhwan sekalian, kita lanjutkan pembacaan dari Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq, lautan yang jernih ya dalam zuhud dan raqa'iq. Raqa'iq adalah kelembutan hati. Jadi kalau seseorang dia melihat bagaimana hatinya, maka kita akan dapatkan solusinya. Artinya kalau kita mengetahui keadaan kita, maka sangat mungkin kita akan lebih tahu bagaimana posisi kita sekarang. Banyak orang yang tidak mengerti keadaan hatinya, akhirnya ibarat orang yang berpenyakit tidak tahu hatinya berpenyakit. Bagaimana dia akan mencari obatnya? Jadi oleh karena itu ya sekalian, kitab ini minimalnya mengajak kita pertama untuk selalu bermuhasabah. Yang kedua, agar kita berusaha untuk melembutkan hati. Karena memang penduduk sorga dia punya sifat memiliki hati yang lembut. Penduduk sorga itu hatinya lembut. Seluruh penduduk sorga memiliki hati yang lembut. Dan seluruh penduduk neraka memiliki hati yang kasar. Begitu Ibnu Qayyim menyebutkan. Oleh karena itu, wanita yang mengikat kucing sampai mati dan dia rajin sholat malam, masalahnya bukan hanya sebatas kucingnya mati, tapi dia memiliki hati yang kasar. Kemudian kebalikannya, seorang wanita pezina yang memberi minum seekor anjing, kemudian Nabi katakan hiya fil jannah, dia di sorga. Sebabnya sebetulnya ikhwan, bukan hanya karena masalah memberi minum seekor anjing, tapi karena hati dia dalam keadaan lembut. Dia tidak tega melihat seekor anjing kehausan, sebagaimana juga dia kehausan. Nah, oleh karena itu bab muhasabah atau muhasabah ini adalah seseorang menghitung-hitung dirinya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi kita disuruh menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan sekalian, kalau misalnya seseorang dia berusaha menghisab setiap saat amalannya, maka dia akan mendapatkan bagaimana sesungguhnya dirinya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, min fawaidi muhasabatun nafs, di antara faidah muhasabah atau menghitung-hitung dirinya, ya, bagaimana tentang dirinya, apakah dia itu baik atau buruk. Dia akan waspada setiap saat. Dan kata beliau, ilaj al-istila'u nafs al-ammaratun ala qalbil mu'min muhasabatuha. Untuk menghindar atau solusi agar jiwa yang mengajak kepada kejelekan yang menggoda kita adalah sering muhasabah. Kemarin kita sebutkan yang terakhir adalah al-ammaratun bisu, jiwa yang mengajak kepada kejelekan. Maka solusinya adalah seorang sering bermuhasabah. Kemudian akhrajahu al-Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad an Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. وتزينوا للأرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. Kata Umar bin Khattab, hasibu, hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. وتزينوا للأرض الأكبر, kemudian kata beliau, innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man, ada yang kelewat, ada man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya orang yang menghisab dirinya di dunia akan dimudahkan hisabnya kelak di hari kiamat. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Kemudian watazayyanu lil ardil akbar, berusahalah untuk menimbang amal perbuatan kita sebagaimana diindahkan, dimaksimalkan untuk hari yang besar kelak di akhirat. Wa yarawna an Maymun ibn Mihran qala la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu, tidaklah seorang hamba itu menjadi bertakwa. Jadi kata beliau, tidaklah seorang hamba akan bertakwa kecuali apa? Dia selalu menghisab dirinya, kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu, sebagaimana seseorang menghitung syarikah. Apa ya syarikah itu? Usaha dan yang lain. Biasanya kalau dagang, dia selalu hitung supaya tidak rugi. Ini keuangan hari ini dihitung sampai detail. Cuman sayang, sering-seringnya kita tidak menghitung-hitung amalan sebagaimana menghitung uang. Ada pedagang ikhwan, sampai dia tahu persis hari ini saya labanya tahu berapa, dan kalau dia rugi tahu persis berapa ruginya. Cuma sayang, kita tidak pernah menghitung hari ini amalan kita yang baik berapa dan yang jelek berapa. Faqala al-Hasan, al-mu'minu qawamun ala nafsihi. Seorang mu'min, kata beliau, qawamun ala nafsihi, dia bertanggung jawab atas dirinya. Saya dan antum punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Thumma, kemudian setelah itu apa? Yuhasibu nafsahu, dia menghitung dirinya. Kemudian innamal hisab, sesungguhnya hisab tersebut, kata beliau, diringankan di akhirat bagi yang biasa menghitung di dunia. Bagaimana hubungannya? Ya, sahihun. Kalau kita sering menghisab di dunia, contoh misalnya hari ini ya, maka kita akan kemudian bersungguh-sungguh beramal baik. Masya Allah, hari ini bohongnya 10 kali misalnya, doa pagi gak dikerjakan, doa sore juga tidak dibaca, kemudian ibadahnya riya dan seterusnya misalnya. Maka seperti seorang salafus saleh bernama Tuba bin Thumma, beliau mengatakan kepada dirinya, katanya, ayuhal qalb, wahai jiwa, kata dia, umur saya sekarang situna sana, 60 tahun. Idza fa'altu fil yaumi marrah, kalau saya dalam satu hari mengerjakan satu kesalahan, berarti dosa saya satu kali setahun berapa hari? Ya, 300 sekian hari, kalikan 60. Jadi dosa dia sudah sekian jumlahnya, masya Allah. Jadi dia hitung-hitung. Wa innal mu'mina, dan seorang mu'min dia selalu menghitung apa-apa yang dia lakukan dari amal baik dan buruk sebelum dia dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, faqala Malik ibnu Dinar, kita lewat beberapa alini ya. Qala Malik ibnu Dinar rahimahullahu abdan qala li nafsihi alasta sahibatu kada, kata Malik ibnu Dinar, dia mengatakan kepada dirinya atau kepada nafsunya, bukankah engkau pemilik ini? Alasta sahibatu kada, bukankah engkau pemilik ini? Kemudian apa? Kemudian dikatakan, bukankah, katanya, engkau yang memiliki ini, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia mengikatnya, lalu dia berusaha untuk alzamaha bi kitabillah, berpegang dengan kitab Allah Al-Quran, menghilangkan kejelekan-kejelekan, dan dia ikat dengan ketaatan. Bukankah engkau hari ini demikian-demikian berbuat jelek? Kemudian bukankah ini Al-Quran menyuruh demikian? Maka dia paksakan dirinya. Ikhwan sekalian, tidak mudah untuk menjadikan seseorang hawa nafsunya ditundukkan di atas imannya. Ketika Allah berfirman, disebutkan di sini, kama qala ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Surah Ali Imran. Katanya, disebutkan di sini, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, dan ketika tiap-tiap diri mendapati apa yang dilakukan dari kebaikan di depannya. Kemudian wama amilat min su, dan semua kejelekan yang dia kerjakan juga diperlihatkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka dia ingin sekiranya antara ia dengan hari ini ada masa yang jauh. dalam ayat yang lain disebutkan dia ingin sesungguhnya apa yang dia kerjakan dihapus dari kejelekan, yang jelek-jeleknya ingin dihapus, tidak bisa. Kata Ibnu Qayyim, amalan yang kita kerjakan kemarin, kitab catatannya sudah ditutup dan tak akan bisa dibuka kecuali nanti di hadapan Allah Ta'ala ketika dihisab. Oleh karena itu, kata beliau, muhasabatu nafsi naw'an, naw'un qabla al-amal wa naw'un ba'da al-amal. Muhasabatu nafs, menghitung atau bermuhasabah itu ada dua macam. Menghitung-hitung sebelum beramal dan menghitung setelah beramal. Amma nau'ul awwal, sedangkan jenis yang pertama, fahuwa an yakifa inda awwali himmatihi, dia berusaha merenungkan ketika dia memiliki satu himmah, keinginan. Saya ingin sedekah. Coba renungkan. Atau seseorang dia ingin melakukan satu amalan, punya kehendak. Sekarang yang jelek misalnya, seorang mau mencuri, renungkan dulu. Saya mau mencuri, berarti ada orang yang mau dicuri. Berarti saya mendzalimi orang lain. Ya kan? Ada orang mau berzina. Coba renungkan sebelum dilakukan. Ini muhasabah qabla al-fi'l. Berkata Al-Hasan rahimahullahu abdan, tadi ya, kata Hasan yang dimaksud adalah Al-Hasan ibn Ali, semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia berfikir, waqafa inda, ya, hammihi, dia itu berdiri atau berfikir, dia merenungkan sebelum perbuatannya dilakukan. Fa in kana, sekiranya, kata beliau, Allah ridha, maka dia kerjakan. Maka kalau sekiranya Allah tidak ridha, maka dia tinggalkan. Kita mau ngaji kayak gini, bolehlah kita sejenak berpikir, kira-kira Allah ridha tidak? Ridha, kerjakan. Itu muhasabah sebelum fi'l. Sekarang kita mau bohong, kira-kira Allah ridha tidak? Tidak. Jangan dikerjakan. Saya dan antum setiap hari isinya cuma dua amalan itu, antara diridhoi dengan tidak diridhoi. Dan ada amalan ketiga, amalan mubah, tapi tergantung niatnya. Kalau mubah untuk kebaikan, jadi Allah ridha. Kalau mubah untuk yang haram, jadi tidak ridha. Itu kata Al-Hasan. Bisa juga wallahu ta'ala alam Al-Hasan Al-Basri. Di sini tidak dijelaskan dalam footnote-nya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini,
2: edisi Senin 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Tuntunan Bacaan Salat Berdasarkan Riwayat Sahih.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fin nar, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada hari ini kita akan membahas tentang bacaan-bacaan yang sahih di dalam salat. Kita tahu bahwasanya salat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, dan salat terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dan bacaan di dalam salat merupakan bacaan yang harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bagian dari zikir yang muqayyad, zikir yang ditentukan. Maka seorang muslim ketika dia salat, maka dia berusaha untuk membaca zikir-zikir tersebut yang sesuai yang apa datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ya, sedikit saya ingin membahas tentang masalah tersebut. Mudah-mudahan bisa selesai ya, dalam waktu mungkin 40 menitan ya, atau 50 menitan mudah-mudahan. Tentu di antara salat, zikir di dalam salat banyak sekali. Kita akan memulai pembahasan ini dari doa istiftah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk dan kedua sujud, dan doa tasyahud. Kita memulai dari doa iftitah. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa iftitah ini para ulama rahimallahu taala terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala tentang hukumnya. Wallahu alam, pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, dan ini pendapat jumhur ulama rahimallahu taala, bahwasanya doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, bi abi wa ummi ya Rasulullah, istikatuka baina takbir wal qiraah ma taqul. Kata Abu Hurairah, demi bapakku dan ibuku wahai Rasulullah, diam engkau di antara takbir dan sebelum membaca Al-Fatihah, apa yang engkau ucapkan? Kata Nabi, aqul Allahumma ba'id baini wa baini khatayaya. Kata Nabi SAW, saya mengucapkan di antara takbir dan sebelum membaca Al-Fatihah doa Allahumma ba'id baini. Maka perkataan Abu Hurairah, diamnya engkau wahai Rasulullah, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya itu wajib, tidak boleh diakhirkan oleh Nabi penjelasannya. Ketika Nabi SAW ya tidak mengakhirkan, kemudian ditanya oleh Abu Hurairah, maka ini menunjukkan, kata jumhur ulama, bahwasanya bacaan doa iftitah ini hukumnya sunnah.

Yang kedua ada doa iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Ini wajjahtu ini hadisnya sahih dan ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Tapi yang iskal di bacaan doa inni wajjahtu itu adalah perkataan wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Antum bacanya apa? Wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin? Ah? Wa ana minal. Ada yang baca wa ana awwalul muslimin? Ha, baik. Ah, ini iskal. Di dalam Sahih Muslim memang riwayatnya datang sebahagian wa ana awwalul muslimin dan ada sebagian riwayatnya menyebutkan wa ana minal muslimin. Kalau kita merujuk kenapa rawi, sebetulnya yang riwayat yang benar adalah wa ana awwalul muslimin, bukan wa ana minal muslimin. Kenapa? Karena rawi yang meriwayatkan wa ana minal muslimin dia mentakwil, karena dia menganggap lafaz wa ana awwalul muslimin, wa ana awwalul muslimin itu artinya saya orang pertama-tama masuk Islam. Dia menganggap lafaz itu tidak benar. Kenapa? Karena kita bukan orang pertama-tama masuk Islam, sehingga dia meriwayatkan dengan wa ana minal muslimin. Padahal sebetulnya tidak. Kalau kita lihat dalam surah Al-An'am, maka lafaznya apa? Qul inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mati lillahi rabbil alamin. Terakhir Allah katakan wa ana awwalul muslimin, bukan wa ana minal muslimin. Dan itu selaras dengan Al-Qur'anul Karim dan juga selaras dengan lafaz hadis yang sahih. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan wa ana awwalul muslimin, dan wa ana awwalul muslimin ini tidak rusak maknanya. Kenapa? Karena maksudnya adalah bersegera dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, bersegera melaksanakan dalam perintah Allah. Maka hadisnya sahih, tapi lafaz yang benarnya adalah wa ana awwalul muslimin, bukan wa ana minal muslimin. Kemudian di antara doa iftitah juga yang masyhur, ya, yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin adalah kita dalam disebutkan dalam hadis Aisyah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa istiftah di waktu salat, Nabi mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Hadis ini secara marfu tidak sahih. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu hadis Aisyah, baik itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, baik itu hadis Anas radhiyallahu taala anhu, tidak ada yang sahih. Yang sahih hadis ini adalah dari kata para ulama rahimallahu taala, perkataan Umar bin Khattab yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ya membaca doa iftitah ini. Kata Abdah anna Umar bin Khattab kana yajhar bihaulail kalimat yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kata Abdah, sesungguhnya Umar mengeraskan bacaan ketika di waktu salat subhanakallahumma wa bihamdika. Hadis ini sebetulnya athar, ini athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Riwayat ke Umar ada bermasalah, ada di dalam sanadnya namanya Lubabah. Lubabah itu dia tidak bertemu dengan Umar bin Khattab, Abdah bin Abi Lubabah. Dia tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Tetapi hadis ini banyak jalurnya, banyak penguatnya sehingga dihasankan oleh sebagian ulama. Yang benar ini adalah asar dari Umar bin Khattab. Sebagian orang menganggap Ustaz ini sahih apa tidak hadisnya ini, boleh dibaca apa tidak doa iftitah ini atau doa istiftah ini, boleh tidak enggak dibaca di dalam salat? Kan ini bukan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan yang benar perkataan Umar bin Khattab. Maka kata para ulama, walaupun itu perkataan sahabat, tapi ketika dia disebutkan di hadapan umum, maka dia menjadi hujjah. Maka dia boleh diamalkan karena yang Umar bin Khattab diamalkan. Makanya Imam Ahmad menjadikan doa ini doa iftitah yang paling afdal, kata Imam Ahmad. Padahal sebetulnya doa iftitah yang mana saja boleh kita baca. Allahumma ba'id atau inni wajjahtu atau subhanakallahumma bihamdika, boleh kita baca yang mana saja. Tetapi sebagian orang enggak baca ini karena menganggap hadisnya adalah tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul, hadisnya tidak sampai kepada Nabi, perkataan Umar bin Khattab, tetapi dia menjadi hujjah. Ya, bahkan sebagian ulama membawa ini kepada marfu. Sejatinya ini mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena zikir di dalam salat tidak boleh didatangkan secara pribadi karena tidak ada majalir ra'yi, tidak ada pendapat di sini, harus datang dari Nabi sallallahu

0: Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ada orang mengamalkan ini tidak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Karena ini perbuatan sahabat dan ini sebetulnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya Bapak Ibu, doa iftitah ini sunnahnya kalau kita di dalam salat diganti-ganti bacaannya. Karena kadang ada sebagian kita itu hafal mungkin ada 5, ada 7, tapi bacanya ini wajah itu saja, yang lainnya lupa. Iya, kadang sebagian orang itu kalau ditanya bacaan salat, kadang enggak ingat kecuali di waktu salat. Kadang sebagian orang itu tidak ingat kecuali di waktu salat. Makanya sunnahnya doa iftitah itu dibaca itu diselang-seling. Kadang kita bacanya ini, kadang kita bacanya ini, tujuannya apa? Agar seseorang itu tidak lupa. Ya, karena manusia kalau enggak diulang-ulang pasti dia akan lupa bacaan tersebut. Dan Nabi SAW beliau pernah baca ini. Kemudian juga ya, doa iftitah ini kata para ulama rahimallahu taala tidak boleh digabungkan di dalam satu kali bacaan. Ya, ini wajah tu kemudian baca lagi Allahumma bait di dalam satu salat, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh digabungkan. Maka diganti-ganti itu dianjurkan. Kadang salat subuh bacanya ini, zuhur bacanya ini, dan doa iftitah ini sebagaimana dianjurkan dibaca di dalam salat wajib juga dianjurkan dibaca di dalam salat sunnah. Maka kalau Anda salat sunnah juga baca doa iftitah ini. Dan kapan doa iftitah ini tidak dianjurkan untuk dibaca? Ketika seseorang kelupaan membaca doa iftitah kemudian dia sudah memulai ta'awud, dia mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka tidak dianjurkan lagi dia membaca doa iftitah karena tempatnya sudah kelewatan. Maka doa iftitah ini ya, ketika kelewatan, kalau kita sudah mulai bacaan a'udzubillah atau baca bismillah, maka tidak dianjurkan lagi seseorang itu membaca doa iftitah. Ini di antara doa yang pertama, zikir yang pertama di dalam salat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di antara zikir dan doa di dalam salat adalah bacaan di waktu ruku. Bacaan di waktu ruku, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis ya yang meriwayatkan bacaan di waktu ruku. Ada doanya subhana rabbiyal azim. Ada doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasyalaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Maka Nabi SAW juga pernah membaca itu disebutkan di dalam sebuah hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan doa di waktu ruku ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan zikir di waktu ruku ini sunnah. Ya, khilaf panjang di kalangan para ulama, tapi wallahu alam, pendapat yang rajih di kalangan para ulama, zikir di waktu ruku ini hukumnya sunnah. Disebutkan di dalam hadis Musi'us Salah, disebutkan di dalam hadis sahabat yang kurang baik salatnya, maka pada saat itu Nabi SAW menegur sahabat ini. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, kembali salat, sesungguhnya engkau belum salat. Maka sahabat ini mengulang lagi yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya dia salah lagi, disuruh oleh Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat, sampai 3 kali. Kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, ya Rasulullah, ma'ufsin ghairu hadza. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa lagi kecuali ini. Fa'alimni, ajari aku. Kemudian diajar oleh Nabi sallallahu wasallam. Kata Nabi sallam, jika engkau berdiri salat, kata Nabi sallallahu wasallam, maka kata Nabi sallam, fakabbir. Maka bertakbirlah. Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Nabi sallam, wa idza raqa'ta farka' hatta tatma'inna raki'an. Dan jika engkau rukuk, kata Nabi, rukuklah sampai engkau tuma'nina. Terus diajarin Nabi salat. Di akhir hadis Musi'us Salat tersebut, kalau engkau melakukan demikian, kata Nabi, qad tammat salatuka. Maka kalau engkau melakukan yang aku sampaikan tadi, kata Nabi, telah sempurna salatmu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan doa di waktu rukuk. Tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Karena para ulama menunjukkan bahwasanya doa di waktu ruku itu bukan rukun dan bukan wajib. karena tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan tammat salatuka, salatmu telah sempurna. Dari sini jumhur berdalil bahwasanya zikir, ruku dan iktidal itu dan sujud itu adalah sunnah. Walaupun dia sunnah menurut pendapat jumhur ulama, tapi kita juga tidak boleh membatasi zikir tersebut di luar ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang hendaknya juga dia membaca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Di antara doa ruku yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi pernah membaca subhanakallah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli di dalam hadis Aisyah. Nabi pernah membaca demikian, hadisnya sahih. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca subhanarabbil azim. Ada doa ruku yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu ucapan subhanarabbil azim wa bihamdi. Tambahan wa bihamdi di dalam hadis ini ya, tambahannya dipersisihkan oleh para ulama rahimallahu taala. Tambahannya adalah tambahan yang tidak sahih ya. Tambahannya tidak sahih. Kenapa Ustaz? Karena hadis subhanarabbil azim wa bihamdi ini datang dari banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Disebutkan kata Uqbah bin Amir, "Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a qala subhanarabbil azim wa bihamdi salasan." Wa idza sajada qala subhanarabbil a'la wa bihamdi salasan. Kata Uqbah bin Amir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat di waktu ruku, beliau mengucapkan subhanarabbil azim wa bihamdi 3 kali. Wa idza sajada, dan jika beliau sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan subhanarabbil a'la wa bihamdi salasat, membaca subhanarabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasanya sunnah membaca subhanarabbil azim wa bihamdi. Hadis ini sebetulnya tidak sahih, bahkan hadis ini hadis yang mungkar. Kok bisa mungkar Ustaz? Hadis ini di dalam sanadnya berporos pada seorang rawi yang bernama Musa bin Ayyub. Musa bin Ayyub ini banyak muridnya. Di antara muridnya ada Lais ibn Sa'ad. Ada muridnya di antaranya ada Abdurrahman ibn Yazid al-Muqri. Ada nama muridnya Ahmad, ada muridnya Abdullah ibn Mubarak, ada Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi, ada namanya Yahya ibn Ya'la dan yang lainnya. Semuanya ketika meriwayatkan hadis ini dari Musa ibn Ayyub tidak menyebutkan tambahan wa bihamdi. Iya. Maka kata para ulama rahimallahu taala, hadis itu adalah hadis yang mungkar. Taib. Saya yakin ya mungkin banyak enggak paham ya, makanya saya mau gambarkan saja. Iya. Taib. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda lihat yang saya bulati ini adalah Lais. Ini rawi yang meriwayatkan hadis tambahan wa bihamdi. Yang lainnya Abdullah bin Mubarak, Abdurrahman bin Yazid al-Muqri, kemudian Abdullah bin Wahab, ya kemudian Ibnu Lahiyah, kemudian di sini ada lagi rawi yang bernama namanya Yahya bin Ayyub ya. Ini semuanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, tidak ada yang meriwayatkan tambahan wa bihamdi. Lais ini rawi yang terpercaya, tapi dia menyelisih rawi yang begitu banyak. Anda lihat itu ada Ibnu Mubarak, ada Abdurrahman bin Yazid al-Muqri, ada Abdullah bin Wahab, ada Yahya bin Ayyub ya. Banyak sekali rawi-rawi yang mana mereka semua tidak meriwayatkan tambahan apa? Wa bihamdi. Makanya para ulama hadis ya menghukumi hadis ini adalah hadis yang syad. Hadis yang mungkar. Ya. Makanya masalahnya di lais ini ada tambahan. Kemudian lais ini di riwayat lais ini juga tambahan dibaca tiga kali. Disebut salasat, ada tambahan tiga kali. Padahal riwayat yang ada itu tidak menyebutkan tambahan dibaca tiga kali, tidak ada. Makanya kalau Anda tanya, kadang sebagian orang itu tidak berani nambah doa subhanarabbiyal azim wa bihamdi tiga kali, tidak berani. Biasa cuma tiga kali sudah selesai sudah. Padahal riwayat yang sahih, Nabi SAW tidak membatasi batasan. Nabi SAW tidak membatasi batasan. Maka seseorang ketika dia di waktu ruku membaca misalnya subhanarabbiyal azim lebih dari tiga kali pun tidak ada masalah. Selama imam belum berdiri, maka kita disuruh untuk memperbanyak zikir. Kadang sebagian imam itu lama dia di waktu ruku, apalagi di sholat malam. Kadang itu imam itulah lama. Kadang sebagian orang bingung, Ustaz, Anda sudah selesai ini bacaan subhanarabbiyal azim, apa yang Anda baca? Kadang akhirnya menghayal di dalam sholatnya. Iya, karena bingung, sudah enggak ada lagi bacaan. Padahal sebetulnya tidak ada batasan. Tidak ada batasan di dalam tersebut. Dan di sholat itu tidak ada diam, tidak ada orang itu bengong di dalam sholat, tidak ada. Sholat itu zikir, kata Nabi SAW. Makanya bacaan subhanarabbil azim ini antum baca berpuluh-puluh kali tidak ada masalah. Karena Nabi enggak membatasi. Selama imam masih rukuk, baca terus. Imam bangkit dari rukuknya, baru kita selesai membaca. Paling sedikit satu kali. Ya, maka ini diantara bacaan doa di waktu rukuk. Ya, maka kalau Anda, Ustaz Ulun ingin nambah wabihamdi. Saya pengen, kan sudah kebiasaan. Kalau Anda ingin membuat wabihamdi, maka ganti doanya dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang betul lafaznya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang betul. Iya. Adapun subhanarabbil azim wa bihamdi, maka tambahan wa bihamdi itu tidak sahih. Dan tambahan wa bihamdi ini tidak hanya datang dari hadis Ubaq bin Amir, datang juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud, datang juga dari hadis Abi Musa Al-As'ari, datang juga dari hadis Hudzaifah, yang mana semua hadisnya adalah hadis yang lemah, walaupun yang paling masyhur datang dari hadis Uqbah bin Amir. Dan hadis Uqbah bin Amir ini hadisnya satu paket, Bapak Ibu, dengan hadis sujud. Hadis sujud. Di sujud kita membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Para ulama mengatakan ini satu hadis. Hadis Uqbah bin Amir ini dia membahas satu hadis di ruku dan di waktu sujud. Dia satu hadis. Di waktu sujud pun juga tambahan wabihamdihnya tidak benar. Yang benar cuma subhanarabbiyal a'la, atau seseorang membaca subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma ghfirli. Maka dia baca di waktu sujud tersebut, dan juga tidak ada batasannya. Dan tidak ada batasannya sama seperti di waktu ruku. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bacaan yang dibaca di waktu ruku dan sujud. Kemudian diantara bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu i'tidal, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbana lakal hamd. Bacaan Rabbana lakal hamd, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala ada beberapa siyak dalam bacaan Rabbana walakal ham ini. Pertama, dan ini semuanya sahih, semuanya diriwayat yang sahih. Saya langsung sebutkan lapasnya saja karena waktu ya. Pertama, Rabbana lakal ham. Kemudian yang kedua adalah Rabbana walakal ham. Yang ketiga adalah Allahumma Rabbana lakal ham. Yang keempat adalah Allahumma Rabbana walakal ham. Ini yang sahih semua datang dari Nabi SAW. Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham, ada wawnya sebelum bakal walakal lakal ham, ada Allahumma Rabbana lakal ham, ada Allahumma rabbana walakal walakal hamd. Taib, boleh gak ditambah setelahnya Ustaz? Ada hadis yang sahih, disebutkan dalam sahih Nabi SAW ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, qal rabbana walakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi ahaq ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini sahih hadisnya, lafaznya sahih dan ini pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tambahan ya, yaitu rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tambahan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, ini yang diperselisihkan. Yang saya sebutkan tadi ya itu semuanya sahih. Tapi diperselisihkan tambahan apa? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis ada seorang sahabat ketika dia solat bersama Nabi SAW, ketika di waktu iktidal dia mengucapkan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian kata Nabi SAW, setelah selesai solat Nabi bertanya, kata Nabi, manil mutakallim, siapa yang bicara tadi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Kata sahabat ini, ana ya Rasulullah, saya yang berbicara tadi wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, ra'aitu bid'ata wa salatina malakat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Kata Nabi, saya melihat lebih dari 30 malaikat, mereka berlomba-lomba menulis kalimat tersebut, siapa yang pertama kali menulis kalimat tersebut. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama rahimallahu ta'ala tentang disunnahkannya membaca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dan sebagian ulama mengatakan dibaca setelah seseorang membaca rabbana walakal hamd. Sebetulnya hadis ini seperti itu, dalam disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, hadis Rifa'ah ibn Rafi' az-Suraqi. Tapi kalau kita melihat hadis tersebut dari jalur lain, dari Sunan Abi Daud, dijelaskan sebab sahabat itu dia mengucap demikian. Disebutkan dalam hadis Rifa'ah, an ammi abihi Mu'ad ibn Rifa'ah ibn Rafi' an abihi qal sallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'atastu faqultu alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kata dari Mu'ad ibn Rifa'ah ibn Rafi' dari bapaknya, saya sholat di belakang Nabi SAW, kemudian saya bersin, kata dia, saya bersin, kemudian saya mengatakan alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dan alhamdulillah sahih, tidak ada masalah dalam doa iftitah, tapi yang jadi masalah doa iktidal. Maka alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, saya bersin, kata dia, kemudian saya mengucapkan doa ini. Dari sinilah sebagian para ulama berselisih, apakah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih itu doa iktidal ataukah karena sebab sahabat itu bersin kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW karena dia bersin membaca doa tersebut. Di sini terjadi khilaf. Empat madhab, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, ya, semua empat madhab tidak memasukkan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ini bagian dari doa iktidal. Yang memasukkannya cuma Imam Nawawi rahimallahu taala. Cuma Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kemudian yang kedua, para sahabat tidak ada satu pun dinukil riwayat mereka mengucapkan doa ini. Ya, tidak ada satu pun dari para sahabat Nabi SAW menukil bahwasanya ya mereka membaca doa ini. Dan juga tidak ada ya satu riwayat pun dari asar sahabat, ya, mereka membaca doa ini di waktu salat. Oleh karena itu, disinilah terjadi khilaf para ulama rahimallahu taala. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi ya, mereka memandang itu bacaan dari doa i'tidal. Sebagian besar para ulama dan empat mazhab saya katakan mayoritas, mereka tidak menjadikan doa ini bagian dari doa i'tidal. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Kalau ada orang membaca ini, ya berarti dia mengambil pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Taib. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara doa zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa di antara dua sujud. Maka di antara doa sujud yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Rabbighfirli Rabbighfirli. Disebutkan oleh Hudzaifah, kata Hudzaifah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun malam untuk salat. Kemudian di akhir hadis Hudzaifah mengatakan, summa sajada nahwa mimma rafa'a. Nabi sujud seperti lamanya beliau berdiri, kemudian summa rafa'a, kemudian bangkit, faqal rabbighfirli. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbighfirli. Kata para ulama rahimallahu taala, hadis Rabbighfirli Rabbighfirli ini adalah hadis yang paling bagus periwayatannya di antara duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud banyak bacaan yang disebutkan, banyak yang masyhur hadis-hadis, di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di antara dua sujud, kata Ibnu Abbas, fakana yaqul fima baina sajdatain rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di antara dua sujud, Nabi mengatakan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hadis ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang para ulama rahimallahu taala mengatakan bermasalah dari sisi sanadnya. Bermasalah dari sisi sanadnya kenapa? Hadis ini, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Kamil Ibn al-Ala. Diriwayatkan oleh Kamil Ibni Ala. Kamil Ibni Ala ini disebut oleh para ulama rahimahullahu ta'ala adalah seorang rawi yang banyak masalahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hibban, kana mimman yuqallibul asanid wa yarfa'ul marasil min haitsu la yadri. Kata Ibn Hibban, beliau adalah orang yang suka memutar balikan sanad dan suka merafa'kan hadis yang mursal. Ya, maka kata beliau, dan dia tidak tahu ketika dia merafakkan hadis mursal tersebut. Artinya dia rawi yang sangat ghaflah. Dari sini para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Terlebih lagi, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kamil Ibn Ala ini menyelisih rawi-rawi yang siqah. Rawi-rawi yang siqah. Gimana? Ya, kita gambarkan ya. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit ya. Ini doa bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ini doa yang masyhur yang sering dibaca di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini sering dibaca doa di duduk di antara dua sujud. Hadis ini sebetulnya datang dari hadis Abdullah bin Abbas. Hadis Ibnu Abbas itu dia menjelaskan tentang peristiwa bermalamnya Ibnu Abbas di rumahnya Nabi. Yang Ibnu Abbas melihat Nabi salat malam, kemudian Ibnu Abbas mengikuti salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau salah posisi safnya kemudian diputar oleh Nabi. Ini hadisnya. Nah, di hadis tersebut disebutkan dari jalur Sa'id bin Jubair, kemudian ada Habib bin Abi Thabit. Dari jalur Habib bin Abi Thabit inilah datang tambahan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Rawi-rawi yang seperti ini, Al-Hakam bin Utaibah, Abdullah, Abu Bishr, ya, Ja'far bin Iyas namanya, Yahya bin Abbad, Abu Hashim Ar-Rumani, ini banyak sekali. Mereka ketika meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Jubair, tidak menyebutkan doa tersebut. Tidak ada Nabi membaca doa itu. Tidak ada Rasulullah menyebutkan membaca doa, Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tidak ada Nabi SAW membaca tersebut. Hanya datang dari jarh Habib bin Abi Thabit. Dan yang salah ini bukan Habibnya, tapi yang salah ini rawi di bawahnya, yang bernama Kamil bin Ala. Dia ini salah. Kenapa? Karena dia ini hafalannya jelek, sehingga dia menambahkan di dalam hadis tersebut. Nah, yang benar apa Ustaz? Doa duduk di atas dua sujud yang paling bagus, Rabbighfirli Rabbighfirli. Cuma itu yang paling bagus riwayatnya. Kata Imam Ahmad, hadis yang paling bagus duduk di atas dua sujud, bacaannya adalah Rabbighfirli Rabbighfirli. Cukup simpel saja. Taib. Kemudian ada yang bertanya, apakah boleh dilebih bacanya Rabbighfirli Rabbighfirli? Ulama khilaf. Apa perkataan Rabbighfirli Rabbighfirli itu untuk takkid ataukah boleh? Sebagian ulama membolehkan seseorang membaca lebih dari itu. Tapi sejatinya duduk di antara dua sujud itu adalah rukun yang pendek. Tidak berlama-lama duduk di antara dua sujud. Dia adalah rukun yang pendek. Makanya kata para ulama bacanya Rabbighfirli Rabbighfirli. Sama seperti i'tidal. Dia rukun yang pendek. Beda dengan ruku dan sujud. Adalah seseorang dia memanjangkan di waktu ruku dan sujud kalau bacaannya panjang. Tapi kalau i'tidal kata sebagian ahli ilmu dan duduk dan kedua sujud, dia pendek. Makanya doanya pendek. Rabbighfirli Rabbighfirli. Maka kalau bacaan yang sahih di waktu duduk dan kedua sujud adalah cuma kita baca Rabbighfirli Rabbighfirli. Tidak ada tambahan yang lain. Kenapa? Ini tadi penjelasannya, ya. Hadis Ibnu Abbas yang tadi, yang tambahan yang banyak itu datang dari hadis Habib bin Abi Thabit ini, dan ini ada kekeliruan ya di dalam sanad hadis. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah doa di waktu tasyahud. Tasyahud ini saya ingin bahas satu doa saja, tasyahud dan tasyahud awal. Tasyahud awal itu banyak seseorang bertanya, Ustaz, tasyahud awal itu sampai mana? Kita bacanya sampai mana? Sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid, ataukah sampai syahadatin saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai mana kita membaca doa tasyahud tersebut? Di sini juga ulama khilaf. Doa tasyahud itu dibaca sampai mana? Maka kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hadis yang sahih Nabi membaca tasyahud awal itu ada salawatnya, tidak ada. Kecuali satu hadis, hadis Hudzaifah di dalam salat malam. Hadis Hudzaifah dalam salat malam, Nabi ketika salat witir di rakaat ke-8 disebutkan oleh Hudzaifah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ beliau membaca selawat. Tetapi subhanallah Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat ya hadisnya, maka hadisnya tidak sahih. Ya, kenapa tidak sahih Ustaz hadisnya? Ya, disebut oleh para ulama hadis Hudzaifah yang benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca selawat. Dan juga fungsinya selawat itu adalah berdoa. Fungsinya selawat itu adalah berdoa. Tasyahud awal tidak ada doa. Yang ada doa itu di tasyahud kedua. Ada doa minta perlindungan dari api neraka, ya, dan doa yang lain. Maka wallahu alam, dan ini masalah khilaf, ya, saya tidak mengingkari itu masalah khilaf di kalangan para ulama, tetapi wallahu alam, ya, banyak ahli ilmu mengatakan bahwasanya tasyahud awal itu sampai pada syahadatin saja, sampai pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, adapun selawat itu hanya ada di tasyahud yang kedua. Wallahu alam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada mungkin kita gunakan sesi tanya jawab. Baik. Baik. Perbanyak doa pada saat sujud bolehkah dengan bahasa Indonesia atau hanya boleh dengan bacaan sujud dan berbahasa Arab? Pada asalnya seseorang berdoa dia menggunakan bahasa Arab pada asalnya di waktu sholat. Tapi bagi orang yang enggak bisa, enggak mampu untuk berbahasa Arab, karena enggak semua orang bisa berbahasa Arab, maka ahlul ilm membolehkan. Lajnah Daimah membolehkan seseorang menggunakan pakai bahasa Indonesia. Baik. Assalamualaikum Ustaz, apakah berdoa dalam sholat juga bisa dilakukan saat ruku dan iktidal, dan apa boleh dalam bahasa Indonesia? Ini tadi sudah kita jawab, tapi ada tambahan pertanyaan, bolehkah di saat ruku berdoa? Di saat ruku boleh berdoa. Nabi SAW mengatakan, wa amma fi ruku fa'adzimu fihi Rabb. Kata Nabi, adapun di waktu ruku maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama rahimallahu taala, kalimat mengagungkan di sini ini menunjukkan bukan tidak membolehkan. Artinya Nabi tidak melarang, tapi hendaknya seseorang mengagungkan di waktu ruku tersebut. Banyak-banyak dia mengagungkan Allah, bukan berarti tidak boleh berdoa. Maka boleh kalau seandainya ada orang ingin berdoa di waktu ruku. Walaupun yang paling afdal, yang paling bagus adalah seseorang berdoa, ada 3 tempat di waktu sholat yang paling bagus seorang itu berdoa. Pertama di antara azan dan iqamah. Karena kata Nabi, doa di antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Yang kedua adalah berdoa di waktu sujud, di dalam sholat. Sujud apa saja? Banyak orang selalu mengkhususkan sujud terakhir, padahal enggak. Enggak mesti di sujud terakhir. Berdoa di sujud kapan saja. Di semua sujud dalam sholat itu mustajab berdoa. Dan yang ketiga adalah berdoa ketika di tasyahud akhir. Kata Nabi SAW, فَلَيَتَخَيَّرْ مَا شَاءَ مِنَ الدُّعَى. Maka adalah dia memilih doa dari mana saja yang dia kehendaki. Maka seseorang boleh berdoa di waktu ruku. Tidak mengapa. Ada pun dari waktu iktidal tadi kita katakan cukup dia tadi membaca doa yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Karena iktidal itu sejatinya dia tidak panjang seperti ruku dan sujud. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah tidak mengapa ketika kita berdiri dari ruku kemudian tangan kita bersedekap? Nah, ini pembahasan lain lagi. Taib. Ya, masalah bersedekap ini masalah khilaf di kalangan ahlul ilm. Ya, ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian membolehkan, Syekh Albani ya, beliau tidak membolehkan bersedekap di waktu iktidal. Ya. Wallahu a'lam yang zahir sebagaimana katakan Syekh Albani tidak bersedekap di waktu iktidal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan hadis doa iftitah yang berbunyi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau wa asila. Apakah sahih Ustaz? Sahih, ini tidak ada masalah. Yang kita katakan tadi yang bermasalah adalah kita katakan wa ana minal muslimin wa ana awal muslimin, ya. Sama subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka, itu yang kita katakan, tapi itu boleh diamalkan. Adapun ini hadisnya sahih. Berkenaan hadis keutamaan mengangkat tangan dalam berdoa, apakah itu berlaku umum dalam semua kondisi berdoa? Karena saat ini kami pahami dalam banyak keadaan berdoa kami tidak mengangkat tangan. Asalnya berdoa itu mengangkat tangan dan sunnah dalam berdoa itu mengangkat tangan. Maka seseorang ada 3 kondisi. Pertama, kondisi di mana Nabi tidak mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Kondisi di mana Nabi mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Kondisi di mana tidak diketahui Nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, di sini kita mengangkat tangan. Karena asalnya adalah mengangkat tangan. Maka kebanyakan berdoa itu mengangkat tangan. Kecuali kondisi-kondisi tertentu kita tidak mengangkat tangan. Ketika orang di waktu tawaf misalnya dia tidak mengangkat tangannya. Ketika dia mau makan baca bismillah dia tidak mengangkat tangannya. Ketika dia selesai makan misalnya dia baca doa alhamdulillah dia tidak mengangkat tangannya. Tapi banyak doa kita mengangkat tangan. Doa di antara azan dan iqamah seseorang mengangkat tangannya. Orang kalau berdoa setelah salat malam misalnya dia salat malam dia berdoa mengangkat tangan, ya. Dia berdoa di waktu sa'i misalnya, maka dia juga mengangkat tangan. Maka pada asalnya doa itu mengangkat tangan, kecuali tempat-tempat Nabi tidak mengangkat tangan, kita di situ tidak mengangkat tangan. Assalamualaikum Ustaz, apa boleh berdoa saat membaca Al-Fatihah setelah ia karena na'budu wa iyyaka nasta'in atau setelah selesai membaca Al-Fatihah ketika membaca Al-Fatihah. Tidak boleh, ya, tidak boleh berdoa ketika membaca Al-Fatihah atau setelah membaca Al-Fatihah. Tidak ada hadis yang membolehkan demikian. Baik, assalamualaikum, mohon nasihat untuk kami yang berusaha mengamalkan sunnah khususnya dalam merapakan sholat shaf, karena seringkali banyak yang terlalu berdesak-desakan dan tidak sedikit mengganggu bahkan menyakiti saudaranya dalam masalah merapatkan shaf. Pertama, ya, shaf itu dirapatkan, sawu sufufakum, kata Nabi, tarassu itu artinya dirapatkan. Ada kata Syekh Utsaimin, ada namanya tazahum, ya. Tazahum itu yang tidak boleh. Tazahum itu adalah dia menaruh kakinya ke kaki orang. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, ya, kasihan yang kena asam urat teriak-teriak dia. Iya. Iya. Maka, ya, tidak boleh, ya, naruh di atas kaki orang, ya. Tapi ditempelkan. Adapun di atas kaki itu berlebihan. Ya, berlebihan. Iya. Kadang sebagian orang tuh kepanasan kakinya ditutupin kayak gitu. Iya. Iya. Kadang kesakitan, ya. Maka cuma dirapatkan, dan merapatkan saf itu di awal. Iya. Maka seorang setelah sholat, ya, maka dia berusaha semampunya merapatkan saf setelah sholat berlangsung. Maka pada asalnya dalam sholat itu orang fokus pada bacaan sholatnya. Karena ada sebagian orang tuh fokus pada kaki juga keliru. Harus dia lihat kaki aja. Iya, kadang ada sebagian orang demikian. Iya. Kita emang disuruh merapatkan kaki sebisanya, tapi bukan itu fokusnya. Tapi seseorang itu fokusnya di dalam khusyuknya, di dalam sholatnya. Taib. Assalamualaikum. Kalimat hadis yang dibaca awal tadi tentang doa iftitah bi abi wa ummi, apakah itu termasuk sumpah? Apakah tiap kalimat Arab yang didahului huruf qasam pasti sumpah? Tidak. Ini bukan sumpah maksudnya. Yeah. Dan kata para ulama, bisa jadi ini di awal sebelum datang pelarangan. Tapi ini sebetulnya bukan sumpah. Ya, yeah, bukan sumpah. Yeah. Baik. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kita tutup dan waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Apakah benar manhaj salaf sebagai cikal bakal teroris? Di pelajaran akidah terkait dengan manhaj salaf, itu yang pertama dibahas itu tentang keimanan. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Jadi kalau menyingkir, kalau duri di jalan aja disingkirkan, bagaimana mungkin mau naruh bom? Padahal menyingkirkan duri adalah bagian dari ajaran yang dianutnya. Lalu kemudian naruh bom, ya tidak mungkin. Karena di situ disebutkan menyingkirkan duri dari jalan adalah bagian dari cabang keimanan. Wal haya syu'batum minal iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Kemudian juga diajarkan untuk menghormati para pemimpin, taat kepada pemerintah yang sah, as-sam'u wa ta'ah. Kemudian juga diajarkan untuk tidak boleh membakar semut misalnya. Semut saja tidak dibunuh, tidak boleh dibakar. Lalu bagaimana mungkin kalau kemudian mengajarkan untuk membakar manusia, untuk menggunakan senjata api untuk membunuh manusia? Padahal kita mengetahui melalui para salafus soleh, kita mendapatkan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membakar semut saja dilarang, apalagi nyawa manusia. Dan kita juga mengetahui sebagaimana dikutip oleh Imam Adz-Dzahabi, laqatlul mu'min a'dhamu 'indallah min zawalid dunya. Sungguh nyawa seorang mukmin itu lebih agung, lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Jadi betapa berharganya jiwa orang yang beriman. Lalu bagaimana kalau orang kafir? Nabi bersabda, man qatala mu'ahadatan lam yari ra'ihatal jannah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir yang terikat perjanjian damai, maka tidak akan mencium bau surga. Jadi kepada orang kafir saja tidak boleh dibunuh, karena tidak akan mencium bau surga. Itu disebutkan seperti itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau mengganggu mereka? Nabi bersabda, man adza dzimmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir dzimmi, orang kafir dzimmi itu orang beda agama yang ada di sekitar kita yang tunduk kepada penguasa yang sah, maka barang siapa mengganggu orang dzimmi, maka akan menjadi musuh Nabi pada hari kiamat. Hadis-hadis inilah yang dipelajari di dalam manhaj salaf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ajaran yang sangat mulia, yang jauh dari kekerasan, yang jauh dari pertumpahan darah. Bahkan disebutkan innat dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah, sesungguhnya harta, sesungguhnya kehormatan haram bagi kalian. Ini adalah nas yang tegas yang kita peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para salafus soleh. Maka insyaallah ketika kita beragama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu adalah akidah yang lurus. Wallahu alam bishawab.
1: Benteng yang dijaga zikrullah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat permisalan tentang keutamaan berzikir. Dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Perumpamaan zikrullah seperti orang yang mendadak diserang musuh dari belakang, kemudian orang ini mencari benteng untuk melindungi dirinya dari serangan mereka. Seperti itulah seorang hamba, dia tidak bisa melindungi dirinya dari serangan setan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Ibnul Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Beliau mengatakan, andai tidak ada manfaat zikir selain satu hal ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi hamba untuk tidak menghentikan lisannya dari zikrullah dan agar selalu basah dengan zikrullah. Karena hamba tidak bisa melindungi dirinya dari musuh kecuali dengan zikir. Dan musuh tidak punya kesempatan menyerang selain dari pintu kelalaian. Sehingga musuh akan selalu mengintai, ketika orangnya lalai, musuh akan langsung menyerang. Al-Wabil As-Sayyib. Karena itu, Allah menyebut gangguan setan dalam hati sebagai waswas khannas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dari kejahatan waswas khannas yang membisikkan di dada manusia. Quran Surat An-Nas ayat 4 dan 5. Disebut khannas karena kata turunannya adalah in khanasa, yang artinya bersembunyi. Karena dia bersembunyi di balik hati manusia. Dia muncul ketika orangnya lalai, kemudian dia membisikkan kejahatan. Ketika sang hamba berzikir, setan bersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, setan itu menyelinap di hati manusia. Ketika dia lupa dan lalai, setan akan melakukan bisikan was-was. Ketika manusia mengingat Allah Ta'ala, maka setan akan bersembunyi. Tafsir Ibnu Katsir. Hati manusia dan serangan setan. Ibarat ada tiga jenis rumah. Rumah sang raja, berisi miliaran kekayaan, berkilo-kilo emas, dan aneka perhiasan. Namun, rumah ini dijaga oleh pasukan yang sangat banyak, bersenjata lengkap, dan dijaga sangat ketat. Jika ada yang mencurigakan, langsung sikat. Sehingga pencuri siapapun tidak berani mendekat. Rumah si miskin, tidak ada barang berharga sama sekali. Bahkan berisi banyak kotoran yang tidak pernah dibersihkan. Meskipun tidak ada penjagaan di dalamnya, namun tidak ada pencuri yang berminat. Rumah ketiga, berisi beberapa barang berharga, ada uang, ada emas, ada perhiasan. Rumah ini kadang ada penjaganya, kadang ditinggal, bahkan kadang lupa ditutup pagarnya. Rumah jenis inilah yang

0: daya tarik dengannya. Ada orang yang menyampaikan informasi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Yahudi ketika ibadah sangat khusyuk, tidak ada was-was dalam hatinya. Mendengar ini, Ibnu Abbas berkomentar, apa yang akan dilakukan setan dengan hati yang rusak? Alam jin dan setan, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Yang tersisa tinggal rumah yang ketiga. Itulah hati umumnya Muslim. Dan di antaranya adalah kita. Terkadang dijaga, terkadang lupa tanpa penjagaan. Bagi orang yang memiliki perhatian akan pentingnya menjaga hati, sudah saatnya menjadikan diri kita rajin untuk melakukan zikrullah dan banyak mendekat kepada Allah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Amun.
1: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
0: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
1: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?
0: أَيَا

0: alamun.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
1: Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana peran kita sebagai ahlu sunnah dalam melihat konten-konten dakwah? Apabila mereka yang menyebarkan kesesatan, kemaksiatan di medsos begitu bersemangat, begitu ramai dan tidak malu-malu, seharusnya kita sebagai ahlu sunnah menyebarkan dakwah yang hak, ilmu yang bermanfaat, harus lebih semangat lagi, harus lebih banyak dan lebih ramai lagi. Manfaatkan medsos kita untuk dakwah. Jemaah sekalian, ini fakta. Betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab video yang dia tonton di Facebook atau di YouTube, atau sebuah nasihat singkat yang tertulis dalam sebuah poster yang disebarkan. Ini fakta, banyak kita saksikan, banyak kita dengarkan. Awal dia punya keinginan untuk menuntut ilmu, awal dia tergerak untuk berhijrah, itu dari medsos. Bahkan saya pernah ketemu jamaah sekalian, seorang ikhwan, sudah berapa lama ngaji? Kurang lebih 3 tahun ustaz. Sama ustaz siapa? Sering datang di kajian mana? Belum pernah ustaz. Ustaz dari mana? Dari YouTube. Penampilannya sudah masya Allah, pemahamannya sudah bagus. Jadi manfaatkan dengan baik jamaah sekalian. Begitu pula, betapa banyak kita dengarkan dan kita saksikan orang-orang yang tersesat karena melihat konten yang merusak di medsos. Maka kita harus bersaing dengan orang-orang yang menyebarkan keburukan itu. Dan mungkin jamaah sekalian, salah satu video yang kita sebarkan, video dakwah, atau salah satu poster atau artikel atau fatwa ulama yang kita share, menjadi pahala yang akan terus mengalir untuk kita walaupun kita sudah pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah, ini luar biasa jemaah sekalian. Kalau kita share satu video kemudian viral, bayangkan betapa banyaknya pahala kita. Sekedar orang melihat itu, membaca hadis, mendengarkan ayat Quran yang disampaikan, kita sudah dapat pahala. Kalau dia amalkan, pahala lebih besar lagi. Kalau dia ajarkan kepada orang lain, pahala masih mengalir kepada kita. Orang yang dia ajarkan itu ngajari lagi kepada orang lain, pahala masih mengalir kepada kita. Bisa jadi sampai hari kiamat. Ini kan luar biasa, dengan cara yang sangat mudah. Daripada kita share status-status gak jelas, jalan-jalan, makan-makan, bercanda-bercanda, lebih baik share konten dakwah. Satu hari satu saja itu sudah bagus sekali. Memang heran juga ya, melihat medsos sebagian kawan-kawan kita yang sudah ngaji, isinya cuma bercanda, main-main, bahkan perdebatan, perselisihan, berita-berita politik, berita olahraga. Real Madrid menang kan? Itu saya tahu dari medsos. Itu sangat disayangkan. Oke lah, sekali-sekali tidak apa-apa, tapi jangan jadikan itu yang utama. Yang utama adalah menyampaikan dakwah. Dan jangan peduli ada yang like, ada yang share atau tidak. Niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi jemaah sekalian, banyak orang dia tidak melayak, dia tidak share, tapi dia mengambil manfaat dari situ. Tapi kita juga jangan pelit untuk like dan share. Kalau ada kawan kita menyebarkan video yang bagus, jangan pelit untuk like dan share. Kan mudah sekali itu. Kita sudah dapat pahala besar, jangan sia-siakan. Ini kemudahan berdakwah yang Allah berikan kepada kita di zaman sekarang. Menembus sampai ke pelosok-pelosok dunia, pelosok-pelosok daerah. Saya banyak berjumpa jemaah sekalian dengan kaum muslimin di daerah-daerah yang jauh, belum ada ustadz yang mendakwahkan ahlus sunnah yang dia temui di kampungnya, tapi dia sudah mengenal sunnah melalui YouTube, melalui medsos. Mungkin ada di antaranya yang kita share. Jangan sia-siakan, ini kesempatan emas.
1: Bolehkah sholat di waktu kapanpun di Masjidil Haram? Dalam hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Bani Abdi Manaf, yang artinya,

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Doa Zikir Pagi.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alay, wa abu'u bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah,
1: kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Sikap Para Ulama Dalam Memuliakan Ilmu.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. إخوة sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini setidaknya kita berharap kepada Allah agar amal kita diterima, kemudian kita diselamatkan dari fitnah-fitnah dan berbagai ujian di akhir zaman, termasuk di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bisa memelihara salat subuh secara umum, secara khusus juga, dan termasuk ketika dilaksanakan berjamaah. Dalam Sahih Muslim disebutkan man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh maka dia berada dalam penjagaan Allah. Dalam beberapa riwayat dikatakan fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah. Sebagian ulama mengatakan fi dhimmatillah, ada dalam jaminan Allah, ada dua makna. Yang pertama, Allah Azza wa Jal telah menjamin orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia berada pada keistimewaan, pengawasan, pertolongan Allah. Berarti tidak boleh ada orang yang berani mencelakakan, mengancam, atau bahkan mencederai orang yang salat subuh. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah kepada orang-orang bertakwa sendiri. Jangan kalian tinggalkan sholat subuh karena janji dan penjagaan Allah itu akan hilang dari kalian. Ini ada kesempatan untuk kita dapatkan, tapi kita tidak manfaatkan. Kemudian yang kedua, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan ternyata orang yang melaksanakan sholat subuh, bahkan sebagian ulama mengatakan sholat malam, akan berpengaruh pada aktivitas harian. Ketika seorang mendapatkan nasyab, semangat, ternyata tidak lepas dari bagaimana dia memulai harinya. Di dalam Sahih Bukhari Muslim, barangkali antum sering dengar hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqad. Syaitan mengikat pada tengkuk kalian pada setiap malam ketika kalian tidur dengan tiga ikatan. Yaqulu ala kulli 'uqdatin minha 'alayka nawmun tawilun aw lailun tawilun farqut. Setiap ikatan syaitan akan mengatakan masih panjang malamnya, tidur aja kamu. Fa idza qama fa idza istayqadha fa dzakara Allah in halat 'uqdah. Apabila seorang bangun kemudian zikir kepada Allah maka satu ikatan terlepas. Fa in tawadda'a halat 'uqdah. Kalau wudu terlepas satu ikatan lagi, fa in qama fa shalla in halat 'uqdah. Kalau dia kemudian salat maka akan terlepas ikatan ketiga. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia mengalami aktivitas dan menjalani dengan hati yang bersih dan semangat. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak seperti itu maka dia akan menjadi orang malas dan jiwanya keras, kotor dan tidak enak hari itu. Dan kita mendapatkan bagaimana seseorang ketika terlambat sholat subuh maka aktivitas hariannya terbengkalai, kacau, bahkan tidak teratur. Baik, ini untuk orang sebagian mereka tetap disiplin, tetap mereka sesuai dengan agenda harian berangkat ke kantor. Dan ini ada orang seperti itu. Ada orang bangun, terlambat dia. Bahkan barangkali tidak kenal di selama hidupnya dia sholat. Tapi dia tetap kantor, kemudian olahraga barangkali, kemudian sarapan, persiapan antar anaknya, kemudian dia meeting langsung pada tepat waktu. Tapi harinya bagaimana? Bahkan dia bisa jadi dunianya itu akan semakin mengacaukan dunianya atau akhiratnya. Dan subhanallah, yang kita perlu bahas bagaimana seorang talibul ilm ketika dia mengerti dalil, kemudian tasarruf atau perbuatannya tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal ilmu. Ini yang bahaya sekali. Saya sudah cerita kepada antum barangkali atau beberapa ikhwa, ada sebagian mahasiswa cerdas dia. Sekali hafal itu hafalnya luar biasa, terkenal itu. Dari bahkan warga negara itu dikenal dengan hafalan yang kuat. Tapi subhanallah, setiap malam dia bergadang, kemudian setiap subuh sholatnya di kuliah. Bukan masalah sholat di kuliah, tapi sholatnya jam 7 ketika bel kuliah akan mulai. Tidur dia, tidur gak bangun sampai bangun setengah 8. Kita kuliah setengah 8 biasanya, bahkan jam 8 dulu awal-awal itu. Dia berangkat kuliah, wudhu, berangkat seperti kuliah, mampir ke musalla kuliah, sholat dulu subuh. Wah subhanallah, itu tiap hari. Bayangkan ya Allah, padahal nilainya kalau kita di Madinah itu 5, bukan 4. Kalau di Indonesia kan 4 kan, selain 5, sampai bundar kayak telur begitu. Dia cuma kurang sedikit, 4,98. Subhanallah, setiap hari kayak begitu, karena satu kamar. Bahkan anak pernah sampaikan, antum kok kayak gitu gitu. Allah doakan saya. Dia katakan itu aja, doakan saya. Tapi masalahnya malamnya dia bergadang, bahkan kadang dia lihat-lihat apa itu, film-film apa itu, sambil ketawa-ketawa sama teman-temannya. Subhanallah, kita lihat kalau sudah seperti itu, taufik Allah sangat berperan sekali. Ya. Dan bisa jadi banyak orang yang tidak sampai hafalannya, bahasa Arabnya, kemudian pengenalan agamanya sangat dalam, akan tetapi dia bisa menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah, ikhwah sekalian, bahwa ibadah ini kita kemarin juga diingat.

akan bisa mendapat kebaikan dunia akhirat. Dalam biografi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin min al-ansar." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka aku katakan kepada seorang dari penduduk Ansar, satu orang dari yang tinggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halumma ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nas'aluhum." Ayo kita bertemu dengan para sahabat Nabi SAW, kita belajar kepada mereka, kita tanya hukum-hukum kepada mereka. Maka orang tadi mengatakan, "Wa ajaban laka ya Ibn Abbas." Kamu ini heran, aneh kamu itu Ibn Abbas. "Aturan nasa yahtajuna ilaika wa fihim min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antara." Kamu kira orang-orang akan butuh sama ilmu kamu, sementara di tengah mereka para sahabat banyak sekali. Artinya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ingin ngajak belajar, tapi orang itu justru bukan hanya nolak, bahkan gembosin, antum tahu. Dan model orang seperti ini ada di zaman dulu. Ada orang yang tidak mau belajar, tidak mau menerapkan sunnah, tapi justru dia mengomporin orang untuk tidak ngerjakan juga, biar seperti dia. Yang kedua, pelajaran pentingnya bahwa orang itu belajar agama bukan untuk menjadi ulama. Ini kesalahan pertama, orang tadi menyangka, ente belajar ngapain? Ente mau jadi ulama? Orang sudah banyak yang lebih alim dari ente. Nah, subhanallah, ini ditanyakan kepada beberapa ulama, "Syekh, ana kalau belajar, ana kesulitan sekali. Gimana dalam kondisi ilmu rendah, kemudian kemampuan rendah, usia sudah terlambat. Kalau aku belajar agama sekarang, enggak bisa jadi ulama." Nah, Syekh Saleh Fauzan, ana ingat itu, beliau katakan, belajar tidak harus jadi ulama. Belajar itu agar seseorang ngerti agama yang dia kerjakan, sehingga dia beribadah kepada Allah laisa ala jahal. Maka Al-Ajurri rahimahullah dalam muqaddimah Akhlaqul Ulama, beliau mengatakan, "Wa ya'lamul mu'minu annahu la yahsunu bihil jahal wa anna talabal ilm faridatan alaih." Dan seorang mukmin sadar bahwa tidak pantas dia menjadi orang yang bodoh. Bodohnya apa? Bodoh dalam agama minimal. Ya. Dan belajar agama merupakan kebutuhan darurat untuk dia. Faya'budullaha ala ma amarahu la ala ma hawa nafsuhu, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, bukan seperti yang dia inginkan. Ini tujuan orang belajar. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Fatarabtu dzalika wa akbabtu ala al-mas'alah." Maka aku tinggalkan orang itu dan aku mulai semangat untuk belajar. Tetap aku tanya kepada para sahabat, aku belajar dengan mereka. "Wa innahu la yablughuni al-hadithu an ahadihim fa'ati babahu wa huwa qa'il." Dan sungguh ada sebuah hadis aku dengarkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datangi rumahnya. Ternyata dia sedang tidur. "Fa'atawassadu ridai 'ala babihi tasri ar-riyahu 'alayya at-turab." Dan aku tunggu dia, aku lepas sorbanku, aku jadikan bantal, aku tidur sampai debu itu menerpa mukaku. "Fayakhruju ilayya fayarani fayaqulu ma laka ya Ibn Abbas ala arsalta faatiyak." Maka ketika sang alim keluar dari rumahnya, kemudian dia melihat aku tertidur begitu, maka dia katakan, "Wahai Ibn Ammi Rasulullah SAW, sepupu Rasulullah SAW, kenapa antum begini? Seandainya engkau utus seorang untuk datang kepadaku, aku akan datang memenuhi panggilanmu." Karena Ibn Abbas dari dulu terkenal beliau adalah pemuda keluarga Nabi SAW. Ya, kata orang Indonesia itu Habib itu. Ya, Ibn Abbas. Tapi ternyata kehabiban beliau tidak menghalangi beliau untuk belajar. Dan kita tahu bahwa Ibn Abbas merupakan sahabat junior. Sahabat yang masih muda. Muda sekali. Bahkan disebutkan bahwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berusia 18 tahun. Atau bahkan belum, bukan 18 tahun, afwan. Bahkan beliau adalah khatin. Beliau baru saja dikhitan. Ketika Nabi SAW meninggal, beliau baru saja dikhitan. Masih kecil sekali. Maka terkadang beliau nginap di rumah Nabi SAW karena bibi beliau, Maimunah, merupakan istri Nabi SAW. Bahkan beliau pernah, antum pernah dengar cerita itu, Ibnu Abbas naik kendaraan, keledai. Rasulullah SAW ngimamin sholat jamaah, dia naik keledai itu. Masuk ke safnya kaum muslimin. Karena masih muda, masih kecil sekali. Ya. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan beliau, bahkan didoakan, "Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya.
Ya Allah, pahamkan dia terhadap

0: dan ajarkan dia tafsir. Dan subhanallah jadi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dikatakan habrul ummah. Ya, tintanya umat, lautan dan sebagainya. Nah, ternyata beliau ini sekalipun didoakan, sebenarnya didoakan Nabi SAW sudah cukup itu, modal. Karena doa Nabi SAW tidak bakal tidak diterima. Tinggal Nabi SAW katakan, ya Allah jadikan dia alim, sudah ilmu laduni sudah. Jadi doakan Nabi SAW. Tapi ternyata beliau semangat untuk belajar. Maka beliau katakan, sampai aku seperti itu, dikatakan oleh seorang sahabat tadi mengatakan, kamu kalau utus orang kepada aku datang sudah, enggak usah capek-capek begini. Kata beliau, la ana ahaqqu an atiyaka fa as'alak. Enggak, aku yang lebih berhak untuk datang ke rumahmu, aku belajar kepada engkau. Dan ini seperti yang disampaikan para ulama, al-ilmu ya'ti, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya. Ilmu itu didatangi, bukan minta, mendatangi. Ya. Dan ini termasuk sopan santunnya seorang thalibul ilm. Ketika dia sekalipun kaya, sekalipun terpandang, tidak pantas dia merasa congkak, kemudian tidak mau duduk bersama kaum muslimin. Akhirnya dia mengatakan, sudah aku panggil saja. Karena tidak katakan bahwa privat-privat itu salah ya. Insya Allah ada benarnya. Dan Nabi SAW ketika diundang oleh para sahabatnya, beliau datang. Akan tetapi kita lihat bahwa para ulama, mereka menghargai ilmu, terkadang mereka tidak mau untuk memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Ini disebutkan oleh Al-Ajurri dalam kitab Akhlaqul Ulama. Seorang alim ketika dia bijaksana, menghargai ilmunya, dia tidak berikan kepada orang yang tidak pantas. Bahkan dalam satu biografi Imam Malik disebutkan bahwa Harun al-Rashid, beliau minta agar Imam Malik rahimahullah datang ke istana untuk mengajarkan kitab Al-Muwatta kepada keluarga kerajaan. Bahkan dijanjikan kitab Al-Muwatta akan disebarkan sebagai madhab resmi yang harus dipraktekkan. Kata Imam Malik rahimahullah, kitab ini banyak kekurangannya. Kemudian yang kedua, tentang dipanggil ke istana, karena dikatakan antum perlu mewarnai istana ini. Antum bayangkan, ini kesempatan ya. Keluarga kerajaan kemudian mau menerima ilmunya seorang alim. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, a'azzallahu al-amir, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada sang amir. Wa hadzal ilm idza azzaztumuhu azza wa idza dzallaltumuhu dzalla. Kata Imam Malik rahimahullah, ilmu ini kalau antum, beliau sebelumnya mengatakan bahwa ilmu ini minkum kharaj, dengan jasa antum maka ilmu ini akan mendapatkan kedudukan di negeri ini. Kalau antum muliakan, ilmu ini akan mulia. Kalau antum hinakan, ilmu ini akan hina. Kemudian beliau mengatakan, walakin al-ilma yu'ta wa la ya'ti. Akan tetapi ilmu ini didatangi, bukan mendatangi. Akhirnya beliau mengatakan, sadaqta. Kemudian beliau mengatakan, kamu benar. Maka perintahkan anak-anaknya setelah itu untuk belajar ke masjid, belajar ke Imam Malik rahimahullah. Di zaman itu, ketika ilmu ini dihargai oleh orang-orang yang membawanya, maka ilmu ini betul-betul mulia. Terasa sekali kewibawaannya dan barokahnya demikian. Intinya Ibnu Abbas, beliau seorang yang memiliki nasab terhormat, tetapi tidak menghalangi beliau untuk belajar. Sampai beliau cerita, baqiya dzalika ar-rajul hatta yajtami'a an-nasu 'alayya. Kata Ibnu Abbas, ternyata orang tadi yang aku bilang, ayo kita belajar, ternyata dia bilang, ente ngapain belajar capek-capek, orang sudah pada bertanya kepada para sahabat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, subhanallah, orang itu akhirnya panjang umurnya. Dan dia melihat bagaimana akhirnya aku mengajari orang-orang, yajtami'un nasu alayya, sampai orang-orang pada kumpul belajar kepadaku. Faqala ar-rajul, kana hadzal fata a'qala minni. Lalu dia mengatakan, anak muda ini lebih cerdas dari aku. Artinya dia menyesal. Dulu ketika diajak belajar, dia bilang, ah gak ada manfaatnya. Ternyata sekarang hasilnya kelihatan. Sekalipun kita tahu bahwa belajar itu bukan untuk mendapatkan penghormatan. Bahkan na'udzubillah, kalau seandainya ada orang belajar itu, jadi Allah Azza wa Jalla akan haramkan dia untuk mendapatkan surga. Hadisnya masyhur sekali. Ya, man ta'allama al-ilma mimma yabtagha bihi wajha Allah la yata'allamhu, afwan, man ta'allama al-ilma mim li yubahi bihi al-ulama aw yumari bihi as-sufaha aw yasrifa ilayhi wujuha an-nas fan-naru awla bihi. Atau kama qala sallam, barang siapa belajar untuk mendebat para ulama atau mengajak debat juga orang-orang bodoh, dan dia ingin agar orang-orang memperhatikan atau viral depan orang atau mengajak orang kepada pelajarannya, maka neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Akan tapi ikhwah sekalian, mempelajari agama menjadi pilihan dari Allah. Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama, beliau juga punya karya beliau Akhlaq Hamalatul Quran, beliau asalah. Dan ana tertarik sekali dengan buku itu, dan ana ajarkan buku itu karena dulu ketika di Madinah Syekh Abdul Razzaq mengajarkan, dan beliau katakan memang tidak pantas seorang alim dia berperilaku seperti orang yang tidak berilmu, dan ini jarang diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Ya. Imam Malik rahimahullah pernah satu saat beliau menuliskan nasihat kepada seorang menteri. Beliau katakan, "Idza ta'allamta syai'an min 'ilmillah falyura 'alaika atharuh wal yadhhar fika samtuh." Apabila engkau belajar tentang ilmu agama sedikit pun, hendaklah bekasnya atau tampak hasilnya berbeda dan itu kelihatan pada kamu. Tidak pantas penampilan seorang, berbicaranya, komentar-komentarnya atau tindak tanduknya seperti orang awam. Terutama sebentar lagi nih tahun politik. Ya, tahun politik orang gampang sekali ikut kemudian terpancing emosinya nulis seolah-olah dia enggak pernah belajar. Padahal antum tahu dunia medsos ini liar sekali. Sehingga orang terkadang kepancing baca aja gitu, kalau enggak komen kayak enggak afdol begitu. Kalau ada berita dia enggak pengin tuh menjadi orang tertinggal untuk menyebar. Padahal perlu dia cross check bagaimana maslahatnya. Tapi sebenarnya orang berilmu sudah sepantasnya dia paling bijak daripada orang-orang yang ada. Apa salahnya ketika dia diam? Terkadang diam itu jawaban kalaupun dia ditanya. Kalaupun dia tahu, akan tetapi jawaban itu tidak ada maslahatnya, maka diam. Sebagian ulama mengatakan as-sukutu jawab. Ini disampaikan oleh Al-Amash rahimahullah, seorang ahli hadis, Sulaiman bin Mihran. Artinya kadang seorang ketika mengetahui ada permasalahan, kalau dia bicarakan tidak ada maslahatnya, maka diam pun mewakili, bisa menjadi jawaban. Dan itu ada contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara, kemudian ada orang Arab Badui datang, tanya dia, dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan sampai ada waktunya dipanggil lagi orang itu, dikasih jawaban. Dan sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa beberapa pertanyaan tidak ada masalah tidak dijawab. Maka ikhwah sekalian, ketika seseorang pernah mempelajari agama, sudah semestinya dia menjadi lebih baik dari yang lain. Maka Al-Ajurri rahimahullah mengatakan bahwa orang belajar sebenarnya dia menjadi orang pilihan di atas pilihan. Ya, tidak semua orang bisa beribadah dengan belajar. Ibadah salat, alhamdulillah. Sedekah, baca Al-Qur'an, berdoa, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk belajar itu sendiri luar biasa. Beliau dalam Muqaddimah Akhlaqul Ulama mengatakan, "Amma ba'du fa inna Allah 'azza wa jalla wa taqaddasat asma'u ikhtassa min khalqihi man ahab fahadahum lil iman. Amma ba'du, sungguhnya Allah 'azza wa jalla yang maha tinggi nama-namanya memilih sebagian makhluknya yang ia cintai, ia sukai, fahadahum lil iman, kemudian Allah 'azza wa jalla kasih hidayah iman kepada mereka. Summa ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahab فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل ففضلهم على سائر المؤمنين." Kemudian Allah pilih lagi di antara orang beriman itu yang Allah cintai. Maka Allah ajarkan kepada orang yang dicintai dari orang-orang beriman itu. Kemudian Allah buat mereka paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Allah Azza wa Jal membuat mereka lebih faqih terhadap agama daripada orang-orang beriman. Sehingga ini kelebihan. Dan subhanallah, ada hadis yang sering kita dengar dan ini menjadi penilaian orang di dalam kehidupan sehari-hari. Orang berjasa itu mulia, orang berjasa itu mulia, dan jasa itu kelihatan fisik, ada yang non fisik, dan orang seringkali melihat yang fisik tapi melupakan yang maknawi. Tapi dua-duanya jasa yang luar biasa. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "La hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allah malan fasullita ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahu Allah al-hikma fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Tidak boleh seorang hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, orang kaya, dia punya kekayaan, kemudian Allah mampukan dia memanfaatkan kekayaannya untuk yang hak. Sementara yang kedua, orang yang memiliki hikmah, ilmu, fiqh fiddin, kemudian dia jadikan sebagai tolak ukur untuk berhukum dan juga mengajarkan kepada orang-orang. Wa subhanallah, kalau kita lihat di masyarakat, ada mutabarrik, donatur, muhsinin, dia bisa mencukupi semua kebutuhan asatidah di pesantren. Dia bisa menyiapkan daurah, masyayikh, fasilitas, apa segala macam. Luar biasa itu. Ada orang kayak begitu memang. Antum butuh apa saja, tuliskan. Gak perlu direpot-repotkan, langsung kasih. Biur-biur gitu. Memang jarang ada orang begitu, tapi ternyata ada orang kaya bisa seperti itu. Luar biasa. Seperti Uthman, kata Syekh Ibrahim Ruhaili, ada Uthman menyiapkan Jaisul Usrah. Menyiapkan pasukan yang memang dalam kondisi paceklik luar biasa susahnya, sampai Nabi SAW bahagia sekali Uthman ketika beliau menyiapkan itu, sampai ma darra Uthman ba'dal yaum, sampai Nabi SAW mengatakan sudah setelah ini Uthman enggak akan bahaya, imannya sudah kuat sudah. Bagaimana Nabi SAW bahagia sekali dia menyiapkan semua kebutuhan jihad waktu itu. Di zaman sekarang dalam kesulitan untuk mempersiapkan madrasah, ma'had, masjid, tenaga pengajar, semua kurikulum, butuh fulus banyak sekali. Tahu-tahu ada orang bilang, sudah ente gak usah mikir itu, ente dakwah, ngajar apa, semua cukupi. Luar biasa sekali. Bahkan yang seperti ini membuat sebagian kalangan talibul ilm pindah haluan, banting setir dia. Sudah lama belajar, dikasih kesempatan, ada waktu, masa muda, di tempat yang dikasih beasiswa, kemudian dia gak usah mikirin itu sudah. Pokoknya dia belajar yang benar, kita butuh orang yang ngerti agama. Tapi dia gak puas. Dia pengen cari yang tadi. Anak kerja biar aku tidak perlu mencari bantuan-bantuan muhsinin. Itu niat baiknya. Dan kebanyakan akhirnya dia gak dapat ilmu, gak dapat uang. Karena orang belajar, dia butuh waktu keseriusan. Sementara orang yang mau kerja juga gak bisa jadi sambilan. Mau usaha juga, orang bilang ente mau jadi usahawan, tapi itu separuh-separuh, gak bisa. Ini yang ngomong banyak sekali orang-orang bisnismen, orang-orang yang sudah jelas usahanya itu, mereka bilang, fulan diajak untuk latihan bisnis, baca buku dia. Subhanallah, lulusan Madinah, lulus sama keluarganya bilang, ente jaga tokoin, biar ente ngerti bagaimana keseharian bisnis kita. Sampai sana bawa kitab dia baca gini. Sama Allah, ente ini diajak belajar, mau diajarin untuk kayak gini sedikit, baca buku gak bisa. Maksudnya, orang mau belajar harus totalitas, ya kan? Mau belajar dunia atau akhirat. Nah sekarang orang bisnis aja gak berhasil kalau dia separuh-separuh. Gimana orang belajar akhirat mau begitu? Gitu. Tapi karena memang kelihatan orang yang berjasa dari sisi fisik itu kayak lebih menggiurkan. Padahal kita harus paham, ternyata orang yang mengajarkan ilmu itu juga bisa lebih mahal kalau seandainya dia ngerti yang diberikan itu mahal. Kita bayangkan, orang punya ilmu agama, dia gak bisa menghargai ilmu agama yang dia miliki, bagaimana dia mendapatkan kehormatan itu? Dia sendiri gak menghormati yang dia punya. Dia menyangka, ana masih perlu yang lebih istimewa. Fulus. Gitu. Subhanallah. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah menukil tentang salah satu syarahnya, kalau tidak salah hadis izhad fid dunya yuhibbakan nas. Hadis itu, engkau zuhud terhadap dunia, orang-orang pasti akan suka menti. Nah, beliau katakan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau seorang alim, sudah. Orang sudah katakan, para ulama mengatakan, Sayyidut Tabi'in itu di antara tiga. Sa'id al-Musayyib di Madinah, Al-Hasan Al-Basri, kemudian satu lagi siapa? Uwais Al-Qarani. Tapi Al-Hasan Basri bukan orang yang kaya. Tidak dikenal karena beliau orang yang banyak donasinya. Tidak seperti Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kaya dia. Hajian beliau tinggal di Moro, di daerah Rusia. Beliau bisa biayain orang sekampung itu haji sama dia. Abdullah bin Mubarak. Tapi Abdullah bin Mubarak seorang ahli hadis, orang zuhud. Kemudian seorang pendekar beliau. Karena beliau satu saat pernah datang ke pertempuran. Datang, wah, beliau yang perang, pimpin langsung. Bukan pimpin, tapi dia seorang tentara, tapi tetap kelihatan. Tapi Al-Hasan Basri tidak seperti itu. Al-Hasan Basri seorang yang bahkan kalau dilihat, orang akan ingat akhirat. Kayak tidak pernah tersenyum, tidak pernah punya kebahagiaan. Tapi subhanallah, Hasan Basri ketika ada orang lewat, kemudian ditanyakan kepada penduduk Basrah, man sayyidukum, siapa orang yang terpandang dan tokoh di antara kalian? Qalul Hasan, mereka katakan Al Hasan. Qala bima sadahum, dengan apa dia menjadi orang mulia? Qala ihtaja an-nasu ila ilmihi wastaghna huwa amma fi aydihim. Maka dia mengatakan orang-orang butuh kepada ilmu beliau, tapi beliau tidak tertarik dengan kekayaan orang-orang yang di daerahnya. Beliau kalau ingin sampaikan, sampaikan, tapi tidak butuh kepada dunianya. Subhanallah, ini menjadi catatan untuk seorang talibul ilm, bahwa dia memiliki yang lebih dari orang-orang kaya sebenarnya ketika dia paham ilmu agama. Maka dalam Al-Quran dikatakan yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah kasih hikmah kepada siapapun hambanya yang ia kehendaki, dan siapa yang mendapatkan hikmah itu, dia sudah dapat yang banyak. Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan innahu la yaqa'u fi qalbi anna al-hikmata al-fiqhu fi ad-din. Sungguh yang ada dalam hatiku, tafsir hikmah yang Allah akan pilih sebagian orang dapat itu adalah faham terhadap agama. Wa mimma yubayyinu dhalika, kata beliau, dan di antara bentuk yang menunjukkan itu bahwa hikmah itu adalah pilihan Allah azza wa jalla, al-fiqhu fid din wa amrun yaqdhifuhu Allah fil qulub min rahmatihi wa fadlihi. Hikmah, paham agama, dan sesuatu yang Allah lebihkan dari rahmat dan kemuliaannya kepada seorang tertentu, di antara bentuknya annaka tajidu ar-rajula aqilan fi amri ad-dunya dha nadharin fiha. Engkau bisa dapatkan ada orang luar biasa, dia pengalaman untuk bisnis dan dagang, kaya banget, dia ahli sekali, artinya menjadi orang yang bakat untuk kaya. Orang kalau enggak bakat kaya itu usaha apa ya, seringkali gagal. Sudah berusaha untuk merintis bisnis, gagal lagi. Utang, bisnis, gagal lagi. Tapi kalau orang bakat jadi kaya itu, masya Allah, orang bilang itu dia cuma buka selendang aja di jalan, tahu-tahu enggak lama dia sudah punya toko. Masya Allah, bakat kaya dia, sak keturunannya kaya. Tapi subhanallah, Imam Malik rahimahullah mengatakan, antum lihat ada sebagian orang bakat untuk kaya begitu. Wa tajidu akhara dha'ifan fi amri dunya aliman bi dinihi basiran bihi. Ada orang lain miskin, dia enggak ngerti blas, diajak bisnis enggak paham dia, tetapi subhanallah, Allah lebihkan dia paham agama, ngerti dia agama. Tajidu anna Allah yu'tihi iyyahu wa yahrimuhu hadza. Engkau perhatikan orang yang ini, dia paham agama, Allah kasih dia paham, sementara orang yang tadi dia dapat kaya aja, enggak dapat pahaman agama. Artinya ini subhanallah, pilihan sekali. Ada orang bisa paham agama, luar biasa. Ini kita syukuri bahwa ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa itu taufik. Kemudian terakhir, ikhwan sekalian, di antara nasihat ulama tentang apa yang seharusnya ditampilkan seorang talibul ilm. Yang pertama, saya ingin sebutkan tiga hal. Dan ini barangkali sebagian antum sudah pernah mendengar. Di antara yang pertama adalah seorang talib ilmu, kita sudah sebutkan tadi, pantas untuk menjaga dirinya, penampilannya, dan juga semua yang berkaitan dengan penglihatan dan pandangan manusia. Artinya kita tidak butuh pujian, tidak perlu juga untuk disanjung, atau orang Jawa atau anak-anak gaul bilang jaim. Ya, bukan karena itu, akan tetapi karena seseorang sedang membawa ilmu agama, sehingga ilmu agama itu kalau seandainya yang bawa tidak menghormati, siapa lagi akan menghargai? Dan dalam bahasa ulama ini sering dikenal dengan muru'ah. Muru'ah itu artinya kehormatan, kewibawaan. Dan tidak selalu muru'ah itu berkaitan dengan halal haram. Barangkali apa yang kita kerjakan itu mubah-mubah saja, akan tetapi menjadi jelek ketika orang-orang punya penilaian itu enggak bagus. Ini namanya muru'ah, dan bisa menjadikan khawarimul muru'ah. Orang bisa tidak terhormat karena dia rusak sendiri. Dan para ulama memperhatikan itu. Meskipun itu mubah, boleh-boleh saja dalam syariat, akan tetapi ternyata para ulama memperhatikan itu. Contohnya, Imam Syafi'i mengatakan, "Law kana fi syurbil ma'il baridi ma yaslamu syai'an min muru'ati ma syarabtu illa harran." Kalau seandainya minum air dingin bisa menghancurkan kehormatanku, maka aku akan minum air panas terus. Apa usul, apa urusannya air dingin, air panas? Tetapi ternyata beliau perhatikan, kalau seandainya kehormatan seseorang bisa terpengaruh dengan dingin dan panasnya air, maka perhatikan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu. Orang yang tidak perhatian kepada dirinya sendiri, ilmunya enggak akan bermanfaat. Nah, kita perhatikan para ulama, mereka memiliki nasihat-nasihat khusus dalam masalah khawarimul muru'ah, menghancurkan kehormatan, kewibawaan, dan perlu seorang berhati-hati dari yang bisa menghancurkan. Dan macam-macam contoh yang mereka sebutkan. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Soalan hadis, beliau katakan di antara yang bisa menghancurkan kehormatan seseorang, ketika kathratul iltifat, ketika berjalan dia banyak menoleh-menoleh ke kanan ke kiri. Jalan gontai, sambil jalan lihat sini, lihat sini, rumah orang dilihat, ada kendaraan orang, oh bagus ya, dilihat ini nomor platnya, ini mereknya apa, sampai mobilnya lewat dia pasti lihat ini mereknya apa, begini jelek sekali kan. Ya, lewat ke mobil orang dia lihat rambutnya begini, tahu-tahu dalam mobilnya ada orangnya. Ya, jelek banget. Ini dijadikan sebagai satu khawarimul muru'ah, dan ini berbeda sekali dengan idealisme orang yang memang dia disiplin. Orang jalan pengen sampai kemana? Jalan sudah. Jalan sepanjang sampai tujuan. Dengan tolak-tolak begini. Maka dalam Syama'il Muhammadiyah, kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah SAW ketika jalan beliau seperti laka'annama yanhattu min sabab. Beliau kalau berjalan cepat sekali seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Ya. Ternyata orang jalan gontai, santai begini, mending sambil ngobrol, sambil bawakan barang, atau sambil nemanin orang. Enggak, jalan santai. Ternyata enggak bagus, apalagi sambil tolak-tolak. Ini menjadi khawarimul muru'ah. Termasuk diantaranya adalah mencukur jenggot. Padahal mencukur jenggot bukan lagi pembahasan tentang mubah atau boleh. Sebagian orang bilang kan makruh saja. Ya, tapi ternyata yang menyampaikan itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama Syafi'iyah. Beliau katakan mencukur jenggot bisa menghancurkan muru'ah seseorang. Jadi dia kalau enggak punya jenggot atau jenggotnya sedikit aman dia. Tapi punya jenggot banyak, kemudian dicukur-cukur ini menjadikan dia seperti orang tidak punya identitas, enggak malu sebagainya. Subhanallah. Ya, ini yang menyampaikan bukan kita, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, orang yang kita agungkan di negeri ini. Ternyata beliau katakan demikian. Termasuk diantaranya adalah duduk di majelis umum dengan menyelonjorkan kaki. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang kalau antum duduk sama kayak orang-orang Jawa bilang, antum makan kemudian keluar suara mulutnya kayak gitu, jelek sekali kan. Orang dengar ini kayak gak beradab sama sekali. Padahal mubah saja, gak ada dalam dalil apapun untuk mencapai ada larangan haram atau bahkan makruh orang makan sampai keluar suara, gak ada. Tapi ketika antum misalkan tokoh, udah ngaji apa, ternyata makan sini-sini, kemudian suaranya kan jelek sekali. Ada orang tua di bawah, kita duduk di atas, gak ngapa-ngapain, itu jelek. Semua mubah. Baik, termasuk diantaranya adalah kebiasaan orang ketika duduk di depan orang, majami'un nas, lalu kakinya selonjor, tanpa ada kebutuhan dan darurat. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, ketika ada orang darurat, kakinya capek, sakit, orang tua dan sebagainya, masih mending. Tapi enggak ada alasan sama sekali antum duduk sebegini, tahu-tahu anak selonjorkan kaki di depan antum ini. Anak selonjor begini. Ini jelek sekali. Kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Anak pernah duduk Masjid Nabawi, tahu-tahu ada orang ngaji di situ. Kiblatnya di sana begitu. Kemudian ada orang ngaji di situ. Ngaji begini. Tahu-tahu orang yang sandar ini, dia sandar ke arah tembok kiblat. Kakinya diselonjorkan begini. Ditegur dia. Wah, subhanallah, yang ditegur ini orang Eropa, gak gampang ngalah kayak orang Indonesia. Oh iya, segala gitu. Dia bantah-bantahan, lihat ngapain bantahan apa. Ternyata ya Allah, hanya gara-gara itu. Itu secara uruf tidak diterima dalam masyarakat. Ternyata para ulama meniatkan dalam kebiasaan masyarakat yang dulu, mereka juga sama, tidak menganggap pantas ada orang menyelonjorkan kaki di depan majami'un nas, apalagi ketika belajar. Maka Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, beliau ketika ada murid-muridnya yang capek, beliau katakan, ana tidak izinkan kalian selonjorkan kaki, tapi kalian berdiri. Karena sama-sama kan, kalau tujuannya biar kakinya tidak pegel, maka dia selonjorkan dengan Bagaimana caranya? Ya sudah, berdiri dia. Dan subhanallah, majlis beliau itu kayak laut. Kayak sekali. Tapi nanti ada orang berdiri sana, berdiri sana, berdiri sana. Setelah itu duduk, ganti yang lain. Ya, karena memang beliau ingin membiasakan muridnya seperti itu. Tapi intinya ikhwah sekalian, seorang talibul ilm terkadang dia melakukan hal-hal yang mubah, tetapi kalau seandainya bisa membuat citra Islam ternodai, tinggalkan. Tinggalkan. Ya. Contoh, ada orang pakai celana, sholat pakai celana. Hukumnya apa? Sah, gak ada masalah. Mubah saja. Apalagi kalau celananya agak lebar, aman sudah. Tetapi di sebagian tempat, orang yang ingin menjadi pemateri, khatib, imam, tidak boleh pakai celana karena itu tidak dipandang layak. Mau jadi khatib pakai sarung. Baju pun jangan yang lengan pendek, tapi lengan panjang. Ini uruf, kebiasaan. Ternyata para ulama perhatikan itu. Perhatikan. Sehingga seorang alim juga perlu memperhatikan itu. Tapi termasuk dalam kondisi perjalanan, sebagian orang barangkali mengatakan, ah perjalanan beda dengan di rumah. Kalau di rumah aku syekh, kalau di jalan aku orang gaul. Ahadu afradin nas, ya, firraqibin. Ana hanya seperti para penumpang lainnya sudah. Bahkan kalau ana pakai jubah, mungkin orang akan lihat aneh gitu. Sudah aku pakai pakaian gaul. Akhirnya dia malu untuk menampilkan identitas dia. Antum kalau lihat bagaimana di bandara itu orang mau buka aurat, mungkin kalau enggak ada undang-undangnya mereka pintar anjang itu sudah. Ya. Dan mereka enggak malu itu. Nah, kok sekarang ada orang pengen menampilkan pakaian sopan malu gitu. Terutama anak muda itu. Ya, mereka malu kalau mau pakai pakaian untuk aurat itu jalan itu. Wah, enggak enak semua yang penumpang keretanya telanjang semua. Masa aku pakai pakaian jubah sendiri? Ya, subhanallah. Ya, ini paling tidak seorang perlu menjaga identitasnya agar dia tetap bisa mulia dengan agamanya, bukan dari ikut-ikutan orang. Kemudian yang kedua adalah nasihat para ulama agar kita senantiasa nambah ilmu, karena memang sehebat apapun pengalaman belajar, hafalan kita dan juga bacaan, dan itu memang luar biasa. Orang bisa baca itu nikmat dari Allah. Bisa baca banyak, sabar, apalagi menghafal, luar biasa. Tetapi masih kalah dengan orang yang bisa disiplin hadir di majelis ilmu. Dan setidaknya orang yang hadir di majelis ilmu itu dia bisa melatih diri untuk tawadhu. Wa subhanallah, ini termasuk mujarrab atau sudah terbukti. Orang yang dapat ilmu dari majelisnya para ulama dengan orang yang membandingkan dapat ilmunya dari bacaan saja, ternyata hasilnya beda. Nah, ini sering disampaikan oleh para ulama, para asatidz senior kita juga bilang begitu. Ya, orang yang hanya belajar membaca saja, subhanallah, ada semacam tidak ihtiram kepada ulamanya lebih kerasa. Dia merasa ilmu saya ini saya dapatkan sendiri. Ya, saya punya keahlian, saya baca sudah. Apa bedanya saya dengan dia bahkan? Berbeda dengan orang yang belajar di majelisnya para ulama, dia tahu bagaimana gurunya. Sehingga dia bisa belajar samt wal hadi, bagaimana keteladanan dari gurunya. Wah, subhanallah, ini kelihatan sekali, terutama orang-orang yang katanya pakar gitu. Pakarnya apa? Apa namanya? Syaratnya untuk menjadi pakar, bikin tulisan. Tulisan apa? Tulisan yang katanya tidak pernah ditulis orang sebelumnya. Gampang, kumpul begini, jret, akhirnya dia jadi pakar sudah. Lalu dia katakan ulama yang ini ya biasa aja, dia sama anak, bahkan mungkin sama dengan anak. Subhanallah. Berbeda dengan orang yang sudah bersimpul di kakinya para ulama. Wa subhanallah, ada pernyataan bagus dinukil oleh Syekh As-Sadhan. Dia menukil dari perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir. Dikatakan afdhalul asya' at-tazayyudu minal ilm. Yang paling istimewa adalah seorang bisa selalu menambah ilmu. Nah, faman dhanna anna ma 'alimahu kafiyan, faman iqtasara 'ala ma ya'lamuhu wa dhanna annahu kafiyan, istabadda bi ra'yihi wa sara ta'dhimuhu li 'ilmihi mani'an lahu min al-istifadah wal mudzakaratu tubayyinu dhalika khata'ahu. Beliau katakan, karena orang yang merasa cukup dengan ilmu dia dan dia tidak mau nambah lagi, sebenarnya dia akan merugikan diri sendiri, istabadda bi ra'yihi, dia akan lebih bangga dengan pendapat sendiri, sehingga dia sendiri akan menjadi sombong, menghalangi diri untuk tambah faedah. Wal mudzakaratu tubayyinu dzalika khata'uhu. Ketika dia bermudzakarah sama orang, berdiskusi, baru dia sadar, oh ternyata ana ini masih bahlul. Ternyata selama ini ilmu ana masih banyak kurangnya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, seorang talibul ilm perlu menjadi qudwah dalam masalah ibadah. Sebenarnya bukan hanya qudwah saja, akan tetapi justru kebutuhan dia, ya, ketika dia menjadi orang berilmu, maka sudah semestinya ibadahnya paling bagus. Apalagi seringkali orang berilmu itu dijadikan tolak ukur oleh masyarakat. Meskipun bukan alim, ustaz, kiai, tuan guru, atau syekh, mufti, ya mesti seperti itu. Tapi orang misalkan sama jenggotan, oh itu jenggotan aja berantem, subhanallah. Jadi orang gak mau sudah, bighaddin nazar, istilahnya tanpa memperhatikan apakah antum dari mana, belajarnya apa. Pokoknya ada simah yang mewakili agama, sudah orang akan menilai antum berbeda. Jadi subhanallah, banyak berapa hakimnya di mahkamah kita, pengadilan, ketika ada sengketa, wa subhanallah, sengketanya orang-orang jenggotan. Subhanallah, kalian ini mestinya aku belajar dari kalian. Kalian kayak begini, enggak malu antum gitu. Dia sebelum putuskan sempat ngomong gitu, antum enggak malu kayak gitu. Wah, itu subhanallah, ana pernah dengar kejadian di dua pulau kayak begitu. Itu yang sengketa orang-orang jenggotan semua, dan urusannya dunia semua. Subhanallah. Tapi ala kulli hal, orang akan melihat. Dan Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah, beliau katakan, wala yajduru bi talibil ilmi an yata'akhkhara 'an shalah. Enggak pantas plus seorang talibul ilmi salatnya ketinggalan, salatnya terlambat. Sekalipun kita katakan kita ini sering kayak begitu. Tapi ini kita saling mengingatkan. Ya, ketinggalan salat itu kalau sekali dua kali wajar, akan tetapi kalau sering setiap imam assalamualaikum, tahu-tahu mesti ada yang masbuk, kan kelihatan tuh yang masbuk siapa. Kalau di pesantren biasanya santri kelihatan terlambat, oh terlambat, catat langsung dihukum. Padahal di antara yang terlambat itu ada ustadznya di situ, gimana mau disuruh juga ya. Paling enggak dia akan menjadi alasan untuk orang-orang yang melanggar itu. Aku nggak sendirian kok, ustadzku terlambat ya. Itu kalau ada orang yang pengen nunjukkan, gimana kalau orang sudah menilai itu gitu. Wah, subhanallah, ternyata para ulama yang mereka dikenal dengan kredibilitas hadisnya, mereka menjadikan sholat sebagai perhatian. Ada seorang alim yang bernama, tadi kita sebutkan, Sulaiman ibn Mihran al-A'mash. Beliau meninggal tahun 145 Hijriah. Senior sekali, artinya tabi'in yang senior. Murid-muridnya menceritakan seperti Waqi' bin Jarrah ar-Ru'asi, Yahya bin Sa'id al-Qattan, dan juga beberapa ulama setelahnya. Yahya bin Sa'id al-Qattan meninggal tahun 198 Hijriah, Waqi' bin Jarrah sekitar itu juga. Beliau katakan tentang guru mereka ini, kana al-a'mashu minan musak wa kana muhafizan 'ala as-salati 'ala as-saffil awwal fi jama'atin 'ala as-saffil awwal. Guru kami al-A'mash ini, beliau termasuk ahli ibadah sekali, beliau ahli hadis sekali beliau, akan tapi dalam masalah ibadah, ahli ibadah beliau, enggak pernah ketinggalan saf awal. Bahkan Waqi' ibn Jarrah ar-Ru'asi cerita, guru saya ini lam tafutu qariban min 70 sana lam tafutu takbiratul ula. 70 tahun enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Enggak bayangkan kita sudah. Zaman kita ini sekarang, kita pengin nih. Saya pengin mulai hari ini selama satu hari saja. Enggak bilang satu minggu, satu hari 5 salat ana enggak pengin ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ada aja bolongnya itu, ketiduran, kalau dia ada tamu, kalau enggak mules, pengen ke hamam apa segala macam ya. Nah, itu sehari, gimana seminggu lebih, baik hitungannya tahun tuh untuk para ulama itu. Sa'id bin Musayyib rahimahullah 40 tahun enggak pernah melihat punggung orang ketika sholat. Kemudian juga ada seorang ulama ahli hadis, Muhammad bin Sama'ah, yang meninggal tahun 233 Hijriah, seperti Yahya bin Ma'in. Beliau ini cerita, منذ مكثت 40 سنه لم تفوتني التكبيره الاولى. Selama 40 tahun aku usahakan, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Illa yawman wahidan mata fihi ummi fa fatani salatun wahidatun jamaah. Kecuali satu hari ketika ibuku meninggal, aku sibuk untuk pemakaman ibuku, maka aku ketinggalan sholat berjamaah satu saja. Ingat beliau, karena biasanya gak ketinggalan. Begitu ketinggalan satu, ingat sekali. Oh, itu hari ketika ibuku meninggal. Kita ini kepanjangan, banyakan ya ketinggalannya. Jadi gak ingat kapan anak ketinggalan jamaah, karena itu menjadi kebiasaan. Wah, subhanallah, yang seperti ini juga dijadikan tolak ukur untuk belajar. Artinya, guru saya bagaimana sholatnya? Kalau guru saya sholatnya jelek, ngapain jadikan guru? Kalau sholatnya jelek, gimana ngajarin anak nanti? Kalau sekedar mentransfer ilmu karena guru pinter, hafalannya, titelnya, kemudian disampaikan, gampang itu. Gak ada bedanya sama orang baca itu. Akan tetapi, dulu para ulama ketika mereka akan belajar, mereka akan lihat dulu sholat gurunya bagaimana. Ya, seperti perkataan Ibrahim An-Naqai rahimahullah, beliau katakan, إذا رأيت الرجل يتهاون على تكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. Kamu melihat ada orang terlalu meremehkan takbiratul ihram bersama imam, maka kamu enggak perlu ambil ilmunya. Cuci aja tanganmu dari dia. Ngapain belajar? Kalau seandainya salat gurunya begini, nanti dia akan lebih parah lagi dalam memperlakukan berbagai urusan, termasuk Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ini seorang ahli hadis. Beliau mengatakan tentang satu calon gurunya namanya Abdullah ibn Yahya At-Taimi. Beliau katakan, ra'aituhu yusalli salatan la yuqimuha fataraktu hadithahu. Aku lihat dia ternyata ini mau calon guru hadisnya, ini mau diambil hadisnya, ternyata aku lihat salatnya enggak sempurna, enggak jadi, aku tinggalkan hadisnya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sebutkan, wa hadha hadithun fi isnadihi dha'fun min ajl aw min jihati Zahir wa Umar wa kana la yuhafidhu 'ala shalah. Hadis ini ada kelemahan karena dua orang perawi, namanya Zahir, satunya yang namanya Umar, karena dua-duanya tidak terlalu memperhatikan salatnya. Bisa dilemahkan sebuah hadis karena seorang periwayatnya tidak terlalu perhatian dengan salatnya. Subhanallah, kita bayangkan mereka seperti itu. Dan anak tutup dengan satu kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan. Beliau sebutkan ada sebuah masjid di daerah Daria. Daria ini tempat di daerah Syam, di daerah Damaskus. Di zaman itu, di zaman para ulama, ada imam masjid yang betul-betul menjadi kebanggaan jamaahnya. Bukan hanya bacaannya, bukan hanya karena dia kuat hafalan atau mungkin apa namanya kenal baik sama jamaahnya, akan tetapi dia menjadi orang yang menjadi teladan. Hingga satu saat di daerah Damaskus, Damaskus itu kota besar, sementara dari ini kampung kecil, tapi imam masjid mereka, mereka cintai sekali. Ketika akhirnya pembesar kota Damaskus ingin mencari imam untuk ditugaskan di masjid besar, maka mereka jatuh pilihan kepada imam mereka di daerah Daria ini. Wa subhanallah, jamaah masjidnya dengar imam mereka akan ditarik ke kota, ngamuk mereka. Utusan pemerintah datang bawa pedang mereka. Kita mau, ente mau ngambil imam kami? Gak boleh. Sampai akhirnya satu pejabat mengatakan, أما يسركم أن يقال في البلاد أن أهل دمشق يحتاجون إليكم في إمام. Apakah kalian enggak bangga ketika seluruh penduduk negeri Damaskus mengatakan bahwa mereka butuh kepada penduduk desa Daria karena mereka mencari imam yang datang dari situ. Akhirnya mereka mengatakan qad radina, ya kami ridho, silakan berangkat. Saking mereka sayangnya kepada imam mereka yang tinggal di masjid, sampai akhirnya menjadi teladan dan akrab. Di Arab Saudi itu imam masjid memang ditugaskan, ada gajinya, termasuk muadzinnya juga ada gajinya, tapi orang tergantung, beda-beda. Ada imam masjid yang akrab sekali tugas mereka itu, tugas mereka jadi imam masjid, kalau gak ada muadzinnya dia yang azan, kemudian dia yang ngimamin terus, kemudian dia bacakan kitab habis salat asar, sudah itu saja tugasnya. Tetapi sebagian imam, karena dia memang merasa ini masjid-masjid aku gitu, maka dia usahakan masjid ini dikasih ini, dikasih TPA, dikasih apa namanya tambahan-tambahan apa, sampai akrab sekali dengan penduduk kampung. Wah, subhanallah, kelihatan ketika hari raya, ketika hari raya mereka kumpul ramai dengan imam masjidnya begitu. Bukan acara lebih halal, nggak ngerti mereka, tapi mereka sudah apa namanya kebiasaan untuk bertemu di hari raya. Kemudian ketika imamnya nggak datang, subhanallah, luar biasa. Gak datang karena sakit. Karena sakit, eh fulan sakit. Wah, bingung. Begitu datang pertama, dirangkulin itu. Anak lihat sendiri itu. dirangkul ini kemana udah lama, enggak apa-apa. Dan Syekh Hudzaifah juga begitu, ada orang banyak kehilangan beliau ketika beliau enggak datang lama itu. Tapi ala kulli hal, sudah sepantasnya seorang talibul ilm dia juga menjadi qudwah, terutama masalah ibadah yang zahir, yang kelihatan. Tapi semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita taufik agar kita bisa menjadi orang yang terbaik dan menjaga keselarasan antara ilmu dengan amal kita. Ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah yang kami hormati, kita akan melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-19, ada di halaman 34. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai beliau berdua, qala, beliau bercerita, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, jitu ubayi'uka 'alal hijrah, wahai Rasul, aku datang kepadamu untuk berbaiat, mengucapkan janji setia. Untuk apa? 'Alal hijrah, saya akan ikut hijrah. Salah satu ibadah yang sangat mulia adalah hijrah, yaitu meninggalkan tempat yang di situ dia sulit melakukan ibadah, berpindah ke tempat lain yang di situ dia lebih mudah untuk menjalankan ibadah. Itulah arti hijrah. Aslinya seperti itu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena tempat yang lama dia susah beribadah, dihalang-halangi, diintimidasi, sehingga tidak maksimal untuk menjalankan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Maka dia mencari tempat lain. Di tempat yang baru itu tempatnya gampang, mendukung sarananya, mendukung suasananya untuk menjalankan ibadah. Itulah asli dari hijrah, maknanya seperti itu. Sebagaimana dahulu Nabi SAW diintimidasi di Mekah, susah menjalankan ibadah di Mekah, maka beliau pun berhijrah kemana? Ke Madinah, karena suasana di Madinah lebih kondusif. Jadi pemuda ini datang menemui Nabi SAW, berbaiat, mengucapkan janji setia dengan maksud ingin berhijrah. Namun pemuda tersebut menyebutkan sebuah kendala. Apa kendalanya? Wataraktu abawayya yabkiyan. Kendalanya, ketika saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, dalam keadaan menangis. Ya, menangis karena tidak ada yang ngurusi beliau berdua. Barangkali pemuda inilah satu-satunya anak yang sangat dibutuhkan keberadaannya di rumah oleh kedua orang tuanya. Atau sangat mungkin kedua orang tuanya sudah lanjut usia, sehingga tidak bisa untuk mengurusi urusan beliau berdua. Perlu bantuan dari anaknya yang mungkin semata wayang ini. Artinya orang tua ini betul-betul sangat membutuhkan bantuan. Bukan sekedar karena berat melepas, karena kangen, karena perasaan, bukan. Tapi karena betul-betul sangat membutuhkan bantuan dari anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal irji' ilaihima. Kamu harus pulang. Pulang ke rumah. Ya. Untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin kedua orang tuamu tersenyum bahagia sebagai bentuk tebusan karena kamu telah membuat beliau berdua menangis. Jadi Nabi SAW menolak sahabat itu untuk ikut berhijrah. Padahal tujuannya sangat mulia. Tujuannya adalah mencari tempat yang bisa menjalankan ibadah dengan maksimal. Tapi berhubung di tempat yang lama, di rumahnya yang asli, itu juga di situ ada potensi untuk beribadah. Dan bisa jadi potensi ibadahnya lebih besar pahalanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan potensi ibadah yang lebih besar di rumah kita, kita cari tempat ibadah di tempat yang lain. Potensi ibadah di tempat yang lain, di rumah ada. Bahkan kita pernah sampaikan bahwa orang tua adalah pintu surga. Pintu surga ada di rumah. Kenapa kita cari ke tempat lain? Pintunya ada di rumah. Ngapain kita tinggalkan pintu surga tersebut? Kemarin beberapa saat yang lalu kita pernah bahas hadis ini, bahwa siapapun yang pernah membuat orang tuanya menangis, entah itu ayah

sebagai tebusan kemarin engkau telah mengakibatkan kedua orang tuamu mengucurkan air mata. Sebagai tebusannya kamu harus bikin sampai betul-betul tertawa, sampai betul-betul bahagia. Bukan sekedar bahagia di dalam hati, sampai kelihatan di mukanya. Sebagaimana menangisnya kelihatan di muka sedihnya, maka kamu harus membuat kelihatan bahagia di mukanya. Menurut sebagian ulama seperti itu mana? Ada ulama yang lain mengatakan pokoknya kamu harus maksimal, maksimal memberikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan untuk orang tuamu. Apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, apa yang diinginkan oleh orang tuamu yang membuat beliau berbahagia, lakukan sebagai bentuk tebusan kamu atas kesalahanmu membuat beliau berdua menangis. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada ayah saja, bukan hanya kepada ibu saja, kepada keduanya. Ya. Apalagi kepada ibu, kepada ayah saja harus dilakukan, apalagi kepada ibu. Yang mana haknya ibu lebih apa? Lebih tinggi, lebih besar dibandingkan hak ayah. Maka ini adalah hadis yang disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang ke-19. Mudah-mudahan kita bisa lebih membahagiakan orang tua kita, bukan membuat beliau berdua bersedih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim pernah mengatakan, yaqulu ibnu adam mali mali, semua orang bilang ini semua hartaku yang aku kumpulkan, ini hartaku semua. Ya bna adam halaka min malika illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdak. Hakikatnya wahai manusia, hartamu itu cuman yang kamu makan dan kamu habiskan, yang kamu pakai sampai usang, dan yang kamu sedekahkan sehingga kamu bisa tabung. Sisanya warisan. Sehingga kadang kita mikir, ah, di eman-eman ini disimpan, ada orang kaya pakainya compang-camping, rekeningnya banyak, habis itu mati, rekeningnya ditinggal. Kan rugi sekali. Rasulullah SAW tidak menganjurkan seperti itu. Ada orang dapat kecukupan, kelihatanlah, kelihatan, sehingga dia bisa menikmati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir seperti itu. Dalam Sahih Muslim dikatakan ada orang pakai compang-camping, ditanya oleh Rasulullah SAW, kami ini punya harta apa enggak? Dia mengatakan iya, min kulli asnafil mal, dari semua model harta aku punya. Ada sapi, ada unta, ada kambing, ada apa? Kata Nabi SAW, fal tura alaik, hendaklah nikmat itu kelihatan sama kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Allah itu suka apabila memberi sebuah kenikmatan kepada hambanya, akan terlihat bekasnya. Enggak usah compang-camping apa, tawadhu. Tawadhu sampai yang lihat lebih kasihan daripada dia sendiri. Ya. Dan kadang ada orang terlalu bakhil. Atau alasannya anak saya nanti gimana sekolahnya, makannya gimana, sampai enggak mau punya anak karena ketakutan. Kita harus paham bahwa anak itu datang membawa rizki, kita hanya jalan saja, kita hanya jalan saja, bukan pemberi rizki. Allah azza wajalla katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, aku tidak minta kepada mereka akan rizki, bahkan aku tidak ingin mereka ngasih aku makan, kata Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seseorang yang mungkin sebagian kita hanya mendengar nama ini saja, tapi kita tidak tahu siapa beliau, siapa Luqman, sehingga namanya oleh Allah diletakkan di dalam Al-Quran sebagai nama surat, dan juga ceritanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah, dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Luqman adalah seorang abdun habasyi, seorang budak, orang hitam, min Sudanil Misr, min biladin Nubah, orang-orang hitam, budak yang tinggal di suatu daerah yang bernama Nubah, ada di Sudan sekarang. Dikatakan oleh para ahli sejarah, beliau tinggal satu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun pertanyaannya, kenapa kok beliau oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diceritakan di dalam Al-Qur'an? Kita baca Al-Qur'an, banyak di dalamnya kisah-kisah, isinya kisah-kisah para nabi, para rasul. Maryam, ibunya Nabi Isa, ada kaitannya dengan nabi dan rasul. Namun Luqman, seorang budak, diceritakan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada apa di balik kisah Luqman? Para jemaah sekalian, beliau Luqman rahimahullah terkenal dengan nasihatnya, yang mungkin pantas nasihatnya dituliskan dengan tinta air mata, yang mana kita tahu beliau menasihati anaknya. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya, saat Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka menasihati anaknya, ya bunayya, wahai ananda, kita yang ada di sini insyaallah semuanya seorang bapak, kalaupun belum menjadi bapak insyaallah akan menjadi bapak. Pesan ini tertuju kepada para bapak. Pernahkah kita para bapak memanggil anaknya, wahai ananda, wahai anakku, dengan panggilan yang lembut, menasehati anaknya? Karena di luar sana banyak bapak-bapak yang tidak pernah menasehati anaknya, bapak-bapak yang keluarnya pagi hari sebelum anaknya bangun, pulangnya malam hari saat anaknya sudah tidur, tidak ada waktu mau menasehati anaknya, semuanya istrinya, itu anaknya diurus, itu anaknya diurus, anak sibuk. Bukankah seperti itu para jamaah sekalian yang terjadi di zaman sekarang? Tidak ada waktu, ya bunayya, tidak ada waktu. Sehingga anaknya kelak sudah besar kurang ajar sama orang tuanya. Na'udzubillah. Seorang bapak kelak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, ini amanat yang Allah berikan, anak ini amanat, jangan cuma dikasih makan, makanan hati juga perlu dikasih, dikasih nasihat, diluruskan kalau salah. Para jemaah sekalian, dikatakan oleh para ahli tafsir, dahulu anaknya Luqman dan istrinya Luqman musyrik, dinasehati oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, jangan berbuat syirik kepada Allah. Luar biasa. Luqman mengerti bahwasanya menasehati anak, mendidik anak itu ada skala prioritas. Dia tahu dari mana memulai mendidik anaknya? Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus diluruskan? Lukman tahu. Lukman melihat anaknya berbuat syirik kepada Allah, itu yang sama dia diperbaiki dulu. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik kepada Allah itu inna syirka la zulmun azim. Berbuat syirik kepada Allah itu adalah kezoliman yang sangat besar. Para jamaah sekalian, ana ingin bertanya, adakah satu musibah yang lebih besar dari seseorang masuk neraka selamanya? Mungkin kita di dunia ini kena musibah, anaknya meninggal dunia, ditipu orang dengan miliaran rupiah misalkan, kecelakaan, musibah, tsunami. Tapi musibah, badai itu pasti berlalu. Tapi tidak ada musibah yang lebih parah dari seseorang dimasukkan kepada api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Ini yang Luqman inginkan kepada anaknya. Jangan sampai masuk neraka karena perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah haramkan baginya surga. Ini bukan kata ana, para jemaah sekalian, ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini saja, kita ini sudah kena musibah yang terbesar. Kita tidak boleh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana? Begitu saja, tanpa ada kejelasan. Ini saja sudah musibah. Kita sama Allah dilarang masuk surga, itu sudah musibah. Tapi ternyata musibahnya tidak sampai di situ. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Lebih besar lagi musibahnya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim, inna syirka la zulmun azim, ada kaitannya. Syirik itu adalah kezaliman, dan Allah mengatakan bagi orang-orang yang syirik, orang-orang tersebut, orang-orang yang zulim itu tidak ada penolongnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sama Luqman ditanamkan kepada anaknya. Dielus anaknya, diomongin baik-baik. Bukan ente tidak ngerti-ngerti anak kasih tahu. Ditampar anaknya. Jangan kurang ajar. Kalau abang ngomong didengerin. Kalau kita begitu. Ambil gesper. Dihajar anaknya sama gesper. Sudah anak kasih tahu, tidak mau mendengarkan. Itu cara didik kita. Luqman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi hikmah, yang mana kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, hikmah itu adalah al-fiqhu fid-din, pemahaman dalam agama. Allah kasih kepada Luqman. Kita lihat hasil dari pemahamannya Luqman. Dielus anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak ananda, wahai anakku, sayangku, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wala yazalu yu'idhuhu, terus sama Luqman dikasih tahu la tusyrik billah, la tusyrik billah, terus sampai akhirnya anaknya berhenti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru nasihat 1-2 kali, kita baru ngasih tahu 1-2 kali, sudah deh, emang susah gak mau dikasih tahu. Kayak ibunya itu emang suka ngelawan. anak-anak. Kalau kita begitu, nggak tahu nih ngambil ke siapa anaknya, dikasih tahu nggak mau, ngelawan terus. Subhanallah. Para jemaah sekalian, orang mau bikin pesawat terbang itu sampai bisa terbang, bisa dikontrol, dilihat dari jauh, itu perlu waktu. Sekarang kita ini mau mencetak manusia, mau mendidik manusia, butuh nafas yang panjang. Bukan satu kali dua kali. Kita bukan mau bikin meja dipukul sama paku satu dua kali jadi itu meja. Belum lagi kita sudah mendidik, anak kita sudah baik, kena satu dua temannya yang rusak, rusak semua yang kita bangun selama ini. Itu manusia. Ada perasaan, punya hati, butuh waktu yang lama. Ini yang dipahami oleh Luqman. Para jemaah sekalian, tak cukup sampai di situ. Luqman menasihati anaknya. Yang mana nasihat ini diabadikan juga oleh Allah. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Kami wasiatkan kepada para manusia semuanya, anak cucunya Nabi Adam. Selama kita masih merasa kita ini adalah anak cucunya Nabi Adam alaihissalam, kita terpanggil, kita kena sama ayat ini. Wasainal insana, kami beri wasiat kepada manusia. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandungnya dalam keadaan lelah di atas kelelahan. Wa fisaluhu fi amain, dikasih air susu 2 tahun. Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kalian, dan kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, dahulu di zaman para tabi'in ada seseorang yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji. Orang ini mengatakan, ana bagi ibu ana sebagai ba'ir, sebagai hewan tunggangan. Antum bisa bayangkan hewan tunggangan ditunggang terus, capek dipukul suruh jalan. Ana bagi ibu ana seperti hewan tunggangan. Sampai ke Mekah, wahajajtu biha, dan ana berhaji sama ibu ana dalam keadaan ibu ana ana gendong. Orang yang sudah haji tahu haji itu ngapain aja. Tawaf, tawaf kudum, datang ke Mekah tawaf. Sa'i, kita gak usah gendong ibu, kita sendiri membawa badan ini setengah mati, capek tawaf sama sa'i. 3,5 kilo, kalau bolak-balik sa'i saja belum tawafnya. Dari situ jalan ke Mina, Tarwiyah. Dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah balik lagi ke Mina, ibuku aku gendong, kata orang ini. Di situ orang ini melihat Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tanyalah si anak ini kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman. Abdullah bin Umar itu Abu Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman, ara'aita inni qad waffaitu haqqaha, apakah engkau melihat apa yang sudah ana lakukan ini sudah bisa membayar hak ibu ana? Selesai sudah birrul walidain, selesai karena sudah digendong haji ke sana kemari. Apakah begitu? Dijawab sama Abdullah bin Umar, wallahi la wallahi, kata dia, demi Allah tidak. Wala zafratan min zafaratiha, yang engkau lakukan itu belum bisa membalas meskipun dengan satu helaan nafas saat dia melahirkanmu. Tak bisa. Ini nasihatnya Luqman kepada anaknya. jangan berhenti birrul walidain. Dan kita lihat di dalam surat Al-Luqman ini, Allah subhanahu wa ta'ala menempel perbuatan syirik kepada Allah, melarang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mentauhidkan Allah dengan birrul walidain. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setelah urusan kita sama Allah, urusan kita sama manusia, manusia yang paling dekat dengan kita, kedua orang tua. Jangan zalim sama kedua orang tua. Dahulu para salaf, bagaimana mereka dengan orang tuanya? Digendong ibunya ini ke sana ke Makkah. Belum lagi di kisah yang lain, dahulu di zaman tabi'in, ada seseorang, bapak sama anak ini dimasukkan ke penjara. Si anak ini tahu bapaknya tidak bisa ambil wudhu kecuali dengan air hangat. Akhirnya si anak minta kepada yang jaga penjara, anak mau masukkan kayu bakar, mau bikin air hangat buat bapaknya, buat ambil wudhu besok mau sholat subuh. Tidak dikasih sama yang jaga penjara. Dan kita tahu di penjara itu ada lampunya, kayak strongking itu yang pakai api, lentera. Itu anak ini pada jamaah sekalian ngambil air di satu wadah, wadahnya sama dia didekatkan ke api itu. Wala yazalu hakadha. Dan terus anaknya berdiri, diangkat api ini, ditaruh, diangkat air ini di sebelahnya api itu sampai subuh. Biar airnya hangat buat bapaknya ambil wudhu. Kita sama abah kita dimodalin, dikasih rumah enak, dinikahin, cuman bawa badan. Masih ada 1000 alasan untuk melawan orang tua. Orang-orang yang sudah hijrah, bapaknya masih belum dapat hidayah, dimarah-marahin, gembreng-gembreng meja. Naam, kita disuruh kasih tahu orang tua. Yang mana di ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka, orang tua kita, memerintahkan kita untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memaksa kita untuk berbuat itu, fala tuti'huma, jangan kita taati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh bermaksiat sama orang tua, tolak, jangan pak, jangan bu, dosa bu. Gak cukup sampai di situ ayatnya. Fala tuti'huma, bukan terus titik, bukan, ada lanjutannya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, subhanallah. Temani kedua orang tua kalian, bercengkrama dengan kedua orang tua itu baik-baik. Ma'rufa, ini orang-orang yang kiblatnya ke barat bilang masya Allah, di barat itu orang-orang yang mulia, orang-orangnya berakhlak, subhanallah. Baca Al-Quran ini, jangan cuma dipajang di rumah Al-Quran. Kita kaum muslimin yang memasarkan akhlak ke seluruh dunia, bukan mereka. Orang kafir sana di negaranya umur 18 tahun selesai urusannya sama orang tua. La birrul walidain wala salam wala kalam mafi. Kita umat muslim, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun bapaknya sama ibunya kafir, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita kurang ajar, uququl walidain, tidak ada alasan. Kita disuruh temani orang tua kita dengan baik-baik, jaga perasaannya. Ini ayat para jamaah sekalian turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana kita tahu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, saat beliau masuk Islam Dan ibunya mengetahui hal demikian, ibunya panggil, "Sini wahai anakku, apa betul engkau telah masuk ke agamanya Muhammad?" "Betul wahai ibu." "Ngomong baik-baik." "Betul ibu." "Kenapa?" "Kalau engkau tidak mau keluar dari agamanya Muhammad, engkau tidak keluar, putus hubungan ini sama Muhammad, ana tidak mau makan, tidak mau minum sampai mati." Biar dibilang sama orang, saat itu yang membunuh ibunya. Tidak ada bantah-bantahan, tidak ada, "Ibu ini kafir, tidak mau ini yang benar." Marah-marah sama ibunya. Ada apa-apa, ada cerita seperti itu? Tidak ada. Diam saat. Satu hari ibunya tidak makan, tidak minum, masih kuat. Antum bisa bayangkan, tidak makan, tidak minum, satu hari tidak makan mungkin oke lah, tidak minum. Hari kedua ibunya semakin terpuruk. Hari ketiga sudah tidak bisa apa-apa ibunya. Didatengin sama saat, "Wahai ibunda, ibunda." Bukan, "Hei ibu." Bukan. "Wahai ibunda, engkau mau makan, engkau tidak mau makan, engkau mau minum, engkau tidak mau minum, lakukan silahkan. Demi Allah, demi Allah, jika Allah memberimu 100 nyawa dan Allah cabut nyawa itu satu persatu di depanku, itu tidak akan pernah mengganti agama ini, tidak akan pernah bisa membuatku keluar dari agama ini." Saat ibunya mendengar kata-kata itu, saat itu juga ibunya makan dan minum, karena ibunya tahu ini anak sudah lurus, tidak akan bisa dirubah dengan apapun. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani orang tua. Kita yang jauh dari orang tua, kerja merantau, enggak ada waktu. Tiket mahal. Alasannya 1000. Padahal ibu kita itu tidak mau minta uang sama kita, cuman pengen lihat anaknya, anaknya gimana, baik atau enggak. Dulu setiap hari dirawat dari bayi, setiap hari, setiap pagi sama ibu kita dimandiin, dipastikan baik-baik saja. Sekarang mentang-mentang sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya istri, tidak perlu sama ibunya. Bahkan mau datang lihat ibunya sudah ada nafsu. Astaghfirullahaladzim. Tiket mahal. Alasan, lagi COVID-19. Kalau nongkrong di kafe sama temennya bisa. Tapi kalau untuk orang tua, 1000 alasan. Para jemaah sekalian, dua nasihat ini yang perlu selalu kita camkan dalam hidup kita ini, urusan kita sama Allah, urusan kita sama orang tua. Jangan kita berharap hidup kita berkah kalau bukan orang tua kita yang setiap hari angkat tangan minta keberkahan untuk anaknya. Hasan Al-Basri rahimahullah, saat ibunya meninggal dunia, beliau menangis. Hasan Al-Basri, imam kibarul a'immah. Siapa yang tidak kenal sama Hasan Al-Basri? Saat ibunya meninggal dunia, nangis. Falamahu ba'dhan nas. Sampai diomongin sama murid-muridnya, "Anta imam, engkau ini imam, kok nangis ibunya meninggal? Ini kan sudah takdir, qadha wal qadar." Dijawab sama Imam Hasan Al-Basri, "La abki jaza'an minal maut." Ana tidak menangis karena kematian ibu ana, tapi ana menangis karena dahulu ada pintu surga di depanku, tapi setelah kematian ibuku, pintu surga itu sudah tertutup. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kita jangan main-main para jemaah sekalian dengan orang tua. Sekarang kita bisa tertawa, rezeki lancar, Orang tua yang doakan kita siang dan malam di rumah, sembunyi-sembunyi angkat tangan untuk anaknya. Kalau besok mereka semua meninggal dunia, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana hidup kita.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Ramuan herbal.
2: Bagi orang yang apa kelebihan BBN nih, tanpa mengurangi pola makan tapi bisa apa bisa berkurang gitu Ustaz BBN-nya Ustaz.
3: Nah, barakallahu fik.
2: Karena kan istilahnya mereka takut nih nanti kalau misalnya diet harus minum air banyak, makannya sedikitin kayak gitu Ustaz.
3: Barakallahu fik. Subhanallah. Makanya kita punya tagline nih.
2: Tagline.
3: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Ya, makanya ad-din yusr. Ya.
2: Agama itu.
3: Wa may yushadu hadad-din illa ghalaba gitu Ustaz ya. Nah, agama itu mudah, jangan dipersusah. Sama, sehat itu mudah, jangan dipersulit. Kita mau diet, diet. Ya Allah, hidup banyak sekali dibikin diet. Pasang di dinding, kalori hanya boleh sekian, protein sekian, tulis di HP, diingetin, tulis di motor, tulis di mobil. Ya Allah, kesian kan?
2: Banyak pikiran.
3: Akhirnya paling enak apa? Hidup sekali jangan dibikin susah. Hidup sekali jangan dibikin susah, penuhi hidup ini dengan ketaatan kepada Allah dalam kondisi sehat. Dengan pola makan nih, ajib, panas dingin nih. Ana coba sendiri, ketika ana strength dulu, ya subhanallah, ana dulu punya masalah, BAB sepekan sekali.
2: Sepekan sekali?
3: Sakit mah 12 tahun. Rematik asam urat sama BB, obes mulai derajat awal. Ya, awal ke sedang. Subhanallah, pakai pola makan ini, ya ana berazam, kalau pola makan ana sukses, bismillah ana akan tulis buku. Alhamdulillah terwujud buku ini ya.
2: Lantai as.
3: Masya Allah.
2: Teman-teman bukunya beliau ya, jangan lupa.
3: Masya Allah. Dalam satu pekan, Zat, bismillah, turun 8,2 kilo.
2: Satu pekan, Zat?
3: Satu pekan. Dua pekan.
2: Oh, satu pekan, Zat.
3: Dua pekan, 17 kilo. Ada teman, teman Ana, Hadromi, berat badan 135 kilo, dalam satu pekan, dalam satu bulan turun 35 kilo. Satu bulan. Dan ini subhanallah, gak susah dan gak mahal sebenarnya. Justru murah, terus sehat. Aisyah badan kurus bisa ideal. Jadi gemuk ideal hanya gak kerapa coba.
2: Makan.
3: Kurma rutab sama timun. Hadits Ibnu Majah di Sahih Al-Albani rahimahullah. Loh, makanan ini doang. Ternyata bisa ini ya.
2: Timun terus.
3: Timun sama kurma.
2: Boleh.
3: Itu hanya contoh ya.
2: Ya.
3: Iya, betul Zat. Nah, kalau strength itu ajib. Ada yang sampai strength, bukan hanya ada sekali, tapi banyak dari teman-teman, muslimin-muslimat, ada yang hamil, nggak hamil 2 tahun, 7 tahun, hamil. 2 bulan rutin pola makan, tanpa resep promil, hanya pola makan. Ada yang kanker payudara, kami dapati harus diamputasi dengan izin Allah, ba'dallah. Sembuh total. Kemudian cerita, Ustaz, tapi saya nggak tenang kalau nggak pergi ke onkologi untuk periksa. Periksa aja. Sekarang diperiksa.
2: Periksa ini.
3: Iya.
2: Onkologi
3: namanya. Ternyata sudah nggak ada sel kankernya.
2: Alhamdulillah. Itu hanya indahnya saja. Ya. Pola makan aja.
3: Iya. Jadi di jam-jamnya konsumsi apa, misalkan pagi sampai siang, siang sampai jam 8 malam sampai pagi lagi. Kemudian kombinasinya apa, itu saja, Ustaz. Dan alhamdulillah yang memberikan kata pengantar ini Ustaz, Profesor Dr. Haji R. Rahmat Sugih. Dia usianya 83 tahun Ustaz.
2: Masya Allah.
3: Ya. Dia termasuk penggiat dakwah juga. Dan beliau pernah menjabat sebagai ketua ahli gizi se-Indonesia. Beliau sampai sekarang menjadi guru besar kedokteran UI. Dan beliaulah yang memberikan semangat pertama kali saya. Waktu itu anak kajian di salah satu masjid di Cempaka Putih Barat. Setelah kajian dipanggil. Ana nggak tahu ternyata beliau profesor, minta tolong agar mengarang apa yang sudah kami sampaikan untuk diwujudkan dalam buku, dan beliau akan mensupport, menambahi maklumat dari beliau, ada tambahan maklumat beliau di sini. Dan subhanallah, beliau melihat baru kali ini teori ini masuk ke saya.
2: Masya Allah.
3: Karena teori ini cocok dengan apa yang saya pelajari dalam ilmu gizi, kata dia. Semoga Allah berikan kesehatan beliau juga ya, keberkahan pada umurnya.
2: Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Jadi ketika muda ini kita kan banyak makan apa aja gitu kan. Nah, ketika tua, padahal kita pola makannya sudah kita ubah. Tapi kenapa orang banyak, di masa tuanya justru banyak kena penyakit?
3: Ngambar kalau pikir. Datang kisah tentang Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali dengan kitabnya yang terkenal apa? Lataiful Ma'arif. Dia meninggal di atas usia 100 tahun. Dan pernah beliau sama muridnya itu berjalan. Berjalan, dan ketika sedang berjalan harus melewati parit. Yang parit itu dalam. Dia harus loncat.
2: Ini umur 100-an ya?
3: Umur 100 tahun nih.
2: Masya.
3: Loncat. Murid-muridnya kira bilang apa? Astagfirullah, jangan-jangan kakinya patah. Jangan-jangan jatuh ke parit. Nah. Jangan-jangan ini dan itu gitu kan. Ternyata loncat seger-seger. Muridnya pada loncat. Usia 100 tahun kebayang. Apa kata dia? Hafidna sehatana inda sigharina fahafidhanallah inda kibarina. Kami jaga kesehatan kami ketika kami di usia kecil, usia muda. Allah jaga kami ketika kami sudah tua.
2: Ngaruh
3: banget. Makanya ya, makanya Al-Harith bin Kalda, tabibul Arab, dokter yang hidup di zaman Nabi, yang beliau wafat satu hari dengan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sudah berwasiat. Wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal hajjatu ra'sud dawa. Perutnya sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan adalah inti dari pengobatan. Maka mau kalau ingin resep awet muda nih, pola makan. Makanya Allah berfirman surat Abasa 24, fal yanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia melihat makanan dimakan. Dari sisi halal haram, dari sisi makan disuka apa enggak disuka, dari sisi makanan bikin penyakit apa enggak, dari sisi makanan pantangan apa enggak, makanan ini konsumsi di jamnya apa enggak, kombinasinya benar apa enggak, makanan ini obat bagi dia apa enggak, dilihat dong. Nah ini kalau mau jadi mukmin yang mawas diri lah istilahnya.
0: Kalimat itu kalian duri itu ya.
3: Iya.
0: Kalian duri itu disuruh.
3: Lihat betul.
0: Lihat betul.
2: Disuruh lihat makanan.
0: Sekarang lihat makanan gini aja sebentar. Tapi dilihat betul, diteliti itu.
3: Nah, ketika Rasulullah melihat menu makanan dari hadis Maimunah, ketika dihidangkan Khalid bin Walid sama Ibnu Abbas, ada daging kadal Arab, daging kadrun. Rasulullah melihat kok ada ekornya, ada kakinya. Mahadzal lahm, riwayat Imam Bukhari. Daging apa ini? Kata Khalid bin Walid, hadzal lahm dhab, ini daging kadal Arab, daging kadrun. Kemudian Khalid bin Walid berkata, haramun huwa ya Rasulullah? Apakah daging ini haram ya Rasulullah? La, laisa biharam. Innam huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu. Ini enggak haram, cuma kaum Quraisy, kaumku enggak biasa makan kayak gini. Jadi aku menjaga diriku dari makanan yang enggak biasa kami makan. Di sini kata Ibnu Qayyim, ini ada konsep fal yanzur lil insanu ila ta'amih. Dilihat, kalau ada makanan yang disuka, dimakan. Kalau nggak disukai, jangan dimakan.
0: Diam aja.
3: Ini Rasulullah melihat daging kadrun, Rasulullah nggak suka. Dan nggak memaksakan diri untuk makan. Kata Ibnu Qayyim, ini. Kalau Anda nggak suka dengan satu makanan, jangan dipaksa makan. Kalau Anda paksa makan, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya.
2: Masalahnya kita kalau nggak makan, dibilang nggak menghormati.
3: Betul, gitu. Itu yang salah.
2: Salah ya berarti?
3: Sekarang mau menghormati atau membuat kita celaka diri sendiri. Kalau dua mafsadah berkumpul, dua kejelekan berkumpul, pilih yang mana berarti? Yang paling ringan kan?
2: Paling ringan,
3: mending kita selamatin diri dulu. Karena apa? Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi agama, bisa dia mencela makanan. Kata Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, kana Nabi SAW masabba ta'amal qat. Ini syahwa akrabah ila tarakah. Nabi nggak pernah seumur-umur mencela makanan. Suka dimakan nggak ya ditinggalin tanpa komen. Kata Imam Nawawi, ngomong ini kok asin, itu sudah mencela makanan. Gimana kalau makan usus ayam? Ih, usus ayam, baru udah dimakan.
2: Iya kan? Masakan istri, yang apa nih ya? Banyakan garam nih.
3: Itu dari sisi agama. Dari sisi dunia, dia bisa muntah. Kenapa? Karena antara keinginan, nafsu, dan lambung nggak berjalan bersama. Makanya kalau kita puasa ada niat, mindset sudah ada, niat sudah ada, lambung sudah siap-siap. Ini kalau satu niat nggak ada, dia niatin puasa, dia puasa tapi niat nggak ada, lain hasilnya. Muncul sakit mah, badan lemes, sekarang nggak ada niat. Nah, subhanallah, antara keinginan, perasaan, dan lambung nggak berjalan bisa muntah, bisa mual, bisa alergi, bisa diare, bisa demam, bisa pusing. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya Terus ada hadis yang satu, hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, hadis ini dilemahkan Imam Nawawi, Imam Bukhari, sama Syekh Mukbil, tapi disahkan Syekh Albani. La tukrihu mardakum bita'am wa syaraf, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yutimhum wa yuskihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan, ini juga.
2: Jangan paksa orang sakit untuk makan? Tuh. Karena nanti kita makan, nanti tambah sakit, makan tuh dia. Dikasih bumbur, Ustaz.
3: Ini Ustaz, dikasih bumbur, Ustaz. Kalau kita ngelihat hadis-hadis Nabi, wallah tambah yakin kita sama Islam. Sempurna, Al-Ma'idah ayat 3 disebutkan Muhammad bin Muflih, termasuk ilmu pengobatan masuk dalam konteks ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum.
2: Kan gimana tuh penjelasannya?
3: Semua menunjukkan kesempurnaan dari agama ini.
4: Iya. Seluruhnya.
3: Termasuk kesehatan.
4: Kesehatan.
3: Coba sampai orang sakit, jangan dipaksain makan. Kenapa?
4: Dipaksain makan malah
3: tambah sakit.
4: Tambah sakit.
3: Bukannya kalau bukan berarti kalau nggak makan nanti bunuh pasien. Bukan gitu. Ternyata ada konsepnya. Orang sakit biasa lidah pahit nggak?
2: Pahit, pahit.
3: Lidah pahit menunjukkan liver lemah.
2: Oh, lidah pahit liver lemah.
3: Ya. Ketika orang sakit nafsu makan hilang nggak?
2: Iya, betul.
3: Ketika orang sakit kadang demam nggak?
2: Iya.
3: Itu mekanisme dari Allah, bioritme untuk orang sakit. Ketika dibikin kondisi itu semua, lidah pahit, biar kita nggak nambah makan. Kita nggak nafsu makan, biar seandainya liver, lambung bisa bicara, Ustaz. Tolong jangan isi mulut Anda dengan makanan apa lagi, kami sudah tersiksa. Biarkan kami membersihkan apa yang ada di dalam tubuh Anda, kasihanilah tubuh Anda. Seandainya kan bisa bicara, hikmahnya. Demam, untuk apa demam? Untuk digodok itu kelembapan. Makanan, makanya ada hadis tapi hadisnya lemah. Ya, bahwasanya aktsarul marad bisabab al-burdah. Penyebab penyakit itu karena dingin. Tapi hadis ini enggak sabit dari Nabi, tapi ulama memang membahas demikian. Dingin dan lembab itu banyak bikin tubuh kita sakit. Makanya ketika demam digodok tuh. Kalau bahasa sekarang virus bakterinya digodok. Kalau bahasa dahulu lembabnya digodok.
2: Digodok dipanasin.
3: Dipanasin, keluar keringat, BAB, permisi BAK. Itu kan untuk ngeluarin racun. Ketika
2: keringetan saat dia.
3: Betul. Ketika awal mula orang rehabilitasi, orang baru sembuh dari sakit, coba reaksi pertama apa coba?
2: Ah, misalnya keringetan.
3: Ketika orang mau sembuh, biasanya apa?
2: Makan banyak.
3: Betul. Tubuh sudah siap.
2: Oh,
3: alarm. Kok tiba-tiba nafsu makan mau tambah? Tuh. Nah itu dia ajib. Kemudian subhanallah, apakah lantas gak boleh makan sama sekali? Boleh makan kalau makanan itu adalah lawan dari penyakitnya.
2: Boleh makan kalau makanan itu lawan dari penyakitnya.
3: Kalau ada penyakit dia sifatnya panas, katakan sedang kencing manis, gawat-gawatnya, ya, maka jangan dikasih makanan yang sifatnya panas-panas. Kasih makanan yang sebagai obat bagi dia. Misalkan mendingin. Itu maksudnya. Bukan gak boleh sama sekali, boleh. Ya, kemudian lafaz haditsnya yang terakhir apa? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberi makan, dia yang memberi minum. Gimana coba Allah cara memberi makan minum coba?
2: Iya, sebenarnya contoh orang sakit gitu, Ustaz. Udah pahit.
3: Sebentar, ini pertanyaannya nih. Gimana caranya Allah beri makan, beri minum?
2: Kita percaya aja saat itulah Allah gimana
3: itu. Ini tadi bahas oleh para ulama. Apakah Allah ngirim tetangganya bawa makanan? Apakah Allah ngirim malaikat ngasih makanan? Ternyata dibahas ulama, ya Allah, ulama ternyata mencerdas serius ulama. Apa? Ternyata Allah jadikan darah kita ketika sedikit makan timbul leukosit naik. Leukosit inilah akan memburu virus dan bakteri. Anjir,
4: ya.
3: Ketika kita nggak makan, darah jadi encer.
2: Iya, benar, San.
3: Ketika darah encer, semakin lancar itu nutrisi dan oksigen di seluruh tubuh, dan itulah obat.
2: Anjir.
3: Tapi ayya ala rabbikum tukadzdzibun.
4: Itu fungsinya puasa juga ya.
3: Betul, Ustaz. Fungsinya.
2: Iya, dan mau puasa juga nih, Ustaz.
3: Anjir, banyak banget. Banyak banget. Alhasil itu ya, coba bayangin antum lihat kalau burung merpati sakit enggak mau makan kan?
2: Iya, betul.
3: Kucing sakit mau makan enggak?
2: Enggak.
3: Ular sakit itu pun enggak mau makan. Anjing enggak mau makan. Hewan-hewan enggak mau makan. Ternyata itu juga biritme tubuh mereka. Ketika mereka enggak mau makan, ternyata dinaikin tuh darah menghasilkan lawan dari virus bakteri tadi. Subhanallah.
4: baru tahu saya ternyata.
3: Iya, ilmu itu banyak banget. Allah, semakin tujuan kita menuntut ilmu kesehatan apa? Disebut oleh para ulama. Untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin beriman. Termasuk apa? Lihat tanaman-tanaman ini bikin, bisa bikin obat bagi kita. Hayati dong yang di muka bumi ini.